0: Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, ya kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya. atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rizki ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk ya. Sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan. Minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya. Wallahu'alam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang kami hormati, Sapa Nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang, mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita, adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahimin dzalik. dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal-ya'fu wal-yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Coba tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan, itu suruhan setan. Setan gak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat di dinding umpamanya itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicurat-coret oleh anak. Berhenti di sintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain dah 100 ribu itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Gak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Gak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya itu dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib
7: lakum. Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager? Malas gerak, kalau sudah diam tuh hayu gini, mager, malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau enggak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Enggak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, enggak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita enggak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk? Bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganangene gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin gak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Gak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin gak Allah berubah gak ngasih kita? Gak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita gak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Gak ada. Dikasih sama Allah? Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasnya mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale bener. Tawakale apa? Bener. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, kalau tawakal sih bener kuwi kaya tawakale manuk. Manuk kuwi kerja pahal. Cuman tidak terlalu pusing. Enggak pernah kita melihat anak apa manuk nggawa plastik. Ya maksudnya nggo apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu. Tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep nglembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya. Tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat, napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain, kecuali Allah memandang kita layak, pantas, dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya, innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah, maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya enggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya, berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal.
8: Walaupun udah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan dianggap lucu aja. Ketika mati anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama, kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan syaitan.

dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba
tubuh.

0: لمن ملأ صحيفته استغفارا كثيرا. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tua. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Salat jenazah berapa rakaat? 1. Enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekali, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'asik madkhalahu wa'gsilhu bilma'i wa'thalji wa'lbarada wa'naqihi minal khataya kama yunaqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma ighfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma ighfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Ah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya, ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh, soliha, dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang keadaan permukaan bumi ini. Kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu nikmatallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan, fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik, yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah atau azab atau ghadab, fahuwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mu'minat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud.
6: Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya gak akan berhenti tahajud, gak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
7: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak, dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak akan datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin, ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Rasulullah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi dua HP atau tiga HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
8: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, "Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah, katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi lau qala insyaallah lahamalna walawaladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung, diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, sampai mereka enggak bisa keluar, tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat, musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali, ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa, digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu, setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang.
9: Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi.

0: Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan khimar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu'alam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi.
1: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wabarakatuh. Hadirin anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati di Pondok Pesantren Rahmatika Sagala Herang, Subang, Jawa Barat, para asatidzah al-kiram, para jamaah, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, para pemirsa beberapa TV, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa mengangkat tema bersaudara hingga ke surga. Ini impian kita, ini cita-cita kita. Persaudaraan, persahabatan yang terjalin di dunia memberi kesan yang indah, membuat kita nyaman. Kata orang Subang mah, reg-reg. Reg-reg itu tenang, nyaman, punya saudara, punya sahabat sejati. Nah, kareg-reg ieu teh, rasa nyaman, rasa tenang, bila persaudaraannya benar, persahabatannya itu benar, itu tidak akan terputus sampai ke surga, sampai ke akhirat. Tapi kalau pengikat persaudaraan, persahabatannya ikatan yang salah, maka berbalik menjadi permusuhan. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din adu illal muttaqin. Seluruh persaudaraan, kasih sayang akan berubah menjadi permusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau tidak didasarkan kepada ketakwaan, bisa menjadi musuh, bisa bertengkar. Mungkin di dunia, minimal sudah pasti di akhirat. Di dunia mungkin bersahabat sampai akhir hayat, tapi di akhirat bertengkar, saling mencelakakan, berubah menjadi musuh. Jangankan seseorang dengan sahabatnya, suami dengan istri, orang tua dengan anak juga bisa menjadi musuh. Padahal itu hubungan cinta kasih yang paling dekat. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian istri-istri kalian atau anak-anak kalian akan berubah menjadi musuh bagi kalian. Maka waspada, hati-hati, jangan sampai itu terjadi. Jadi kita harus jaga kasih sayang, cinta dan kasih,
persahabatan, persaudaraan, kekerabatan yang kita jalin di dunia, kita jaga sampai di akhirat pun kita tetap bersaudara dan saling membantu, saling menyelamatkan di akhirat nanti. Nah, saudara, kawan, sahabat yang seperti inilah merupakan nikmat terbesar bagi seorang muslim. Berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, "Ma u'tiyal 'abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salihin. Fa idza wajada ahadukum wuddan min akhi falyatamassak bih." Tidak ada pemberian yang diberikan, nikmat yang diberikan kepada seorang hamba setelah keislamannya yang lebih baik daripada nikmat memiliki saudara yang soleh, sahabat yang soleh. Maka apabila salah seorang di antara kalian menemukan saudara seperti ini, pegang terus, pegang yang erat, jangan dilepas. Ucapan Umar ini menunjukkan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, pertama Islam, yang kedua adalah saudara yang soleh. Kenapa demikian? Pertama, saudara yang soleh ini menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Dalam bentuk apa saudara yang soleh ini akan menyelamatkan kita dunia dan sampai di akhirat? Pertama, saudara yang soleh ini akan menyayangi, mencintai, mengasihi kita karena Allah. Karena iman dan kesolehan yang dimilikinya menyebabkan dia pasti mencintai saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mu'min dengan mu'min itu saudara. Kalau saudara, wajib ada rasa cinta. Cinta ini wujud ras adanya wujud atau tanda adanya iman. Iman itu kunci surga. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalian tak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Jadi saling mencintai tanda adanya iman. Iman itu kunci masuk surga. Seorang mukmin pasti mencintai saudaranya. Kecintaan diaplikasikan dalam bentuk menolong, membantu, melepaskan dari kesulitan, menutup aib dan auratnya, dan seterusnya. Dan karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiming-imingi kita agar kita itu saling menolong, saling membantu, saling meringankan kesulitan, saling mempermudah urusan, saling melepaskan dari penderitaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu kesulitan-kesulitan di dunia, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat. Al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan, balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita melepaskan orang lain dari kesulitan, balasannya kita akan Allah lepaskan dari kesulitan dunia akhirat. Man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup aib sesama muslim, Allah akan tutup aib dia.
Man yassara mu'assiran. Siapa orang yang memudahkan orang yang kesulitan dalam membayar hutang. Allah akan mudahkan dia dari kesulitan-kesulitan dunia akhirat. Sampai di akhir hadis ini Nabi menyatakan, Wallahu fi aunil amdi makanal amdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Lihat. Iming-iming dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita saling menolong, saling membantu, saling meringankan, saling memberikan kemudahan, dan ini wujud nyata rasa cinta. Untung enggak kita punya saudara seperti ini? Bingit untungnya. Itu pertama. Kedua, saudara yang soleh itu akan sesering mungkin mendoakan kebaikan untuk kita. Tanpa dilaporkan ke kita, tanpa diberitahukan kepada kita. Dan itu doa yang makbul. Salah satu doa yang makbul adalah doa untuk orang lain tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Ya Allah, saya punya kawan si Fulan sedang kesulitan, mudahkan urusannya ya Allah. Berikan kemudahan, cabut kesulitan dari kehidupannya dan seterusnya. Tanpa bilang, pertama itu dikabulkan. Kedua, ada malaikat yang mengaminkan dan mendoakan isi doa yang sama dengan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithlih. Doa seorang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakan itu mustajab. Di samping kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Selama orang ini mendoakan kebaikan bagi saudaranya, malaikat mengatakan amin dan bagimu seperti isi doamu. Makanya kan ada kadang kerabat kita, saudara kita, sahabat, kawan kita pergi haji atau umroh. Ada orang yang suka nitip doa, ada? Ada, doakan ya saya di depan Ka'bah gini, gini, gini, gini. Kalau nitip doa itu tidak merepotkan. Yang riweh teh titip oleh-oleh. Walaupun dia tidak minta uangnya nih. Nih, tolong 10 juta belikan apa saja. Riweh 10 juta itu 5 koperan. Terus si orang yang umrah itu cuma bawa 2 koper, satu besar, satu kecil. Atau penuh meren, riweh apa tidak? Riweh, bingit riwehnya. Makanya janganlah tetap titip begitu ya. Untuk dia keluarganya aja belum tentu cukup. Ini tambah diriweh, walaupun tidak minta titip nih uangnya. Apa sajalah pokoknya 10 jutaan. Dia enggak mikir gitu, bahwa ini tuh repot. Kalau titip doa, ya masalah. Kalau nanti dia pulang, jangan ditanya, saya didoain gak di sana? Kalau didoain, lalu bilang, nanti kemustajaban doanya bisa hilang minimal berkurang. Salah satu syarat doa itu makbul, bidhahril ghaib. Tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Biarkan, mau mendoakan, mau tidak, biarkan. Kalau didoakan, alhamdulillah kita tidak tahu. Kalau tidak didoakan, ya nasib. Ya, mungkin lupa, mungkin haroream gitu ya. Tapi kalau haroream sih, saya pikir enggak, karena enggak repot ya. Tapi jangan ditanya, saya doakan enggak?
Kalau jawabnya iyalah nanti kalau dikabulkan bagi saya, ah, umpama itu sudah enggak akan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla ya. Enggak perlu ditanyakan. Gimana? Saya didoakan enggak? Enggak perlu. Ya. Jadi seorang yang soleh akan selalu mendoakan saudara tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Dan ini keuntungan yang kedua. Akibatnya doa dia makbul, isi doanya akan terasa kebaikannya oleh kita lahir batin dunia sampai akhirat. Karena itu berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kata beliau, istakthiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian kawan-kawan mukmin yang soleh, karena mereka akan menjadi syafaat bagi kalian pada hari kiamat. Suatu saat ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Nabi tidak menjawab, balik bertanya, "Ma a'dadta laha?" Emangnya kah apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Dia menjawab, ma'adatu laha bikathrati sholah wasiyam. Aku tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kiamat dengan memperbanyak sholat, saum dan yang lain-lainnya. Wa innama uhibbullaha wa rasulah. Aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Hanya itu saja modal untuk menghadapi kiamat. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai di akhirat nanti. Di dunianya bersama-sama sampai ke akhiratnya bareng tuh. Makanya jangan salah pilih orang yang kita cintai, jangan sampai ahli maksiat, orang durhaka, apalagi kafir, musyrik, ahli bid'ah, dicintai oleh kita hanya karena kekayaannya, hanya karena kekuasaannya, hanya karena popularitasnya, lalu kita cintai walaupun dia busuk, jauh dari agama, jauh dari Islam. Nanti orang itu di akhirat akan berada dalam murka dan azab Allah. Kita akan bersama-sama orang itu pada hari kiamat. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Sampai kiamat, ya sampai di akhirat. Kalau orang yang kita cintai orang kafir, hanya karena dia hebat main bolanya. Hanya karena dia hebat bertinjunya, raja KO, hanya karena dia apalagi umpah ahli maksiat, oh dia aktor aktris, oh dia penyanyi kondang, suaranya bagus, kita sukai, kita cintai, padahal non muslim, di akhirat di neraka kita akan bersama-sama dia, waliyadzubillah. Jangan. Tapi cintailah orang-orang yang soleh, ahli ibadah, orang yang beriman dan beramal soleh, yang diduga kuat karena imannya, amal solehnya, wala nuzakya alallahi ahada, dia itu mungkin nanti di surga dengan tingkatan yang tinggi, kita akan bersama-sama orang itu. Maka ketika Anas radhiyallahu anhu mendengar ucapan Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya, maka dia berkata, fa uhibbu Rasul sallallahu wa Abu Bakr wa Umar. Maka aku mencintai Nabi sallallahu Abu Bakar dan Umar, wa arju an akuna ma'ahum, aku berharap
aku akan bersama-sama dengan mereka di akhirat walaupun amalku jauh di bawah amal mereka. Ini yang disebut dengan syafaat sesama muslim di akhirat. Dia ahli surga tapi mencintai orang yang level surganya lebih tinggi, terkatrol dia. Jangankan itu, andai ada seorang muslim tapi karena dosanya banyak dia ke neraka, itu saudara-saudara yang akrab sama-sama ibadah di dunia itu bisa menyelamatkan sesama saudaranya dari api neraka. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar fa walladhi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatin lillahi azza wa jalla fi istiqsa'il haq minal mu'minina lillahi yawmal qiyamah li ikhwanihim alladhina finnar. Setelah orang-orang mukmin dibebaskan dari api neraka, maka demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih hebat, lebih gigih, lebih bersungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak-hak saudaranya yang berada dalam neraka pada hari kiamat. Jadi waktu di dunia punya saudara, punya sahabat, bareng-bareng ibadah, sholat berjamaah, saum bareng, buka bersama, haji, umroh bareng, tawaf bareng, sa'i bareng, dan seterusnya. Tapi saudaranya ini di samping ibadah, mungkin dia juga melakukan dosa kemaksiatan yang lebih banyak, lebih besar. Akhirnya ke neraka nih orang. Saudaranya yang sudah masuk surga, bebas dari api neraka, melihat, kok besti saya, saudara saya yang sama-sama sholat, sama-sama saum, sama-sama haji, sama-sama umroh, kok berada di neraka? Lalu berkata mereka, yaqulun rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Ya Allah, mereka itu dulu bareng-bareng saum bersama kami, sholat berjamaah bersama kami, dan haji juga bareng-bareng. Sholat berjamaah, haji juga bareng, saum bareng, iftar jamai, iftar so'im bareng, tapi kok ke neraka gitu? Itu dipastikan karena di samping mereka ibadah, mungkin mereka juga berdosa, bermaksiat. Dan dosa maksiatnya mungkin lebih banyak daripada ibadah dan amal soleh. Pas ditimbang, wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ternyata sholatnya, hajinya, saumnya itu hanya melahirkan pahala yang enteng dan ringan, lebih berat ke dosa. Akhirnya neraka hawiyah. Lalu saudaranya yang selamat dari api neraka dimasukkan ke dalam surga berkata, ya Allah, dulu mereka bareng-bareng kami sholat berjamaah, saum, haji. Keluarkan mereka ya Allah. Memohon tuh di dunia saudara seperti ini teh sering membantu, menolong, mengeluarkan dari kesulitan. Di akhirat juga seperti itu. Persaudaraan itu sampai ke akhirat, sampai ke surga. Apa kata Allah? Fayuqalu lahum akhriju man araftum fatuhramu suwaruhum alannar.
Kata Allah, keluarkan oleh kalian teman-teman yang kalian kenali. Terus mereka itu fatuhramu suwaruhum minan nar, wajah mereka oleh Allah itu dihalang-halangi untuk tidak kena api neraka. Badannya aja yang gosong tuh. Fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadatin nar ila nisfi saqain wa ila rukbatai. Lalu mereka mengeluarkan sejumlah besar teman-temannya di neraka yang sudah terbakar oleh api neraka, ada yang terbakarnya sampai dua mata kaki, sampai dua betis, sampai dua lutut ada. Sudah gosong tuh. Dikeluarkan dari api neraka. Selamat. Thumma yaqulun, lalu berkatalah si ahli surga yang menolong tadi, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimma amarta nabih. Ya Allah, tak ada lagi seorang pun yang tersisa yang engkau perintahkan kepada kami untuk mengeluarkannya. Jadi teman-temannya itu semua yang di neraka sudah diselamatkan dari api neraka. Lalu apa kata Allah? Fayaqul irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuh. Kamu kembali lagi ke neraka. Maka siapa saja orang yang kalian dapati di dalam hatinya ada iman kebaikan walaupun sekecil debu, maka keluarkan dia dari api neraka. Merembet tuh. Tidak hanya bestinya, tidak hanya kawannya, tidak hanya sahabatnya, tapi orang yang tidak mereka kenal tapi diketahui ada kebaikan dalam hatinya, maka keluarkan. Akhirnya dikeluarkan, fayukhrijuna khalqan katsira, dikeluarkan lagi sejumlah orang sebanyak yang dia bisa keluarkan. Kemudian thumma yaqulun, mereka berkata lagi, Rabbana lam nadhar fiha ahadan mimma amartana. Ya Allah, tak ada seorang pun yang kami sisakan di dalam neraka di kalangan orang-orang yang engkau perintahkan kepada kami untuk dikeluarkan. Sudah, lihat bagaimana seorang muslim kecintaannya kepada saudaranya tidak sebatas dalam kehidupan di dunia, tapi juga sampai ke akhirat menolong, membantu, menyelamatkan mereka dari api neraka. Ini menunjukkan persaudaraan yang hakiki itu berlanjut sampai ke akhirat, sampai ke surga. Dan ini sebuah nikmat yang besar. Makanya Imam Hasan Al-Basri tadi menyatakan, istakthiru minal asdiqail mu'minin fa innahum syafa'atun lakum yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian saudara-saudara yang mukmin yang solihin, karena mereka itu akan menjadi syafaat bagi kalian pada hari kiamat. Dan ini nikmat yang amat sangat besar setelah nikmat Islam. Sebagaimana Umar menyatakan, ma u'tiyal amdu ba'dal islami nikmatan khairan min akhin muslim. Tidak ada pemberian nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah keislamannya dibanding diberi nikmat berupa saudara, sahabat, kerabat yang soleh. Maka apabila kalian menemukan saudara seperti ini, pegang erat, jangan dimusuhi, jangan dijauhi, jangan direnggangi, terus tempel seketat mungkin, karena ini akan memberikan keuntungan kepadamu sampai hari kiamat nanti.
Nah, sekarang apa saja kriteria dari sahabat saudara yang soleh yang harus kita jadikan sebagai besti dalam kehidupan kita? Pertama, ciri-ciri saudara yang seperti itu adalah pertama, yang selalu memberi nasihat, meluruskan kekeliruan, kesalahan kita, bukan yang selalu membenarkan tindakan kita. Umumnya orang karena takut merusak persahabatan, takut merusak persaudaraan. Saudaranya, sahabatnya salah, dibiarkan, tidak ditegur. Malah didukung, ya enggak? Mau menegur teh risih, ah, takut salah paham, takut marah, takut rusak persaudaraan atau persahabatan. Akhirnya dibiarkan, malah didukung. Ada yang begitu? Ada. Ini bukan sahabat sejati. Sebuah ungkapan. Ini hanya peribahasa dalam bahasa Arab. Bukan ayat, juga bukan hadis. Tapi isinya benar. Peribahasa ini mengatakan, Sodiquka man soddaqoka la man soddaqoka. Man soddaqoka la man soddaqoka. Sahabat sejati adalah sahabat yang selalu berkata jujur kepadamu, bukan sahabat yang selalu membenarkanmu. Jujur apa adanya, kalau salah, salah. Kalau keliru, keliru. Kalau menyimpang, menyimpang, lalu dinasihati. Itu saudara yang hakiki atau teman yang sejati, bukan selalu mengabenar tindakanmu sekalipun salah. Apalagi umpamanya sahabat ini mengajak kepada keburukan. Ayo nih sakenyot ewang ya, rokok, ganja gitu. Ini sargot sewang nih, sama-sama teler bareng. Kalau ditolak takut tersinggung. Kalau umpah diterima tahu itu haram. Tapi lebih cenderung takut menyinggung. Akhirnya diterima tuh orang. Ini bukan sahabat sejati. Ini bukan kawan yang hakiki. Jadi kawan yang hakiki adalah kawan yang blak-blakan apa adanya. Selalu berkata, bertindak, bersikap jujur apa adanya demi kemaslahatan, kesolehan saudaranya tanpa takut merusak hubungan persahabatannya. Ini kriteria yang pertama dari sahabat yang harus dijadikan kawan dekat. Kedua, pilih sahabat dari kalangan ahli ilmu. Minimal talibul ilm, minimal muhibbul ilm. Orang itu penuntut ilmu, orang itu pencinta ilmu. Di mana ada kajian, dia hadir. Kawan seperti ini dijamin akan selalu menguntungkan kita lahir batin dunia akhirat. Ini sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sering dikemukakan di sini juga. Inna lillahi malaikatan sayyarah. Allah itu memiliki beberapa malaikat yang kerjanya muter-muter, jalan-jalan. Bukan jalan-jalan, terbang-terbang. Karena mereka bisa terbang, punya sayap. Yabtaguna majalisadz dzikr. Mereka itu mencari majlis-majlis dzikir. Majlis-majlis ilmu. Kalau mereka menemukan, mereka saling berteriak, halumu ilaha jatiku, mari ini yang kita kalian butuhkan, nih ada majlis ilmu nih. Lalu mereka duduk mendengarkan. Sampai selesai mereka naik ke langit melaporkan kepada Allah. Allah bertanya, wahuwa alamu bihim. Allah bertanya pada lebih tahu.
Min aina ji'tum, dari mana kalian? Mereka menjawab, ji'na min indi ibadika. Kami datang dari sisi hamba-hambamu ya Allah. Mereka zikir, tasbih, tahmid, tahlil. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan surgamu. Apa mereka sudah pernah melihat surgaku? Belum. Kalau sudah lihat gimana? Pasti lebih sungguh-sungguh lagi. Wa yastajirunaka, mereka pun meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Dijawab, minnarik, dari nerakamu. Apa mereka sudah pernah melihat nerakaku? Belum. Bagaimana kalau sudah? Pasti lebih sungguh-sungguh lagi. Apa kata Allah? Saksikan oleh kalian. Qad ghafartu lahum, aku ampuni dosa-dosa mereka. Aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta, yaitu surga. Aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka telah berlindung kepadaku dari hal itu, yaitu dari neraka. Jadi ada tiga yang Allah berikan. Pertama surga, kedua perlindungan dari api neraka, yang ketiga ampunan. Apa kata malaikat? Rabbi anna fihim abdun khatta'un kana yamurru wa jalasa ma'ahum. Ya Allah, di tengah-tengah orang yang hadir di pengajian ini ada hamba yang banyak dosa, disebut amdun khatta'un, banyak melakukan kesalahan, ahli maksiat. Dia enggak niat ngaji, cuma lewat. Ada yang ngumpul ikut duduk bersama-sama. Enggak niat ngaji itu tadinya. Apa kata Allah? Qad ghafartu lahum humul qawmu la yashqa jalisuhum. Aku ampuni juga orang itu. Karena orang-orang yang ngaji itu orang-orang yang siapapun yang bergaul dengan mereka la yashqa, tidak akan binasa. Jadi siapapun yang bergaul dengan ahli ilmu, orang-orang yang suka hadir di kajian, di majelis ilmu, tidak akan binasa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim ini menunjukkan salah satu faidah berkawan dengan orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang selalu hadir dalam majelis ilmu, mereka memperoleh apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang selalu hadir di majelis ilmu. Yaitu apa? Ya ampunan, ya dijanjikan surga, ya dijanjikan diberikan perlindungan dari api neraka. Ini mengisyaratkan bahwa salah satu di antara kawan bergaul yang harus kita jadikan sahabat, saudara, yang akan menolong kita sampai di akhirat adalah para pencari ilmu, para pencinta ilmu, orang-orang yang selalu berburu ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu agama, ilmu tentang Allah dan tentang syariatnya, itu yang harus dijadikan besti, sahabat, kerabat, atau kawan saudara, karena akan menguntungkan sampai di akhirat nanti. Ketiga, kriteria ketiga. Orang yang harus kita jadikan sebagai saudara atau sahabat yang akan bermanfaat sampai ke akhirat nanti adalah orang-orang yang selalu menjaga diri dari dosa dan maksiat. Kenapa demikian? Ibarat
secara fisik ada orang yang kata orang Sunda mah berseka. Berseka itu orang yang selalu memperhatikan kebersihan dirinya. Badannya selalu dibersihkan dengan cara mandi. Pakaian yang dipakaiannya ya bersih, ya cerah warna putih gitu. Pakai parfum supaya badannya wangi. Pakaiannya dicuci pakai sabun pewangi, direndam pakai pewangi. Kemudian ketika disetrika, semprot lagi pakai pewangi. Pas dipakai, pakai parfum lagi. Double-nya, bukan double kita. Ketika mencuci pakai pewangi. Ketika nyetrika pakai pewangi, ya. Setelah dipakai, pakai parfum lagi. Dan seterusnya, wangi apa tidak? Wangi. Itu orang namanya berseka. Bagaimana sikap orang yang berseka, yang sehat, yang memperhatikan kebersihan badannya? Ketika dia keluar rumah, dia akan menghindari hal-hal yang mengotori badannya, mengotori pakaiannya, atau bisa menghilangkan aroma wangi dari tubuhnya, apalagi yang menyebabkan bau. Dia menghindari asap rokok, dia menghindari asap knalpot, dia menghindari asap kebakaran hutan Kalimantan. Karena takut menjadi bau, ya enggak? Terus kalau berjalan ada yang becek-becek, dia hindari. Lalu kita berkawan dengan orang seperti itu, akan ke bawah-bawah. Jangan serah becek sini, agak jauh muter dikit tapi bersih. Wah, di sana ada kumpulan orang rokok, jangan lewat sana. Nanti asap rokoknya nempel di badan, di pakaian kita jadi bau. Begitu tuh. Dia akan selalu mengingatkan kawannya agar kawannya tidak terkena kotoran, tidak terkena asap rokok, asap knalpot, dan asap kebakaran hutan. Jadi kawannya juga ikut terjaga, terpelihara dari yang mengotori atau yang bikin bau badannya. Jiwa juga seperti itu. Orang yang selalu menjaga kebersihan jiwanya, pasti dia akan menjauhi segala hal yang mengotorinya seperti dosa dan maksiat. Dia tahu dosa dan maksiat itu menyenangkan. Dosa dan maksiat itu bikin happy. Dosa dan maksiat itu bikin ketagihan, enak. Tahu, tapi merusak, mengotori. Mengotori hati, perasaan, pikiran, terutama tentu saja iman, ibadahnya gitu ya, amal solehnya, itu rusak itu. Ahli maksiat sholat, dan gak akan bisa khusyuk itu. Dalam sholatnya memikirkan kenikmatan, kesenangan, kegembiraan ketika bermaksiatnya, kebayang-bayang dalam sholat juga. Maka sholatnya sahun. Jadi rusak akidahnya, rusak juga ibadahnya, rusak juga imannya, pikirannya, hatinya, perasaannya, jiwanya rusak dengan kemaksiatan. Dia tahu, maka untuk menjaga ibadahnya, kualitas imannya, hatinya, jiwanya, dia jauhkan dirinya dari dosa maksiat. Orang ini berbahagia. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Jadi sungguh berbahagia orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Dan rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi jiwa kita ini ibarat badan kita lah. Kalau badan kita
digugu tenaun, dituruti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita untuk memuaskan syahwat kita terhadap makanan umpamanya. Makan bala-bala, gorengan, cikopi, digulaan, sing amis gitu ya. Yang enak-enak, lemak-lemak gitu, gorengan-gorengan yang ada apa namanya, minyak-minyaknya, enak kan?

dilarang oleh agama, yang diharamkan, memang senang jiwa teh, memang bahagia, memang happy, tapi rusak. Kalau jiwa sudah rusak, ibarat badan yang sudah rusak, coba dibawa lari. Ngos-ngosan, sakit dada karena banyak sumbatan. Pandangan kararoneng rarunyem, kepala serasa muter. Akhirnya hanya satu dua langkah, udah bari ngos-ngosan teh. Dan kalau penyumbatannya parah bisa mati mendadak ketika olahraga. Ada orang yang sedang olahraga terus mati di lapangan, ada banyak. Jantung iya tersumbat, pembuluh darah menuju jantung tersumbat, sementara bergeraknya cepat karena apa, ada kompetisi dalam permainan olahraga, jantungnya gak kuat, golepak, maut. Ada? Ada. Itu badan. Jiwa juga sama. Kalau jiwa sudah terlalu berat dengan dosa dan maksiat, dipaksa dipakai ibadah, dipakai amal soleh, berat, gak akan sanggup loh. Makanya orang yang sudah bersih jiwanya, dia tidak ingin terkotori lagi. Dia jauhkan diri dari dosa. Maka ketika kita berkawan dengan orang seperti itu, kita akan mengikuti apapun yang dia lakukan. Dia jauhi dosa, kemudian dia apa namanya latih jiwanya dengan ibadah dan amal soleh, kita ngikut-ngikut. Pas kita mau melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ditegur afan akhi, itu membahayakan kita lahir batin dunia akhirat. Allah murka walaupun kita senang gitu, maka jauhi. Akhirnya apa yang terjadi? Maka lambat laun kita akan terbawa menjaga diri. Sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Matsalul jalisi sholihi wasu kahamilil misk wa nafikhil kir, fahamilul misk imma ayyukhdhiyaka wa imma antabta'a min wa imma antajida minhu rihan thayyibah." Wa nafikhul kir imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma antajida rihan khabitha. Perumpamaan seorang kawan yang soleh dan yang salah seperti orang yang membawa parfum minyak wangi dan orang yang meniup kir. Kalau kita berkawan dengan orang penjual minyak wangi, ada tiga keuntungan. Pertama, mungkin dia ngasih hadiah, cobaan satu tetes nih, tek, gitu ya. Atau kalau dia pelit, minimal kita beli, harum. Kalau pelit dan tidak membeli, minimal kita menghirup aroma wangi dari parfumnya. Minimal untunglah. Kalau bersahabat dengan apa? Dengan penjual parfum. Tapi kalau bersahabat dengan peniup kir, sekarang tidak ada ya, jangankan sekarang itu. Saya waktu kecil, waktu SD tahun 70-an, aduh, bisa diduga usia saya berapanya. Saya tinggal di sebuah tempat, itu banyak istal. Istal itu tempat membikin apa? Sepatu kuda. Tidak hanya sepatu kuda, bisa bikin pisau golok juga. Itu istal. Dari apa? Dari besi. Lempengan besi bahan pembuat sepatu kuda, pisau itu dibakar dulu di perapian. Di hawu, naon hawu teh? Tungku. Supaya apinya besar, ditiup. Tapi ditiupnya bukan dengan mulut, bukan dengan song-song, gak akan kuat.

ada alat. Alat itu disebut kir, peniup. Jadi cuma bus itu ngehebos. Kenapa namanya angin ke dan diarahkan dengan pipa ke tungku. Jadi sekali bus, nyala. Itu disebut dengan peniup kir. Kalau kita dekat dengan peniup kir, ada dua resiko. Resiko pertama, api yang ditiup dinyalakan itu kadang-kadang muncrat dan menyebarkan apa ya, petelan-petelan sana. Naon petelan itu? Percikan-percikan. Jadi karena tak kencangnya tiupan, si besi yang sedang terbakar itu saking panasnya. Maka unsur-unsur logam lain selain besi itu tertiupkan, kemudian lepas, prung kemana-mana. Kadang-kadang ke baju, bolong baju itu. Mungkin bajumu terbakar, kalau enggak minimal kamu dapatkan aroma yang enggak enak. Kata orang Sunda, bau hangit. Hangit itu bau benda besi terbakar. Dan itu bisa bikin puyeng loh. Bisa kekurangan oksigen. Oksigennya kurang, bahkan hilang sama sekali, dihisap sama kita. Membahayakan paru-paru kita, terus bikin puyeng. Kalau saya pernah merasakan ini. Karena ada kawan saya yang waktu itu orang tuanya punya itu, diajak masuk ke kiri kuribong tuh, ngelekep di dalam tuh. Oh begitu ternyata. Pas bos, wah sampai kadang bolong. Minimal bau hangit. Bergaul dengan peniup kir hanya ada dua kemungkinan kerugian. Terbakar pakaian kita, kadang-kadang kulit kita juga kena panas gitu dan ada bekas, atau minimal bau hangit. Itulah gambaran dari kawan bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang soleh, kita akan kebawa kesolehannya. Kalau kita bergaul dengan orang yang salah, kita akan tertulari dengan kesalahannya. Dan kalau itu jadikan besti, sahabat dekat yang selalu bersama-sama, berbahaya. Karena kita akan bersama-sama dia sampai di akhirat nanti. Almaru ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya sampai hari kiamat nanti. Kalau orang salah, orang durhaka, di akhiratnya itu dipastikan di tempat yang sangat hina, dimurkai, kena azab dari Allah. Kalau kita menjadikan dia sebagai besti, kita akan bersama-sama sampai ke akhirat di tempat yang hina seperti dia. Dan ini berbahaya. Jadi kriteria ketiga, orang yang kita jadikan sebagai sahabat, orang yang selalu menjaga diri dari dosa, menjauhi maksiat, mengisi waktu-waktu hidupnya dengan ibadah, dengan amal soleh, terlebih kalau amal soleh tersebut dibangun di atas landasan ilmu. Pengamalan dari ilmu itu lahirlah amal soleh. Inilah kriteria yang keberapa, Hinte? Tiga apa empat? Empat. Jadi yang pertama adalah yang jujur, yang selalu bersikap berkata jujur kepada kita, bukan yang selalu membenarkan tindak tanduk kita. Itu kriteria yang pertama. Yang kedua apa? Kriteria yang kedua apa? Ya, etawela. Dan yang terakhir barusan, yang selalu menjaga diri dari dosa dan maksiat ya. Dengan demikian sahabat inilah yang akan bersama-sama sampai ke surga nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sudah satu jam waktu yang kita habiskan. Dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kalau ada yang mau ngacung silakan, kalau tidak ada pakai kertas saja. Nanti yang ngacung dikasih mic. Cung. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup, ada bonus dulu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang lelaki. Persis kemarin ini saya menelepon sahabat lelaki saya dan saya mengatakan cinta saya kepadanya. Loh, maksudnya apa ini? Diam dulu, belum selesai. Saya mengucapkan inni uhibbuka fillah. Saya menelepon karena judul kajian Ustadz hari ini, bersahabat sampai ke surga. Pertanyaan, apa pernyataan cinta tersebut membocorkan status doa kita sehingga doa yang dipanjatkan untuknya menjadi kurang mustajab? Tabarakallahu fiik. Ini cinta imani ya, bukan cinta syahwat sejenis, bukan. Bukan boti. Betul. Kalau kita mencintai orang lain karena Allah, diperintahkan untuk diungkapkan dengan mengatakan inni uhibbuka fillah. Itu sunnah. Dan itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan kalau ada orang yang mengatakan begitu, ada jawabannya. Ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Semoga Allah mencintai kamu yang kamu telah mencintai aku karena Allah. Jadi mengungkapkan inni uhibbuka fillah sunnah. Bukan hanya dibolehkan tapi diperintahkan, dianjurkan. Apakah hal itu mengurangi kemustajaban doa? Enggak, karena yang diberitahukan adalah rasa cinta kita kepada dia. Kita tidak memberitahukan saya sudah doakan kamu loh karena saya cinta kepada kamu. Nah itu yang enggak boleh. Bahwa saya sudah mendoakan kamu itu yang tidak boleh. Tapi saya mencintai kamu karena Allah, iya itu bagus. Jadi kalau hanya mengatakan saya cinta kepada engkau karena Allah, maka bagus, boleh dan berpahala. Dan tidak mengurangi mustajabnya doa kita untuk dia. Adapun kalau kita bilang karena saya cinta kepada Allah, saya sudah mendoakan kamu puluhan kali. Nah itu yang jangan ya, jangan diberitahukan. Wallahu a'lam. Kalau mendoakan orang tua diam-diam, apa doanya mustajab? Iya, bingit mustajab. Sesering mungkin doakan orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Jangan hanya sehari 5 kali pada sholat saja, terlalu minim dibanding jasa orang tua. Lebih banyak lagi daripada itu. Begitu ingat ke orang tua, langsung doakan. Lagi nyetir motor, ingat ke orang tua, doakan. Lagi tidur pas malam bangun ingat ke orang tua, doakan. Apalagi ba'da sholat, doakan selalu.
Di luar ba'da sholat juga doakan sesering mungkin, puluhan kali kalau bisa dalam sehari ya. Insya Allah mustajab, ya mustajab. Suatu saat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang di akhirat itu diberikan pahala yang banyak. Orang itu tercengang, lalu bertanya, Rabbi anna li hadha, ya Allah dari mana saya memperoleh pahala segede ini? Rasanya belum pernah beramal dengan amalan yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, hadza min istighfari waladika lak. Ini istighfar anakmu untukmu. Jadi istighfar anak bagi orang tua minimal menghasilkan dua hal. Pertama, pahala bagi anak itu. Kedua, istighfarnya menggugurkan dosa orang tuanya. Ketiga, ternyata menghasilkan pahala yang besar bagi orang tuanya. Tadi dikatakan, ya Allah dari mana saya dapat pahala ini? Ini dari istighfar anakmu kepadamu. Jadi doakan orang tua sesering mungkin. Alhamdulillah kedua orang tua diberikan nikmat kesehatan sampai saat ini. Cuma sering overthinking. Kalau nantinya mereka meninggal dunia dan saya juga merasa takut akan sakaratul maut. Overthinkingnya gimana? Nanti mereka meninggal dunia, pasti mereka meninggal dunia, pasti itu. Cuma belum tentu mereka lebih dulu loh. Ada anak lebih dahulu mati daripada orang tua, ada banyak. Kematian itu bukan karena usia, bukan karena penyakit. Banyak yang penyakit parah gak mati-mati. Banyak yang sehat belejak desa kara-kara ternyata tiba-tiba mati, ada kan? Mati itu karena ajal yang Allah tetapkan. Belum tentu orang tua kita lebih dahulu mati daripada kita. Nah sekarang kalian masih kecil, kalau membayangkan orang tua mati lebih dahulu, wah siapa yang ngurus, siapa yang bayi, itu kan yang muncul. Ya itu di benak banyak orang juga begitu. Saya begitu juga waktu kecil, gimana gitu. Ternyata sampai tua orang tua masih ada. Sekarang sudah tidak ada ya. Dan ketika orang tua sudah tidak ada, mental kita jauh lebih kuat. Jangan khawatirkan. Kehidupan kita di masa yang akan datang sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan untuk kita ya. Bagaimana cara agar tetap tegar ketika orang tua wafat dan tidak terus-menerus bersih? Nanti juga akan adaptasi sendiri ya. Setiap orang, jangankan masih anak, setelah dewasa, setelah tua, ketika orang tua mati tetap aja bersedih. Banyak kasus anak kecil ditinggal mati oleh orang tua, tapi tetap saja hidup. Tertawa lagi setelah sekian hari orang tuanya meninggal. Jiwa kita insya Allah akan beradaptasi dengan keadaan nanti ya. Sedih ya pasti sedih di awal-awal. Nangis ya pasti nangis ya. Tapi insya Allah mental kita, jiwa kita akan menyesuaikan diri dengan kehidupan setelahnya. Insya Allah bisa tegar nanti. Apakah kita kurang ibadah tapi sahabat kita rajin, apakah bisa selamatkan di akhirat? Bisa. Tadi kan hadisnya ada ya.

0: Jikalau kedua orang tua kita sedang terjadi konflik yang dimana akan timbul perceraian akibat konflik tersebut, maka bagaimana sikap kita sebagai anak mensikapi hal tersebut? Iya, mungkin hampir setiap anak pernah mengalami. Tak ada rumah tangga tanpa prahara. Tak ada pasangan suami istri hidup tanpa pertengkaran. Selalu ada. Kadang-kadang pertengkarannya hebat. Sampai pukul-pukulan ada. Sampai saling lempar dengan piring, gelas. Sampai keluar kata-kata, sudah cerai, talak 100. Ada yang begitu? Ada. Di hadapan anak-anaknya. Dalam pikiran anak saat itu, waduh, orang tua saya bercerai ini. Saya ikut kemana ya? Ikut ibu, ibu ikut ayah. Kadang orang tua itu selalu mencari dukungan atas pertengkaran dengan pasangannya, dukungan dari anak-anak. Dijelek-jelek pasangan, bapakmu tuh nyebelin luar biasa, gitu. Kamu kalau kita ibu sama ayah berpisah, ikut ibu, ikut ayah, ayo putuskan sekarang. Kadang begitu tuh nyebelinnya orang tua. Anaknya dilibatkan dalam konflik. Mereka enggak mikir perasaan anaknya itu jatuh gitu ya. Harusnya kalau bertengkar jangan di hadapan anak-anak. Tuh paling kenceng wah-ahwat. Masuk kamar duanya kunci gitu ya. Setel aja umpak kajian yang keras biar tidak terdengar ributnya. Besok silakan berantem. Pas beres keluar dari kamar, senyum lagi di hadapan anak-anak. Jangan tampakkan habis bertengkar di hadapan anak-anak. Jaga perasaan anak-anak, mental anak-anak. Jangan sampai nanti anak-anak menjadi apa namanya korban ketidakselarasan rumah tangga orang tuanya. Broken home nanti. Kasihan nanti, stres anaknya ya. Jadi setiap orang tua bertengkar, pikiran anaknya pasti bercerai ini. Mikir saya ikut ayah atau ikut ibu atau ikut nenek kakek. Itu sudah muncul begitu. Walaupun ternyata enggak jadi cerainya. Perungkapan calak 100 itu hanya sesaat, besok lusanya sudah mesra lagi. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh sang anak ketika melihat orang tuanya begitu? Jangan ikut campur. Ambil air wudhu, berdoa, minta kepada Allah agar konflik orang tuanya diselesaikan. Ya, doa saja kepada Allah SWT. Paling itu yang bisa dilakukan. Kalau ikut-ikutan, kita akan kena getahnya. Kau nanti ya. Malah ikut kena marah dua-duanya. Paling gitu saja. Apakah hukumnya orang korupsi? Apakah orangnya berdosa? Ya iyalah. Korupsi dosa besar. Pelakunya ya dosa besar, terkena ancaman azab ya. Bila kita mendoakan orang tua tanpa memberitahu kepada orang tua, apakah doa itu bisa dibilang doa yang mustajab? Insya Allah. Ada dua penyebab mustajabnya doa itu. Pertama, doa anak untuk orang tua mustajab. Sebagaimana doa orang tua untuk anak juga mustajab. Yang kedua, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Itu ditambah kemustajaban doa itu. Dan bila kita minta doa untuk dipanjangkan umur orang tua, apakah akan dikabulkan? Insya Allah dikabulkan. Dengan dua makna, makna hakiki, betul orang tua akan lebih panjang umur, makna majazi, dalam arti umurnya tetap sekian tapi lebih barokah. Umur yang ada dipakai untuk ibadah dan amal soleh. Sudah, jangan ada lagi yang bertanya. Terakhir, kalau punya orang tua yang salah satunya meninggal, lalu anaknya berpacaran, apakah orang tuanya akan disiksa di alam kubur? Berpacaran dosa apa tidak? Dosa. Nah, itu ari tahu dosa. Dosanya besar apa kecil? Tergantung gimana cara pacarannya. Kalau sampai kopi darat gitu ya, ketemu pagegeye, bergandengan, dosanya lebih besar. Kalau lebih dari itu ya lebih besar lagi. Kalau pacarnya enggak pernah kopi darat, haram, enggak boleh ketemu, enggak boleh tatap-tatapan, tapi WA sayang-sayangan. Sayangku lagi apa? Ingat aku apa tidak? Dosa, dosa apa tidak? Dosa, enggak boleh. Minimal zina hati, zina pikiran. Makin hebat gombalannya, makin besar dampaknya. Wahai cintaku, sayangku, buah hatiku, belahan jiwaku, sumber kebahagiaanku, ngegombal. Itu pacarnya bisa kelepek-kelepek apa tidak? Iya, kelepek-kelepek. Maka enggak boleh. Orang tuanya ikut dosa enggak? Tergantung. Kalau orang tua ngajarin gitu, orang tuanya ikut dosa. Nah, sebagai laki-laki kamu harus kayak ayah tuh. Ayolah punya pacar, masa segede ini belum gitu. Kalau sudah punya pacar, harus jadi raja gombal. Nih ayah ajarin. Lalu dilakukan ya, orang tuanya ikut dosa karena mengajarkan kesalahan dan dosa. Baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Tapi kalau orang tuanya wanti-wanti, nak, jangan pernah berpikir berpacaran. Kamu belajar, kamu ibadah, kamu amal soleh. Nanti kalau sudah saatnya nikah, langsung kamu pilih, tembak dia. Istikharah. Pokoknya ayah, ibu gak ridho kalau kamu pacaran. Anaknya bandel, tetap berpacaran. Orang tuanya tidak dosa. Karena dia sudah ngajari dengan cara yang benar. Harapun anaknya begitu karena kepengaruh lingkungan dan seterusnya ya. Jadi dosa tidaknya orang tua atas kesalahan anak tergantung dari apakah orang tua punya andil enggak dalam kesalahan anaknya tersebut. Kalau punya, ya dia punya andil dosa. Kalau tidak, maka insya Allah dia tidak ikut berdosa. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Seseorang tadinya gaul, lalu dia hijrah. Otomatis meninggalkan kawan-kawannya terdahulu. Karena kalau hijrah tapi masih bergaul dengan kawan-kawan lama, ya bukan hijrah namanya. Yang terjadi sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu. Hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout. Berkumpul bersama kawan di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan

yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah walaupun sendirian. Sebab jamaah itu al-jama'atu mujamatu ahlil haq wa in qallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan walaupun banyak. Banyak, tapi batil, bukan jamaah yang diridhoi oleh Allah, tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut, sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk, hanya ingin menyelamatkan agama kita, ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, tetap berbuat baik, menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hangout lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau, begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan, ya gak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi, termasuk dalam hal keburukan. Nah, itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya.
Kalau umpamanya

0: Mereka ada yang sakit, ah saya tengok, bawa apa saja, nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa, sakit itu mengundang pahala, orang yang sakit itu doanya dikabul, dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelum. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa. Agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. كذا عبد الله putra Imam Ahmad ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hai Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh setan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak la la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia. Yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematianlah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun, namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu

0: dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan, maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha biaydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia. Couplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan coupling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas couplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makannya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi: والذين يؤتون ما

0: atau wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sodakoh, entah itu tilawah Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Berlomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela, salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.

Demikian banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit. Singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki.

0: Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk, bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi, ini yang kedua. Renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM. Dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan dari para dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Masyal muslimin rahmanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai

akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus, bila kita mengetahui sebab husu'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husu'ul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqomah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di berkata, Allah takhafu maksudnya Allah takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu, jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang akan berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang

0: maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka. Yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi, banyak orang berzina alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urus. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada berapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting. Jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh da'i atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah. Di sana kita koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim ngumpul. Yuk dua kali kita undang ustaz dari Indonesia. Kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama. Di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana. Ya, dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah, mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus, harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya. Ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya 2 pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk, dia bilang, ustadz saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya gak tahu. Sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham. Berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. Saya mau mencari pengajian ustadz kayak begini di kampungnya. Nah. Begitu pulang ke kampungnya, ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. Wah, ustaznya si Anu datang lagi, siap-siap. Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. Ustaz, saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa. Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita keluar negeri kafir, ke negeri kafir untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh, ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal

0: itu bisa dicari di negeri-negeri Islam, ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa ketika di jalan. Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum, di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok, ya, yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu, ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan, tidak ada hijab, tidak ada batasan. Asal suka sama suka, kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah, kalau iman kurang kuat, itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi, ya. Kalau memang murni cari duit, dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah, ya, berhenti. Kedua, boleh gak menjamak zuhur dengan asar? Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu, jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama, ya. Salat pada waktunya, walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah relax nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan. Pak, saya relax gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola sholat? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh, ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya, ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika, ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia sholat. Dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda, silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat, terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan. Kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini gak mungkin. Gak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya selalu sholat. Gak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu. Tanya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu, ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya, ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Kalau ini setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan. Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan

0: diuji. Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang taubat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak? Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang resign, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh, mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat, hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah, ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah. Maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak faham dan atau salah faham, ini perlu penjelasan ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia gak tobat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah, doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya dengan kesenangannya, dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya. Ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu bersih dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan, yang ada pahala, pahala, pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi musibah atau azab? Karena kedurhakaan mereka. Itu karena Allah benci mereka. Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? Diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir, dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin tobat dari kejahatannya ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan. Yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan. Sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya, maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia. Sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang mukmin yang soleh, matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari dosa-dosanya dengan cara diberikan musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir, enteng. Sambil tersenyum, karena sambil tersenyum matinya, lalu di kuburannya ditulis RIP, RIP. Apa singkatan dari apa? Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat, padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah, matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela, salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain

0: hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu, begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati jamaah masjid yang saya cintai karena Allah jalla wa ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa duduk di salah satu taman di antara taman-taman surga. Dan tema yang ingin disampaikan ya, berkenaan dengan kesempurnaan keadilan Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan ya, ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu berharap kepada Allah Jalla wa'ala, disertai kita berusaha untuk beramal soleh. Begitu pula rasa takut kita kepada Allah Jalla wa'ala jika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena semua perbuatan yang kita lakukan tidak akan ada yang disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ada catatannya. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna keadilannya bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 40, begitu pula dalam surat Al-Zalzalah, surat Al-Anbiya ayat 47, Al-Kahfi 49 itu diantaranya, begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa ayat 40, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna allaha la yadzimu mithqala dzarrah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendzalimi seberat dzarrah pun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Jika Anda melakukan kebaikan, pasti kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Zalzalah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal seberat dzarrah dari kebaikan, pasti dia akan melihatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang beramal seberat dzarrah dari keburukan, pasti dia akan melihatnya. Begitu pula Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Wa nadu'ul mawazina al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak ada satu jiwa pun yang didzalimi, sedikit pun. Tentunya timbangan di akhirat di sisi Allah tidak sama dengan timbangan di dunia. Kalau timbangan di dunia apa? Kilo, gram. Kalau di akhirat gimana? Tidak ada dan tidak ada sesuatu yang bisa mendekatinya. Mithqal dzarrah, semithqal dzarrah. Apa gitu. Intinya bahwasanya timbangan pada hari kiamat, timbangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan timbangan di dunia. Wa nadha'ul mawazina, kami letakkan timbangan-timbangan dengan penuh keadilan liyaumil kiamah, pada hari kiamah. Tadi dijelaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, seberat dzarrah kebaikan, pasti dia akan melihatnya.
Jadi wa wudhi'al kitab. Nah, jadi ada catatannya, akan diletakkan kitab. Fataral mujrimina mujrimina musfikina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Surat Al-Kahfi ayat 49. Akan diletakkan kitab. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah kitab amalan, baik itu kecil maupun besar, ya. Semuanya ada catatannya. Maka orang-orang durhaka akan melihatnya dalam keadaan takut, ya, dari amalan-amalan mereka yang buruk, amalan-amalan mereka yang jelek. Dan mereka, orang-orang yang durhaka, bisa dimaksud yang durhaka di sini orang-orang kafir, ya, mereka akan mengatakan, aduh celaka kami atas apa yang telah kami lalaikan dari umur-umur kami. Apa kitab, ma hadzal kitab, apa kitab ini? Tidak ada yang ditinggalkan, sedikit dosa, dosa apapun tidak ada yang ditinggalkan, kecil maupun besar. Amalan walaupun sedikit ada apapun, illa ahsaha, kecuali akan ada catatannya. Para ulama ketika menjelaskan Alkitab di sini, ada yang berpendapat atau kemungkinan yang dimaksud kitab di sini adalah jenis kitab, yaitu yang ditulis di dalam kitab itu amalan-amalan para hamba, dosa-dosa para hamba, ketaatan-ketaatan para hamba, dan semua amalan yang dilakukan oleh kita, ya, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang memaknai atau kemungkinan juga yang dimaksud dengan kitab di sini adalah catatan setiap manusia. Maka setiap manusia akan diberikan kitab secara khusus, yang mana di dalam kitab tersebut dicatat di dalamnya amalan-amalannya, baik itu kecil maupun besar. Man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang-orang yang diberikan catatannya di sebelah kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, dalam surat Al-Haqqah ayat 19. Begitu pula di dalam surat Al-Haqqah ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bisimalih, barang siapa yang diberikan catatannya di sebelah kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Ini dalil yang menunjukkan semua orang itu punya catatan masing-masing, ya, yang catatan masing-masing. Dan tentunya yang jadi yang dohir berdasarkan lanjutan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfikina wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira, ya, yang tadi dalam surat Al-Kahfi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya masing-masing di antara kita itu punya catatannya, masing-masing di antara kita itu punya catatannya. Wa wajadu, mereka akan mendapati, ma amalu, apa yang mereka lakukan, hadira, dalam keadaan hadir, wala yadzimu rabbuka ahada, tidak ada seorang pun yang didolimi oleh Rabbmu. Ini menunjukkan yang dimaksud dengan kitab tadi, catatan tadi adalah catatan amalan. Semua orang punya catatannya secara khusus. Kenapa? Karena dia ketika melihat ada amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang besar ada di hadapannya. Ketika melihat, ketika dikasih kitab, dia melihat apa yang dia lakukan, baik itu yang kecil maupun yang besar, ada di hadapannya. Makanya kata Ibnu Abbas, sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan,

bahwasanya malaikat itu akan mentata segala sesuatu, sampai makan, minum, pergi, ya, datang, semua itu akan ada catatannya. Kata Ibnu Abbas, bahwa malaikat akan mentata segala sesuatu sampai makan, minum, pergi, datang. Kemudian setelah itu, kata Ibnu Abbas, akan dihapus apa yang tidak ada hubungannya dengan pahala dan siksa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Al-Qaf ayat 18, apa yang dilapatkan, ucapan, satu ucapan yang dilapatkan kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Berarti ini menunjukkan umum. Ini menunjukkan umum. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan ini umum, yang dimaksud adalah khusus. Yaitu khususnya adalah yang berhubungan dengan yang ada dosa dan yang berhubungan dengan adanya siksa. Gitu. Ini ayat ini menunjukkan umum, tapi yang dimaksud adalah khusus yang ada hubungannya dengan pahala dan dosa. Ya. Jadi firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat tadi, surat Al-Kahfi ayat 9, wa wajadu ma amilu hadir. Mereka akan dapatkan apa yang mereka lakukan itu hadir. Amalan yang baik maupun amalan yang buruk akan nampak, akan terlihat. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 30, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Pada hari akan didapati setiap jiwa apa yang telah dilakukan dari kebaikan itu ada, tercatat, hadir. Dalam ayat yang lain, surat Al-Qiyamah ayat 14, yunabbaul insan yauma idzin bima qaddam, akan dikabarkan kepada manusia pada hari kiamat apa yang telah dia lakukan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yauma tublas sarair, pada hari di mana akan dibukakan as-sarair. Apa yang dimaksud dengan as-sarair? Yang disembunyikan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas, semoga Allah meridai kepadanya. Ya, Nabi SAW bersabda, likulli ghadir, bagi setiap pengkhianat. Ya. Liwa, ada bendera. Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Yu'rafu biha, yang akan diketahui dengannya. Ini seorang pengkhianat tuh di waktu di dunianya. Suka jalir janji. Akan ada pada hari kiamat. Bagi setiap orang yang godar, yang berkhianat, ya, akan ada bendera pada hari kiamat yang bisa dikenal dengan bendera itu. Di zaman sekarang itu, dalam masalah bisnis dan lain sebagainya, berapa banyak antara teman, antara kawan yang satu awalnya dekat, karena itu asalnya dari makhluknya. Sama sekali. Kalau misalnya, kenapa ya Rob, saya disiksa? Kau telah mendolimiku. Gak akan ada seperti itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat zalim. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi dengan keadilannya menyiksa. Orang yang dikehendaki dengan kekuasaan Allah, hikmah Allah dan keadilan Allah. Makanya api neraka itu akan dipenuhi oleh siapa? Mereka orang-orang kafir dan juga orang-orang pendurhaka, orang-orang yang berbuat maksiat. Kemudian kemahaadilan Allah Jalla wa'ala kemudian menyelamatkan orang-orang yang durhaka. Namun kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang kafir itu dikekalkan dalam api neraka. Allah maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berbuat zalim. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Ya.
Bahkan sampai orang kafir yang melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi berbeda antara balasan bagi orang kafir dengan balasan bagi orang mukmin. Kalau orang-orang mukmin ya, ketika melakukan sebuah kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala kebaikan itu, dan juga akan menjadi jalan rizki yang luas dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya di dunia itu. Kemudian juga nanti di akhirat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin itu akan disimpan, akan disimpan dan akan ada balasannya dengan anugerah Allah Jalla wa'ala yang maha luas, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Adapun bagi orang kafir, tatkala melakukan suatu kebaikan akan ada balasannya juga di dunia. Ketika orang kafir berbakti kepada orang tuanya akan ada balasannya. Diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya di dunia. Diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Begitu juga misal orang kafir yang selalu menyantuni anak yatim, yang banyak berbagi, bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maka Allah Jalla wa'ala akan membalasnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir dengan keluasan hidupnya di dunia, rizkinya, dan terkenal sebagai orang baik. Namun di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Allah Jalla wa'ala bagi orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan simpan kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin di akhirat dan akan ada balasannya. Kalau bagi orang mukmin, tapi bagi orang kafir sama sekali di akhirat tidak ada bagiannya. Tapi di dunia kemahaadilan Allah, apa yang dilakukan oleh orang kafir dari kebaikan-kebaikan yang dilakukannya akan ada balasannya. Jadi tidak ada amalan apapun yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari orang mukmin maupun dari orang kafir maupun orang durhaka, semuanya ada balasannya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas, ya, semoga Allah meridai kepadanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innal kafira sesungguhnya orang kafir, idza amil hasanatan, apabila orang kafir melakukan satu kebaikan, yut'amu biha ta'matan fid dunya, akan diberi rizki di dunia dengan kebaikan itu. Wa ammal mu'min, adapun orang mu'min, fa innallaha yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Ya. Maka Allah Azza wa Jal akan menyimpan bagi orang mukmin itu kebaikan-kebaikannya di akhirat. Wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atih. Dan Allah akan memberikan rizki di dunia kepada orang mukmin karena ketaatannya. Di dalam riwayat yang lain, innallaha la yadlimu mu'minan hasanatan. Jadi Allah Jalla wa'ala tidak akan mendolimi kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin. Yu'ti biha fid dunya, dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin itu akan dikasih rizki di dunia. Wa yuzza biha fil akhirah, dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin itu akan dibalas di akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayut'imu bihasanatin ma amila lillahi ta'ala fid dunya, maka akan diberi rizki ya di dunia dengan kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan oleh orang kafir karena Allah. Hatta idza afdha ilal akhirah, sehingga ketika sampai di akhirat, lam yakun lahu hasanatun yuzza biha, tidak ada kebaikan baginya. Jadi sama sekali tidak ada balasan baginya, sama sekali tidak ada bagiannya sama sekali bagi orang kafir dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya di dunia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba kita renungkan hadis ini sama-sama. Karena judul kita itu adalah kemahasempurnaan keadilan Allah Jalla
wa'ala. Innal kafir. Dalam hadis tadi, bahwasanya orang kafir, idza amila hasanatan, apabila dia melakukan satu kebaikan, at'ama biha ta'matan fid dunya, Allah akan beri dengan kebaikan yang dilakukannya rizki di dunia. Inilah yang tema kita, yang merupakan kesempurnaan keadilan Allah Jalla wa'ala. Ini adalah cara contoh yang menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah Jalla wa'ala. Bahwasanya Allah tidak mendolimi siapapun. Manusia itu tidak ada manusia yang didolimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berbuat baik di dalam kehidupan di dunia ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya atas kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Ketika berbicara tentang masalah amalan kebaikan, dijelaskan oleh para ulama, ada di antara amalan kebaikan itu yang tidak disertai bersama amalan kebaikan itu adalah niat taqarrub kepada Allah, niat beribadah kepada Allah. Sekali lagi, ada amalan kebaikan, ya, yang amalan kebaikan itu tidak disertai bersama amal kebaikan itu niat mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini bisa tergambar contoh ini yang dilakukan oleh orang kafir. Betul? Iya. Jadi orang kafir bisa jadi melakukan juga amalan-amalan juga yang diinginkan dengan amalan itu apa yang di sisi Allah bisa. Tapi tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia orang kafir, karena dia musyrik. Bisa jadi orang kafir itu mendermakan banyak harta. Yang dimaksudkan dengan perbuatan-perbuatan baiknya orang kafir itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir. Kenapa? Karena dia adalah orang musyrik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah berfirman tentang amalan yang dilakukan oleh orang kafir, apa yang mereka lakukan itu maka akan didapati dalam kondisi apa, bagaikan debu yang bertaburan. Jadi bagi mereka apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu tidak ada bagiannya di akhirat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Jalla wa'ala. Seperti apa, sebelum saya terangkan, siapa yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari orang kafir? Seperti paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib disiksa hanya disiksanya itu diringankan siksaannya, didirikan dalam bara api dan mendidih di kepalanya. Ini merupakan siksaan penghuni neraka yang paling ringan. Dan dia mengira bahwasanya itu merupakan siksaan yang amat dahsyat. Bukankah begitu? Iya. Nah kenapa nih diringankan? Ya, siksaan Abu Thalib. Karena kebaikan yang dilakukannya di dunia. Tapi ini pengecualian bagi Abu Thalib. Selain Abu Thalib, orang kafir itu walaupun berbuat baik di akhirat itu tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah dengan menukil dari Sa'id bin Jubair bahwasanya orang kafir kadang bisa diringankan dari orang kafir itu siksaan di akhirat dengan sebab kebaikannya. Tapi ini khusus bagi Abu Thalib. Makanya apakah ini dikhususkan bagi Abu Thalib berdasarkan hadis Anas tadi bahwasanya orang kafir akan diberikan rizki di dunia kemudian pada hari kiamat tidak ada baginya kebaikan sama sekali. Ya. Betul?
sama sekali ini. Nah, oh, Abu Talib ini yang dikecualikan. Tapi orang kafir ketika di dunia, Allah Subhanahu wa taala tetap akan membalasnya. Ada juga berpendapat bahwasanya apa yang didapatkan oleh Abu Talib sebenarnya ini merupakan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada Abu Talib. Ya, berbicara masalah syafaat bukan ini yang kita jelaskan. Intinya bahwasanya selain Abu Talib, ya, tidak ada bagian bagi mereka di sisi Allah di akhirat. Kecuali bahwasanya siksaan bagi mereka, orang-orang kafir itu bertingkat-tingkat. Apabila orang kafir itu kedurhakaannya, permusuhannya, kedolimannya lebih daripada orang kafir yang lain, maka siksaannya juga lebih daripada yang tidak ada permusuhan. Gitu. Karena api neraka juga bertingkat-tingkat, tidak dalam satu kondisi, tidak dalam satu kondisi. Intinya alhasil bahwasanya orang kafir akan mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya di dunia, baik yang ditujukan dengan amalan yang dilakukan di dunia oleh orang kafir itu karena Allah, atau tujuannya memang secara umum saja berbuat baik, atau sama sekali orang kafir itu tidak bertujuan dengan amal kebaikan yang dilakukannya adalah wajah Allah, maka kemahaadilan Allah Jalla wa'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir itu di dunia. Ya. Oleh karena itu ada sebuah kaidah yang mesti kita pahami, bahwasanya ada sebagian amalan, begitu kata ulama, ada sebagian amalan yang tidak disyaratkan dalam amalan itu adalah niat. Ulangi lagi, bahwasanya ada sebagian amalan yang tidak disyaratkan dalam amalan kebaikan itu adalah niat. Contohnya adalah seorang wanita yang membagi satu kurma menjadi dibelah dua ketika dikasih oleh Aisyah. Tidak disebutkan di dalamnya itu bahwasanya wanita itu berniat. Hadisnya seperti ini, bahwasanya masuk kepada Aisyah seorang wanita yang bersamanya dua anak perempuan. Kemudian wanita itu meminta sedekah kepada Aisyah karena tidak punya apa-apa. Namun di sisi Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak didapati sedikit pun di rumahnya selain satu kurma saja. Coba bayangkan, Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Bakar Siddiq, ya, tidak ada di rumahnya selain satu kurma saja. Rumah yang paling mulia di dunia, tidak ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu kurma saja. Kemudian Aisyah ngasih kepada wanita yang minta tersebut satu kurma. Di sini juga dapat kita ambil pelajaran bahwasanya seseorang itu tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun sebiji tamroh kurma. Ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Hendaklah Anda menjaga diri kita dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Maka dalam hadis Aisyah tersebut, bahwasanya ketika dikasih satu kurma wanita tersebut yang memiliki dua anak, maka wanita tersebut membagikan antara dua anaknya. Dan wanita tersebut tidak memakan kurma tersebut.
pendorongnya kenapa wanita tersebut tidak mau memakannya? Karena kasih sayangnya kepada seorang anak. Karena dan fitrah seorang ibu itu sangat menyayangi anaknya dan akan mendahulukan anaknya daripada dirinya. Oleh karena itu, bagi para pemuda yang belum menikah, yang belum mencoba atau belum tahu bagaimana seorang ibu, ya, kadang terjadi di antara para pemuda bantangul kepada ibu bapaknya. Tidak mau melaksanakan untuk berbakti kepada orang tuanya, betul? Ada sebagian orang anak seperti itu. Tapi mereka, coba lihat, kedua orang tua kita, apabila mereka diberikan karunia anak, ya. Kemudian misalnya anaknya itu sakit, misalnya, ya. Dia menginginkan kalau yang sakit itu saya, gak usah anak. Betul gak? Lebih baik saya sebagai orang tuanya yang sakit daripada anak. Begitu. Kalau seandainya anaknya lapar, gitu. Dia daripada anak saya lapar, mending saya yang lapar. Sampai seperti itu. Daripada saya sakit. Misalnya, daripada anak saya sakit. Lebih baik saya aja yang ke rumah sakit. Begitu. Itu terucap dari ibu. Kasih sayang ibu, coba. Makanya bapak ibu semuanya harus dipeluk tuh ibu, harus disayang tuh ibu. Dan kita juga yang udah menikah mengetahui bagaimana kasih sayang kita kepada anak. Memang seperti itu. Pasti anak itu yang lebih didahulukan dari kita sendiri. Ya, makanya tadi seorang wanita itu padahal sama lapar dan tidak punya apa-apa kan? Gitu, minta kepada Aisyah dikasih satu kurma, dibelah. Dibelah, kasihkan kepada dua anaknya. Tidak disebutkan berniat, tapi mendapatkan pahala. Ya, akan tetapi mendapatkan pahala kan dengan apa yang dilakukannya. Kembali lagi itu sebagai contoh. Ya. Ada lagi contoh yang lain yang menunjukkan, tapi sebelum kita contoh yang lain, bahwasanya ada sebagian amalan yang tidak disertai niat mendapatkan pahala. Seperti contohnya apa tadi? Seorang wanita yang membelah kurma dikasihkan kepada dua anaknya itu mendapatkan pahala. Itu akan mendapatkan pahala. Tapi masih perlu ada faedah juga sebelum kita lanjutkan contoh-contoh yang lain dalam hadis ini tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu berkata, kata Aisyah, ketika dikabarkan begitu, kemudian keluarlah wanita itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami, kata Aisyah. Lalu Aisyah mengkabarkan kepada Nabi tentang ada seorang wanita. Kemudian kata Nabi, manibtuliya min hadhil bana. Barang siapa yang diuji dari anak-anaknya nih. Ya. Jadi diuji dengan anak-anak ini. Mungkin kenapa Nabi SAW mengatakan dengan ungkapan wanita-wanita, anak-anak wanita. Karena pada zaman diutusnya Nabi SAW ketika ada seorang anak, kalau melahirkan perempuan itu mereka merasa berat. Mereka bergembira dan mereka senangnya itu kalau memiliki anak laki-laki. Makanya Nabi SAW mengatakan barang siapa yang diberikan ujian dengan memiliki anak-anak perempuan. Dengan anak-anak perempuan. Ya. Fa'ahsana ilaihinna. Lalu berbuat baik kepada mereka. Kunnalahu sitron minannar. Wanita-wanita, anak-anak perempuan itu akan menjadi tameng dari api neraka. Ya. Ini dalam rangka mengubah
pemahaman orang-orang jahiliyah pada waktu dulu, di mana mereka suka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Maka Islam datang untuk menghilangkan pemahaman tersebut. Dan Islam menjelaskan bahwasanya bagi yang memiliki punya anak perempuan, kemudian berbuat baik kepada perempuan itu berarti mengurusnya. Tapi mengurusnya itu bukan dengan berbagai macam makanan, bukan dengan berbagai macam minuman, pakaian, ya. Ya, bukan itu. Ya, dengan dikasih HP gitu, silahkan gunakan. Makanan, berbagai macam kelezatan dan lain sebagainya, yang ada adalah membuat rusak mereka. Ya, ini tidak akan menjadi tameng dari api neraka, enggak. Yang membiarkan anak-anak perempuannya memakai celana panjang gitu, memakai celana pendek gitu, pergi kemana saja semaunya, jalan-jalan di pasar tanpa ada yang menyertai. Apakah itu termasuk yang telah berbuat baik kepada anak perempuan? Abadan, tidak sama sekali. Merusak anaknya dengan seperti itu. Jadi ya, di sini yang menjadi tameng ya, dengan fa'ahsana ilaihinna, syaratnya berbuat baik kepada mereka, mendidik mereka, bukan membiarkan mereka, ajak ke pengajian, bukan ajak ke mall saja gitu. Jadi kalau hanya sekedar dikasih fasilitas gitu kan, itu bukan berbuat baik kepada mereka, yang ada adalah telah berbuat buruk kepada mereka dengan seburuk-buruknya. Ya, hal yang demikian itu malah yang terjadi adalah akan terancam dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya makanya kata Rasulullah SAW akan menjadi tameng dari api neraka adalah yang tadi, ahsana ilaihinna, berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka bukan hanya sekedar dikasih makan, minum, tapi dididik. Bukan hanya dikasih HP, tapi diberikan pendidikan. Bukan hanya dikasih parabola, fasilitas, segala apapun yang diinginkan dikasih, bukan itu. Tapi dididik, berbuat baik. Makanya orang yang tidak demikian berarti akan mendapatkan ancaman dari Allah Jalla wa'ala. Semua pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan. Seorang suami akan dipertanggungjawabkan ketika melihat di keluarganya anak putrinya tidak berjilbab, tidak solehah, yang ada adalah hanya main TikTok saja, bergoyang ke sana dan kemari, main itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, karena masuk juga dalam keumuman hadis Nabi SAW, "Ma min 'abdin yastarihillah ra'iyah fayamutu wa huwa ghashin lahum illa lam yarih ra'ihatal jannah." Tidaklah seorang hamba yang dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dia mati dalam keadaan dia itu menipu kepada rakyatnya, kecuali dia tidak akan mencium bau surga. Masuk ke dalam keumuman hadis ini juga. Maka yang membiarkan anak putrinya berbuat semaunya, ya, termasuk ke dalam ghosh, yang menipu, yang tidak akan mencium bau surga. Jadi yang menjadikan kita akan menjadi terjaga dari api neraka adalah yang mendidik mereka. Tapi tatkala menyia-nyiakannya, maka akan mendapatkan ancaman. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanya, ya, akan dipertanggungjawabkan yang dipimpinnya. Kalimat ini merupakan kalimat ancaman. Engkau bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab. Hati-hati. Anda akan dihisab nanti. Begitu mungkin. Nah, itu intinya bahwasanya ada sebagian amalan kebaikan, kembali lagi
yang tidak disertai dengan niat akan mendapatkan pahala. Contohnya wanita yang membelah kurma dibagikan kepada anaknya. Tidak disebutkan di dalam hadis tadi ada niat. Dengan sebab itu mendapatkan pahala. Contoh yang lain yang menunjukkan sebagian amalan itu tidak disertai dengan niat mendapatkan pahala. Berjima. Mendapatkan pahala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dalam jimaknya salah seorang di antara kalian itu adalah shadaqah. Mereka bertanya, "Apakah salah seorang di antara kami yang melampiaskan syahwatnya mendapatkan pahala ya Rasul?" Nabi malah menjawabnya dengan dibalikan, "Bagaimana dengan pendapat Anda jika syahwatnya itu diletakkan pada yang haram?" Nah, ini tidak disebutkan berjima itu disertakan bersamanya pahala. Jadi ada sebagian amalan yang tidak disertakan padanya niat mendapatkan pahala. Dan contoh-contoh yang lainnya, bahwasanya segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para hambanya akan mendapatkan pahala walaupun tidak disertai dengan niat. Tapi ada syarat, tidak ada di dalam hatinya niat yang buruk. Syaratnya tidak ada di dalam hatinya adalah niat yang buruk. Jadi sebagian amalan-amalan kebaikan yang tidak disertai dengan niat dapat pahala. Dengan syarat tidak ada dalam hatinya niat yang buruk. Gitu. Kalau diniatkan yang buruk, maka berbeda lagi hukumnya. Ya. Contoh, kalau ada seseorang yang berbakti kepada ayahnya, berbakti kepada ibunya umpamanya, tidak ditujukan dengan baktinya itu wajah Allah Jalla wa'ala, dapat pahala? Dapat pahala. Walaupun tidak ditujukan berbaktinya kepada orang tua itu ya, dengan niat, disertai dengan niat. Pokoknya saya seharusnya untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam rangka balas budi. Maka dengan melakukan seseorang baktinya kepada orang tua, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Tapi kalau ditujukan dengan berbaktinya kepada orang tua, dengan contoh pasti jadi paham kan? Kalau seandainya ditujukan dengan baktinya seseorang kepada orang tua itu wajah Allah, maka akan lebih sempurna lagi pahalanya. Tapi kalau tujuannya, baktinya kepada orang tua itu ingin disebut orang yang berbakti, ingin riya dilihat oleh orang, atau ingin dikenal bahwasanya dia itu niatnya itu adalah, itu tujuannya dalam baktinya kepada orang tua, apakah mendapatkan pahala? Tidak mendapatkan pahala. Yang ada dengan niat yang buruknya, dosa. Kenapa? Karena riya, sum'ah adalah keburukan. Niat yang buruk yang dilakukan oleh hati seseorang menyekutukan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya ada sebuah kaidah bahwasanya ada sebagian amalan yang tidak disertai bersamanya niat dapat pahala. Contoh tadi seperti ini juga orang Bani Israel, perempuan pejina yang membantu anjing di, ya, dapat pahala. Tidak disertakan bersamanya niat. Pejina yang selalu berjina. Coba. Pas melihat anjing. Kehausan. Dia bantu. Turun ke sumur dengan susah payah. Kemudian ambil. Apa namanya. Dengan sepatunya. Terus naik lagi. Gitu. Dengan niat. Dapat pahala. Allah bersyukur dengan kebaikan yang dilakukannya. Seperti itu. Allah maha syukur, maha syakur. Allah maha bertimbang. Itu contoh. Ya, jadi intinya ada sebuah kaidah bahwasanya ada amalan kebaikan, ya, yang tidak disertai bersamanya niat mendapatkan pahala dengan syarat tidak berniat di dalam hatinya keburukan. Tentunya kalau niatnya dengan wajah Allah jelas akan mendapatkan lebih sempurna lagi. Tapi pokoknya dengan syarat tidak disertai bersamanya niat yang buruk. Ketika ada niat buruk,
maka yang ada adalah bukannya pahala tapi dosa. Intinya ikhwah fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah jalla wa ala, orang kafir gitu, sedang menjelaskan ini, akan diberi, akan dikasih dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'ama biha tu'matun minad dunya. Dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir dunia akan dikasih rezeki di dunia, baik itu harta, barangkali kesenangan, kenikmatan hidup di dunia, keluasan harta, rezeki dan hal-hal yang lainnya diberi, dikasih kepada orang-orang kafir di dunia. Ya. Tapi ketika mati datang di sisi Allah, tidak ada bagi orang kafir sedikit pun bagian sama sekali di akhirat. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Sudah, kamu kan di dunia sudah dapat kebaikan, sudah mendapatkan kesenangan di dunia, di akhirat enggak dapat apa-apa. Begitu kemahaadilan Allah jalla wa ala. Adapun orang mukmin, maka Allah akan menyimpan baginya kebaikan-kebaikannya di akhirat. Dan Allah kasih rizki di dunia karena ketaatannya. Coba perhatikan, Allah akan menyimpan bagi orang-orang yang beriman kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya rizki di dunia. Namun, kita dapati dari sebagian sahabat, mereka itu sangat takut kalau mereka, kalau berluas-luas dengan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Berlebihan lebih dari cukup. Mereka pada takut. Ya. Bahkan berpendapat Umar bin Khattab tidak berpandangan untuk memperluas dunia. Memperluas dari sisi makanan, kendaraan yang mewah, rumah yang agreng, dan selain itu. Itu pandangan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau menakwilkan atau menafsirkan firman Allah jalla wa'ala, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Al-Ahqaf ayat 20. Dia berpandangan bahwasanya kalau sudah mendapatkan berbagai macam kesenangan-kesenangan di dunia, bernikmat-nikmat di dunia, gitu, akan mengurangi bagiannya di akhirat. Ini pandangan Umar. Tentunya masalah ini bukan menjadi suatu kesepakatan di antara para sahabat dan juga di antara para ulama. Ya, tidak ada kesepakatan. Ibnu Qayyim berpandangan apa yang dilakukan oleh seseorang di dunia dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, bahwasanya hal yang demikian itu akan mengurangi haknya dari kelezatan yang akan didapatkan sebandingnya di akhirat apabila dia mati dan dia tidak bertaubat. Kata Ibnu Qayyim, pandangannya ini tidak ada dalilnya. Ya, kata Ibnu Qayyim bahwasanya ini tidak ada dalilnya. Yang ada dalil ada sebagian perkara, seperti barang siapa yang minum arak di dunia kemudian dia tidak bertaubat, Allah akan haramkan di akhirat arak. Arak namanya arak tapi nikmatnya berbeda. Allah akan haramkan. Ya. Begitu pula Pak Imam Shatibi menjelaskan permasalahan ini. Intinya tidak ada kesepakatan di antara para ulama yang masalah ini. Intinya berluas-luas di dunia. Apa maksud berluas-luas di dunia itu? Memperluas hal-hal yang berkenaan dengan perkara yang mubah. Apakah ini perkara tercela? Ya. Kita jawab, memperluas, ya, berlebih-lebihan dengan perkara yang mubah, ini perkara yang tercela.
bukan karena akan mengurangi kenikmatan di akhirat. Tapi sekali lagi, bukan karena akan mengurangi kenikmatan di akhirat, bukan itu, tercelaknya itu yang berlebih-lebihan. Ya. Dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang mubah menjadi tercela. Tercelaknya itu bukan karena akan mengurangi kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Tercelaknya itu, kata para ulama, karena dua hal. Hal yang pertama, karena orang yang memperluas dirinya dengan perkara-perkara yang mubah akan menjadikan hal itu di tepi batasan yang halal. Maksudnya, bisa jadi seseorang itu kena memperluas hal-hal yang mubah terjerumus pada perkara yang haram. Jadi, memperluas perkara-perkara yang mubah itu bisa menjadi penyebab seseorang itu terjerumus kepada perkara yang diharamkan. Ini bisa terjadi dan kita lihat secara kenyataan. Ya, kenyataan, itu tercelaknya itu. Berarti, kalau memperluas hal-hal yang mubah tidak terjerumus kepada yang diharamkan, berarti tidak apa-apa. Gitu. Memperluas bisnis, kemudian jadi gue trok dengan ini. Di situ tercelaknya. Bukan karena usahanya. Bukan usaha perkara yang mubah. Dan kita wajib untuk berusaha. Tapi ketika terjerumus kepada yang diharamkan, itulah yang tercelaknya. Sisi yang kedua, kenapa memperluas diri kita dengan perkara-perkara yang mubah bisa tercela? Karena sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Itu akan menjadi mengurangi porsi kita untuk beramal akhirat. Sehingga mengurangi kedudukan mereka di akhirat dengan sebab kesibukan mereka dengan perkara-perkara untuk memperluas dunia. Hari-harinya hilang begitu saja dalam rangka untuk membangun vila, untuk meraih harta yang banyak. Gitu, yang bukan kebutuhannya, tapi berlebih-lebihan dari kebutuhan. Ingin menjadi miliarder, milioner, gitu kan. Ya. Ini tidak diharamkan. Akan tetapi barang siapa yang menyibukkan dengan kesibukan ini bisa menjadi apa? Mengurangi porsi untuk beramal di akhirat. Kalau tidak mengurangi porsi di amal akhirat berarti tidak tercela. Karena akhirat juga membutuhkan adanya pengorbanan. Akhirat juga membutuhkan adanya perjuangan, gitu, amalan. Kalau terus-terusan sibuk di dunia, porsi untuk beramal akhiratnya di mana, kapan? Siang dan malam hanya dunia. Untuk amalan akhiratnya yang ada adalah ketika sholat juga berpikir tentang dunia. Gak khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Gak khusyuk ketika melaksanakan ibadah haji. Gak khusyuk ketika melaksanakan ibadah umroh. Karena pikirannya hanya seputar dunia. Dari sisi situ tercela. Syahidnya, intinya, ikhwah fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu karena Allah Maha Adil, kemahasempurnaan keadilan Allah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan memberi di dunia bagi orang yang beriman dan bagi orang yang beriman akan mendapatkan dikasih pahala di akhirat. Gitu kan? Udah seperti itu dalilnya seperti itu ya. Tapi yang menjadi catatan juga bagi kita, sebagian sahabat mereka khawatir, takut tatkala dibukakan dunia. Ketika dibukakan dunia, mereka menangis. Coba lihat, perhatikan sahabat Mus'ab bin Umar ketika mati sakit. Ketika mau dipakaikan kain kap

diragukan ikhwah fillah, barang siapa yang mati dan tidak mendapatkan suatu apapun dari kenikmatan di dunia, seperti para sahabat terdahulu yang seperti yang mati syahid, seperti Hamzah, seperti Mus'ab, dan semisal dengan mereka yang terbunuh atau mereka mati di awal-awal Islam, mereka mendapati berbagai macam tantangan yang begitu berat, gangguan yang begitu berat, dan mereka juga berhijrah dari rumah mereka Mekah. Tentunya tidak dilakukan bahwasanya pahala mereka itu lebih sempurna di sisi Allah Jalla wa Ala dengan yang setelahnya. Tentunya seperti itu. Dan mereka betul-betul para sahabat itu jadi contoh bagi kita semuanya. Makanya dalam sebuah syair mengatakan tasabbahu bil kirami fa inna tasabbuh bil kirami falah. Hendaklah kalian menyerupai dengan yang mulia, tasabbuh bil kiram. Fa inna tasabbuh bil kiram falah. Maksudnya bertasabbuh menyerupai kepada orang-orang yang mulia itu adalah falah, kebahagiaan. Ya. Intinya ikhwah fillah, perlu kita perhatikan lagi tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang kedua yang menunjukkan kemahaadilan Allah. Innallaha la yadlimu mu'minan hasanatan. Allah tidak akan berbuat zalim kepada seorang mukmin yang melakukan kebaikan. Pasti Allah akan beri dengan kebaikan yang dilakukan oleh mukmin itu di dunia. Dan Allah akan membalasnya kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin itu di akhirat. Ini kemahaadilan Allah Jalla wa'ala. Adapun orang-orang kafir, maka akan diberi dengan kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, apa yang dilakukannya karena Allah dalam riwayat yang lain, di dunia. Coba perhatikan, ada syarat apa yang dilakukan karena Allah. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwasanya manusia itu dari sisi perbuatan baik itu ada yang kebaikan secara mutlak, ya, tidak disertai niat akan dapat pahala. Ya, betul enggak? Yang karena Allah dapat pahala, tapi bagi orang kafir kalau seandainya karena Allah, pahalanya, balasannya hanya di dunia saja dengan kesenangan-kesenangan. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Misalnya tadi dalam birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Orang kafir berbuat baik kepada orang tua, dapat pahala bagiannya, kebaikannya di dunia. Tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Jadi dengan sebab orang kafir berbakti kepada orang tua, maka luas rezekinya di dunia. Tapi dia tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Makanya syahidnya yang menunjukkan kemahaadilan Allah, kemaha sempurnaan keadilan Allah, sehingga apabila orang kafir sampai di akhirat, tidak ada baginya di sisi Allah kebaikan apapun. Dan memang tujuan orang kafir dalam berbuat di dunia menjadi orang baik itu, dan itulah tujuan orang kafir. Asal tujuan orang kafir, ya biar disebut-sebut di media bahasa, biar terkenal. Oh, menyantuni anak yatim, beasiswa para ini, itu tujuannya. Asal perbuatan orang kafir itu ya begitu tujuan mereka, yaitu agar dikenal di dunia, ya, agar ditulis di media massa bahwasanya ada si Pulan begini dan begini, ya, bahwasanya dia terkenal sebagai orang dermawan, dia terkenal orang baik, gitu. Mereka tidak menginginkan apa yang di sisi Allah Jalla wa'ala, gitu. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faidah yang perlu kita petik juga di dalam hadis ini, ketika berbicara tentang kemahaadilan Allah bagi orang mukmin di dunia itu
akan diberi rizki karena ketaatannya. Apa yang bisa kita ambil faedah

0: dari hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya amalan soleh, taat kepada Allah menjadi sebab rizki, menjadi penyebab datangnya rizki. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, innal abda la yukhramu ar-rizq bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba betul-betul akan diharamkan rizki, dihalangi rizki dengan dosa yang dilakukannya. Jadi dosa bisa menjadi penyebab terhalangnya rizki. Dan Allah memerintahkan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu salat dan bersabarlah di atasnya. Salat, sabar, penyebab rizki, datangnya rizki. Makanya la nas'aluka rizqan nahnu narjuk. Kami tidak meminta kepadamu rizki, kamilah yang akan memberikan rizki kepadamu. Makanya sebagian ulama mengambil istinbat dari ayat ini bahwasanya salat itu pembuka rizki. Akan tetapi bagi seorang mukmin, janganlah dia melakukan ibadah, tujuan dengan ibadah yang dilakukannya adalah untuk mendapatkan materi dunia. Maka jika seorang hamba melakukan ibadah, pasti ada harapan untuk diluaskan rizki, maka sesungguhnya perbuatan itu tidak membatalkan ibadah yang dilakukan bersamanya, yang dilakukan olehnya, asal awalnya tujuannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau seandainya, tujuan dari awalnya adalah untuk dunia, maka ini yang akan membatalkan ibadahnya. Ulangi lagi bahwasanya kalau seandainya seorang hamba melakukan ibadah, kemudian disertai bersamanya ingin ada keluasan rizki, apakah ibadahnya akan batal ataukah tidak batal? Ya, jawabannya tidak akan membatalkan. Ya, jadi misalnya seperti ini. Sekarang bukan misal, contoh yang lain. Kalau seandainya awal pertama dia melakukannya membaca Al-Quran untuk mendapatkan keberkahan, maka ini tidak boleh. Membaca Al-Quran dalam rangka untuk keberkahan, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu tidak akan mendapatkan pahala. Karena tujuan niatnya itu adalah mendapatkan keberkahan. Tapi kalau niatnya mendekatkan diri kepada Allah, kemudian karena suatu kebutuhan untuk kesembuhan, maka dapat pahala. Tapi kalau dari awalnya dia membaca Al-Quran biar saya bisa menikah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Batal baca Al-Qurannya. Gitu. Batal baca Al-Qurannya. Karena tujuan membaca Al-Qurannya biar bisa nikah. Tujuan materi. Gitu. Kalau seandainya mengikuti, gitu. Misalnya tujuannya baca Al-Quran bukan untuk nikah. Ya baca Al-Quran. Gitu. Ya, maka kemudian setelah itu mengikuti setelah itu ya mudah-mudahan lah misalnya kalau itu tidak membatalkan karena asal mula dari perbuatan yang dilakukannya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya syahidnya bila mana ada orang yang melakukan amal soleh tujuannya adalah materi, misalnya tujuannya adalah dunia, membaca surat Al-Baqarah penuh untuk menikah, cara seperti ini tidak benar. Atau bersolawat biar banyak mobil, gitu kan? dengan di gini jadi langsung bersolawat akhirnya akan ditumpuk hartanya, gitu. Itu tidak benar. Kalau selalu membaca Al-Qur'annya dengan niat ruqyah saja karena perkara dunia, ini tidak benar dan tidak layak bagi seorang mukmin. Maka bagiannya sesuai dengan niat yang dia inginkan. Tapi seharusnya keinginan seorang mukmin dengan amal solehnya itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah dan disertai bersamanya niat. Apabila ada satu kebutuhan untuk kesembuhan misalnya, maka itu tidak apa, insya Allah hal yang seperti begitu. Jadi ditujukan misalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga mudah-mudahan menjadi kesembuhan. Karena itu urusan dunia juga kemudian. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya ingin sembuh, tujuannya ingin nikah, tujuannya solawat biar banyak rezeki, itu udah tujuannya juga materi, maka cara ini adalah tidak benar. Cara ini adalah tidak benar. Artinya tadi pembahasan bahwa seorang hamba yang beriman apabila melakukan kebaikan di dunia maka akan diberi menjadi penyebab rezeki karena ketaatannya. Kata begitu pula Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Sebagian ulama mengistinbatkan bahwasanya salat itu menjadi pembuka rezeki. Tapi tujuan salatnya langsung karena dunia, itu yang tidak akan mendapatkan pahala karena dari asalnya untuk dunia. Tapi sebenarnya kalau kita tentunya yang disertakan ingin dunia tujuannya dalam beribadah itu tidak apa-apa. Beribadah kemudian mudah-mudahan sebagai pembuka rezeki itu tidak apa. Tapi tentunya yang tidak menoleh hatinya kepada dunia sama sekali itu lebih sempurna pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Segala apapun yang kita perbuat ada catatannya. Maka oleh karena itu selayaknya bagi kita setelah kita mengetahui pembahasan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga penjelasan para ulama, maka kita semuanya tidak boleh meremehkan sedikit pun kebaikan. Sebaliknya juga kita tidak boleh meremehkan sedikit pun perbuatan maksiat. Makanya hati-hati gitu, karena semuanya itu dicatat oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, semuanya ada catatannya. Sedikit amalan pun pasti akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diperhitungkan. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Sofiyah kada wa kada, cukup bagi kamu Sofiyah itu gini-gini. Ya. Sofiyah itu kecil, pendek. Ya. Begitu ucapan. Langsung Rasulullah SAW mengatakan, laqad qulta kalimatan law mujizat bima il bahri lamajatku. Engkau telah mengatakan kalau seandainya dicampurkan dengan air, ucapan itu akan bisa memenuhinya. Bagaimana dengan orang yang yang mengobok-ngobok kehormatan manusia di Twitter umpamanya? Tidak ada kesibukan kecuali menjatuhkan kehormatan manusia. Kalau Aisyah yang mengatakan, ih pendek. Gitu. Coba ini pikirkan bagi kita. Bagaimana dengan orang-orang yang suka membuat onar untuk membuka kehormatan manusia di media. Tidak ada kesibukannya kecuali itu. Baik itu dengan ya, bagaimana gitu. Bagaimana ini sebagai renungan saja. Bagaimana pula yang bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah kok manusia. Ya. Tentu hal ini semuanya besar di sisi Allah. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan ini, ya, ayat-ayat dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga penjelasan para ulama ini menjadi nasihat bagi kita. Nasihat tentunya bagi saya sendiri sebelum bagi antum. Makanya kata ulama, kalau ada sebuah nasihat, ketika Anda menjadi ada di majlis ilmu memberikan nasihat, maka hendaklah yang dinasihati pertama kali oleh hati Anda, diri Anda. Kalau yang lain itu melihat itu dohir Anda, sedangkan Allah Jalla wa'ala itu mengetahui perkara yang ada di hati Anda. Maka perhatikanlah ketika memberikan nasihat itu kepada hati Anda sendiri, kepada diri Anda sendiri, begitu. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita setelah mengetahui kemahasempurnaan keadilan Allah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita. Ya, makanya untuk dipikirkan oleh kita sebelum menulis, sebelum kita berkata, sebelum kita berjalan, sebelum kita makan, sebelum kita bergaul dengan manusia, sebelum kita takbir di waktu sholat, apa niat kita? Harus introspeksi, hisabi diri kita, apa tujuan kita. Ya. Begitu pula pandangan kita. Jangan membiarkan pandangan kita kepada perkara yang haram. Atau ragu-ragu, apalagi perkara yang diharamkan. Begitu pula jangan gampang lisan kita untuk berucap dengan suatu ucapan yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang jelas-jelas diharamkan, yaitu membuka kehormatan manusia. Tapi kenapa terjadi di masyarakat untuk membuka, untuk gampang berbuat maksiat? Itu biasanya karena kelalaian akan pengawasan Allah Jalla wa'ala. Kelalaian akan pengawasan Allah Jalla wa'ala. Makanya ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan dengan kita mendengar atau memahami tentang kemahasempurnaan keadilan Allah, sekecil apapun pasti akan ada catatannya. Kita semakin waspada, hati-hati, sambil kita juga berharap kepada Allah akan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Takut dan berharap. Itulah kondisi sebagai seorang mukmin yang bertauhid. Takut dan harap, harap dan takut. Harap dengan anugerah Allah, takut dengan siksa Allah. Jangan mengandalkan kepada rahmat Allah, ya, kemudian meninggalkan ayat-ayat, hadis-hadis yang berkenaan dengan amat dahsyatnya Allah Jalla wa'ala. Tapi kita adanya keseimbangan antara rasa takut dan rasa harap. Makanya kata ulama, khauf, rasa takut dan roja itu diibaratkan seperti dua sayap, ya. Jadi sehingga bisa terbang. Itulah seorang mukmin yang muwahhid, yang memiliki dua sayap dalam perjalanannya kepada Allah, antara rasa harap dan rasa takut, dan kepalanya adalah cinta, sehingga semangat di dunia ini untuk menjalani apa yang karenanya kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Intinya, innallaha la yadzimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi seberat zarrah pun. Jadi, Allah Subhanahu wa taala maha adil, maha sempurna keadilannya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan, atau cukup aja ya. Hah? Biasanya? Hah? Ya, silakan. Tapi biasanya sampai jam 10:30 ceramah ininya, materinya. Bebas. Oh, kalau bebas ditambah lagi kan gitu ya. Hah? Bebas atau mau tanya jawab aja? Oh iya, silakan.
1: Ya. Ya. Yeah.

Nanti makanya miss call letter seberat darah itu seberat darah sekecil apapun, makanya tidak disebutkan sekecil apapun itu bagaimana. Nah, gitu. Nah, contohnya senyum yang dianggap remeh itu bisa jadi contoh. Contoh lagi misalnya kita masak, kemudian kuahnya banyak, kita kasih kuah, jangan menyepelekan perbuatan apapun, kuah sedikit kasihkan gitu. Contoh realnya lagi yang dalam hadis Aisyah satu kurma. Jadi seberat darah itu tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya sebenarnya. Apa perkiraannya yang jelas? Intinya jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan. Atau faman ya'mal miskola dzarratin khairayyara. Faman ya'mal miskola dzarratin syarrayyara. Dalam juga keburukan. Jangan menganggap remeh juga. Karena bisa jadi seseorang itu mengucapkan sesuatu yang dianggapnya remeh, tapi itu bisa menyungkurkan ke dalam api neraka. Jadi tidak bisa ditimbang seperti timbangan di dunia miskola darroh ini di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang jelas, sekecil apapun, sebesar apapun, mau sampai, gak tahu gambarannya gitu, karena tidak ada. Tidak ada adanya itu, tapi dengan hadis-hadis tadi yang itu menunjukkan tidak senyum, ngasih ke tetangga hadiah walaupun kecil, atau kita bantuan apa, atau ngambil sampah, atau ngambil duri. Tapi pokoknya ada yang lebih kecil lagi yang tidak kita sadari, itu miskoladar. Miskoladar itu timbangan sebenarnya. Ya, timbangan. Kalau timbangan di dunia itu nampak timbangan dengan kilo, gram, emas. Kalau timbangan Allah miskola darroh, tapi tidak ada wujudnya. Makanya tidak bisa menjawab, tapi dengan perbuatan-perbuatan saja bahwasanya sekecil apapun lah gitulah, amalan tidak akan disia-siakan. Bisa jadi amalan yang kecil yang kita lakukan, kita banyak kecil, tapi penyebab kita mendapatkan rahmat Allah dan anugerah Allah Jalla wa'ala. Mari kita bersungguh-sungguh untuk berbuat tidak ada suatu pun yang kecil di sisi Allah Jalla wa'ala. Wallahu alam, itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, yang satu. Yang kedua, ya.

0: Ya, berkah. Berkah itu adalah artinya berkah. Artinya keberkahan itu adalah nama. Jadi misalnya berkah, barang siapa yang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan, ini contoh menjadi 10 kebaikan, itu namanya berkah. Berkah juga contohnya air yang sedikit kemudian tapi bisa cukup untuk orang banyak, itu namanya adalah berkah. Jadi sesuatu yang sedikit tapi bermanfaat untuk banyak orang gitu. Nah, jadilah kita itu menjadi orang-orang yang dalam kondisi berkah di mana saja kita berada, dengan keberadaan kita itu berkah. Misalnya berarti memberikan efek yang bermanfaat untuk orang lain dengan keberadaan kita, itu namanya berkah juga. Makanya ketika misalnya anak lahir, misalnya ya, jadikanlah anak itu mubarokan, membawa keberkahan. Jadi memberi manfaat dengan adanya anak itu, jadi soleh, solehah begitu. Seperti itu. Berarti keberkahan itu bukan hanya dilihat dari sisi materi. Bisa jadi karena orang lebih banyak melihat kepada materi, tapi juga ada pandangan di sisi Allah yang lebih, yaitu kalau seandainya amalan yang kita lakukan sedikit itu di sisi Allah diterima, itu adalah berkah. Ya, menuntut ilmu kita berkah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima menuntut ilmu yang kita lakukan karena ikhlas karena Allah Jalla wa ala dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya berbagi seperti berkah misalnya, tapi niatnya adalah untuk tenar, maka seperti berkah tapi sebenarnya di sisi Allah yang mengetahui tidak berkah karena tujuannya adalah ketenaran. Misalnya dalam berbagi menjadi orang yang baik, yang selalu berbuat baik dan lain sebagainya, tapi tujuannya dalam berbaginya itu biar dikatakan sebagai orang yang baik yang selalu berbagi, maka itu tidak berkah sebenarnya itu di sisi Allah Jalla wa ala. Tapi di dunia bisa jadi iya, dengan berbaginya dia itu menjadi tambah sukses dari sisi keduniaan. Tambah sukses dan tanpa sukses. Tapi di sisi Allah Jalla wa'ala bisa jadi dosa. Karena tujuannya, karena riya lah, karena materi lah tujuannya dan lain sebagainya. Maka bisa jadi tidak dikatakan menjadi berkah dengan apa yang diperbuatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bisa dipahami ya? Ya. Oh iya. Ada pertanyaan lagi? Iya. Ya, kalau begitu cukuplah insya Allah. Ini mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini memberi bahkan manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada ikhwah sekalian. Dan insya Allah terus bersemangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang paling agung. Karena di dalam hati kita itu ikhwah billah ada dua kekuatan. Ada kekuatan. Jadi kekuatan ilmu dan kekuatan keinginan dan kecintaan. Maka keberesan hati kita, kebahagiaan hati kita tatkala menggunakan dua kekuatan yang ada di hati kita. Kekuatan ilmu kita gunakan untuk mencari, untuk belajar, ya. Iya kan? Untuk belajar. Dan keinginan kita, kekuatan keinginan kita dan kecintaan kita digunakan untuk mencintai kebenaran dan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Maka sempurnalah kebahagiaan kita, karena inti kebahagiaan itu adalah kebahagiaan di hati. Maka gunakan hati kita untuk terus belajar, karena ada kekuatan yang ada di dalam diri kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Gunakan kekuatan ilmu itu. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan cinta, dan ini gunakan untuk mencintai kebenaran. gunakan untuk mencari orang-orang yang berada di atas tauhid dan di atas kebenaran. Itulah kunci kesuksesan kita, kebahagiaan kita. Mudah-mudahan terus dan terus dan terus bersemangat untuk menimba ilmu, dan kita merasakan bagaimana nikmatnya menimba ilmu. Kemudian jangan sampai hanya cukup saja kita merasakan bahagia dan nikmat dengan bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, tapi kita pun berusaha untuk mengajak dan mengajak. Karena kalau seandainya hanya cukup kita sendiri menyempurnakan kita sendiri, itu namanya egois. Sedangkan orang mukmin yang sempurna keimanannya itu adalah mencintai diri orang lain seperti mencintai kepada dirinya. Makanya ada manusia itu di dua kelompok sebagaimana yang telah kita ketahui dalam surat Al-Asr, dan ini menjadi hujah bagi kita semuanya. Di dalam surat Al-Asr itu adalah hujah bagi kita bahwasanya dijelaskan di dalam surat yang pendek itu petunjuk yang sangat agung. Karena di dalam surat Al-Asr itu bahwasanya manusia itu ada dua kelompok dijelaskan. Itu kelompok yang rugi dan kelompok yang beruntung. Gitu ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Asr dijelaskan sebab-sebab keberuntungan. Bahwasanya sebab-sebab yang menyebutkan seseorang itu beruntung dan berbahagia adalah iman. Dan tidak akan mungkin kita beriman kecuali dengan ilmu. Kemudian yang kedua, sebab keberuntungan itu adalah amal soleh. Mengamalkan ilmu yang telah kita tahu. Kemudian yang ketiga adalah dakwah. Dakwah kepada ilmu dan amal soleh. Dan yang keempat adalah bersabar. Itulah sebab-sebab keberuntungan. Selain orang yang melakukan ini berarti rugi. Dan ini sebagai hujah dari Allah Jalla wa'ala. Inilah yang perlu kita gunakan dalam waktu kita. Jangan sampai terlewatkan satu hari tidak mendapatkan ilmu. Maka kata ulama, kalau seandainya berlalu hari tidak menambah ilmu, dianggap kata ulama itu adalah kerugian. Itu merupakan kerugian. Makanya bersemangatlah kita untuk menuntut ilmu, di mana ilmu itu merupakan ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: Zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar. Dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wajaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas. Untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita. Mufakat. Semuanya membuat sebuah mufakat. Ala ayyam fa'uka bisyai. Untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yam fa'uka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat. Semua kita kumpul. Rapat. Untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa, kata Nabi SAW. Illa bishayin qad katabahu Allahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u. Kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul, memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka. Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu. Illa qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udhu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udhu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah, ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud

0: Siapa yang disuruh sujud? Kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada? Kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Karena saking banyaknya sampai kita lalai. Nikmat nafas yang kita miliki, kita lalai. Bahwasanya setiap detik Allah memberikan izin kita untuk bernafas. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, kita kadang-kadang lalai. Bahwasanya setiap menit atau setiap saat kita diberi surat izin mendengar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula nikmat penglihatan. Kita sering lalai bahwa ternyata kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa besarnya. Kapan kita sadar bahwa nikmat itu kita rasakan, kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau bahkan dicabut sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Saat itulah baru kita sadar, oh ternyata nikmat mendengar itu luar biasa. Kapan akan terasa? Nuun sewu, ketika telinga kita mulai nopo, mulai budek. Baru terasa nikmatnya mendengar. Nikmatnya melihat juga baru terasa kapan? Manakala mata mulai lamur, mulai rabun. Ya. Dan segala sesuatu baru kita rasakan manakala nikmat itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak sampai kita tidak punya waktu. Baru kita teringat, ya Allah, kemarin saya kosong ngapain saja. Makanya orang bijak dahulu mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Ala ru'usil as-sihha, mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang namanya mahkota itu mudah dilihat enggak, Bu? Mudah. Karena mahkota kan rata-rata indah, mahal, menarik. Sehingga orang mudah untuk melihatnya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi siapa yang bisa melihat mahkota tersebut? La yaraha illal marda. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sedang sakit. Jadi selama ini sekarang ini bu, kita sedang pakai mahkota. Tapi kita tidak sadar bahwa di atas kepala kita ada mahkota. Kita baru sadar di kepala kita ada mahkota, manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya mengunyah makanan, manakala gigi kita sedang sakit. Kita baru terasa nikmatnya sayur, ya, nikmatnya jangan bening, manakala mulut kita sedang sariawan, ya. Segala sesuatu tidak ada rasanya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya sampai akibatnya kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak menyadari keberadaan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sering terlupakan adalah keberadaan anak di sisi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu

0: Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insya Allah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Itu bekal ke surga bersama keluarga. Masya Allah, ini cita-cita kita bersama. Kalau ke surga itu merupakan tujuan akhir dari perjalanan kita, cita-cita tertinggi. Seluruh hidup kita di dunia itu harus kita arahkan ke sana. Karena itulah keuntungan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki. Keberhasilan dalam hidup yang sesungguh-sungguhnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang sudah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh orang itu telah berbahagia, telah sukses, telah berhasil di dalam hidupnya. Karena apa? Karena kehidupan di sana, kehidupan abadi, tanpa akhir, tanpa disertai dengan kekurangan, apalagi keburukan. Dan itu merupakan kehidupan yang sebenar-benarnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "In wa inna daral akhirata lahiyal hayawan." Sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri yang sesungguh-sungguhnya, kehidupan yang sesungguh-sungguhnya, karena kehidupan tersebut tak ada akhirnya. Adapun fase kehidupan kita sebelumnya itu semua

sementara itu pasti berakhir. Seperti yang kita ketahui, ada empat fase kehidupan yang harus kita lalui, harus kita jalani. Pertama, fase di alam rahim. Ketika semua kita dikandung oleh ibu-ibu kita, kita hidup di sana selama 9 bulan, kita sudah lupa lagi. Dan tidak tahu apa yang kita rasakan, yang kita alami di sana. Dalam keadaan lemah ketika melewati setiap fase perkembangan pertumbuhan kita. Mulai dari nutfah, terus alaqah, terus mudghah, terus sampai akhirnya menjadi tubuh yang sempurna. 9 bulan keluar dari perut ibu, maka masuklah kita ke fase kehidupan kedua, yaitu di dunia. Berapa lama hidup kita di dunia? Sampai mati. Berapa lama? Beda-beda. Ada yang hanya sekian hari mati, ada yang sekian bulan, ada yang sekian tahun. Kita dianugerahi oleh Allah kehidupan lebih panjang di dunia. Kita sudah ada yang puluhan tahun, belasan tahun. Ada yang sudah di atas 50, di atas 60 tahun dikasih anugerah. Berapa lama? Enggak tahu. Maksimal kehidupan kita 70, 80 atau maksimal banget 100, itu super jarang. Dengan bonus itu juga. Setelah 100 tahun kita mati. Kehidupan kita berlanjut ke alam kubur. Lebih lama. Sampai kapan? Sampai kiamat. Berapa lama? Tidak tahu. Berapa tahun? Juga tidak tahu. Mungkin 1000 tahun lagi? Mungkin. 1 juta tahun lagi? Mungkin. Kita enggak tahu. Entah mungkin 100 tahun? Mungkin. Kita tidak tahu kapan kiamat terjadi. Tapi yang jelas, kehidupan kita di alam kubur jauh lebih panjang, lebih lama daripada kehidupan di alam dunia. Kalau di alam rahim kita tidak tahu, enggak ingat lagi. Di alam dunia bercampur baur antara suka dengan duka, antara bahagia dengan derita, antara tertawa dan menangis, bercampur baur, ya enggak? Adapun di alam kubur hanya dua. Mungkin menangis terus, menjerit terus, menderita terus karena kena azab kubur waliyadzubillah, atau bahagia terus, tertawa terus, senyum terus, senang terus karena dapat nikmat kubur. Tergantung amal kita ketika di dunia. Kalau kita menderita mengalami azab kubur, na'udzubillah, wah itu lama banget dengan azab yang dahsyatnya enggak ketulungan tuh. Saya sebutkan aja jenis azab kubur bagi satu jenis dosa, yaitu penyebar hoax. Kalau dulu berdusta itu kan lisannya. Sekarang jempol tuh banyak berdusta, ya enggak? Dengan menyebar hoax di media sosial, itu sudah berdusta. Apa yang dialami di alam kubur? Dia akan mengalami seperti yang diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau bermimpi di satu tempat melihat orang duduk di suatu tempat, di sampingnya ada orang yang berdiri. Yang berdiri ini memegang tongkat besi yang tajam. Lalu itu tongkat besi ditusukkan ke rahangnya sampai tembus ke tengkuknya. Kebayang sakitnya? Iya. Terus beralih ke kiri, ditusuk lagi ke kiri, dari kiri sampai ke tengkuknya. Menjeritnya enggak ketulungan. Jangankan ditusuk dari rahang sampai tembus ke tengkuk atau kita makan dengan pedak lalu kabereyan kususuk pedak. Yang menusuk kecil dan tidak tembus, aduh menderitanya bukan main. Ini kebayang sampai tembus. Setelah itu dicabut lagi. Menusuknya sakit, mencabutnya sakit. Lalu ditusuk lagi. Terus begitu berulang-ulang sampai hari kiamat. Itulah
azab kubur bagi para penyebar hoaks, bagi para pendusta. Coba bayangkan itu, satu jenis dosa. Bagaimana kalau beragam jenis dosa yang berat-berat mengalami azab kubur dengan jangka waktu yang sangat lama, waliyadzubillah, ya. Belum lagi yang lain-lain. Tapi kalau kita memperoleh nikmat kubur, semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang memperoleh nikmat kubur dan terhindar dari azab kubur, ya. Kenikmatannya luar biasa. Kita ini menurut pendapat yang lebih rajih, seperti yang dituturkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, para penghuni kubur ini bisa saling berkunjung satu sama lain. Tapi hanya orang-orang yang memperoleh nikmat kubur, yang perlu azab tidak, ya. Dan beragam kenikmatan lain. Diperlihatkan tempat tinggal dia di surga berupa istana yang megah dan mewah. Terlihat perhiasan yang tiada bandingannya. Ada pelayan-pelayan surga. Ada calon istrinya penghuni surga nanti dari kalangan bidadari-bidadari surga. Dan seabrek kenikmatan lain diperlihatkan. Dan itu secara psikis sudah merupakan kenikmatan tersendiri. Dan banyak nikmat kubur lainnya. Senang terus, happy terus, bahagia terus sampai hari kiamat. Lebih panjang waktunya, lebih lama dibanding kehidupan kita di dunia. Setelah itu pada kiamat jelgur, semua alam jagat raya hancur. Langit runtuh, bumi terbelah, planet, bintang, bulan, matahari berbenturan. Ngerilah pokoknya mah ya. Hancur semua kehidupan, musnah. Apakah kehidupan kita berhenti sampai di sana? Enggak, kita berlanjut ke alam akhirat. Kita dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang mengenaskan. Telanjang, tidak berpakaian, tidak berkaos kaki, tidak bersendal, tidak bersepatu, tidak berkhitan. Matahari super dekat, kepanasan yang luar biasa. Menderita, menjelang dihisab loh. Umumnya manusia begitu, tapi ada beberapa orang yang memperoleh naungan di bawah arsy Allah. Mereka sejuk, mereka teduh, mereka nyaman. Tergantung amalnya, kita gak akan bahas ini karena bukan ini materi kita. Ini baru mukaddimah. Materi intinya nanti belum, ya. Lalu kita mengalami hisab, dibagikan buku catatan, ya. Kemudian ditimbang sampai menyeberang sirat, sampai berakhir apa di surga, apa di neraka. Orang-orang yang celaka masuk neraka jauh lebih banyak daripada orang yang selamat menyeberangi neraka di atas sirat, kemudian masuk surga. Itu hanya sedikit di kalangan manusia, ya. Nah, sampai ke surga ke neraka sudah abadi selama-lamanya. Di kalangan kaum muslimin yang berdosa besar pasti ke surga, tapi ada yang harus ke neraka dulu. Khusus bagi orang-orang yang pahalanya lebih banyak daripada dosanya, mereka langsung hidup ke dalam surga dan mengalami kebahagiaan yang tak terkira. Abadi selamanya. Kita tidak mengalami sedikit pun penderitaan atau kebosanan atau kelelahan atau kesedihan atau umpamanya keburukan sedikit pun tidak kita alami. Yang ada senang, yang ada bahagia, itulah kehidupan yang sejati di dalam surga, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa ke sana bersama keluarga? Pertama nih, berupaya melakukan ikhtiar untuk bisa ke surga itu oleh Allah diperintahkan dengan perintah yang segera berlomba ke sana. Sebagaimana firman Allah pertama dalam Ali Imran 133. Allah menyatakan,
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu indat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Bersegera menuju dua hal. Pertama, ampunan Allah. Fungsi ampunan Allah ini menyelamatkan kita dari api neraka. Sebab penyebab orang masuk neraka adalah dosa. Kalau dosa masih ada, jangan berharap kita masuk surga. Makanya hapus dulu dosa. Dengan cara apa? Raih dulu ampunan Allah Azza wa Jalla sebelum meraih surga. Surga enggak bisa diraih dengan berlumuran dosa, enggak bisa. Wasari'u ila maghfiratin wa jannatin. Bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luas seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini di satu ayat. Ali Imran 133 tadi. Di ayat lain dalam surah Al-Hadid ayat 20 Allah menyatakan wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Berlomba tadi wasari'u bersegera, ini wasabiqu berlomba, maknanya sama. Lah yang namanya lomba pasti bersegera ya, bercepat-cepat, paling cepat itu yang juara. Enggak ada lomba palamat-lamat, enggak ada. Wasabiqu berlomba kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi usaha untuk meraih surga itu Allah perintahkan bersegera, jangan ditunda, jangan lelet, jangan lemot, tong lengle, tong talangke, tong hararese, bikin bete, kudu diteke. Kata orang Tasik itu. Tanya. Bersegera, Allah menyatakan di ayat 6 surah Taha, wala taniya fi dzikri. Jangan lelet kalian dalam mengingatku. Ya. Jadi itu yang pertama. Bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surga, ini sepaket. Meraih ampunan Allah dengan meraih surga sepaket, gak bisa dipisah-pisahkan. Karena surga tidak bisa dimasuki dalam keadaan jiwa kita masih kotor dengan dosa dan noda, dengan kemaksiatan dan kedurhakaan. Kemarin ba'da asar sore di Mias Pase itu kita sudah jelaskan, jangankan di akhirat, di dunia saja kita mau masuk tempat ibadah, mau ke masjid, nggak bisa dalam keadaan baru dari sawah nyangkul langsung masuk ke masjid. Hujan-hujanan penuh lumpur, dalam keadaan basah, dalam keadaan kotor, lalu masuk masjid boleh nggak? Nggak boleh. Berantem dengan marbot, dengan DKM, dengan pengurus masjid, karpet yang mahal, yang bersih, yang wangi, dimasuki gitu saja oleh orang yang bobolokot kuletak, gak bisa. Kalau mau masuk masjid, apa yang harus dilakukan? Cuci dulu kaki, bersihkan dulu kotoran kamu tuh, ya. Keringkan dulu pakaianmu, badanmu yang basah. Karena yang basah pun walaupun bersih bisa mengotori karpet masjid. Setelah semuanya beres, ya kering, ya bersih, layaklah dia masuk ke dalam masjid. Apalagi kalau mau sholat, tidak hanya bersih tapi juga harus suci. Dari hadas kecil atau hadas besar, atau juga bersuci dari najis, baru bisa masuk ke masjid untuk melakukan ibadah. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Orang mau masuk surga dalam keadaan bobolokotku dosa, gak bisa. Makanya sekalipun muslim ahli tauhid, ini ahli tauhid, tapi kalau masih ada noda, ada dosa,
Di akhirat nggak bisa masuk surga. Sebelum itu dosa dibersihkan dulu. Di mana? Masukkan dulu ke dalam neraka. Sampai dosanya lunas oleh azabnya, bersih dari dosa, tak tersisa lagi dosa, barulah diambil dari neraka. Diangkat, dimasukkan dulu ke dalam nahrul hayat. Sebab begitu masuk neraka, gosong ini. Hancur ini badan. Ketika dimasukkan ke nahrul hayat, sungai kehidupan, tumbuh lagi, utuh lagi dagingnya, tulangnya, darahnya, seluruh bagian tubuh normal lagi, bersih lagi, sempurna lagi, baru dimasukkan ke dalam surga. Makanya Allah menyuruh kita bersegera meraih dua hal. Pertama, ampunan Allah. Yang kedua, ke surga. Suruhan ini bermakna perintah dua hal. Pertama apa? Lakukan amalan-amalan yang menyebabkan turunnya ampunan Allah. Itu wasari'u ila magfirati min rabbikum. Secara ringkas ya. Yang bisa menyebabkan kita diampuni oleh Allah jelas taubat. Jelas banyak istighfar. Jelas banyak melakukan kebaikan, ibadah, amal soleh. Karena Allah menyatakan innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Termasuk amalan pengundang syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari para malaikat, dan dari sesama manusia, termasuk banyak infak dan sedekah, itu penghapus dosa. Bersegera laksanakan semua amalan penghapus dosa ini. Ini yang pertama. Yang keduanya, bersegera menuju surga, maknanya bersegera untuk melakukan amalan yang menyebabkan dia berhak layak ke surga. Siapa mereka? Mereka pertama selain bersih, juga karena surga bertingkat-tingkat, berlevel-level, entah berapa ribu level itu. Untuk seorang mujahidin saja, Allah menyediakan 1000 level surga. Untuk seorang mujahidin saja. Yang satu level dengan level lain, jaraknya seperti langit dan bumi. Bayangkan entah berapa ribu level surga. Dengan tingkat kemewahan dan kenikmatan yang berbeda. Ya. Nah, level surga ini diraih dengan kuantitas dan kualitas pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi level surganya. Makin banyak kebaikan ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, makin menghasilkan banyak pahala, makin tinggi tingkatan surganya. Inilah yang kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ketika menerangkan ayat, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dan berilmu, diangkat beberapa derajat. Maknanya diangkat tingkatannya di surga. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat di surga sangat tergantung dari banyaknya pahala yang terkumpul, yang dikumpulkan oleh orang itu melalui ibadahnya, amal solehnya, kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, menghasilkan banyak pahala, itu yang menentukan derajat level kemuliaan dia di surga. Makanya, seringkali pahala di dalam ayat, di dalam hadis diungkapkan dengan istilah darajat, seperti ayat yang barusan. Seperti dalam banyak hadis diantaranya nih.
Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, satu hadis, hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal muslimal musaddad yudriku bi husni khuluqihi darajatas sawamil qawwam. Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu dengan sin kecil, bukan dengan sin musyaddad, bukan. Musaddad itu yang lurus, yang simpel, yang sederhana. Mana sederhana? Ibadahnya enggak hebat-hebat amat. Dia hanya mengerjakan yang wajib saja, yang sunnah sering dikali ditinggalkan. Dia hanya meninggalkan yang haram, yang makruh kadang dilakukan. Tapi tidak melakukan yang haram, tidak meninggalkan yang wajib, dia tidak melakukan dosa atau maksiat, tapi ibadahnya biasa. Disebut muslim musaddad. Pahalanya enggak banyak-banyak amat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muslimal musaddad yudriku bihusni khuluqihi. Dia dengan kemuliaan akhlaknya mampu mencapai darajatas sawamil qawam. Darajatnya sawam dan qawam. Sawam bentuk sigat mubalaghah dari soim. Soim itu orang yang saum. Qawam bentuk sigat mubalaghah dari qaim. Qaim itu orang yang sholat malam, tahajud, qiyamul lail. Orang yang melakukan qiyamul lail disebut qaim. Orang yang tahajud, yang saum, soim. Tapi kalau saumnya terus-terusan, sering dan berkualitas, disebut sawam. Qaim, orang yang tahajud. Tapi kalau tahajudnya terus setiap malam dan berkualitas, khusyuk, sesuai sunnah, ikhlas, disebut qawwam. Jadi makna sawam dan qawwam, ahli tahajud dan ahli saum sunnah. Kalau tahajud yang sunnah, saum yang sunnah dijaga, dipelihara, apalagi yang wajib. Nah, orang yang malamnya tahajud, saumnya siangnya saum sunat, itu dilakukan tiap hari. Kebayangkan pahalanya banyak banget, dan ini menunjukkan derajat level kemuliaan dia di dunia tinggi, di akhirat juga tinggi. Ditempatkan di level surga yang sangat tinggi, yang tidak bisa diraih oleh orang yang tidak tahajud, tidak saum. Tapi ada orang tidak tahajud, tidak saum sunnah, hanya yang wajib, yang fardu, tapi akhlaknya mulia. Kemuliaan akhlaknya mengakibatkan dia akan memperoleh pahala yang sama dengan ahli tahajud dan ahli saum sunnah. Maka diungkapkan dengan yudriku darajatas sawamil qawam. Dia mampu mencapai derajat ahli saum dan ahli tahajud. Di sini pahala ahli tahajud, pahala ahli saum diungkapkan dengan lafaz darajat. Karena darajat artinya tingkatan, dan tingkatan ditentukan oleh pahala. Berdasarkan hal itu, maka wasari'u ila magfiratum min rabbikum wa jannatin, bersegera meraih ampunan, bersegera meraih surga, maknanya bersegera melakukan amalan yang pahalanya banyak. Dan pahala yang banyak itu yang menentukan dia berada meraih level tertinggi di dalam surganya. Nah, inilah konsep agar kita bisa selamat dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Untuk selamat dari api neraka, bersihkan diri dari dosa. Untuk bisa mencapai surga yang tertinggi, perbanyak pahala dari ibadah, amal soleh, dan kebaikan yang kita
lakukan, ya. Berdasarkan hal itulah maka orang-orang yang beramal soleh atas landasan keimanan, Allah janjikan surga dalam banyak ayat. Di antaranya nih surah Al-Baqarah di awal-awal. Allah menyatakan, innal ladhina amanu wa amilu sholihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka disiapkan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan itulah sebuah keberuntungan yang sangat besar. Jadi janji Allah untuk memperoleh surga itu, Allah siapkan orang beriman dan beramal soleh, dijanjikan surga. Inilah bekal untuk meraih surga, yaitu iman dan amal soleh. Karena itulah maka apabila kita pertama, diri kita ingin masuk ke dalam surga. Kedua, kita ingin membawa keluarga kita, istri kita, anak kita juga sama-sama masuk surga. Berupayalah untuk menjadi orang yang disebutkan dalam ayat tadi, beriman dan beramal soleh. Bagaimana kiat untuk menjadi orang yang beriman dan beramal soleh? Pertama, ini sekaligus yang pertama ini meraih kedua-duanya. Iman dan amal soleh itu lahirnya dari ilmu. Maksud iman adalah iman yang lahir dari ilmu, bukan iman tuturut munding. Bukan iman ikut-ikutan. Bukan iman yang terkondisi oleh situasi ke bawah-bawah. Itu mah iman imitasi. Itu mah iman palsu. Iman yang sebenarnya lahir dari ilmu. Makanya Allah menyatakan, fa'lam annahu la ilaha illa. Fa'lam, ilmui olehmu. Ketahui olehmu, pelajari, fahami. Apa yang harus dipelajari, diketahui? La ilaha illallah. Pelajari kalimat tauhid. Pemahaman yang lahir dari kalimat tauhid, ilmu yang lahir dari memahami la ilaha illallah, akan melahirkan iman, iman yang lahir dari ilmu. Makanya berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setiap lafaz iman dalam Al-Quran di dalamnya sudah tercakup ilmu. Seperti innal ladhina amanu wa amilu sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Maksudnya iman yang lahir dari ilmu. Setiap disebut lafaz iman, dia sudah dijamin memiliki ilmu sehingga lahir keimanan. Karena itulah, antum semua pernah mempelajari sebuah kitab tauhid yang dasar namanya Al-Usulul Thalatha. Apa makna Al-Usulul Thalatha? Tiga landasan pokok. Mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini harus dipelajari? Karena ini yang akan menjadi pertanyaan di alam kubur. Ketika kita mati masuk ke alam kubur, datang munkar nakir, apa pertanyaannya? Pertama, man rabbuka, ya enggak? Siapa Rabbmu? Kedua, madinuka, apa agamamu? Ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Tiga ini pertanyaan, bukan pertanyaan hafalan, bukan ngetes hafalan. Ah, kalau begitu mah apalkeun we ti ayeuna. Sekedar hafal tapi enggak diaplikasikan percuma. Gak bisa jawab. Ini menrobuka pertanyaan tentang tauhid loh. Tentang akidah loh. Pertanyaan tentang madinuka, apa agamamu. Ini tentang ketaatan kita kepada aturan Allah, syariat Allah, agama Allah.
Pertanyaan tentang Nabi kita ini pertanyaan manhaj, sejauh mana komitmen kita kepada sunnah Nabi SAW sebagai satu-satunya alat, satu-satunya jalan yang benar untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan seterusnya. Tiga ini nih. Kalau ini diaplikasikan, dijamin bisa menjawab. Kalau ini tidak teraplikasi, hanya dihafalkan, dijamin nggak akan bisa menjawab. Makanya ada kitab khusus yang membahas tiga poin ini, namanya Al-Usulul Thalatsah. Di awal kitab Usulul Thalatsah dikatakan, I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, wajib bagi kita mempelajari tiga masalah. Apa tiga masalah? Empat masalah. Arba'u masalah. Empat masalah. Afwan, bukan tiga. Empat masalah. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Empat masalah. Apa empat masalah itu? Pertama, ilmu. Kedua, amal. Ketiga, dakwah. Keempat, sabar. Apa yang menjadi dalil? Dalilnya surah wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu sholihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr. Semua manusia pasti rugi, kecuali orang yang memiliki empat kriteria. Pertama, iman. Illa alladhina amanu. Ini ayat, ini kalimat dijadikan sebagai dalil wajibnya ilmu. Dalilnya iman, istidlalnya ilmu. Kenapa lafadznya iman tapi jadi dalil tentang wajibnya ilmu? Sebab yang dimaksud imanlah iman yang lahir dari ilmu. Kembali kepada ucapan Ibnu Abbas tadi, setiap lafadz iman dalam Al-Quran di dalamnya sudah terkandung ilmu. Iman yang lahir dari ilmu, bukan dari kebodohan. Illal ladzina amanu menjadi dalil tentang wajibnya ilmu. Wa amilu sholihat menjadi dalil tentang wajibnya beramal. Watawasaw bilhaq menjadi dalil tentang wajibnya dakwah. Watawasaw bisabr menjadi dalil tentang wajibnya sabar. Siapa orang yang sudah memiliki keempat ini? Ya dia berilmu. Ya dia mengaplikasikan ilmunya dalam bentuk amal soleh. Ya dia mengajarkan, mendakwahkan ilmunya. Dakwah, sabar di atas semua yang akan dia terima akibat dari dakwah. Orang itu disebut dengan sebutan Rabbani. Orang berilmu, beramal, berdakwah dan sabar. Dan orang itu adalah orang yang sudah mampu, kata Imam Ibnu Qayyim, sudah mampu mengalahkan seluruh musuh dalam dirinya, terutama musuh internal, termasuk musuh eksternal. Musuh internal adalah melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu, melawan obsesi dunia, melawan semua keinginan-keinginan yang menyimpang tapi menyenangkan. Juga musuh eksternal sudah mampu melawan setan, sudah mampu melawan pengaruh-pengaruh buruk dari pemahaman-pemahaman sesat yang dihembuskan oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir dan seterusnya. Sudah mampu mengalahkan musuh dari semua pihak, dari luar dan dari dalam. Inilah insan Rabbani. Dan ini lahir dari apa? Pertama, dari ilmu. Jadi pertama, raih iman melalui ilmu. Dari ilmu ini lahir dua hal. Pertama adalah pengetahuan, pemahaman yang lurus. Dan inilah yang disebut dengan hidayah irsyad wad dilalah. Irsyad itu bimbingan. Dilalah itu petunjuk. Hidayah irsyad wad dilalah itu berupa ilmu, berupa pengetahuan, berupa pemahaman, berupa hafalan, berupa informasi yang bermanfaat. Itulah hidayah irsyad wad dilalah. Kita akan banyak
pengetahuan banyak, informasi banyak, ilmu banyak, pemahaman yang mendalam, lurus dan benar. Itu hidayah yang pertama, hidayah irsyad. Yang kedua, dari ilmu lahir hidayah taufik. Apa hidayah taufik ini? Hidayah taufik berupa dua. Pertama, adanya irodah atau masyiah untuk berbuat baik. Irodah atau masyiah itu keinginan, kehendak untuk berbuat baik. Ini lahir dari ilmu, anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada orang yang sudah belajar. Coba, gimana kita tidak memiliki keinginan untuk beramal setelah kita tahu umpamanya. Ngaji kayak gini. Ngaji begini tidak haramean, matunya. Duduk sejam, dua jam, harus mendengarkan, ngantuk, tunduh, cangkel-cangkeng, panas bujur. Betul apa benar? Menderita. Kalau enggak sabar tuh, setengah main juga sudah keluar. Kalau enggak sabar tuh ngobrol. Kalau enggak sabar ketika mencari ilmu, lebih baik browsing, chatting, ya enggak? Duduk di majelis ilmu, tapi yang dibuka HP, ditinggal itu, nyetel YouTube. Ada yang begitu? Ada. Mungkin sekarang ya ayah, sok pariksa akhwat. Jadi, yang kayak begitu haroream. Tapi kenapa mau? Mau cangkel bitis, mau nyari cangkeng, mau panas bujur, mau nahan ngantuk. Kenapa mau? Sebab kita termotivasi kabita oleh keuntungan yang diperoleh dari ngaji seperti ini. Apa keuntungannya? Dosa gugur. Penderitaan yang dialami dari ibadah menggugurkan dosa. Makin menderita, makin cangkel, makin nyeri cangkeng, makin banyak dosa yang gugur. Makanya ngaji teh yang lama, seharian, biar sing siremen. Supaya apa? Dosa yang gugur lebih banyak. Pahala dicurahkan, digelontorkan dengan jumlah yang tak terkira. Ada malaikat, selama kita duduk, malaikat itu bersolawat bagi kita. Apa makna solawat? Memintakan ampunan dan rahmat. Selama kita duduk ngaji, malaikat, Allahummarhamhum, Allahummaghfirlahum, Allahummarhamhum. Ya Allah ampuni mereka. Ya Allah rahmati mereka. Gitu terus. Ya. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang lainnya. Makanya walaupun nyeri cangkeng, panas bujur, walaupun cangkel, walaupun ngantuk, tahu ada keuntungan di sini, kita hadir ke sini. Ilmu tentang hal itu memberi motivasi, memberi keinginan, memberi irodah masyiah untuk menghadiri kajian seperti ini walaupun menderita. Kenapa kita mau lapar-lapar saum? Ya lapar, ya haus, ya lulus gitunya. Ya emosional, emosi kita labil, tidak stabil. Kenapa mau? Karena tahu di sana banyak keuntungan. Apa keuntungnya? Dosa gugur, pahala dilimpahkan, doanya dikabulkan oleh Allah. Itu secara ukhrawi, secara dini. Menurut pandangan agama, menurut keuntungan ukhrawi, menguntungkan. Secara duniawi, kita tahu saum ini menyehatkan. Saum ini membuang lemak, membuang sampah, membuang kadar gula, menjadikan kita sehat, menjadikan berat badan ini turun, sehingga yang tadinya perutnya kayak bantal atau kayak balon, menjadi kayak kasur, kan gitunya. Untungnya dunia akhirat tah saum teh. Walaupun menderita, tetap kita termotivasi untuk melakukannya. Lihat. Bagaimana informasi ilmu memberi motivasi, memberi dorongan, memberi masyiah atau irodah. Jadi ilmu pertama memberi irodah, memberi masyiah untuk beramal. Yang keduanya, Allah berikan kemampuan selain
punya keinginan beramal, juga harus ada kemampuan untuk mengamalkan keinginan itu. Mampu dari segala segi, dari segi waktu, dari segi kesehatan, dari segi biaya, kalau itu perlu biaya, Allah kasih kemampuan itu. Inilah yang disebut hidayah taufik. Hidayah taufik adalah berupa dua, keinginan untuk beramal soleh dan kemampuan untuk beramal soleh. Dua-duanya diberikan oleh Allah. Kenapa kita ingin kesini? Sementara yang lain walaupun baca ada pengumuman, gak mau hadir. Tidak ada keinginan untuk hadir. Antum ada keinginan. Keinginan itu Allah yang kasih. Bukan hasil usaha kita menghadirkan keinginan untuk bisa datang, bukan. Allah yang kasih. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ay yasha'allahu rabbul alamin." Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian. Kalian tidak akan punya kehendak kecuali Allah yang menghendaki kalian punya kehendak seperti itu. Jadi kalau kita punya keinginan baik, ingin sholat, ingin baca Quran, ingin saum, ingin hadir di kajian, itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kedua, istitoah. Istitoah itu apa? Kemampuan untuk mengamalkan keinginan tadi. Siapa yang kasih kemampuan? Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan. Al-haul dan al-quwa. Dua-duanya kemampuan. Al-haul kemampuan untuk meraih hal yang manfaat. Al-quwa kemampuan untuk menolak hal yang madarat. Semuanya dari Allah. Kalau Allah enggak kasih kemampuan, kita enggak akan punya kemampuan. Jadi masyiah atau keinginan Allah yang kasih, kemampuan juga Allah yang kasih. Itulah cara Allah memberi hidayah taufik. Dan dua-duanya lahir dari ilmu. Karena itulah maka ilmu adalah hidayah. Baik hidayah irsyad wadilalah ataupun hidayah taufik. Maka dari hidayah ilmu ini lahir hidayah taufik. Dan itulah wujud nyata dari keimanan dan amal soleh. Oleh karena itu berkata Abu Darda radhiyallahu an. Ucapan Abu Darda ini bisa kita temukan dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Sanadnya hasan. Dinukil juga oleh Syekh Sa'ad Al-Khathani dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah Ta'ala. Berkata Abu Darda, "La takunu taqiyan hatta takuna aliman." Kalian tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa, yang beriman, sebelum kalian berilmu. Artinya, hanya ilmu yang bisa menjadi penyebab orang beriman dan bertakwa. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu kamu tidak akan mulia akhlaknya, tidak akan indah perilakunya sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Berilmu dan beramal melahirkan iman dan amal soleh. Iman adalah diaplikasikan dalam bentuk ibadah dan ketaatan, amal soleh diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Inilah iman dan amal soleh. Inilah bekal untuk bisa memasuki surga Allah Azza wa Jalla. Yaitu berawal dari ilmu, melahirkan iman, dan melahirkan amal soleh. Tak heran apabila sebuah ayat dalam Al-Quran, perintah Allah kepada orang beriman. Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai kalian dan keluarga kalian bobolokot ku dosa.
bergelimang dengan noda kemaksiatan, akhirnya terkena murka azab Allah berupa neraka. Jangan sampai begitu. Ketika menafsirkan ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum nara, bagaimana caranya, bagaimana aplikasinya? Coba lihat perkataan para ulama yang dikutip oleh para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir. Beliau mengutip perkataan para sahabat dan para ulama tabi'in. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, makna ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, maknanya apa? Alimuhum alkitab wa sunnah. Ajarkan kepada mereka tentang kitab dan sunnah. Belajar ilmu, pelajari Quran, pelajari hadis, ajarkan kepada mereka ilmu, karena itu yang akan menyebabkan mereka melaksanakan perintah, menjauhi larangan, akhirnya selamat dari murka Allah, dari azab neraka, dan masuk ke dalam surga. Ternyata cara menjaga diri dari api neraka adalah dengan ilmu. Kenapa? Kita sudah tahu tadi, dari ilmu lahir iman. Ilmu ketika diaplikasikan jadilah amal soleh. Kalau orang sudah demikian, dia jadi orang yang soleh. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika mendefinisikan apa orang soleh, keuntungan orang soleh ini luar biasa, salah satunya terkena doa keselamatan dari miliaran orang dalam sholat. Dalam tahiyat. Dalam tahiyat apa yang kita baca? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, semua keselamatan terlimpah kepada kami dan kepada semua hamba-hambamu yang soleh. Kata Imam At-Tirmidzi, siapa orang yang ingin didoakan oleh seluruh orang yang sholat, maka hendaklah dia menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang akan didoakan keselamatan lahir batin dunia sampai akhirat. Ketika Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan siapa orang yang soleh ini, beliau menyatakan, as-solihu alladhi as-solihu al-qa'im bima yajibu alaihi min hukukillah wa hukuki ibadihi. Orang yang soleh adalah orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban, baik kewajiban yang menjadi hak Allah, seperti rukun Islam yang lima, itu hak Allah. Salat itu hak Allah. Saum itu hak Allah. Hak zakat, haji itu hak Allah. Dan kewajiban yang menjadi hak-hak sesama manusia. Dimuliakan mereka, tidak dihinakan, tidak digibahi, tidak dicela, tidak disuudzoni. Itu hak-hak secara sesama manusia. Maka hak Allah ditunaikan, hak sesama hamba juga dilaksanakan. Inilah orang yang soleh. Ternyata orang yang soleh mustahil dia menjadi soleh kalau dia bodoh. Wajib berilmu. Kenapa? Untuk menunaikan hak Allah perlu ilmu, enggak? Iya. Apa saja sih hak Allah teh? Bagaimana cara melaksanakannya? Umpamanya salah satu hak Allah adalah sholat. Sholat yang benar, yang ikhlas, yang khusyuk, yang mutabaah. Itu yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk itu perlu ilmu enggak? Ya perlu ilmu. Bagaimana tata cara sholat yang benar, gerakannya, jumlah rakaatnya, bacaan-bacaannya, waktu-waktunya, kan gitu ya. Terutama bagaimana agar
sholatnya ini tidak asal sholat, tapi sholat yang diterima, yang ikhlas. Untuk ikhlas butuh ilmu. Yang khusyuk butuh ilmu. Yang mutaba'ah, mengikuti contoh dari Rasul SAW, itu pun semuanya butuh ilmu. Maka untuk menjadi orang yang mampu menunaikan hak Allah butuh ilmu. Baru sholat, belum yang lain-lainnya. Maka orang yang mampu menunaikan hak-hak Allah pasti dia orang yang berilmu. Minimal tahu apa hak Allah dan bagaimana cara menunaikannya. Termasuk tahu apa hak-hak sesama manusia dan bagaimana cara menunaikannya. Itu pun butuh ilmu. Maka kesolehan mustahil diraih dengan kebodohan. Wajib memiliki ilmu. Maka orang tak berilmu, dia tidak tahu hak Allah dan hak sesama manusia, dan tidak tahu cara menunaikannya. Akhirnya hak Allah diabaikan, hak sesama manusia pun dilanggar. Akhirnya dia terjerumus dalam dosa, murka, dan azab Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin orang seperti itu jadi orang yang soleh. Maka dari sinilah Imam Ibnu Hajar menyatakan, untuk meraih kesolehan, wajib memiliki ilmu. Inilah yang harus dilakukan pertama kali. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dari dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya pelajari oleh kalian hak Allah dan hak sesama manusia. Tularkan, ajarkan ini kepada anak-anak kalian, kepada istri kalian, kepada anggota keluarga kalian. Ini yang menjadi bekal. Untuk apa? Selamat dari api neraka, masuk ke surga dengan level yang tertinggi. Bayangkan kalau sebuah keluarga, ayahnya, kepala keluarganya berilmu, mengajarkan kepada istrinya, mengajarkan kepada anak-anaknya, dikondisikan, dijadwalkan. Habis maghrib sampai isya, belajar. Habis subuh sampai syuruk, belajar. Setengah jam atau satu jam sebelum sholat, belajar. Dan diaplikasikan bareng-bareng. Semua faham Quran sunnah, semuanya mengaplikasikan Quran sunnah. Indah itu rumah tangga. Kenapa? Karena beberapa poin dari Al-Quran dan As-Sunnah, bila difahami dan diamalkan, itu menciptakan kondisi yang sangat nyaman, sangat menyenangkan. Salah satu aja contoh ya, contoh nih. Saya sering ungkapkan, termasuk di Tasik juga pernah. Cuma di sini saya seumur hidup baru pertama kali ngisi di sini. Maksudnya di tempat ini, di gedung ini. Di Tasik mah sudah sering. Salah satu di antara perintah Allah kepada setiap kepala rumah tangga tuh, suami ini. Wajib setiap suami memperlakukan istri dan anak-anak dengan sebaik-baik perlakuan. Perintah Allah. Bagi bapak-bapak yang sudah menikah, itu tercatat ayatnya di buku nikah. Duka sok dibaca, duka hente. Sepenggal kalimat dari sebuah ayat. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan, pergauli istri, anak-anak kalian dengan sebaik-baik perlakuan. Perintah Allah. Kalau kita melakukan ini, baik sikap ke istri, pertama kita sudah mentaati Allah. Kedua, menyenangkan istri dan anak-anak. Menyenangkan mertua kita juga ya. Kalau mertua kita melihat kita memperlakukan anaknya, putrinya dengan sebaik-baik, aduh nyaman, tenang, percaya, kan gitu ya. Kedua, Nabi SAW berwasiat, istausu bin nisa'i khaira, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita, para istri. Ini wasiat dari Rasul SAW. Karena ini perintah Allah, karena ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam,
maka baik buruknya seseorang dilihat dari sikapnya ke istri dan anak-anaknya. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah manusia yang paling baik ke istrinya, ke keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Lihat, buruk baiknya seorang dilihat dari sikapnya ke keluarga. Karena kalau keluarganya disikapi dengan baik, pertama dia melaksanakan perintah Allah. Kedua, dia melaksanakan wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, lalu oleh seorang suami yang berilmu ketika mengajar, ketika mendidik, ketika membimbing, ini diterapkan.

0: fala yakunu fi syai' illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sesuatu kecuali memperindah sesuatu. Jadi indah, jadi enak, jadi nyaman, jadi pikabetahkeun, ya. Dan ini tanda Allah ingin memberikan kebaikan kepada keluarga itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza arada bi ahli baitin khaira adkhala alaihim rifqa." Kalau Allah ingin memberi kebaikan kepada sebuah rumah tangga, Allah masukkan kepada mereka kelemah lembutan. Bayangkan. Kalau suami menerapkan ini, kelemah lembutan dalam semua hal, ke istrinya, ke anak-anaknya, anak ke orang tua lemah lembut, istri ke suami, suami ke istri, adik ke kakak, bahkan majikan ke pembantu, semua lemah lembut, semua nyaman, semua tenang, semua bahagia, semua senang, betah. Rumah tangga ini akan menjadi surga dalam kehidupannya di dunia. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka surga dunia ini yang mereka ciptakan karena ilmu dan amal akan menghantarkan mereka kepada surga di akhirat nanti. Karena itulah maka bekal untuk bisa ke surga sekeluarga hanya dua, ilmu dan aplikasi dari ilmu. Pelajari ilmu, fahami ilmu, ajarkan kepada anak dan istri, aplikasikan bareng-bareng, amalkan bersama-sama, sehingga semua sekeluarga menjadi orang beriman dan beramal soleh. Maka kenalah dengan ayat yang tadi dibacakan, innal ladhina amanu wa amilus solihat lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka akan diberikan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Inilah bekal untuk bisa masuk surga sekeluarga. Ajarkan ilmu. Kondisikan keluarga untuk selalu berkaitan dengan ilmu. Mengajarkannya, menghafalkannya, memahaminya, dan terutama mengaplikasikannya, mengamalkannya. Rumah tangga kita akan menjadi surga dunia, dan kelak akan menjadi tempat berkumpulnya, penyebab mereka berkumpulnya di surga di akhirat nanti. Ya, inilah penjelasan yang bisa kita berikan di pagi hari ini. Bekal ke surga bersama keluarga berupa ilmu dan amal soleh, ya. Cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Untuk mengatur tanya jawab ini diserahkan kembali kepada host kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan.
1: Baik Ustaz, masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih untuk materi bahasan tentunya yang memberikan kembali kita nasihat sahabat Gema Islam ataupun para pengunjung dan juga jamaah sekalian di pagi hari ini, bagaimana kita sebagai tentunya kepala keluarga bagi seorang suami ataupun juga sebagai keluarga di rumah bisa membawa keluarga kita menuju jannahnya atau surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ilmu dan juga mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan termasuk di pagi hari ini yang telah kita dengarkan nasihat dari Al-Ustadz. Baik, untuk sesi selanjutnya kami akan persilahkan untuk hadirin jamaah sekalian ataupun juga pengunjung di acara Tasik Muslim Fair 2024 yang tentunya memiliki pertanyaan di pagi hari ini. Kami akan utamakan pertanyaan dari para hadirin yang bersesuaian tentunya dengan materi bahasan. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk. Nampaknya ini pertanyaan dari jamaah akhwat karena masuknya melalui pesan singkat. Dan saya ingatkan kembali untuk jamaah akhwat, silakan pertanyaan untuk memudahkan bisa pertanyaannya dikirimkan melalui layanan SMS dan juga WhatsApp kami di 0811-2425-255. Sekali lagi, untuk jamaah akhwat ataupun untuk sahabat Gema Islam yang menyimak program acara di rumah melalui televisi ataupun melalui

0: live streaming dari berbagai macam channel dan juga televisi yang tersedia. Silakan pertanyaan bisa dikirimkan di 0811-2425-255. Baik, saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Jamaah Ahwat sebelum kita akan membuka untuk pertanyaan langsung dari Jamaah Ikhwan. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang suka iri, Ustaz, sampai memperlihatkan sikap dan perilaku yang dikatakan menyakitkan? Silakan, Ustaz.
1: Baik, ini bukan pertanyaan. Ada dua kemungkinan. Pertama, curhat.
0: Masya Allah.
1: Kedua, laporan. Ada tetangga saya yang nyebelin kayak gitu, gitulah intinya. Tapi ya intinya minta solusi bagaimana cara menghadapinya. Pertama, tetangga itu saudara kita juga. Kalau dia muslim, maka dia memiliki dua hak atas diri kita. Hak sebagai tetangga, kedua hak sebagai sesama muslim. Kalau dia kafir, dia tetap memiliki hak atas kita, hak sebagai tetangga untuk dimuliakan. Untuk tidak diganggu, tidak disakiti. Sekarang kalau dia yang menyakiti kita karena iri, karena dengki, maka dia memfitnah kita, menghina kita, menggibahi kita, dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Tapi yang pertama, cari, selidiki penyebab irinya dia kepada kita. Mungkin kita pernah punya kesalahan. Mungkin kita pernah menyinggung. Mungkin kita pernah menyakiti dia, lalu dia dendam. Akhirnya balik menyakiti kita melebihi dari kesalahan kita kepada dia. Apa dia begitu hanya ke kita atau ke semua orang? Kalau ke semua orang ya udah karakter. Tapi kalau hanya ke kita, ke yang lain tidak, mungkin ada penyebab. Cari penyebab itu. Lalu kalau sudah ketemu, kita minta maaf. Kita perlakukan dia dengan sebaik-baik perlakuan. Mungkin irinya dia karena kita jutek, cuek. Kalau ketemu tidak menyapa, tidak salam. Ditanya mungkin kurang berkenan jawabannya. Mungkin gitu akhirnya yang tadinya biasa-biasa jadi benci ke kita mungkin ya. Itu pertama, cari penyebabnya, perbaiki sikap kita kepada dia. Mungkin kita punya salah dan cepat minta maaf. Itu yang pertama. Kedua, kalau sudah diselidiki ternyata enggak ada masalah. Itu karakter dia aja ya. Atau mungkin pernah kita bersalah tapi setelah kita minta maaf kekeh dendam. Maka pertama nasihati aja dia, ingatkan dia. Kalau dia sesama muslim ya. Supaya dia tidak begitu karena iri dengki bukan mencelakakan orang yang didengkinya. Tapi mencelakakan diri sendiri. Orang yang dengki kepada orang lain. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabul ilmi tentang al-akhta allati yajibu hadruha, kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu, salah satunya pertamanya adalah hasad, dengki. Lalu beliau menjelaskan ada 10 kerugian orang yang dengki. Hafalkan 10 poin itu, sampaikan sebaik-baik cara kepada dia agar dia sadar, oh ternyata iri dengki itu hanya merugikan diri sendiri, tidak berdampak sedikit pun kepada orang yang didengkinya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita memiliki tetangga yang seperti itu, doakan agar Allah memberi hidayah kepada kita, kepada dia, agar Allah membalikan hati dia yang tadinya benci menjadi suka. Yang tadinya anti menjadi simpati. Yang tadinya renggang menjadi dekat. Yang tadinya kontra menjadi pro. Yang tadinya menjadi memusuhi menjadi bersahabat bahkan bersaudara. Allah Maha Pembolak-balik hati. Itu yang keempat. Ketiga apa keempat? Keempat. Kelima, bila orang itu sudah diapa-apakan pun kekeh, kita sudah ngaku salah minta maaf, kekeh dendam. Kita sudah berbuat baik kepada dia, kekeh dia jahat. Kita sudah mendoakan, ternyata tidak berubah juga. Belum tentu doa kita tidak dikabul itu karena dosa kita, belum tentu. Tapi karena Allah saja memandang orang itu enggak layak dikasih hidayah. Nabi SAW mendoakan Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah dan orang kafir untuk memeluk Islam apa tidak? Mendoakan. Abu Thalib didoakan, diajak. Tapi kenapa doa Nabi tidak diijabah oleh Allah dalam bentuk Allah memberi hidayah? Karena menurut pandangan Allah orang ini enggak layak. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak untuk disesatkan. Biar hidayah urusan Allah azza wa jalla ya. Maka sikap kita jangan balas keburukannya dengan keburukan. Bila perlu, setiap keburukan balaslah dengan kebaikan. Setiap dia berbuat jahat, berbuat buruk, itu keuntungan bagi kita. Dosa kita gugur, pahala kita nambah, doa kita dikabul. Sedangkan dia pahala berkurang, dosanya bertambah. Dan bila kita mendoakan keburukan kepada dia, doa kita akan kena kepada dia ya. Tetaplah bersabar, tetaplah berbuat baik sekalipun kepada tetangga. Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balas kejahatan itu dengan kebaikan. Maka orang yang antara kamu dengan dia tadinya ada permusuhan akan berubah menjadi sahabat yang sangat dekat. Wallahu a'lam. Silakan.
0: Baik Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya dan semoga tentunya menjadi pencerahan untuk penanya. Dan pertanyaan selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Kami akan sediakan mikrofon dari pihak panitia. Silakan untuk jamaah Iwan mengacungkan tangannya untuk bertanya secara langsung.
1: Tuh.
0: Ada?
1: Tuh ada tuh.
0: Ya, mohon dibantu. Silakan.

0: Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana gitu Ustadz caranya mendidik seorang anak laki-laki yang bisa diusahakan sama orang tuanya mulai semenjak ia kecil gitu Ustadz. Apakah ada tips-tipsnya gitu biar bisa diusahakan menjadi seorang anak yang solih gitu Ustadz buat orang tuanya? Barakallahu fiik.
1: Baik, silakan.
2: Taib wa fika barakallah. Tadi saya sudah menjelaskan bekal ke surga secara umum yaitu mendidik, mengajarkan Quran Sunnah. Bagaimana cara mengajarkannya? Itu dibahas di satu daurah seharian. Karena panjang, karena rinci. Waktunya enggak cukup. Tapi saya akan jelaskan secara ringkas saja. Bagaimana cara agar kalau ada punya anak laki-laki ini menjadi soleh. Ya, dari sejak bayi gitu ya. Sebenarnya bukan sejak bayi. Sejak kita bujang. Sejak kita masih jomlo. Sejak kita belum laku, belum ada yang ngelirik. Apa yang harus kita lakukan? Pilihkan calon ibu yang solihah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hak pertama setiap anak atas orang tuanya adalah memilihkan calon ibu yang baik. Memilihkan rahim yang solihah. Kenapa? Karena anak kita nanti akan lebih banyak dididik, dekat, dipengaruhi oleh ibunya. Dan ibunya kan istri kita, ya enggak? Kalau ibunya pika sebelen, nanti pika sebelen itu akan nurun ke anak kita, ditularkan melalui metode mendidiknya. Kalau ibunya matre, ya, cinta dunia, enggak peduli akhirat, dia akan mengarahkan anak-anaknya untuk cinta dunia, matre, enggak peduli kepada akhirat. Akan begitu nanti. Makanya tips yang pertama, sebelum anak kita lahir, enggak tahu siapa ibunya, pilihkan calon ibu yang baik. Maknanya memilih jodoh karena pertimbangan agamanya. Jangan dilihat cantik ataupun kayanya, ya. Gak masalah cantik, gak masalah kaya, gak masalah pinter, asal agamanya aja bagus. Ngapain umpamanya ya, ya jelek, ya miskin, ya apa namanya, tidak berpendidikan, agamanya jelek lagi, ngapain yang kayak begitu dipilihnya? Ekstrim banget. Jadi gak apa-apa kaya juga, gak apa-apa cantik juga, asal agamanya baik, solihah. Berkata Imam Ahmad, ini tips ya. Ini tips. Idza khataba ar-rajulu imra'atan fa sa'alaha an jamaliha awwalan. Kalau seorang laki-laki mau melamar seorang perempuan. Ini kata Imam Ahmad, bukan kata saya. Kalau enggak setuju jangan protes ke saya. Tapi saya setuju dengan pernyataan Imam Ahmad ini. Tanyakan dulu tentang kecantikannya. Cantik enggak wanita ini? Jangan ditanya tentang agamanya. Wala tas'al an diniha awalan. Jangan tanya agamanya dulu. Cantiknya. Fa'in humida. Kalau kecantikannya ini dipuji. Semua yang mengenalnya mengatakan ini cantik. Fasa'alaha an diniha. Maka tanya agamanya. Kalau agamanya ternyata baik, nikahi dia berarti nikah karena agamanya, bukan karena kecantikannya. Tapi kalau agamanya buruk, tolak. Berarti menolaknya bukan karena kecantikannya, tapi karena agamanya. Dia cantik, tapi agamanya jelek enggak? Sebaliknya, kalau bertanya tentang agamanya dulu, oh agama itu bagus, dipuji orang, soleha. Lalu ditanya tentang kecantikannya, oh ternyata cantik, lalu dia nikahi berarti menikahi karena kecantikannya. Kalau agamanya bagus setelah dilihat di nador ternyata jelek lalu ditolak, berarti menolaknya juga karena agamanya. Berarti karena kecantikannya, karena jelek ditolak, walaupun agamanya bagus. Tapi pas cantik dinikahi. Tapi karena kecantikannya. Jadi pertama tanyakan kecantikannya. Kalau awalnya jelek, nilainya 4, sudah jangan langsung nazar dulu. Jangan tanya agamanya dulu, ya, kecuali kalau murni kita karena agamanya. Jelek, saya enggak peduli dengan jeleknya atau tidaknya, tapi saya karena agama. Ternyata agamanya bagus, semua orang memuji, lalu menikahinya dan konsisten dengan pilihannya, itu bagus. Asal sabar selama berumah tangganya. Jangan menyesal nanti disidik-sidik gopet gini. Kan sudah tahu dari awal begitu. Kenapa saya menikahinya, ya gitu. Ya kan sudah tahu dari awalnya begitu, asal sabar, ya. Nah, jadi memilih calon ibu yang baik adalah hak pertama anak sebelum anak itu lahir. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, setelah menikahi ibunya yang solihah, pertahankan, didik ibunya agar tetap berada di atas kesolihahannya, agar tetap rajin tahajud, rajin shaum sunnah, rajin baca Quran, rajin hadir di kajian. Sebab banyak sekali akhwat yang ketika gadis dia solihah, ahli ibadah, setelah menikah luntur semua itu. Tahajudnya sudah berkurang, bahkan ditinggalkan sama sekali. Saum Senin Kamisnya sudah berkurang, bahkan tidak pernah sama sekali, ya. Pengajian enggak sempat sama sekali, baca Al-Qur'an juga tidak sempat. Ini karena kelalaian suami di dalam mempertahankan kesolihahan istrinya. Salah, ya. Jadi setelah dia solihah, kita nikahi, pertahankan, tetap didik. Ajak ke pengajian, masukkan dia ke program halaqah tahfidzil Quran, ya, suruh dia banyak mengkaji ilmu-ilmu syariat gitu. Tapi kan pekerjaan rumah tangga gimana kalau dia tidak bisa membagi antara pekerjaan rumah tangga dengan belajar? Enggak apa-apa, kita bayar pembantu, yang penting istri kita tetap berada di atas statusnya sebagai istri yang solihah, biar lebih banyak waktu untuk menghafal. Daripada dia mengerjakan semua pekerjaan tapi imannya ngedrop karena kelelahan, karena waktunya habis untuk urusan rumah tangga, gak sempat menghafal Quran, memurojaah hafalan, menambah hafalan, gak sempat ngaji, gak sempat macam-macam. Daripada begitu, nanti rumah tangga akan hancur, akan berantakan, ya. Enggak apa-apa, suami keluarkan dana lebih untuk membayar orang yang bisa membantu agar kualitas istri kita, kesolehannya tetap terjaga. Ini yang kedua. Yang ketiga, ajarkan kepada istri kelemah lembutan di dalam mengajar anak-anaknya, ya. Suruh anaknya untuk menghafal ini-ini, belajar ini-ini, dan seterusnya. Apalagi kalau ibunya ini punya background pendidikan anak-anak. Umpah guru TK, guru TPA, guru SD, bagus gitu. Mungkin lebih berpengalaman dari suaminya. Tetap, dan setiap kali ke masjid kita ajak. Dan dinasihati, nanti di masjid jangan lari-lari, jangan main-main, ya. Kalau main-main gak akan dibawa lagi. Begitu. Dan teruskan itu sampai anak dewasa. Kalau sudah dewasa, kita mampu mendidiknya, silakan didik. Kalau tidak mampu, ini rahasia, ya, jangan disebarkan. Para ustadz pun tidak mampu mendidik sendiri anak-anaknya. Ilmu mungkin punya, tapi kesempatan, waktu, dia sibuk keluar, ya enggak? Bagaimana caranya? Pondokan saja. Suruh mondok, suruh mesantren. Di mesantren yang bagus, yang baik, yang lurus manhajnya. Biayai, kasih support, kasih perhatian. Jangan sampai si anak merasa dibuang, dijauhkan dari diri kita. Ya, kasih pengertian. Sehingga anak terkondisi dalam lingkungan yang bagus. dalam lingkungan pendidikan dan pembinaan yang baik. Kita enggak mendidik langsung, tapi mensupport, membiayai, mengarahkan, itu sama perannya. Pahalanya sama. Sehingga anak tanpa kita didik langsung menjadi anak yang hafid Quran, yang faham Quran Sunnah dan mengamalkannya dan seterusnya. Kita tinggal memulai sedikit-sedikit, udah jadilah dia menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya, rata-rata para ustadz nggak mampu mendidik anak-anaknya sendiri. Kalau nggak mampu begitu sudah, lebih baik kirim ke pondok pesantren yang bagus, yang kira-kira akan bisa mencetak anak kita menjadi anak yang soleh. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk jamaah akhwat yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi menjelang siang, langsung ditanyakan kepada Al-Ustaz. Dan kami akan sediakan mikrofon yang disiapkan oleh panitia. Silakan untuk jamaah akhwat. Ya, ada nampaknya? Belum ada ya? Baik. Selanjutnya sambil menunggu pertanyaan secara langsung, dan ini saya informasikan juga untuk penanya di kesempatan kali ini, yang bertanya secara langsung akan mendapatkan hadiah dari panitia. Dan tadi dari jamaah ikhwan sudah ada yang bertanya langsung dan langsung akan kami berikan hadiah. Dan juga terutama untuk jamaah akhwat nih, jamaah akhwat yang bertanya langsung, kami akan berikan hadiah spesial. Ini persembahan dari pihak sponsor kepada pihak panitia yang akan diberikan untuk penanya akhwat yang berani untuk bertanya secara langsung atau berkonsultasi seputar materi bahasan. Silakan. Kami akan berikan kesempatan terakhir untuk jamaah akhwat. Ada? Ada ya? Ya, mohon bantuannya untuk panitia. Silakan. Ada dari jamaah akhwat tadi yang mengacungkan tangannya? Ada. Pak Isan bisa dibantu? Ya. Silakan langsung.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mau nanya Ustaz, kalau misalnya ada istri, kan katanya nanti di surga itu kita tuh akan bersama dengan suami yang kita cintai. Nah, kalau misalnya kasusnya ada yang cerai dan terus mendapatkan suami yang lain, nanti kita di surga sama suami yang mana Pak Ustadz?
1: Baik.
3: Begitu. Terus kalau misalnya suaminya itu kan nanti di surga sama suami yang kita senengin, tapi kalau misalnya waktu di dunia itu si suaminya itu sebenarnya kita nahan-nahan gitu loh. Nahan-nahan antara seneng gak seneng gitu. Nah nanti bakalan bareng-bareng gak Pak Ustadz ke surganya?
1: Iya.
3: Makasih ya Pak Ustadz, mohon maaf ini pertanyaannya agak receh.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ibu penanya mendapatkan hadiah spesial dari sponsor kami yaitu Amili Hijab. Silakan bisa diambil ke panitia. Dan untuk ikhwan juga sudah kami sediakan tadi yang bertanya langsung, ini ada hadiah spesial dari panitia. Mohon maaf Pak, bisa dibantu? Baik, untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Ustadz.
2: Baik, barakallahu fiik. Itu bukan pertanyaan receh Bu, itu pertanyaan dolar itu. Mahal. Iya, suami istri di dunia Kalau dua-duanya ke surga, akan tetap menjadi suami istri sampai ke surga. Bosan atuh. Di dunia aja pengen diganti, ini sampai ke akhirat. Enggak akan bosan. Bosan itu penderitaan dan keburukan. Di surga enggak ada penderitaan, enggak ada keburukan. Kalau toh di dunia istri atau suami kita kadang-kadang pika sebelin. Secara fisik mungkin tadinya menarik, setelah dimiliki kok jadi kelihatan jelek, kan gitunya. Segala sesuatu kelihatan indah sebelum dimiliki. Setelah indah, rumput tetangga selalu lebih hijau. Bahkan tetangga yang punya rumput juga kelihatan seperti punya padang rumput yang luas. Di akhirat istri kita, suami kita kalau sudah ke surga semuanya berubah. Yang tadinya goreng patut menjadi ganteng luar biasa. Yang tadinya istri jelek kalau sudah ke surga menjadi cantik, lebih cantik daripada bidadari surga. Miss Universe mah udah lewat. Enggak ada bandingannya. Itu pertama secara fisik. Ya, menyenangkan untuk dipandang suami begitu. Dan setiap hari, setiap saat, kecantikan dan kegantengan suami dan istri di surga selalu bertambah. Setiap kali kena angin surga berubah menjadi lebih baik. Sehingga ketika diceritakan tentang riwayat ketika seorang suami di surga meninggalkan istrinya untuk pergi ke pasar. Di surga ada pasar. Tapi jangan dibayangkan seperti di dunia, apalagi pasar tradisional kotor. Di dunia aja ada pasar yang menyenangkannya, mual.
1: Betul.
2: Ini lebih hebat daripada itu. Setiap kali keluar meninggalkan istrinya kena angin surga bertambah kegantengannya. Sehingga begitu pulang istrinya itu olohok. Tercengang, kata istrinya, demi Allah, engkau jauh lebih ganteng dibanding ketika engkau meninggalkanku tadi. Apa kata suaminya, engkau pun demikian demi Allah, engkau jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu tadi. Yang satu tambah cantik, yang satu tambah ganteng, akhirnya cinta kasihnya bertambah lebih daripada sebelum. Begitulah dari segi fisik, dari segi sikap, ramah, perhatian, peduli, menyenangkan. Walaupun ketika di dunia itu pika sebelen, cuek, dingin, siga gebog gitunya, itu di dunia. Tapi kalau solihah kemudian sampai ke akhirat berubah. Apa mungkin istri yang di dunia siga gebog ke surga? Nggak tahu tuh. Artinya suami kita, pasangan kita kalau sudah ke surga berubah segalanya. Tak ada keburukan, tak ada yang mengecewakan. Ini yang pertama. Kedua, istri akan menjadi istri bagi suami terakhirnya di dunia. Kalau si istri ini doyan kawin, suaminya ada 10. Dengan suami pertama, padahal suami pertama solehnya, cerai. Dengan suami kedua, 10 suami cerai semua, tapi suami ini soleh semua, ke surga semua. Istrinya solihah. Mungkin awal-awal pika sebelen, tapi di akhir tobat, solihah masuk surga. Akan bersama siapa? Dia akan bersama dengan suami terakhir di dunia. Terus rasa cinta yang paling dicintai itu ke suami pertama sebenarnya. Allah rubah, karena rasa cinta itu, perasaan hati itu Allah yang memberi, Allah yang merubah, Allah yang mengatur. Gak akan ada lagi rasa cinta seorang istri di surga kepada laki lain, fokus kepada suaminya. Suaminya gak ada kurangnya, ngapain ngelirik yang lain gitu. Semua yang diinginkan oleh seorang wanita dari diri seorang laki-laki dari segala aspek ada pada diri suaminya kelak. Ngapain lagi dia? 100% fokus perhatian kepada suaminya, ya. Makanya pernah Abu Darda radhiyallahu an bertanya kepada istrinya, kalau aku meninggal, nikahlah lagi kamu sama si fulan. Apa kata Abu Darda? Tidak. Aku ingin menjadi istrimu sampai ke surga. Kalau di dunia dia menikah lagi setelah kematian suaminya, nanti di surganya bersama suami terakhirnya. Dan itu yang menjadi penyebab kenapa janda-janda Nabi SAW tidak boleh dinikahi lagi oleh sahabat, oleh mukmin yang lain. Karena mereka akan tetap menjadi istri Nabi SAW sampai ke surga, ya. Jadi seorang istri kalau punya beberapa suami, bukan poliandri tapi cerai gitu, atau meninggal, nikah lagi. Setiap bersuami selalu meninggal lebih dulu. Luka diracun itu. Tapi semua soleh ke surga, maka dia akan menjadi istri bagi suami terakhir di dunia. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, saya akan bacakan dari yang masuk melalui pertanyaan di secari kertas. Ini nampaknya dari Jamaah Ahwat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya, apa hukumnya ahwat bersafar sendirian sedangkan ahwat tersebut ingin pergi kajian? Dari rumah ke tempat kajiannya tidak ada teman. Soalnya ana pernah dengar ada yang memperbolehkan safar sendirian. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Silakan Ustaz.
2: Iya, wa jazakallahu khairan wa fiiki barakallahu. Kalau masih di dalam kota bukan safar, seperti ada kajian di sini tinggal di Tasik. Dia sendirian karena belum laku, belum punya pasangan, enggak ada yang nganter, adik kakak atau orang tuanya, kawan juga enggak punya, boleh enggak datang ke kajian? Kalau enggak sampai safar, masih di dalam kota, boleh, silakan datang. Nah sekarang kalau kajiannya itu safar, umpamanya di Bandung mengadakan acara tabligh akbar atau daurah muslimah, menarik nih, ada orang Tasik yang tahu ingin ikut acara itu di Bandung, safar, ya safar, wajib pakai mahram. Suami belum ada, ada ayahnya, ayahnya nggak bisa, ada kakaknya, ada adiknya, nggak ada, ada pamannya, ada keponakannya, itu mahram. Kalau sepupu bukan mahram, apalagi tetangga itu bukan mahram. Kalau ada mahram, silakan ongkosan. Bibita we, yuk saya ongkosan, nanti malah di jajanan bakso di situ. Siapa tahu mau. Kalau enggak ada mahram yang mau, maka tidak boleh. Ikut online-nya aja. Mungkin disiarkan di YouTube, di TV, di radio, atau nanti ada rekamannya, ya. Kalau sampai safar tidak boleh bepergian tanpa mahram. Ada yang berpendapat boleh tanpa mahram, iya, tapi pertama, kalau untuk menunaikan rukun Islam seperti haji atau umroh yang pertama kali. Kalau haji belum mampu tapi umroh sudah mampu, wajib umroh kalau sudah punya. Tapi enggak ada mahram. Kalau yang pertama kali, umroh pertama yang wajib bagi dia atau haji pertama, silakan. Enggak apa-apa, safar untuk haji yang wajib atau umroh yang wajib tanpa safar, tanpa mahram, silakan. Kecuali kalau yang sunnah seperti umpah pernah haji dulu sama suami, sekarang suami sudah meninggal, janda enggak ada mahram, anak enggak ada, mau haji sendirian, tapi yang kedua hajinya, berarti yang sunnah enggak boleh tanpa mahram. Demikian juga umroh yang kedua enggak boleh. Apalagi untuk selain itu, hanya sekedar kajian ke luar kota, padahal bisa online, bisa rekamannya nanti, tidak boleh safar tanpa mahram. Itu yang pertama. Kedua, boleh safar tanpa mahram kalau memang daruri, umpamanya dia di kota tersebut mengembara bersama suaminya, enggak punya anak, suaminya meninggal, dia enggak bisa tinggal lagi di kota itu, lalu pulang kampung ke orang tuanya, enggak ada mahram, enggak ada yang bisa ngejemput, Nah itu darurat, silakan, nggak apa-apa. Kalau seperti itu, safar dalam keadaan darurat tanpa mahram ya. Adapun kalau tidak dalam kondisi darurat, tidak untuk menunaikan rukun Islam, maka tidak boleh safar tanpa mahram. Wallahu a'lam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah mau dosen asal menguasai, boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu shorof. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi, terus.

0: sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu, ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan, tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya, seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustad kecil terlebih dahulu, da'i kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Konon, ada seorang guru yang masuk ke kelasnya suatu hari dengan membawa sekarung kentang. Murid-muridnya merasa heran, apa gerangan pelajaran yang akan dipelajari hari ini? Ternyata guru itu berkata, murid-muridku, siapa di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain? Dan masih ingat kejadian tersebut dan dia dendam kepada orang tadi. Silahkan murid-muridku hitung berapa orang yang pernah menyakiti Anda dan Anda dendam. Maka kemudian murid-murid itu pun berusaha menghitung. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang sampai 10 orang yang dia dendami. Baik murid-muridku, sekarang di hadapan Pak Guru ada sekarung kentang. Silahkan kalian ambil sejumlah orang yang kalian dendami. Maka mereka pun mengambil yang satu ya satu, yang lima lima, yang sepuluh sepuluh. Sekarang kalian tulis nama orang yang kalian dendami di kentang itu. Yang paling capek tentunya yang 10 kentang, dia tulis semuanya. Setelah itu, Pak Guru membagikan plastik. Kalian masukkan plastik, kalian masukkan kentang itu ke dalam plastik ini. Dan tugas kalian adalah membawa plastik yang berisi kentang ini kemanapun kalian pergi. Kalian tidur, kalian bawa. Kalian ke sekolah, kalian bawa. Kalian ke kamar mandi, kalian bawa. Kalian ke pasar, kalian bawa. Kalian ke lapangan, kalian bawa. Pendek kata, 24 jam kalian bawa. Satu hari, dua hari, empat hari, lima hari, mulai murid-murid mengeluh. Pak Guru, kentangnya busuk, bau. Pak Guru cuma tersenyum. Sampai 10 hari. Ketika 10 hari, Pak Guru itu mengumpulkan para muridnya dan rata-rata muridnya membawa kentang itu sambil menutupi hidungnya dari bau busuk kentang yang selama ini dia bawa. Murid-muridku, 10 hari kalian membawa kentang busuk. Apa rasanya? Gak enak, gak enak, gak enak. Baunya menyengat. Bagaimana dengan orang yang membawa di dalam hatinya perasaan dendam kepada orang lain? Bukan 10 hari, tapi puluhan tahun. Bahkan sampai mati dia membawa kentang busuk di dalam hatinya. Apa nikmatnya dendam kepada orang lain? Apa enaknya kita marah, memendam perasaan benci kepada orang lain? Kenapa tidak kita maafkan? Contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya menyakiti beliau? Mulai dari dibawa ke hutan. Dimasukkan ke dalam sumur tua. Lalu kemudian Nabi Yusuf diambil oleh serombongan orang, dijual, dijadikan budak. Terakhir difitnah akan menzinai seorang wanita padahal bukan dia yang menginginkannya. Kemudian dipenjara. Berapa tahun dipenjara? Ada sebagian riwayat mengatakan 7 tahun dipenjara. Tidak bersalah dipenjara. Kira-kira apa komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya datang ke beliau untuk meminta maaf? Setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi orang yang terpandang, sedangkan saudara-saudaranya menjadi orang miskin yang butuh bantuan. Apa gerangan komentar Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya mengatakan inkunna la khati'in, inkunna min qablu la khati'un aw la khati'in? Sungguh Yusuf, kami ngaku bersalah. Selama ini telah membencimu, telah menyakitimu. Anda bisa bayangkan, seandainya Anda posisi Nabi Yusuf, apa yang kira-kira akan Anda ucapkan kepada saudara-saudara Anda? Lihat perkataan Nabi Yusuf. Allah rekam dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 92. Qala, la tathrib alaikumul yawm. Apa gerangan arti la tathrib alaikumul yawm? Salah yang mana ya? Salah yang mana? Bayangkan. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, salah yang mana? Saya enggak ingat kalian berbuat salah kepada saya. Inilah hati yang bening. Inilah hati yang bersih. Yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia. Mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi. Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar tetap fokus ketika kajian dan tidak terbawa kantuk? Pertama, ya antisipasi sebelumnya. Kalau besok ada kajian jam 9, tidurnya yang cukup. Jangan sampai malamnya begadang. Kemudian pas ngaji, ya tidur. Jadi begitu duduk, Bismika Allahumma amutu wahya. Beres kajian, orang membaca doa kafaratul majlis ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidur yang cukup ya. Itu pertama, tidur yang cukup. Kedua, mungkin periksakan ke dokter kadar oksigen di dalam darahnya kurang, mungkin mudah ngantuk ya. Ketiga gini, ada ini yang praktis. Kalau ngantuk, coba atur nafas. Hanya 1-2 kali dijamin hilang ngantuknya, tapi malesnya luar biasa ya. Gimana ngatur nafasnya? Tarik nafas kira-kira 8 detik. Tarik nafas pelan-pelan sampai 8 detik itu penuh, tahan 8 detik. Keluarkan 8 detik. Lakukan 2-3 kali dijamin kantuk hilang. Apa ada enggak penjelasan medisnya? Iya betul ada. Karena itu memacu jantung, ya. Jantung lebih apa namanya? Lebih giat pompanya, lalu darah tersalurkan secara merata ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, ke mata, ya. Coba aja nanti. Itu juga untuk mengusir mual. Kalau umpamanya di perjalanan kita mual, masuk angin atau ada mabuk perjalanan, lakukan begitu. Insya Allah mualnya hilang. minimal berkurang.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ada beberapa tip. Pertama, pelihara kesadaran bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jangan membela diri bahwa itu adalah kodrat, bahwa itu adalah sesuatu yang Allah berikan. Allah tidak itu. Itu bukan berkaitan dengan faktor genetika dan yang sejenisnya. Itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit

batin. Ya, apa yang harus dilakukan? Pertama, pelajari syariat Allah SWT, ajaran Islam. Khususnya cari informasi dari sisi syariat tentang menyukai sesama jenis. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair menyatakan liwat atau menyukai sesama jenis dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Kenapa? Karena pertama, berzina hubungan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda jenis kelamin, ada cara untuk membuatnya menjadi halal. Yaitu apa? Menikah. Dengan melakukan akad pernikahan yang hanya kurang dari 1 menit, hubungan itu menjadi halal dan berubah dari dosa menjadi ibadah. Itu yang berbeda jenis. Adapun yang sesama jenis, tidak ada cara apapun yang membuat hubungan itu menjadi halal. Cara apapun tidak ada. Baik dengan menikah ataupun tidak dengan menikah. Dengan menikah sesama jenis dosanya 2. Yang pertama menghalalkan, menganggap halal terhadap pernikahan atau hubungan tersebut. Karena setelah menikah menjadi halal mereka melakukan hubungan antara sesama jenis. Dan menganggap halal terhadap sebuah yang pasti haramnya bisa menyebabkan kufur. Yang kedua, hubungan sejenisnya itu sendiri merupakan dosa besar yang lainnya. Ya, itu alasan pertama kenapa liwat atau hubungan sesama jenis lebih besar dosanya daripada berzinah. Karena tidak ada cara yang membuat hubungan itu menjadi halal dari sisi syar'i. Kalau berzinah, ada cara yang membuat itu jadi halal, yaitu akad nikah. Kedua, bahwa hubungan sesama jenis tidak pernah dilakukan sekalipun oleh binatang. Binatang hanya melakukan perkawinan dengan lain jenis. Dan tidak pernah binatang melakukan hubungan dengan yang sesama jenis. Maka manusia yang melakukan hubungan dengan sama jenis lebih buruk daripada binatang. Ketiga, lihat bagaimana respon Allah SWT terhadap orang yang melakukan hubungan sejenis. Allah memusnahkan mereka yang pernah ada komunitas seperti itu di zaman alaihi salatu wassalam. Kaumnya melakukan hubungan sejenis. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan azab yang sangat dahsyat kepada mereka. Ya, kalau ada yang menantang, karena ada yang menantang. Kalau memang LGBT itu dosa besar, kenapa Allah tidak mengazab mereka? Kan gitu ya? Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Ya belum. Cuma mereka vokal, terekspos ke media, didukung oleh 1-2 jenis orang yang sama-sama bejatnya, tapi diekspos oleh media. Sehingga walaupun minoritas, gemaknya luar biasa. Belum mayoritas. Kalau di zaman Nabi Lut alaihi salatu wasallam sudah mayoritas, maka Allah ratakan mereka. Apakah Indonesia akan diazab seperti azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut? Ya, kalau ini sudah mayoritas. Apalagi kalau sudah dilegalkan kemudian mayoritas, malah seluruh pejabatnya begitu umpamanya ya. Ah, bisa bakal turun. Sekarang masih minoritas dan masih banyak mayoritas yang menentang, maka belum dulu turun azab tersebut. Tapi sangat mungkin azab itu akan turun apabila sudah sangat dominan di negeri ini. Ya, makanya kita tidak boleh membiarkan legalisasi dari LGBT dari pernikahan sejenis ini, ya. Jadi pelajari besarnya dosa dan bahaya karena mencintai sejenis dan melakukan hubungan sejenis. Begitu azabnya begitu dahsyat dan mengerikan, ada rasa takut. Kedua, pelajari utama dan kemuliaan orang yang memelihara kesucian diri dari seluruh maksiat, terutama dari maksiat syahwat, termasuk syahwat terhadap sesama jenis. Begitu

0: kita tahu betapa mulianya orang yang memelihara diri dari syahwat, kita terdorong untuk meraih kemuliaan itu. Ini juga tambahan motivasi. Ketiga, kiat yang ketiga. Pilih kawan bergaul. Bergaullah hanya dengan orang-orang yang ahli ibadah, yang soleh, yang berilmu, yang aktivitasnya hanya berkutat pada aktivitas yang bernilai amal soleh. Nanti kita terimbas dengan kesolehan mereka. Dan hindari pergaulan yang bisa menyeret kita kepada keterjerumusan kepada sesama jenis. Kawan-kawan yang sama-sama menyukai sama jenis, jauhi. Kalau ada hubungan di BB, di Delcon. Kalau ada hubungan di WA, diblokir saja. Semua apa SMS, telepon yang masuk dari orang itu, blokir sudah. Jangan diangkat, jangan dibalas SMS-nya, dan seterusnya. Agar tidak ada komunikasi dan tidak ada pengaruh buruk mereka kepada kita. Ya, apakah ini memutuskan silaturahmi? Bukan. Tapi menjaga diri walaupun kita berakibat menjauhi mereka. Menjauhi orang buruk harus dan wajib hukumnya. Daripada kita terpengaruh, ya, hindari. Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia bergaul. Oleh karena itu, jauhi kawan-kawan yang seperti itu, kemudian carilah lingkungan pergaulan yang baik. Itu yang keempat. Kelima, jangan lupa berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberi hidayah, memberi kekuatan, memberi kesabaran, memberikan dorongan untuk istiqamah di atas kebenaran, dorongan untuk istiqamah dalam menjauhi segala keburukan. Ya, banyak-banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Sering-sering menghadiri pengajian-pengajian seperti ini. Sering setel radio Roja seperti ini atau TV Roja. Sehingga ada asupan kepada jiwa kita. Nutrisi yang dibutuhkan bagi jiwa kita berupa ilmu dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka setelah usaha maksimal Allah Azza wa Jalla yang mempermudah menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Berdoalah, ya Allahumma ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ya ila ta'atik. Itu berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang semoga dengan ikhtiar tadi, Allah benar-benar menghilangkan rasa suka terhadap sesama jenis, dan dikembalikan kita, jiwa kita kepada kondisi normal seperti umumnya lelaki. Dan kita semua yang ada di sini dan para pendengar yang ada di rumah masing-masing, semuanya insya Allah mendoakan, semoga akhi kita yang bertanya tadi betul-betul diberi hidayah oleh Allah dan kekuatan untuk berperilaku sebagaimana pria normal pada umumnya, dan dihilangkan penyakit mencintai sesama jenis, baik dalam diri dia ataupun dalam diri kawan-kawannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderita kan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
0: Saya baru mengenal kajian Ustaz dan saya sekarang baru hijrah juga. Dan saya bingung ajaran Islam yang seperti apa yang harus saya ikuti, karena banyak ajaran Islam di luar sana yang beda-beda. Jazakallahu khairan. Islam yang harus kita ikuti, kita yakini, kita fahami, kita amalkan dan kita dakwahkan adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya, oleh para sahabat disampaikan kepada kita. Itu, maka cara memahaminya adalah fahami Al-Quran dan As-Sunnah ini menurut pemahaman para sahabat. Lalu pemahaman para sahabat ini dijelaskan dengan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya dalam kitab-kitab yang mereka karang. Kitab karangan para ulama terdahulu, ya. Kalau umpamanya hadis, kumpulan hadis-hadis sahih, umpama riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, ya, Kutubut Tisah, Bukhari, Muslim, Sunan, Ad-Darimi dan seterusnya, itu ada penjelasan atau syarahnya dari para ulama. Sahih Bukhari disyarah oleh banyak ulama, di antaranya Fathul Bari, susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi kitab syarah Sahih Bukhari Umdatul Qari. Imam Muslim ada syarah Sahih Muslim, ya. Sunan Abu Daud syarahnya ada Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmidzi ada syarahnya Tuhfatul Ahwazi dan seterusnya. Nah, itu yang autentik.

Ya, makanya cara memahami Islam yang benar agar tidak tercampuri oleh ro'yu manusia dengan cara membahas kitab-kitab para ulama. Itulah yang kita lakukan dalam pengajian-pengajian kita. Kita selalu membahas kitab yang disusun oleh para ulama. Setiap Sabtu sore kita membahas kitab apa di sini? Bulughul Maram, ya, dengan syarah yang bukan berasal dari otak saya. Kita ambil syarahnya dari Taudihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Kita ambil syarahnya dari kitab Fathudzil Jalal Ikram Sunan Syaikhul Utsaimin, syarah Bulughul Maram. Ketika hari Ahad di jurang di Masjid Al Furqan, Riyadhus Shalihin, syarahnya kita ambil dari minimal dua kitab, Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Shalihin atau kitab syarah Riyadhus Shalihin Sunan Syaikhul Utsaimin. Ketika kita membahas masalah tauhid di Al-Ukhuwah, dulu kita membahas kitab tauhid dengan syarah At-Ta'liq Qaul Mufid syarah kitab tauhid dan seterusnya. Terus di dalam kitab itu kalau ada ayat tafsir dari ayat itu bukan menurut pendapat sang ustaz. Ustaz itu enggak layak menafsirkan Quran. Ilmunya itu belum memadai. Diambil penjelasan tafsirnya dari para ulama. Kalau ada hadis, diterangkan hadis ini riwayat siapa dalam kitab apa, sahih atau tidak. Itu selalu untuk memberikan kepercayaan kepada mustami, kepada pendengar. Oh ini hadisnya benar, riwayat anu. Oh ini syarah atau penjelasan hadis mengutip penjelasan. Berkata ulama anu dalam kitabnya anu. Lalu menurut pendapat saya masuk angin teh karena ada angin yang masuk. Umpamanya ya. Terus kembung gitu ya. Ada dokter di sini disengserikan itu. Ya. Diketawain. Tapi kalau saya mau berbicara tentang kesehatan, saya akan kutip menurut dokter anu. Dia profesor doktor, juga dokter spesialis di bidang jantung. Jantung ini begini, begini, begini. Yang mendengar percaya apa tidak? Percaya, karena yang saya kemukakan bukan pendapat pribadi saya yang bodoh tentang jantung, tapi yang saya kutip adalah dokter spesialis jantung yang ahli. Dalam bukunya anu, judulnya anu, diterbitkan oleh anu, harganya sekian, mengatakan begini, begini, begini, baru percaya. Begitu juga dalam Islam, ya, mempelajari Islam dengan cara demikian. Inilah perbedaan cara ngaji kita dengan pengajian yang lain. Kalau umpama ustaz mengutip ayat, menurut saya ayat ini maknanya begini, begini, jangan dengar. Mengutip hadis, ini ada hadis umpamanya. Hadis itu menyatakan utlu. Hadisnya riwayat siapa, sahih tidak? Dia bingung. Ketika didesak, dia menjawab, ini bukan pelajaran mustalahul hadis. Karena enggak bisa jawab dia. Padahal yang tadi itu bukan hadis. Maka jangan, berbahaya. Yang bukan hadis disebut hadis. Asal bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab disebut hadis. Tanpa menjelaskan hadis itu riwayat siapa, sahih atau tidak, dalam kitab apa, dia enggak tahu, ya. Nah, kalau ada pengajian seperti itu berbahaya. Tinggalkan. Cari pengajian yang apabila menjelaskan ayat, disebut surat dan ayatnya dan dikutip penjelasan ulama ahli tafsir tentang ayat itu. Kalau menjelaskan hadis, diterangkan hadis ini sahih enggak, riwayat siapa dalam kitab apa, penjelasannya mengutip penjelasan para ulama. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu, ya. Mungkin enggak kita berobat kepada orang yang membuka praktek pengobatan tapi dia hanya baca-baca buku kesehatan, enggak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Berani? Enggak berani, ya. Walaupun dia baca-baca buku 1000 buku kedokteran dia baca, lalu buka praktek pengobatan. Mau enggak kita berobat ke sana? Enggak. Tapi kalau dokter kita yakini sebelum belajar penyakit

0: Mereka belajar anatomi tubuh dulu kan. Seluruh bagian dari tubuh manusia dipelajari strukturnya, tulangnya, dagingnya, ototnya, darahnya gitu kan. Nah gitu. Semuanya komprehensif dari segala aspek. 4 tahun praktek di bawah pengawasan dokter ahli ya. Namanya apa? Koas. Praktek dinilai. Cara nyuntik gimana, cara nensi gimana gitu kan. Cara apa yang diketok-ketok begini teh. Stetoskop ya. Apanya yang disuruh, apa kepalanya, apa punggungnya, apa tangannya di stetoskop. Nah itu kan gak sembarang orang. Itu semuanya dipelajari. Setelah 2 tahun praktek, dinyatakan lulus oleh dokter ahli yang mengawasi. Langsung buka praktek pengobatan? Tidak, PTT dulu. Saya gak tahu sampai sekarang PTT itu singkatan dari apa. Praktek. Gak tahu, ada yang tahu PTT? Ya begitulah. Dilihat oleh dokter ahli yang sudah lebih senior, setelah itu dapat lisensi mengobati. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Harus lebih teliti dari itu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya, banyak orang, ya, suka menyendiri, dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena langit-langitnya pendek, ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya.

Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a tsumma ata almasjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula al-masjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid kemudian wudu dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah adzan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kur apa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala salat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan. Selama dia duduk di tempat yang dia akan salat di situ. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah sayangilah orang ini. Ya Allah ampunilah orang ini. Ya Allah terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz itu, mengenai kiai ini. Enggak wa gula, enggak wa teh, enggak wa kopi. Angel temen.

Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa, oke? Dosa dan malah lebih akeh. Ya. Malaikat mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bungah. Ora. Nggih. Suwe temen ya. Cak cok wae. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai koma dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi. Walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya, kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Iya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Iya. Tahu ya ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wongso apa? Iso apa ge sing mangan jengkol ge. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwe nek kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Wah, kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet, ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane, kaya wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol, ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, sing manga akeh kuwi jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina, orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan plus syafaat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh malaikat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Rabbi ummati ummati." Ya Allah, dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, "Li'annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sekian dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah akan terbawa oleh pola fikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita agar kita istiqomah di atas sunnah.
1: Ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube,

0: 77 95 14 76 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di majelis ini insyaallah kita akan kembali membahas matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan yaitu perkataan penulis, wal haudul ladzi akramahu Allah taala bihi ghiyasan li ummatihi haqqun, bahwa haud atau telaga yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan telaga tersebut, dan juga ini dalam rangka untuk memberikan pertolongan dan pelindungan kepada umat beliau, haud tersebut, telaga tersebut adalah hak. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi di sini penulis memulai memasuki pembahasan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Maka tidak diragukan lagi bahwa di antara keimanan yang harus diimani oleh seorang muslim itu adalah beriman kepada hari akhir, termasuk rukun iman yang 6. Ya, rukun iman yang 5, beriman kepada hari akhir. Dan di sini iman kepada hari akhir itu adalah yakni konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari beriman kepada Al-Quran, kalamullah. Konsekuensi beriman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi, tentang adanya pertanggungjawaban, adanya perhitungan amal, adanya kebangkitan di hari akhir, di akhirat, itu adalah di antara perkara al-ma'luminad-din bid-darurah. Perkara yang diketahui secara terang benderang di dalam agama Islam ini. Ya, perkara yang diketahui secara terang benderang baik oleh para ulama-nya dan juga oleh orang awamnya. Jadi orang awam dan juga para ulama, seluruh kaum muslimin itu harusnya mengetahui bahwa setelah dunia ini maka manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amalan-amalannya nanti di hari akhirat. Maka ini tidak seperti keyakinan yang ada di agama-agama yang lain yang mengatakan misalkan tidak ada hari akhir. Orang-orang yang meyakini bahwa manusia setelah mati maka dia reinkarnasi tetap di dunia, reinkarnasi lagi, kemudian nanti mati lagi, reinkarnasi lagi dan seterusnya. Ini bukan akidah Islam, ya. Akidah Islam itu adalah meyakini bahwa nanti akan ada hari kebangkitan, akan ada hari pertanggungjawaban, hari perhitungan, dan kemudian ya hari di mana orang-orang akan dimasukkan, penghuni surga dimasukkan ke surga dan penghuni neraka dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ini termasuk rukun iman yang 6, ini termasuk perkara al-ma'lum minad-din bid-darurah. Termasuk perkara yang diketahui secara terang benderang. Makanya ketika seseorang mengingkari hal ini, ini adalah kekufuran. Ya, mengingkari bahwa akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat, kemudian mengingkari akhirat, mengingkari surga dan neraka, ini adalah ya kekufuran, kufur akbar. Baik, kemudian walaupun demikian, ada sebagian di kalangan kaum muslimin yang mengingkari sebagian kejadian di hari kiamat, sebagian kejadian di akhirat. Ada dari mereka yang mengingkari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang mengingkari syafaat, ya, ada yang dari mereka yang mengingkari, banyak yang mereka, beberapa mereka ingkari. Jadi ada sebagian orang

yang demikian. Dan ini ya di antara penyimpangan. Ini termasuk penyimpangan. Makanya pembahasan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat, di hari akhirat, di akhirat itu adalah termasuk pembahasan penting di dalam literatur akidah Islam. Para ulama Ahlussunnah dari zaman ke zaman mereka membahas ya terkait kejadian-kejadian di akhirat ini. Dan para ulama itu mereka beristihad kira-kira, tentunya yang namanya istihad di sini menggunakan dalil, berlandaskan kepada dalil. Bagaimana urutan kejadian nanti di akhirat. Dan yakni sebagian dari para ulama ya, kalangan muhakkikin dari para ulama itu mereka menyebutkan bahwa urutan-urutan kejadian secara garis besar ya, setelah manusia itu dibangkitkan dari alam kubur, mereka dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian mereka itu ya dibangkitkan dalam kondisi cemas, takut, khawatir, haus. Kemudian mereka itu melewati telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalangan kaum muslimin yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperbolehkan untuk minum dari telaga tersebut. Nanti insyaallah kita akan bahas lebih lebih terperinci. Adapun orang kafir asli tidak diperbolehkan untuk minum di telaga tersebut. Kemudian orang murtad tidak diperbolehkan untuk minum dari telaga tersebut. Kemudian ahlul bid'ah tidak diperbolehkan juga untuk minum dari air telaga tersebut. Kemudian setelah haud atau telaga, kemudian ya orang-orang meminta kepada para nabi awalnya ya Nabi Adam dan Nabi Nuh ya dan Nabi Ibrahim dan seterusnya meminta supaya yakni mereka dikeluarkan dari kondisi yang mengkhawatirkan ini. Matahari dekat sekali dengan kepala mereka. Nah, inilah nanti yang kemudian mengantarkan kepada syafaat kubro. Itu nanti insya Allah dibahas di pertemuan berikutnya. Yaitu orang-orang pada akhirnya kemudian nanti meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syafaat kubro atau syafaat uzma. Jadi setelah dibangkitkan dari kubur, kemudian haud, kemudian syafaat kubro ya, kemudian setelah itu hisab, dan di situ mizan, timbangan ya, amalan ditimbang itu yakni urutannya adalah setelah syafaat kubro, kemudian setelah itu sirat ya, kemudian setelah itu sirat, kemudian setelah sirat qantarah ya. Nanti insyaallah kita akan bahas bagaimana apa sifat-sifat yang disebutkan di dalil tentang sirat. Apa itu qantarah? Nah, setelah qantarah baru kemudian penghuni surga masuk surga. Nah, di sini ya ini urutan-urutannya. Nah, sekarang penulis memulai dengan haud. Penulis memulai dengan haud. Di mana penulis berkata, "Wal haudul ladzi akramahu Allah taala bihi ghiyasan li ummatihi haqqun." Telaga yang Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan telaga tersebut, dan Allah lindungi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan telaga tersebut itu hak, telaga tersebut itu adalah hak ya. Dan dalil-dalil tentang telaga itu banyak sekali, yakni para ulama mengatakan ini derajatnya sampai derajat mutawatir ya, derajatnya sampai mencapai derajat mutawatir tentang adanya telaga, yaitu telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Setiap nabi, setiap rasul memiliki telaga masing-masing. Akan tetapi yang paling besar adalah telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telaga yang paling banyak didatangi oleh umat yakni oleh umat Nabi tersebut adalah telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang paling banyak umatnya. Maka ini di antara keutamaan dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil atau hadis ya, hadis tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah mencapai derajat mutawatir. Makanya
merupakan keanehan ketika sebagian orang itu kemudian mengingkari adanya telaga, adanya haud, adanya telaga Nabi Muhammad SAW ini, ya, dengan alasan yang bermacam-macam. Mereka mengingkari. Dan sebagian dari mereka, ya, yang terpengaruh ilmu kalam misalkan, mereka mengatakan kalau hadis hadis itu ahad, hadis ahad itu di bawahnya derajat hadis mutawatir. Kalau hadis itu hadis ahad, maka kita tidak gunakan untuk perkara akidah. Baru kalau hadisnya mutawatir, baru kita gunakan untuk berdalil dalam masalah akidah. Nah, ini derajatnya mutawatir, tapi tetap ditolak oleh sebagian dari mereka. Jadi ini diantara yakni ketidakkonsistenan atau kontradiksi dari sebagian dari mereka, ya, dalam masalah din, dalam masalah yakni khusus dijelaskan langsung oleh Nabi Muhammad SAW tentang sifat-sifatnya. Misalkan, ya, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ashaddu bayadon minal laban." Warnanya itu lebih putih daripada susu, putih daripada susu. "Wa ahla minal asal." Rasanya lebih manis daripada madu. Ya, di riwayat yang lain disebutkan wanginya lebih wangi daripada misk, daripada apa namanya, wewangian, minyak wangi misk. "Yaghuttu fihi mizaban yamuddanihi minal jannah." Ada dua pancuran yang bersumber dari surga. "Ahaduma min dhahab wal akhar min warik." Salah satu pancuran adalah dari emas dan satunya lagi adalah dari perak. Jadi air yang ada di telaga Nabi Muhammad SAW ini, yaitu haud, terlihat ini ada di Padang Mahsyar. Ya, kejadiannya urutannya sebelum hisab, sebelum mizan, sebelum syafaat. Ya, sebelum syafaat. Jadi lihat bagaimana yakni Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa air di telaga tersebut itu berasal dari surga, berasal dari Kautsar. Itu Rasulullah kemudian menjawab, "Innahu nazalat alayya anifan suratan." Ya, sesungguhnya "innahu nazalat alayya anifan suratun." Sesungguhnya telah turun kepadaku barusan sebuah surat. Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan surat Al-Kautsar, "Inna a'tainaka al-Kautsar," sampai sampai selesai. Maka di sini ayat atau surat tersebut turun, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, "Inna a'tainaka al-Kautsar," sesungguhnya kami berikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, "Hal tadruna mal kautsar?" Apakah engkau tahu apa itu al-Kautsar? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Ya, para sahabat berkata, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui apa itu al-Kautsar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa nahrun a'tanihi Rabbi azza wa jalla fil jannah." Ya, Al-Kautsar ini adalah sungai yang Allah Rabbku berikan kepadaku di surga. Ya, dialirkan ke haud telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu di padang mahsyar sebelum di surga. Kejadiannya sebelum atau urutannya sebelum di surga. Jadi orang-orang itu mengambil atau diperbolehkan untuk minum. Umat Nabi Muhammad SAW itu diperbolehkan untuk minum dari telaga tersebut. Barang siapa yang meminumnya tidak akan pernah merasa kehausan setelahnya. Ya, ini kita lihat berarti apa? Yakni para ulama khilaf sebenarnya. Apakah haud dan mizan? Haud dan mizan. Haud dan sirat bahkan. Apakah haud dan sirat? Mana yang duluan? Maka ada yang mengatakan sirat duluan, ada yang mengatakan haud duluan. Tetapi yang benar di sini insya Allah adalah haud duluan. Ya, telaga duluan. Karena sebagian yang dihalangi dari haud itu adalah orang-orang yang murtad tadi. Sedangkan kalau sudah, kalau memang misalnya sirat duluan, maka tidak mungkin ada orang yang murtad melewati sirat kemudian menuju ke telaga kemudian dihalangi oleh para malaikat. Tidak mungkin. Ini diantara argumentasi yang disebutkan oleh para ulama yang memilih pendapat bahwa haud atau telaga itu duluan. Ya, karena kalau misalkan telaga itu setelah sirat,
yaitu jembatan.

Dan sirat, maka tidak ada orang yang murtad yang bisa melewati itu. Jadi insya Allah, Allahu alam, haud atau telaga itu sebelum sirat. Bahkan haud atau telaga itu sebelum mizan. Bahkan haud atau telaga itu sebelum syafaat kubro. Ya, jadi antum bisa perhatikan di sini bahwa, nah, ada sebagian khilaf di masalah urutan-urutan kejadian di hari kiamat di akhirat. Dan kita lihat telaga tersebut, yang tadi kita sebutkan urutannya, setelah manusia dibangkitkan dari kubur mereka, mereka dibangkitkan dalam kondisi haus, khawatir, takut, cemas, ya, salah satunya haus. Nah, ketika kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibolehkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum dari telaga tersebut, ya, maka ini sesuai dengan makna, kata para ulama, ya. Kalau tidak salah Al-Qurtubi mengatakan ini sesuai dengan, ya, ini makna bahwa mereka dibangkitkan dalam kondisi haus, kemudian di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara perlindungan itu tadi yang disebutkan oleh At-Tahawi, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah mengizinkan mereka untuk minum dari telaga tersebut sehingga seterusnya mereka tidak akan merasakan kehausan. Taib. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda alaihi khairun katsir, ya, di haud tersebut terdapat banyak kebaikan. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, umatku akan melewati telaga tersebut pada hari kiamat. Aniyatuhu adadul kawakib. Bejana-bejana di telaga tersebut itu sejumlah bintang-bintang. Bejana-bejana di situ sejumlah bintang-bintang. Aniyatuhu adadul kawakib. Kalau antum bisa mengetahui berapa banyak jumlah bintang di alam semesta ini, antum, yakni kita ambil makna zuhirnya, kawakib, yakni bintang. Dan kalau kita misalkan menggunakan, yakni sains sekarang, ya, kita tidak bisa mengetahui jumlah bintang seluruhnya, tapi yang kita bisa lihat sekarang, yang kita bisa observasi sekarang, itu banyak sekali. Jadi tidak terbayang seberapa banyak jumlah bejana yang ada di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seharusnya seperti ini penggunaan sains. Sains itu digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan justru malah bikin sombong, bukan justru malah bikin jadi ateis, bukan justru malah menjadi kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita lihat di sini, kita renungkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jumlah bejana di telaga tersebut sebanyak jumlah bintang. Tidak terbayang seberapa banyak jumlahnya. Dan itu berarti tidak terbayang seberapa besar telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan bahwa di antara yang lewat di telaga tersebut itu ada yang dihalangi. Dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menuju kepada telaga tersebut, untuk bisa meminum air dari telaga tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rabb, innahu min ummati." Wahai Rabbku, sesungguhnya dia adalah termasuk umatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ya, ini di antara hadis dari sekian banyak hadis yang menyebutkan tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sedikit ada faedah ringkas, faedah singkat. Tadi ana terjemahkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa nahrun atonihi azza wajal fil jannah. Ini adalah sungai yang Allah berikan, ini adalah sungai yang Rabbku berikan kepadaku di surga. Rabbi di situ ana terjemahkan Rabbku. Yani kalau masih bisa, ini kebiasaan anak pribadi, kalau masih bisa kita tidak menerjemahkan kata Rob dengan kata Tuhan, itu lebih baik. Ya, walaupun Tuhan itu sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia, KBBI. Begitu. Baik, kemudian...

Tapi tentunya kalau kita menggunakan kata Rob, karena itu bahasa Arab, dan juga karena itu adalah salah satu dari nama Allah, Ar-Rob. Kemudian kita langsung saja menyebutkan Allah. Ya. Jadi daripada kita mengatakan, kita harus mohon ampunan kepada Tuhan. Kenapa tidak langsung saja kita mengatakan, kita harus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu lebih baik. Baik. Jadi, di sini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya, bahwa Al-Haut atau telaga itu dari airnya dari sungai Al-Kauthar yang letaknya di surga. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis juga said, ana faratukum al-haut. Aku mendahului kalian di telaga. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dahulu yang sampai di telaga beliau. Man warada syariba, wa man syariba lam yadhma abadan. Barang siapa yang melewati haut atau telaga tersebut, maka dia akan minum darinya. Dan barang siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan merasakan kehausan selamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun hum ummati. Naam, di riwayat yang lain, innahum minni. Sesungguhnya mereka adalah termasuk golonganku. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma'amilu ba'dak. Innaka la tadri ma'amilu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu. Taib. Siapakah yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad SAW? Ini pertanyaannya sekarang. Siapakah yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad SAW? Para ulama menjelaskan setelah tentunya, setelah menggabungkan seluruh riwayat tentang orang-orang yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad SAW, kita lihat di sebagian riwayat, beliau berkata, mereka adalah umatku, ummati. Kemudian di riwayat yang lain, innahum minni, mereka adalah termasuk golonganku. Di riwayat yang lain disebutkan, ashabi, Nabi Muhammad SAW menyebut, mereka adalah sahabatku, para sahabatku. Kemudian di riwayat yang lain disebutkan, usaihabi, usaihabi. Yani bentuk tasghir dari sahabat, dari ashab, di usaihab. Mereka adalah para sahabatku. Nah, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad SAW itu adalah pertama, orang yang dulunya itu merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW kemudian murtad. Ini golongan pertama yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad SAW. Orang yang awalnya merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW, ini maksudnya masuk Islam begitu ya, kemudian murtad di periode akhir dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendekati beliau wafat mereka murtad. Kemudian golongan kedua adalah orang-orang yang awalnya masuk Islam, awalnya sahabat Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad SAW wafat mereka murtad. Mereka murtad. Madinah masuk Islam, kemudian murtad lagi, begitu ya. Jadi, bukan seperti misalkan sahabat yang di antara sahabat senior, kemudian ada yang murtad. Tidak ada. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, kalau tidak salah Ibnu Hajar al-Asqalani, rahimahullah. Beliau mengatakan, di sebagian riwayat disebutkan usaihab. Usaihab ini bentuk tasghir, bentuk mengecilkan, bentuk mengerdilkan. Usaihab. Dari ashab dibuat bentuk kecil yang usaihab untuk memberikan isyarat bahwa mereka jumlahnya sedikit dan mereka tidak ada jasa sebenarnya ya, jadi jumlahnya sedikit dan mereka yakni tidak ada kontribusinya ya, tidak ada kontribusinya dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka tidak termasuk yakni apa namanya golongan sahabat yang Allah ridhoi dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum radu'an. Baik, makanya disebut menggunakan bentuk usaihab untuk mengisyaratkan mereka jumlahnya sedikit dan kontribusinya kecil atau bahkan tidak ada. Nah, ini murtad. Mereka murtad. Jadi makanya di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka ummati. Mereka ashabi bahkan. Mereka usaihabi. Mereka sahabat.

sahabatku. Yakni dipahami dari riwayat itu, Nabi Muhammad SAW bisa jadi mengenal, tahu wajah mereka, tahu kenal mereka ketika di dunia, tapi murtadnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat atau sesaat atau beberapa saat sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi Nabi Muhammad SAW nggak tahu. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan mereka sahabatku. Tapi kemudian para malaikat berkata atas perintah Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Kemudian ada juga yakni kemungkinan mereka itu orang-orang munafik, ya, mereka itu adalah orang munafik yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Ya, dan yakni makanya Nabi Muhammad SAW ketika melihat wajah golongan ketiga dari orang-orang yang dihalangi dari minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi orang yang murtad, mereka dulunya masuk Islam, ya, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, Nabi Muhammad SAW melihat mereka masih di atas Islam, tapi kemudian murtad. Antara beberapa beberapa saat atau beberapa hari ketika periode-periode terakhir Nabi Muhammad SAW hendak wafat gitu ya, atau setelah Nabi Muhammad SAW wafat, murtadnya setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ini dua golongan. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang munafik yang Nabi Muhammad SAW kenal mereka, tapi munafik menyembunyikan kekufuran mereka. Kemudian golongan keempat yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang termasuk ahlul bid'ah. Mereka ya dari generasi tentunya setelah generasi sahabat. Ya, karena definisinya adalah para sahabat gak ada yang merupakan ahlul bid'ah. Tidak ada yang menyimpang, semuanya di atas din yang lurus, semuanya di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikian pula generasi tabi'in, demikian pula generasi tabi'in. Tapi orang-orang di zamannya, di zamannya para sahabat, terutama sahabat junior, ketika sahabat junior sudah sepuh, sahabat senior sudah wafat, sahabat junior sudah sepuh, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Amr. Ketika mereka itu sudah sepuh, ya, maka kemudian muncullah orang-orang yang menyimpang, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Di generasi tabi'in, ada orang-orang yang mulai muncul penyimpangan, Khawarij, Syiah, dan seterusnya. Di generasi tabi'in, demikian pula. Jadi mulai banyak orang-orang yang menyimpang. Sejak zaman itu sampai zaman sekarang. Nah, jadi orang-orang yang menyimpang tersebut, sebagian dari mereka kufur dengan penyimpangannya, sebagian dari mereka masih yakni dalam lingkup Islam. Tidak sampai kufur, tapi menyimpang. Ya, bedakan menyimpang dan karena penyimpangannya dia jadi kafir, atau menyimpang tapi penyimpangannya tidak sampai membuat dia keluar dari Islam, tapi menyimpang. Nah, orang yang menyimpang tapi tetap dalam lingkup Islam ini, merekalah yang mereka termasuk golongan yang keberapa? Yang keempat yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyimpang kemudian kafir ya jelas mereka sudah yakni orang kafir ya. Tapi yakni orang yang menyimpang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui mereka adalah umat beliau? Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah bertemu dengan beliau ketika di dunia. Dan mereka belum lahir. Mereka adalah generasi yang baru muncul belakangan. Entah ahlul bid'ah dari di kalangan sahabat, di generasi, di zamannya sahabat. Ya. Kemudian ahlul bid'ah di zamannya tabi'in. Mereka bukan tabi'in, tapi di zamannya tabi'in. Sezaman dengan tabi'in, itu maksudnya. Kemudian ahlul bid'ah yang sezaman dengan tabi'in dan ahlul bid'ah di zaman-zaman setelah mereka. Sampai sekarang ini. Dari mana Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa mereka adalah umat beliau? Di salah satu riwayat tadi disebutkan ummati. Mereka adalah umatku. Di riwayat yang lain disebutkan innahum minni. Mereka termasuk golonganku. Dari mana Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa mereka termasuk dari kalangan umat beliau? Para ulama mengatakan ini yakni Nabi Muhammad SAW mengetahui mereka dari yakni al-ghur dan

0: Ini at-tahjil, ghurrah dan tahjil. Apa itu ghurrah dan tahjil? Ghurran muhajjalin, dari hadis ghurran muhajjalin. Itu kaum muslimin nanti di hari kiamat itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya, yakni cahaya bekas wudu. Ketika mereka itu rajin berwudu ketika di dunia, maka wajah mereka bercahaya. Kemudian tangan dan kaki mereka bercahaya. Bekas dari air wudu yang mereka lakukan ketika masih di dunia. Jadi ahlul bid'ah tersebut yang menyimpang tapi masih dalam lingkup Islam, mereka memiliki ghurrah dan tahjil tersebut, memiliki cahaya putih tersebut. Dari situ Nabi Muhammad SAW mengetahui ini adalah umatku. Akan tapi kemudian para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat menghalangi mereka, menghalangi ahlul bid'ah tersebut untuk minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Bid'ah apa yang mereka ya ucapkan, bid'ah apa yang mereka perbuat, bid'ah apa yang mereka yakini setelahmu. Ini konsekuensi besar dari menjadi ahlul bid'ah. Jangan dikira seseorang itu kemudian selamat, dia bisa mengatakan apa saja dalam ketika masih di dunia. Dia ingkari telaga Nabi Muhammad SAW, khalas hukumannya adalah tidak bisa minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Dia mengingkari sebagian sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dia mentakwil sifat Allah Subhanahu Wa Taala, hukumannya nanti dihalangi dari minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Kehausan, ya, di mana kaum muslimin yang lain, ahlu sunnah, minum dari telaga Nabi Muhammad SAW tidak akan merasakan kehausan setelahnya. Mereka tetap berada dalam kondisi kehausan. Ini hukuman yang nyata, konsekuensi yang nyata. Jadi harus kita yakni introspeksi, apakah kita sudah benar-benar di atas akidah yang lurus, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in, atau apakah kita mencela, mengejek ahlu sunnah, mengatakan wahabi misalkan, mengatakan salafi, salah fikir misalkan. Subhanallah. Ya, kita bawakan nukilan-nukilan dari para sahabat. Kita bawakan nukilan-nukilan dari para tabi'in. Kita bawakan nukilan-nukilan dari para tabi' tabi'in, dari para imam mazhab, tentang masalah akidah. Kita meyakini sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Kita yakini sesuai dengan apa yang mereka yakini. Ya, kemudian disebut salah fikir. Subhanallah. Maka mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala, menolak sebagian sifat atau bahkan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berbuat kebid'ahan yang lain misalkan mengkafirkan kaum muslimin, ya, mengkultuskan Ali, kemudian istighosah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengkeramatkan kuburan, tabarruk ke kuburan, tabarruk ke pohon keramat, tabarruk ke wali yang dianggap sebagai wali, dan seterusnya dan seterusnya. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Jadi coba bayangkan. Ini kesempatan pertama kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dunia sekarang ini kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari hadis-hadis beliau. Kita mengimani sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan pertama kali bertemu yakni ketika orang-orang itu kaum muslimin ya melewati telaga tersebut, menuju kepada telaga tersebut. Yang seharusnya kemudian kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, minum dari telaga beliau. Kemudian sebagian orang dihalangi dari telaga tersebut. Coba bayangkan. Ya. Ini bukan perkara yang main-main. Di konsekuensi yang besar ketika seseorang itu melakukan sesuai dengan yang disebutkan di hadis, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Maka kita di dunia ini berada di persimpangan. Masing-masing dari kita ini berada di persimpangan. Apakah kita akan meyakini akidah yang lurus atau kita membenci, justru membenci akidah yang lurus tersebut? Apakah kita menganggap yang bid'ah jadi sunnah, yang sunnah jadi bid'ah? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah Au yusibahum azabun alim. Ya, waspadalah, berhati-hatilah kepada orang yang menyelisihi perintah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Akan menimpa fitnah kepada mereka atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Yang dimaksud fitnah di antara tafsiran oleh para ulama yang paling umum tentang makna fitnah di sini adalah al-haq ditampakkan sebagai kebatilan dan al-batil ditampakkan sebagai hak. Ya, ini hukuman orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijelaskan dengan gamblang di hadis, akan tapi hadisnya ditolak. Sudah dijelaskan dengan gamblang di hadis, tapi hadisnya ditolak karena ini hadis ahad. Sudah dijelaskan oleh para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in berdasarkan nukilan-nukilan dari mereka yang ada di kitab-kitab tafsir, yang ada di kitab syarah-syarah hadis, yang ada di kitab-kitab akidah yang ditolak karena tidak sesuai dengan akidahnya selama ini, karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya tersebut, ya semua itu ditolak. Ini berbahaya. Yang sunnah ditampakkan sebagai bid'ah, yang bid'ah ditampakkan sebagai sunnah, yang hak ditampakkan kepada dia sebagai batil, dan yang batil ditampakkan kepada dia sebagai al-haq. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita lihat di sini, ini hukuman pertama, belum dihisab, belum ditimbang amalannya, sudah ada hukuman yang menanti mereka. Tentunya sebelum sebelum itu bahkan ya, di alam barzakh sudah azab kubur gara-gara kebid'ahan mereka. Pelaku dosa besar yang bukan kebid'ahan, pelaku dosa besar yang bukan kebid'ahan itu tidak memperhatikan masalah kencingnya, ya, tidak memperhatikan masalah thaharah, diberikan azab kubur. Bagaimana orang yang berbuat kebid'ahan? Bid'ah-bid'ah yang besar, mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengkafirkan kaum muslimin, kemudian mengkultuskan Ali, mengkultuskan para ulama, mengkeramatkan mereka, ya, istighosah atau bahkan berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan, kemudian mengkeramatkan kuburan, mengkeramatkan pohon, mengkeramatkan seseorang yang dianggap sebagai wali, yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam, seperti itu yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi kita lihat di sini kebid'ahan tersebut akan diberikan balasannya nanti di alam kubur. Diberikan azab kubur. Demikian pula, baru dibangkitkan di padang mahsyar, ketika di telaga, mereka dihalangi dari telaga Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, jadi ini tentang telaga Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang dihalangi dari telaga Nabi Muhammad SAW. Dan wajib, oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengimani tentang telaga Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya itu diriwayatkan secara mutawatir, dan tadi kita telah pelajari ya sifat-sifat dari telaga Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa airnya lebih putih daripada susu, wanginya lebih wangi daripada misk, ya. Kemudian yakni bejadanya itu ada yang jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit. Maka ini kita lihat ini keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki telaga yang paling besar dan diminum oleh umat beliau yang jumlahnya paling banyak dibandingkan para nabi dan rasul yang lain. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Anda kembalikan kepada Syekh Abu Muhammad.
1: Baik, assalamualaikum atas materi yang telah disampaikan berkaitan tentang beriman kepada hari akhir, dan Masya Allah banyak sekali faedah ilmu yang Insya Allah bisa kita dapatkan dari paparan beliau. Dan ada sesi soal jawab, Ustaz?
0: Afwan, suaranya terputus-putus.
1: Nah, apakah ada sesi tanya jawab, Ustaz?
0: Nah, sebentar Insya Allah.
1: Baik, Masya Allah. Kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Nah, ada pertanyaan dari di kolom komentar, Ustaz, kami bacakan. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Jika seorang anak tidak tahan dengan cibiran keluarganya ketika dicap memiliki aliran tertentu, padahal hanya berusaha untuk

0: mengikuti sunnah, akhirnya terkadang ia tetap mengikuti acara-acara yang ada unsur
1: Suaranya
0: kebidaan.
1: terputus-putus di Ami.
0: Tes, sebentar.
1: Afwan, suaranya terputus-putus di Ami.
0: Tidak terdengar, Ustaz.
1: Nah, mungkin pertanyaannya mungkin dikirimkan lewat chat saja, Gana, mungkin.
0: Ya, silakan di
1: Gimana?
0: bentar, ana format ke antus.
1: Ya, pertanyaan yang tadi mungkin di forward. Di sini Anda juga melihat di list participants di sini ada Besti Mengaji di Inggris,
0: Masya Allah.
1: kemudian di Swiss. Namanya unik juga ya. Besti Mengaji. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika seorang anak tidak tahan dengan cibiran keluarganya ketika dicap memiliki aliran tertentu, padahal hanya berusaha untuk mengikuti sunnah. Ini yang Anda maksud ya nih, yang mengikuti sunnah disebut, wah ini ikut aliran apa ini? Padahal setiap orang mengalir dengan alirannya masing-masing, betul tidak? Ada aliran awam, yang awam alirannya berarti aliran awam, betul tidak? Setiap orang dia mengikuti orang-orang yang dia ikuti. Kita mengikuti para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in, ya. Dan kita tidak, tentunya tidak menerima kita disebut aliran. Ini justru adalah yang hak. Ya, tapi maksud tanah ini apa namanya di antara banyak yang diucapkan oleh orang-orang ya ini mengikuti sunnah kemudian orang suudzon ya ini aliran apa begitu ya. Makanya anak katakan setiap orang mengikuti alirannya masing-masing. Bahkan yang awam pun yang tidak apa namanya yang tidak dekat dengan agama dia mengikuti aliran tertentu juga betul tidak? Nah, akhirnya terkadang ia tetap mengikuti acara-acara yang ada unsur kebid'ahannya, namun dalam hati tetap menolak kebid'ahan tersebut. Jika dengan penolakan dalam hati, apakah cukup baginya untuk tidak tergolong ahlul bid'ah? Ya, semoga akan tapi dia melakukan sesuatu yang yakni kesalahan ya. Tentunya yang paling utama adalah ia tetap tidak datang. Tentunya dengan alasan yang baik kepada orang-orang. Sampaikan saja terus terang. Ini Anda tidak meyakini ini adalah amalan yang disyariatkan dalam Islam. Jadi harus tahan dengan cibiran keluarga. Ya, Nabi Muhammad SAW dahulu tidak hanya dicibir, akan tapi justru diperangi dan bahkan mau dibunuh. Ya, jadi kita harus, kalau kita mau istiqomah di atas sunnah, harus tahan terhadap cibiran. Harus tahan terhadap perkataan-perkataan orang. Tapi kita tetap harus bersikap dengan baik, bersikap dengan yakni sopan santun. Jangan kemudian kita ngajak debat mereka, kemudian ya, tidak boleh juga. Jadi kita diam saja ketika dicibir, tapi kita buktikan bahwa kita ngaji itu membuat yakni kita membuat diri kita berubah, berubah kepada yang lebih baik. Kalau yang lain mungkin birrul walidainya kurang, kita kalau sudah ngaji tunjukkan birrul walidain yang terbaik begitu ya dibandingkan keluarga-keluarga yang lain. Kalau yang lain misalkan yakni tindak tanduknya masih ada kurang sopan, kita yang sudah ngaji harus kita memperbaiki diri kita. Ini bagian niatkan untuk dakwah. Dakwah kepada keluarga. Itu yang di antara yang paling susah karena keluarga kita sudah mengenal kita sejak dulu. Ya. Sudah kenal kita sejak ketika dulu belum mengaji misalkan, atau bahkan masih melihat kita seperti anak kecil, seperti dahulu kita masih kecil. Ya, ini diantara tantangan. Dakwah itu paling utama adalah dengan amalan kita, dengan adab kita. Itu yang paling utama. Karena itu yang sangat terlihat perbedaannya antara sebelum kita ngaji dengan setelah kita ngaji. Jadi saran anak adalah harus tahan dengan cibiran tersebut. Dan harus tetap berusaha untuk istiqomah, tidak perlu hadir di acara-acara yang merupakan kebid'ahan tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yakni keberkahan dan keistiqomahan kalau kita melakukan hal ini. Kemudian di sini ada pertanyaan yang lain terkait pertemuan sebelumnya, apakah ada dalil sahih Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab? Ya, ada beberapa, ada khilaf ya nih. Kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Ada khilaf. Ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan yang lain. Jadi para ulama sebenarnya tidak tidak mereka tidak berpanjang-panjang dalam membahas itu. Yang poin utamanya adalah tentang pelajaran dari Isra Mi'raj itu sendiri. Adapun kapan waktu tepatnya, maka sama seperti kejadian sirah yang lain, ada khilaf, bahkan perang ini terjadi tahun segini atau tahun segitu. Demikian pula Isra Mi'raj, ada yang mengatakan bulan segini, ada yang mengatakan bulan segitu, dan seterusnya. Memang ada khilaf. Jadi disamakan dengan kejadian sirah yang lain. Yakni apa namanya, perhatian kita untuk menentukan kapan kira-kira ini, waktu tepatnya, tanggalnya misalkan, disamakan dengan bab-bab sirah yang lain. Ya, jadi tentunya semuanya sepakat bahwa itu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan, izin bertanya, jika seseorang melakukan perbuatan bid'ah, apakah taubat dapat menghapus dosanya? Nah ya, jangankan kebid'ahan, kesyirikan, syirik akbar, kekufuran, kufur akbar, kemunafikan, nifak akbar. Kalau dia bertaubat dan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa-dosa sebelumnya dihapuskan. Atau bagaimana baiknya Ustaz untuk kembali ke jalan yang benar? Taubat tadi, taubat kemudian tuntut ilmu agama, belajar ilmu agama dengan baik. Ya, dengan terstruktur. Belajar ilmu akidah ya dan cabang-cabang ilmu yang lain, tapi utamakan akidah. Nah, disitulah kita bisa mengetahui mana dari keyakinan kita sebelumnya yang salah dan mana yang alhamdulillah sudah benar. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada beberapa murid ustadz dari Besti Mengaji. Besti Mengaji, ya. Ini tadi yang Anda sebutkan. Ini namanya unik sekali ya. Yang rutin mengikuti kajian ustadz. Ada ukhti, disebutkan beberapa nama di sini. Dan yang lainnya. Ada banyak ya, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Taib, jazakallah khairan, Masya Allah. Bismillah Ustaz, Afwan izin bertanya, bagaimana kedudukan hadis yang mungkar? Terkadang ada asatidz sunnah yang menyampaikan hadis dhaif juga mungkar sebagai sandaran. Mohon nasihat dan ilmunya, jazakallah khairan. Hadis mungkar itu adalah istilah khusus dalam ilmu hadis. Istilah mungkar, istilah hadis mungkar itu adalah sebuah istilah khusus di ilmu hadis. Maknanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, yang perawi ini tingkatannya adalah perawi yang dhaif. Tapi kemudian tidak hanya itu, ada lanjutannya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif ini, dia menyelisihi hadis yang sama, tapi diriwayatkan oleh perawi yang lebih thiqah. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya, thiqah itu terpercaya. Jadi hadisnya sahih. Kemudian hadis yang sama matannya mirip, tapi di matan yang kedua ini, matan yang kedua ini diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, dijadikan sebagai dalil. Hadis mungkar ini, apakah bisa dijadikan sebagai sandaran? Maka hukum asalnya tidak bisa. Kecuali kalau misalkan, ya, yakni apa namanya, dalam masalah-masalah sebagian bab itu boleh kita menjadikan hadis dhaif sebagai sandaran, tapi sandaran pelengkap saja, dalil sekunder, sebagai dalil sekunder. Seperti misalkan tadi kita sebut matan, ada matan yang sahih, ada matan yang dhaif. Di matan yang dhaif ini ada sebagian kontennya yang menyelisihi matan yang sahih. Tapi kalau misalkan dalam suatu masalah ada dalil-dalil lain, matan ketiga misalkan yang sahih, kemudian ada sebagian kandungan dari matan yang dhaif ini yang sesuai dengan matan lain ini, matan C misalkan. Tapi matan yang dhaif ini yakni bukan di bagian yang menyelisihi matan yang sahih. Gimana Anda menjelaskannya? Baik, kita pelan-pelan. Ada matan yang sahih matan A, ada matan yang dhaif matan B. Sebagian isi kandungan dari matan B menyelisihi matan A. Itu jelas.

0: tidak boleh kita jadikan sandaran, jelas-jelas menyelisih matan yang sahih. Tapi konten yang lain dari matan B, kandungan yang lain dari matan B itu mendukung matan yang lain lagi, matan C dalam bab yang lain gitu ya. Maka matan yang B ini yakni dalam bab tersebut bisa dijadikan sebagai sandaran, tapi sandaran sekunder saja. Sandaran primer tetap matan yang C tadi yang sahih. Ya, jadi bisa jadi itu konteksnya, atau bisa jadi yakni apa namanya yang dijadikan sebagai yang dibahas dalam masalah tersebut oleh sebagian asatidz sunnah tersebut adalah bab-bab yang itu sebagian ulama boleh untuk berdalil dengan hadis yang dhaif. Seperti misalkan dalam masalah fadailul a'mal, keutamaan amalan-amalan misalkan. Ya, tapi tentunya dengan catatan selama bagian dari matan B, matan yang dhaif yang digunakan untuk berdalil bukan bagian yang menyelisih matan yang sahih. Ya, selama bukan bagian yang menyelisih matan yang sahih, maka ya walaupun ini dhaif, tapi kalau kita dalam masalah-masalah misalkan keutamaan amalan, kalau misalkan kita mengambil pendapat yang membolehkan hadis dhaif dalam masalah ini, maka boleh menggunakan hadis mungkar ini dalam konteks itu, tapi tidak boleh dalam bagian hadis mungkar ini yang menyelisih hadis yang sahih tadi. Semoga jelas ya. Jadi tentunya Anda perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud konteksnya, hadis apa yang dimaksud, pembahasannya apa. Kalau misalkan mau mengklirkan masalah ini, langsung disebutkan hadisnya. Ini panjang sekali ya. In kana kharaja yas'ala waladihi sigharan aw fi sabilillah wa in kana kharaja yas'ala. Baik. Anda tidak ingat apakah ini yakni Anda tidak ingat apakah ini hadis mungkar atau tidak? Ini sepertinya iya. Nanti Anda cek terlebih dahulu insya Allah. Al-Haythami mengatakan dalam Al-Majma' para perawi Al-Kabir adalah perawi kitab sahih. Ya, ini penghukuman secara umum terhadap perawi dari sebuah kitab, wah ini adalah perawi yang sahih, itu adalah penghukuman yang umum, jadi tidak bisa kita gunakan penghukuman umum untuk menghukumi sebuah sanad tertentu, walaupun itu di kitab itu. Nanti kita cek insya Allah, di sini ada, ini mungkin dari artikel yang di-share atau dari mana ini, tulisan ini. Hadis dengan isnad ini termasuk mungkar. Itu penjelasannya. Tapi Anda harus cek. Kalau misalkan konteksnya adalah sanad ini, na'am. Di sini disebutkan sanadnya. Ya. Tapi apakah ada sanad lain yang menuju kepada matan yang sama? Itu harus kita cek. Jadi ini tidak bisa Anda jawab sekarang. Anda harus hati-hati dalam memberikan jawaban terhadap hadis ini. Ya, taib. Insya Allah nanti akan.
1: Maka dipastikan dia ke surga. Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan, dia menangis. Dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkuru maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak mati. Tidak mati, tidak nangis. Tapi kenapa mengingat?

Selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur. Berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzubillah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti terjerumus ke dalam dosa 1-2 kalimat, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Qur'an disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. Dzalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya, gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya, makin

0: Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya. Ketahuilah, annal ummata law bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u. Kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai'. Untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat. Semua manusia berkumpul. Memberikan kepadamu. Illa qad katabahu Allahu laki. Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun. Selain Allah tidak bisa apa pada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan a'udhu. Billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca a'udzu billahi minasyaitani arrajim. Aku berlindung. Ya, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Bung Ranjani. Kata orang bangsa jin, anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam.

0: Ya dulu ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil.

0: kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omong kecil, wallahu a'lam.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kah?

0: kamu, dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih. Kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, Inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, lau lam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar.

mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun, dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya, sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud, sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir, dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa

0: tidak di tenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyiati a'malina, man yahdihillah falamudillalah, man yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, masyaallah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa taala Ya. Sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu Maha Indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ya bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa'ala. Itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya memang betul. Karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadhu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya. Karena ia tahu dan ia kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa. Kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Keindahan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, annallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. Wa yudha'ul qabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya penting sekali kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah. Dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya, kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Ketika Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum syai', wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannah. Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini, iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul, ya, dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya, ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, masya Allah, subhanallah, subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya dia pasti masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Martabat yang kedua kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha, ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal, ya, Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Iya, baca ayat kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran. Kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi, itu 7 lapis bumi, langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Haqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari adab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Alam semesta ini, masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu
4: Pulau Senua namanya.
2: Semua Pulau Senua katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya pertama berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kemarikan bukti-bukti kalian jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Ya, tidak? Maka kita yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh kita percayai. Ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas, ya, apa namanya, beritanya dari mana.
4: Jatuhnya mendekati syirik itu wanita?
2: Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan, kalau kita pergi ke pulau tersebut, akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
7: Ya, barakallahu fik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil, kan gitu ya. Ini ungkapan yang syubhat, ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita enggak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar, padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya, dia tafsirkan sendiri, oh benar, kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil, sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan, pernah enggak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan enggak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi SAW. Kata beliau, huwa sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi SAW. Seandainya tidak ada legitimasi, enggak boleh ngikutin setan. Nah sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu. Siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustadz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana, begitu akibatnya ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang enggak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kita mengikuti mereka, kita bukan salaf, tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oh kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat. Walladzina tabauhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafiyin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lainnya. Diikuti. Salaf adalah sahabat. Pengikutnya adalah salafin. Kalau dikatakan dakwah salaf sesat, salafin sesat, berarti menyesatkan para sahabat yang sudah dijamin benarnya oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin diridhoi oleh Allah, dijamin surga oleh Allah, oleh orang ini disesatkan. Lalu siapa yang benar menurut orang ini? Jalan iblis. Oh, bukan salaf yang salafinnya. Salafin itu pengikut salaf.

0: Kalau ini salah berarti yang diikutin juga salah juga. Ya sama. Eta-eta kene. Ya. Setali empat uang. Jadi itu-itu juga. Bilang begitu. Kalau salaf itu sesat berarti menyesatkan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasul

Tema yang kita akan bahas kali ini adalah bagaimana caranya agar kita selamat dari api neraka. Ini kita bahas karena inilah yang menjadi tujuan hidup kita selama di dunia ini. Kita berjuang, kita ibadah, kita beramal soleh, kita melakukan kebaikan, kita talabul ilm, kita berinfak dan sedekah, kita menjauhkan diri dari dosa-dosa dan maksiat, kita rela menderita kelelahan, kelaparan, kecapean dalam bentuk saum, dalam bentuk sholat, dalam bentuk haji dan umrah, dalam bentuk infak dan sedekah. Itu semua kita lakukan agar kita bisa terbebas dari murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terlepas dari kesengsaraan yang hakiki dan abadi di akhirat nanti. Dan siapa orang yang sudah bisa selamat dari api neraka, dialah orang yang perjuangannya berhasil, hidupnya sukses, dan kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan telah dia raih. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Allah menyatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang sudah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses, sungguh dia telah berbahagia. Sebaliknya, orang yang tidak selamat dari api neraka, orang itu telah Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ketika menerangkan tentang ulul albab, mereka menyatakan, Rabbana, ya Allah, siapa saja orang masukkan ke dalam neraka, berarti engkau telah benar-benar menghinakannya, merendahkannya. Tak ada kehinaan yang lebih hina daripada kehinaan yang teralami oleh ahli neraka. Tak ada penderitaan yang lebih menderita daripada yang dialami oleh ahli neraka. Oleh karena itulah maka Allah wanti-wanti, jaga diri kita, istri kita, anak cucu kita, seluruh anggota keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lalu Allah sedikit menggambarkan kondisi neraka yang harus kita hindari. Waquduhan nas wal hijarah. Kayu bakar api neraka itu terdiri dari manusia dan batu. Kita sudah terangkan yang dimaksud manusia adalah ahli neraka. Kita juga sudah jelaskan yang dimaksud batu di sini, batu kibrit. Selain berhala, ada batu kibrit. Kibrit itu bahasa kitanya batu belerang. Yang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah diterangkan batu kibrit atau belerang itu memiliki 6 keutamaan, atau yang berupa batu belerang itu jauh lebih panas daripada kayu bakar yang lain. Keempatnya menimbulkan

menimbulkan bau yang sangat menyengat. Mungkin antum pernah ke kawah, di sana mengandung banyak belerang. Bagaimana aromanya? Bikin mual, bikin muntah. Pagi atau sore dari Bandung ke Subang, lewat Gunung Tangkuban Parahu, jauh dari kawah. Tapi bau belerang yang disebarkannya tercium kan sampai ke mobil kan, bikin mual, bikin muntah. Dan yang kelima, menimbulkan asap yang pekat. Asapnya bila kena mata, perihnya enggak kebayang. Makanya batu kibrit yang menjadi kayu bakar api neraka merupakan tambahan azab bagi para ahli neraka. Itu kondisi singkat, gambaran ringkas tentang kondisi neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikat yang memiliki dua sifat, fisik dan psihis. Psihisnya ghilaz. Ghilaz itu diterangkan oleh para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi menyatakan ghilaz adalah malaikat yang sudah dicabut rasa belas kasihan di dalam hatinya. Karena tugasnya menyiksa, mengazab di dalam neraka, gak boleh ada rasa kasihan, gak boleh ada rasa iba, empati kepada orang yang diazab. Bahasa kitanya si raja tega, tegaan, ghilaz. Syidat fisiknya kuat, dalam arti dia tidak kepanasan, tidak terbakar, tidak merasa menderita sekalipun ada di dalam neraka. Bayangkan malaikat yang kuat dan tidak memiliki rasa belas kasihan dalam dirinya ditugaskan untuk mengazab para ahli neraka. Maka hindarkan, jangan sampai kamu, keluargamu, anak istrimu dan turunanmu masuk ke dalam neraka ini. Karena siapa yang memasukinya, dia akan mengalami penderitaan yang tak ada bandingannya di dunia ini. Dia dihinakan dengan sehina-hinanya, dia diazab dengan sepedih-pedihnya. Oleh karena itulah, maka Allah menggambarkan bahwa azab neraka alim, kadang azim, kadang syadid. Tiga-tiganya gambaran dahsyatnya siksa di dalam neraka. Wajib untuk kita hindarkan. Kita tidak akan membahas kengerian azab di dalam neraka, karena bukan itu materi kita. Judul yang kita angkat bukan dahsyatnya azab neraka, bukan. Terlalu ngeri kita, terlalu takut kita. Tapi memang rasa takut kepada neraka teh perlu. Itu yang menjadi pengerem diri kita dari berbuat dosa dan maksiat. Kenapa pencopet sekarang tidak berani terang-terangan mencopet? Karena takut resikonya kalau ketahuan. Kenapa penodong tidak berani beraksi di tempat yang ramai? Karena kalau ketahuan dia takut resikonya ditangkap, dihajar, babak belur, ditahan, dipenjara, kan begitu. Rasa takut ditahan, ditangkap, dihajar oleh massa, babak belur, itu yang menyebabkan dia gak berani berbuat terang-terangan dalam melakukan operasi kejahatan. Itu baru di dunia loh. Seorang mukmin kenapa enggak berani berbuat dosa, berbuat maksiat?
mengabaikan perintah yang wajib, melanggar larangan yang Allah haramkan, itu karena takut. Takut dosa, takut mengundang murka Allah, takut diazab di dunia, di alam kubur, apalagi di akhirat, di nerakanya. Maka ketika ada kewajiban, dia sungguh-sungguh melalaikan kewajiban atau melaksanakan kewajiban tapi asal-asalan, ala kadarnya, itu dosa. Melakukan kewajiban tapi riya, itu diazab. Melakukan kewajiban tapi bercampur baur dengan kebid'ahan, ditolak dan juga diazab. Takut terhadap azab, takut ditolak, dia akan sungguh-sungguh dalam melakukan kewajiban. Ada larangan, dia tahan dirinya. Takut dosa, takut murka, takut azab, takut di alam kubur, takut nanti di akhirat. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Rasa takut perlu pengerem dari hal-hal yang bisa mencelakakan dia dunia akhirat. Makanya orang yang takut kemudian menahan diri, Allah janjikan surga. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dua surganya tuh. Bagi orang yang takut. Waliman khafa. Takut apa? Maqama rabbihi. Yang dimaksud maqama rabbi saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di akhirat. Takut Allah murka karena dosa dan kesalahan kita. Takut tuh. Makanya di dunia karena takut, wa nahan nafsa anil hawa. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Karena takut terhadap kondisi ketika dia berdiri di hadapan Allah. Kata Allah, jannatan. Allah berikan dua surga. Di dalam surah An-Nazi'at, Allah menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di hari kiamat, maka dia tahan dirinya dari hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggal dia. Oleh karena itulah, maka membahas tentang kengerian neraka memberi dampak positif berupa adanya rasa takut untuk berbuat dosa. Adanya rasa takut untuk mengabaikan perintah. Adanya rasa takut untuk melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Karena azab neraka tidak ada tandingannya, tidak ada perbandingannya, tidak ada yang semisal dengan seluruh penderitaan yang pernah teralami di dunia ini. Bagaimanakah cara agar kita selamat dari api neraka? Tadi sudah diterangkan, Allah wanti-wanti kepada kita. Jangan sampai kamu dan keluargamu masuk neraka. Nabi SAW pun pernah menggambarkan peranan beliau dalam menjaga umatnya agar tidak masuk neraka dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim dalam Kitabul Fadha'il dengan sanad yang sahih. Kata beliau, "Matsali kamatsali rajulin istayqada nara. Falamma adha'at ma hawlaha ja'ala al-farashu wa hadhihi ad-dawwab allati fin-nar yaqna fiha. Wa ja'ala yahzuhunna wa yaghlibannahu." Kata beliau,
perumpamaan aku sebagai nabi. Peran beliau di tengah manusia tak ubahnya seperti seseorang yang menyalakan api, menerangi keadaan di sekitarnya. Datanglah serangga-serangga penyuka api. Ada laron, ada siraru, saya enggak tahu bahasa Indonesianya siraru. Laronnya. Siraru atau laron, nyamuk atau yang lain-lainnya. Ada dawa, beberapa jenis serangga yang mengerubuti dan mau masuk ke dalam api. Sementara aku mencegah agar serangga-serangga itu jauh dari api. Tapi kekeh we, ngeyel, ngotot. Serangga penyuka api tetap mendatangi api, masuk ke dalamnya lalu mati, terbakar, hangus, gosong. Walaupun sudah digebah, sudah dihalang-halangi. Kata Nabi SAW, fadzalikum mathali wa mathalukum ana akhidun yahjuzukum anin nar. Halluma anin nar, halluma anin nar fataglibuni. Kata Nabi SAW, demikianlah perumpamaan aku dengan kalian. Aku selalu mencegah kalian, menjauhkan kalian, menghindarkan kalian dari api neraka. Jauhi oleh kalian neraka, jauhi oleh kalian neraka. Tapi tetap kalian memaksaku sehingga kalian tetap masuk terjerumus ke dalam neraka tersebut. Jadi Nabi SAW sudah berupaya. Seperti upaya yang dilakukan oleh seseorang yang menyalakan api, dia mencegah laron dan serangga-serangga lain untuk tidak masuk ke dalamnya, tapi tetap saja banyak yang bandel. Salah satu di antara penyebab orang tetap masuk ke dalam api karena tidak taatnya mereka kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kuncinya satu, taat kepada Nabi alaihi salatu wasalam, selamat dari api neraka. Sehingga diterangkan secara tegas dalam salah satu hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata beliau, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Seluruh umatku itu pasti masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Ikhwan-ikhwan yang baru masuk, itu sebelah kiri saya masih ada lahan kosong, masuk sekitar 50 orang daimahnya. Tapi karena terhalang tidak kelihatan kosong. Di kanan mungkin sudah penuh, di kiri saya masih kosong. Silakan masuk ke sana. Yang sudah masuk merapat agar yang di luar masih bisa masuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk ke surga kecuali bagi yang tidak mau. Tapi mau tidak maunya bukan di mulut lo. Sering orang yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang sering lain di mulut, lain di hati, ngomong A hatinya B. Ngomongnya mau taat, hatinya ingkar, kelakuannya juga ingkar, kan gitu ya. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Kalau semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mau ke surga, mulutnya pasti ngomong mau dong. Tapi gimana tingkah lakunya, amalannya menunjukkan seolah-olah tidak mau masuk surga. Makanya para sahabat bertanya, qalu famay ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah?
Beliau menjawab, man ato'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku, dia yang tidak mau masuk surga. Mulutnya mengatakan, mau dong masuk ke surga. Amalnya bertolak belakang dengan ajaran Nabi SAW. Itu gak mau masuk surga. Berdasarkan hal itulah, maka walaupun Allah dalam Al-Quran, Nabi SAW dalam hadisnya berupaya secara kencang, intensif, terus menerus, awas jangan sampai kalian terjerumus ke dalam neraka, jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Kekehwe banyak orang yang mengabaikan perintah ini, larangan ini, wanti-wanti atau warning ini, dan itu yang harus kita hindari. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari api neraka? Ada beberapa poin. Poin pertama adalah tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Esakan Allah dalam dua hal. Hal yang pertama dalam hal beribadah. Maksud mentauhidkan Allah dalam beribadah, ibadahlah hanya kepada Allah, jangan dicampur ibadah kepada yang lain, apapun bentuk ibadah itu, karena ibadah itu bentuknya banyak, ada ruku dan sujud hanya kepada Allah, ada berdoa hanya kepada Allah, ad-du'a huwal ibadah, berdoa adalah ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah, berarti ibadah kepada Allah. Kalau berdoa kepada malaikat, berarti ibadah kepada malaikat. Ini syirik. Kalau berdoa kepada orang yang sudah mati, berarti ibadah kepada yang sudah mati. Ini juga syirik. Menduakan Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah, ke yang lain juga ibadah. Ini syirik. Ini tidak bertauhid. Seluruh lafaz ibadah dalam Al-Quran maknanya tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liyuwahhidun. Itu penafsiran Ibnu Abbas yang dikutip oleh para mufassirin, oleh Imam Ibnu Jarir, oleh Imam Ibnu Katsir. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maksudnya untuk mentauhidkan aku dalam ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami ibadah. Maknanya iyyaka nuwahhidu, hanya engkau yang kami tauhidkan. Esakan Allah, tauhidkan Allah pertama dalam hal ibadah. Kedua, tauhidkan Allah dalam hal niat ketika beribadah kepada Allah. Jangan sampai ibadahnya kepada Allah, niatnya dibagi dua. Sebagian untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, sebagian untuk meraih apa yang ada di sisi manusia. Pujiannya, apresiasinya, penilaiannya, berarti menduakan Allah dalam hal niat ibadah. Namanya bisa riya, bisa sum'ah atau yang sejenisnya. Kita sholat 90% untuk meraih ridho Allah, cinta Allah, pahala dari Allah, rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, itu bagus. Tapi 10% siapa tahu ada yang lihat sholat saya, lalu memuji, lalu memberikan apresiasi, lalu memberikan komen yang positif. Nah, membagi dua niat, riya. Apa akibatnya? Selain ditolak, diazab.
Fawailul lil musallin. Celaka, akan kena azab orang yang sholat. Salah satu penyebabnya, alladzina hum yuraun, riya di dalam sholatnya. Jadi dia tidak mentauhidkan Allah dalam hal niat. Tauhidkan Allah dalam dua hal tersebut. Siapa yang mentauhidkan Allah, dijamin dia akan selamat dari api neraka. Karena banyak dalil, ayat, hadis yang sahih menerangkan. Saking banyaknya kita tidak akan membahas seluruhnya, cukup satu saja. Karena poin yang harus kita bahaskan cukup banyak, waktunya terbatas. Salah satunya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, kata Mu'adz, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan di atas motor, di atas keledai atau binatang tunggangan. Lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qultu labbaik wa sa'daik." Aku menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." Aku memenuhi panggilanmu dengan seluruh jiwa ragaku, dengan senang hati. Lalu beliau bertanya, "Hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah?" Tahu enggak kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hamba berarti kewajiban hamba kepada Allah. Hak hamba terhadap Allah berarti kewajiban Allah kepada hamba. Apa Allah punya kewajiban? Ya iyalah. Siapa yang mewajibkan? Diri Allah sendiri. Dalam ayat, dalam hadis banyak Allah mewajibkan banyak hal kepada diri sendiri. Kataballahu ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan terhadap diri sendiri untuk memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Atau dalam hadis disebutkan tentang kewajiban Allah kepada hamba, diantaranya keharaman Allah untuk berbuat zalim kepada hamba. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan untuk berbuat zalim kepada hamba-hambaku, terhadap diriku. Aku haramkan diriku untuk berbuat zalim. Apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'adz, tidak tahu ya Rasulullah. Lalu dijawab, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba, berarti kewajiban hamba kepada Allah adalah mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dalam melakukan ibadah itu. Tauhid. Terus, wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziballahu idza fa'alu dzalik. Allah tidak akan mengazab hamba-hamba kalau hamba-hamba mentauhidkan Allah. Tidak akan diazab, dijamin. Asal mentauhidkan Allah, dia tidak terkena azab. Timbul pertanyaan, kalau orang tidak berbuat syirik tapi melakukan dosa besar, apa diazab apa tidak? Sebab Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an setelah menerima penjelasan ini, beliau bertanya, afala ubasyirun nas, boleh enggak
saya berikan berita gembira ini kepada manusia. Ini kan berita gembira. Asal tidak berbuat syirik, tidak akan kena azab. Asal bertauhid, tidak akan masuk neraka. Berita gembira bukan? Ya, berita gembira. Boleh enggak saya beritahukan ini kepada manusia? La tubashshirhum fayattakilu. Jangan kamu memberitahukan hal ini kepada orang-orang, nanti mereka itikal. Itikal itu bersandar kepada hadis ini dengan cara atau pemahaman yang salah dan keliru. Mu'ad dilarang memberitahukan hal ini kepada orang. Pertanyaan, Mu'ad memberitahukan gak masalah ini ke orang lain? Iya, buktinya apa? Buktinya kita tahu. Buktinya hadis ini ada. Loh, kalau begitu Mu'ad melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dong? Tidak. Karena Mu'ad menyampaikan hal ini di akhir hayatnya ta'assuman. Karena takut dosa. Dosa menyembunyikan ilmu. Dan beliau memberitahukan kepada orang yang tepat, yang dipastikan tidak salah paham terhadap hadis ini. Apa sih kesalahpahaman orang tentang hadis ini? Kesalahpahamannya asal tidak musyrik, asal bertauhid, gak apa-apa, berdosa juga, maksiat juga. Dia judi, dia mabuk, dia maling, dia zina. Yang penting tidak musyrik, gak akan diazab. Kan ada yang memahami begitu? Iya. Ini keliru, ini salah. Salah di dalam memahami hadis ini. Makanya khawatir banyak yang salah paham, jangan diberitahukan. Tapi silakan beritahukan ke orang yang enggak akan salah paham. Lalu bagaimana meluruskan kesalahpahaman tersebut? Ketahuilah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih menerangkan bahwa tauhid memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan. Tauhid itu Al-Quran ini berisi seluruhnya tentang tauhid. Ada esensi dari tauhid. Ada juga hak-hak bagi tauhid. Siapa yang sudah memahami esensi dari tauhid dan menanamkan tauhid itu dalam dirinya, wajib dipenuhi hak-hak dari tauhid. Dan yang ketiganya, balasan bagi orang yang bertauhid atau menyimpang dari tauhid. Itu isi Al-Quran tidak lepas dari tiga. Esensi tauhid, hak-hak tauhid, dan balasan bagi orang yang bertauhid atau menyimpang dari tauhid. Esensi tauhid kita sudah tahu. Nah, sekarang apa hak tauhid? Hak tauhid itu adalah dilaksanakannya perintah dari zat yang kita tauhidkan dan dijauhinya larangan dari zat yang kita tauhidkan. Laksanakan perintah Allah, jauhi seluruh larangannya, berarti sudah dilaksanakan hak dari tauhid. Siapa yang bertauhid tapi hak-haknya tidak ditunaikan, maka dia tetap terancam dengan azab yang kadar azabnya sebanding dengan kadar kekurangan dalam hal bertauhid tadi. Oleh karena itu, fahami tauhid, tanamkan secara mendalam semaksimal yang kita bisa, tunaikan hak-hak dari tauhid berupa tunduk patuh kepada aturan Allah, laksanakan seluruh larangannya, jauhi seluruh perintah, laksanakan seluruh perintahnya, jauhi semua larangannya, maka dijamin apa yang dijaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang itu tidak akan diazab, akan dia alami. Dia tidak akan diazab karena tauhidnya sudah diaplikasikan dalam bentuk tidak hanya tertanamnya iman,
tapi juga tertunaikannya hak-hak dari tauhid tersebut. Makanya orang yang sudah bertauhid dan menunaikan hak tauhid, dosa-dosanya itu dihapus dan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah bertanya, pernah meminta kepada Allah, "Alimni kalimatan takhussu bihi." Ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang dikhususkan untukku. Allah menjawab, "Qul la ilaha illallah ya Musa." Katakan olehmu la ilaha illallah wahai Musa. Musa merasa kalimat ini bukan khusus untuk dirinya. Dia berkata, "Kullun nas yaquluna hadza." Semua orang mengatakan ini. Jadi dia minta kalimat yang lain yang lebih spesial. Lalu Allah Azza wa Jalla menjawab, "Ya Musa, seandainya kalimat la ilaha illallah disimpan di satu daun timbangan dan 7 lapis langit, 7 lapis bumi disimpan di daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kepada kalimat tauhid la ilaha illallah." Maknanya kalimat tauhid ini bisa menghapus dosa sepenuh langit dan bumi. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam bab fadlu tauhid. Dan inilah hal pertama yang akan menyelamatkan manusia dari azab neraka. Yang kedua, poin yang kedua yang juga bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka, tentu saja minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Berdoa. Itu yang menyebabkan Nabi SAW menekankan kita untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal dalam sholat, dalam tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam dan juga azab qabr. Al-Qur'an menyatakan, "Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Selamatkan kami dari api neraka. Juga doa ulul albab, "Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar," dan seterusnya. Apa efeknya? Pertama, ada jaminan. Surga dan neraka merespon doa setiap hamba yang berkaitan dengan diri mereka. Kalau kita minta surga kepada Allah, surga dengar. Lalu ikut mendoakan kepada Allah. Surga dan neraka ini bisa bicara. Al-Quran hadis menerangkan surga dan neraka bisa bicara. Di antara surah Qaf, "Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti." Pada hari itu Allah berfirman kepada neraka, "Kamu sudah penuh." Neraka menjawab, "Hal mim mazid," masih ada tambahan enggak? Merespon. Surga bisa bicara, neraka bisa bicara. Surga neraka merespon doa hamba. Ketika ada hamba berkata, "Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga," surga mendukung penuh. "Ya Allah, masukkan dia ke dalam diriku." Ketika seseorang berdoa, "Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka," maka neraka pun berdoa, "Ya Allah, selamatkan dia dari aku."
Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man sa'ala Allah al-jannata 3 marrat, qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah, wa man istajara minan nar 3 marrat qalatil nar Allahumma ajirhu minan nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang meminta surga kepada Allah 3 kali? Minimal kalau minta surga 3 kali. Allahumma umpa Allahumma ij'alni birahmatika min ahli jannah. Allahumma ij'alni birahmatika min ahli jannah. Allahumma ij'alni birahmatika min ahli jannah. Minimal 3 kali. Siapa orang yang meminta surga kepada Allah 3 kali, berkatalah surga. Surga merespon, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan siapa orang yang berlindung dari api neraka kepada Allah 3 kali, maka neraka pun berdoa, ya Allah selamatkan dia dari api neraka. 3 kalilah minimal. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah selamatkan aku dan keluargaku dari api neraka. Itu ada respon dari surganya dan dari nerakanya. Maka sesering mungkinlah kita minta kepada Allah surga ataupun neraka, dan ini diperintahkan. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam salat tahiyat berlindung kepada Allah dari 4 hal, dari neraka, juga dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah kematian, dan yang terakhir dari apa? Dari Masih Ad-Dajjal, dari fitnah Dajjal, ya. Sesering mungkin. Inilah poin yang kedua agar kita selamat dari api neraka. Ketiga. Nah, ini nih yang menjadi penyebab terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang sangat kondusif, yang menyebabkan masing-masing anggota masyarakat itu kompak, guyub, sabilulungan, gotong royong, saling ta'awun alal birri dan taqwa, tidak saling mendzalimi, tidak saling menyakiti, tidak saling mengganggu, sehingga tercipta satu komunitas masyarakat yang islami yang pikabetahkeun, bikin betah, bikin nyaman. Karena masing-masing menunjukkan kemuliaan akhlak, kalau bicara baik enggak menyakiti. Ketetangga sangat memuliakan, ketamu juga sangat memuliakan. Kalau berbicara lunak, lembut, santun, sopan, menyenangkan orang yang diajak bicara, ekspresi wajahnya itu sumringah, ramah, someah, darehdeh, pika betahen jalma anu diajak ngobrol. Bikin betah orang yang diajak ngobrol. Ini karakter calon-calon penghuni surga dan orang yang akan diselamatkan dari api neraka. Salah satu penyebab orang masuk neraka itu sering menyakiti orang walaupun ahli ibadah. Sering mengganggu orang dengan memfitnahnya, menggibahinya, menghinanya, atau gangguan-gangguan lain. Seorang bertanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia ahli tahajud. Kalau tahajud dipelihara, apalagi yang sholat 5 waktu. Dia ahli saum. Tapi wakanas tu'di jaroha.
Dia sering menyakiti tetangga-tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Oleh karena itu, kalau menyakiti sesama manusia menjadi penyebab seseorang masuk neraka, maka sebaliknya, bersikap baik, lembut, lunak, ramah, menolong sesama manusia menjadi penyebab terselamatkannya seseorang di dalam neraka. Ingat, akhlak kita kepada sesama manusia cermin dari iman kita. Iman bagus, akhlak bagus. Iman mendalam, akhlak juga mulia. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam selalu mengaitkan antara iman dengan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyukrim jarahu, falyukrim dhaifah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ini iman, ini tauhid, ini akidah. Ndaklah dia bicara baik atau diam, ini akhlak. Ndaklah memuliakan tamu, memuliakan tetangga, ini akhlak. Kalau akhlak buruk, menunjukkan keburukan iman. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka ganggu tetangga. Tetangganya tidak merasa aman dari gangguan. Gangguan lisannya dan gangguan perbuatannya. Orang itu tidak beriman. Orang itu terancam kepada neraka. Makanya siapa orang yang baik, mulia, akhlaknya kesesama, diharamkan neraka atas dirinya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya dan hadis ini sanadnya dinyatakan sahih oleh para ulama. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Sunan Sahih Sunan At-Tirmidzi. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian siapa orang yang diharamkan untuk masuk neraka atau siapa orang yang neraka haram untuk dimasuki orang itu? Lalu beliau menerangkan, kullu qaribin hayyinin sahalin. Orang yang memiliki tiga karakter akhlak ketika bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan sesama manusia. Pertama qarib, dia akrab, dekat, tidak jaim. Walaupun orang menyebut SKSD, sebodo amat. Tahu SKSD? Bukan satelit komunikasi, sistem komunikasi satelit palapa. Dulu ada SKSD itu singkatan dari sistem komunikasi satelit palapa. Satelit domestik. SKSD menurut anak muda sekarang mah sok kenal sok dekat. Sebodo amat penilaian orang. Yang penting saya bukan sok tapi benar-benar kenal dan dekat. Ramah. Qarib. Kedua, hayyin. Makna hayyin itu orangnya itu easygoing. Aduh, naon tah terjemahannya? Ramah, bermudah-mudahan di dalam mengurus apa namanya urus mengurus atau berurusan dengan orang,
Kalau umpamanya berjual beli mudah, kalau dia pembeli nawarnya tidak kebangetan. Ini berapa? 10.000, 500 aja ya. Kalau dia menjual juga tidak kebangetan kemahalannya. Ya asal ada untung sudah. Pembeli asal sudah merasa itu butuh dan uangnya ada, sudah. Kalau tahu untungnya gede, biarkan. Infak dan sedekah bagi dia. Ya, ini mah sudah yang menjualnya orang kelihatan gak punya, terbatas. Berapa ini mang bala-bala gitu. 2003, 100-an aja ya. Aduh, untung lagi gak berapa itu ya. Masih ditawar juga. Sudah, ambil. Berapaan? 5.000, kasih 10.000, sudah. Menggelegar, jazakallahu khairan. Doa dia, orang ini baik ya Allah. Lancarkan rizkinya, sehatkan keluarganya. Doa orang fakir, orang miskin. Yang tulus, karena diberi dengan pemberian gak seberapa. Cuma 5.000 kelebihannya. Coba antum parkir motor, parkir mobil. Biasanya motor 2.000, mobil paling 5.000. Coba kasih 10.000, 20.000. Dan si tukang parkir teh menggelegar, jazakallahu khairan. Biasa, makasih mas, atau cuek. Ini mah, jazakallahu khairan. Mungkin dalam hatinya lebih, ya Allah, ini orang baik amat, sing sering kesini. Biar sering kesini, disehatkan, rizkinya ditambah. Itu doanya menggedor pintu langit. Didengar oleh Allah Azza wa Jalla dalam arti dikabulkan, ditunaikan. Itu pintu rizki kita, itu dari doa orang-orang seperti itu tuh. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Nabi SAW menyatakan, neraka haram atas orang tersebut karena kemuliaan akhlak. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilin nasal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam surga. Beliau menjawab dua. At-taqwa wa husnul khuluq. Taqwa dan kemuliaan akhlak. Wa su'ila Rasul SAW an akthari ma yudkhilin nasan nar. Nabi juga ditanya penyebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka. Beliau menjawab juga dua. Al-fam wal-faraj. Mulut dan faraj. Mulut ini kecil, lunak, keburukan yang ditimbulkannya bisa lebih dahsyat daripada apapun. Dia bisa syirik, dia bisa kufur, dia bisa mengatakan hal yang bid'ah, dia bisa dosa, maksiat, bisa menyakiti, bisa berdusta, bisa bergibah, bisa berfitnah, bisa mencela dan seterusnya dan seterusnya. Keburukannya luar biasa kalau tidak dikendalikan dengan kendali syar'i. Berdasarkan hal itu ada, maka salah satu penyebab orang terhindar selamat dari neraka adalah kemuliaan akhlak. Inilah yang kedua apa ketiga? Ketiga. Keempat. Penyebab keempat orang terhindar dari api neraka adalah nangis. Tapi bukan sembarang tangisan. Bukan nangis cengeng, ngelamar akhwat ditolak nangis. Penyebab surga. Bukan. Bukan itu. Nangis karena takut dosa. Atas dosa yang pernah dilakukan, takut azab. Takut dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takut masuk ke dalam neraka.
Nah, tangisan seperti ini yang menyebabkan orang tersebut akan dihindarkan dari api neraka. Tangis yang lahir dari rasa takut kepada azab dan murka Allah Azza wa Jalla. Diterangkan oleh beberapa hadis yang sahih. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ainan la tamassahum an-nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Dua jenis mata yang tidak akan terkena oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang begadang karena berjaga-jaga di jalan Allah. Tukang ronda, tapi meronda untuk kepentingan umat. Kalau zaman baheula ketika perang, malam hari kan gak perang, istirahat. Nah, bukan robot atau capeknya masa siang malam perang terus. Robot juga perlu dicas. Malam istirahat. Tidur di tenda. Untuk jaga-jaga kalau musuh menyelinap, menyerang dadakan tiba-tiba ada yang ronda, yang berjaga, tidak tidur matanya melek. Nahan kantuk, nahan lelah. Nahan dingin, nahan gigitan nyamuk dan seterusnya. Mata yang berjaga di jalan Allah seperti itu tidak akan terkena api neraka. Bagaimana dengan bagian tubuh lain? Sama, ini hanya mewakili saja. Apakah ketika begadang, ngaronda di jalan Allah, yang menderita itu hanya mata? Tidak, seluruh tubuh menderita. Badan ngantuk, lelah, capek, ingin istirahat, dia paksa untuk tetap terjaga. Terus kaki juga jalan-jalan ke sana kemari, pegal, tangan, semuanya. Itu akan terselamatkan dari api neraka. Nah, termasuk kalau umpah kita berjaga di sebuah lembaga fisabil, lembaga dakwah, masjid. Ada harta umat di sana yang diincar oleh maling, oleh rampok. Maka dijaga agar tidak kejadian perampokan atau pencurian. Ini sama di jalan Allah Azza wa Jalla. Satpam, security, ronda yang seperti itu, niatkan ibadah karena Allah menjaga aset umat kena insya Allah dengan hadis ini. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh juga Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la taru ayunuhumun nar yawmal qiyamah, aynun bakat min khasyatillah, wa aynun harasat fi sabilillah, wa aynun ghadat an maharimillah." Ini kena dengan orang-orang zaman sekarang, ikhwan ataupun akhwat. Ada tiga jenis mata yang pada hari kiamat tidak akan pernah melihat api neraka. Kalau tidak melihat berarti tidak akan masuk ke neraka. Melihat aja enggak gitu. Apa saja tiga mata ini bisa kita amalkan sekarang. Walaupun berat dan susah, kebanyakan enggak mampu. Apa saja tiga jenis mata? Pertama, mata yang nangis karena takut kepada Allah.

tundukkan pandanganmu. Katakan kepada wanita mukminah, tundukkan pandanganmu dari apa-apa yang Allah haramkan, baik langsung ataupun mungkin melalui video, melalui gambar, melalui foto dan yang sejenisnya. Wajib, siapa yang tidak menjaganya dia terkena azab dosa di alam kubur di akhirat. Maka siapa orang yang mampu menundukkan pandangan dari apa yang Allah haramkan, Allah akan haramkan dia dari api neraka. Inilah poin yang keempat agar kita selamat dari api neraka. Yang kelima, ini emak-emak nih, bapak-bapaknya juga, tapi khusus emak-emak. Tapi bapak-bapaknya bisa berperan ikut. Yaitu apa? Mendidik anak-anak perempuan, menjaga, membina dan bersabar atas seluruh penderitaan ketika mendidik tersebut. Punya anak sampai anak itu dewasa, mandiri, itu selalu capek dan lelah. Baru berhenti dari capek dan lelah setelah anak itu dewasa. Mungkin level SMA apalagi perguruan tinggi, baru terasa si anak itu memiliki fungsi meringankan beban orang tua. Itu kalau benar mendidiknya. Kalau salah mendidiknya, makin gede, makin dewasa, makin jadi beban. Ketika masih bayi, nyaris seorang ibu susah untuk bisa tidur lelap. Selalu bangun karena bayinya nangis. Mungkin minta disusui, mungkin tuh kan lagi ngaji aja anak ribut. Mungkin lapar, mungkin ngompol dan basah karena tidak nyaman, harus diganti popok. Apalagi kalau sakit, meriang, aduh. Terus setelah anak agak gede, bisa berjalan, tambah liur, harus ngejar ke sana kemari. Ya enggak? Anak lebih gede dikit, usia 4-5 tahun, main. Yang tadinya lucu jadi nyebelin. Yang tadinya bersih, putih, jadi hitam, tergarang sinar matahari, dan seterusnya. Itu lelah, capek, dan sering kesel hati. Wajib sabar. Ini jihadnya kaum wanita, salah satunya menjaga, merawat, mendidik, membina anak. Siapa yang sabar, maka itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Sebagaimana dinyatakan dalam salah satu hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banat fasabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah." Siapa orang yang memiliki 3 anak perempuan, dia sabar terhadap anak-anaknya ini. Memberi makan, memberi minum, memberi pakaian dari hasil usahanya sendiri, maka mereka akan menjadi hijab dari api neraka pada hari kiamat bagi kedua orang tuanya. Nah, di sini sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan satu kisah yang membuat dia takjub. Kata Aisyah, "Dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan laha tas'alu falam tajid 'indi syai'an ghaira tamrah fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha walam ta'kul minha tsumma qamat."

0: فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. Datang seorang wanita membawa kedua putrinya yang masih kecil, minta sesuatu, mengemis, lapar, gak punya makanan. Aku tidak memiliki makanan apapun kecuali sebutir kurma. Sebutir saja. Aku berikan sebutir kurma itu. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menganggap enteng kebaikan walaupun sedikit. Kita punya sebutir, kasih. Jangan sampai percuma sebutir blem dimakan sendiri. Jangan, kasih ke dia. Aku kasih ke wanita itu membagi dua sebutir kurma. Dua potong kurma ini diberikan kepada kedua putrinya. Dia sendiri tidak makan. Lebih mendahulukan kepentingan kedua putrinya. Setelah dikasih gitu, dia bangkit lalu pergi. Setelah itu datanglah Nabi SAW. Aku ceritakan kisahku barusan. Apa kata beliau? Siapa orang yang diuji dengan anak perempuan? Apapun bentuk ujiannya. Termasuk beratnya memberi nafkah. Beratnya mendidik, memberi baju. Ditekankan perempuan. Karena ngurus anak perempuan lebih repot daripada ngurus anak lelaki. Kalau mandiin kan rambutnya lebih panjang ya. Lebih repot. Kalau laki-laki mah dugul. Banjur oge sekalian gak apa-apa. Kalau wanita gak bisa. Setelah dimandiin kemudian pakai baju. Kalau laki-laki mah sudah. Udah boleh nang. Gak perlu disisir. Ini mah perlu disisir. Sisirnya gak bisa sebentar dua bentar. Kadang-kadang kusut misirnya itu nyangkut. Harus di luruskan dulu, setelah itu diuntun, setelah itu ditata rambutnya, lebih repot. Siapa orang yang diuji dengan anak perempuan dan dia sabar atas hal tersebut, maka hal itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Makanya emak-emak yang memiliki anak kemudian merasa repot, itu jihadnya di sana pahala. Di sana ada pengampunan dosa, ada maghfirah dari Allah. Dan di sana ada ladang kesabaran yang menjadi penyebab orang tersebut bisa terbebas dari api neraka. Inilah penyebab yang keberapa? Kelima. Ya. Penyebab kelima orang bisa terbebas dari api neraka, yaitu sabar di dalam mengurus anak-anak. Penyebab yang keenam, jaga sholat. Tidak hanya sekedar sholat. Perhatikan rukunnya, wajibnya, sunnahnya, rukuknya, sujudnya, termasuk wudhunya. Jangan asal wudhu. Ingat, wudhu dan sholat satu paket. Satunya, salah satu di antara keduanya buruk-buruk dua-duanya. Apalagi kalau dua-duanya buruk-buruk tertolak. Perhatikan ketika wudhu. Jangan sampai ada yang terlewat. Sempurnakan wudhunya. Setelah wudhu sempurna, laksanakan sholat. Perhatikan waktunya. Perhatikan juga rukunya, sujudnya, rukun dan wajib serta sunnah-sunnah sholat. Laksanakan sesempurna yang kita mampu, maka haram neraka atasnya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang sahih diterima dari Hanzalah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'ala shalawatil khams 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha yaraha haqqan 'alaihi hurrima 'alan-nar." Siapa orang yang memelihara sholat yang lima waktu, memelihara wudhunya, sempurnakan wudhunya, memelihara waktu-waktunya di awal waktu, tidak ditunda-tunda, tidak dinanti-nanti. Lakukan di awal waktu untuk laki-laki berjamaah bersama imam di masjid. Jangan sampai absen tanpa adanya uzur. Memelihara rukunya, memelihara sujudnya. Coba pelajari tata cara sholat secara detil dan rinci. Ini fardu ain bagi setiap orang. Karena sholatnya fardu ain, ilmu tentang sholat juga fardu ain, wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Jangan sampai secara global aja tahu, ah pokoknya mah zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3, subuh 2, ada ruku, ada sujud, ada berdiri, ada duduk, baca, hanya itu. Enggak. Detil. Ketika angkat tangan, bagaimana cara Nabi angkat tangan? Bagaimana jarinya? Apa begini? Apa rapat? Atau bagaimana? Bagaimana kedua tangan ini menghadap? Karena banyak orang yang asal Allahu Akbar, tangannya berhadap-hadapan, ya enggak? Dia tidak memperhatikan posisi telapak tangan, kemana dia harus menghadap. Apa ke kiblat, Allahu Akbar, apa berhadap-hadapan. Ada orang yang berhadap-hadapan tangannya, Allahu Akbar, ada? Kayak tentara hormat dengan kedua tangan. Salah, keliru. Hadapkan ke kiblat. Apakah sebahu, sedada, atau asal Allahu Akbar, atau setelinga, atau Allahu Akbar. Ada yang begitu kita lihat. Coba pelajari yang detil. Ketika ruku, bagaimana posisi jari, apakah renggang atau rapat? Di atas batok lutut, atau pas di batoknya, atau di atasnya, atau di bawahnya. Bagaimana tulang punggung, ada yang bengkung kayak kucing ketemu musuh, harus rata. Bagaimana posisi kepala, apakah tengadah atau tungkul atau rata, perhatikan. Bagaimana sujud, berapa anggota sujud, kemana jari-jari mengarah ketika sujud. Apakah renggang ke jari-jarinya ataukah rapat, detil diterangkan dalam hadis. Perhatikan rukunya, perhatikan sujudnya, perhatikan cara duduknya, perhatikan cara angkat tangannya, perhatikan cara sedekapnya, seluruh rincian sholat secara detail. Sehari-hari 5 kali loh. Rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Masa luput dari perhatian kita? Pelihara itu. Siapa yang memelihara sholatnya yang 5 waktu, memelihara wudhunya, waktunya, rukunya, sujudnya, terus ya roha haqqan alaihi, dia memandang hal itu merupakan kewajiban pokok atas dirinya, merupakan hak Allah yang wajib dia tunaikan. Ini untuk menunaikan hak Allah dalam sholat kita. Maka hurrima 'alan-nar, orang ini diharamkan masuk neraka. Kalau orang yang sholat asal-asalan dalam segala segi, terancam neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, orang yang lalai. Lalai dalam sholatnya dalam segala hal. Tidak khusyuk. Lalai dalam hikmah sholat seusai sholat, lalai dalam waktunya ditunda-tunda, lalai dalam cara mengerjakannya asal-asalan. terancam, fawailul lil musallin. Maka orang yang memelihara sholat dari seluruh aspek, haram neraka atasnya karena dia sudah menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah poin yang keberapa? Keenam, yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Sholat. Jangan asal sholat, jangan ala kadarnya. Ini hak Allah. Kepada orang saja kita gak berani melakukan kewajiban ala kadarnya. Apalagi untuk Allah. Poin ketujuh. Bagi ikhwan dan akhwat yang masih punya orang tua, ayah dan ibu. Itu peluang untuk bisa selamat dari api neraka loh. Berbuat baiklah kepada mereka, itu penyebab selamatnya si anak dari api neraka. Penyebab si anak masuk surga. Banyak di sini yang masih punya orang tua. Ya, saya yakin lebih banyak yang masih punya orang tua dibanding yang sudah tiada. Kalau yang sudah yatim piatu, yang sudah sepuh, itu banyak angan-angan, andai orang tua masih ada akan begini, akan begitu. Itu, tapi kesempatan itu sudah tidak ada ketika orang tua sudah meninggal. Nih, mumpung masih memiliki orang tua, segera muliakan orang tua. Itu penyelamat dari api neraka. Jadikan keberadaan orang tua sebagai penyebab kita masuk surga, penyebab kita selamat dari api neraka. Dengan cara muliakan mereka. Prioritaskan hak-hak mereka sebelum hak-hak kita, istri kita, dan anak-anak kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Raghima amfumriin, thumma raghima." Celaka, neraka seseorang tuh. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapa yang celaka? Siapa yang akan binasa itu wahai Rasulullah?" Dijawab, "Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilyaihima falam yadkhulil jannah." Celaka seseorang yang menemui atau mengalami orang tua yang sudah sampai pada usia manula, baik salah satu atau kedua-duanya. Ayahnya atau ibunya, baik dua-duanya ketika usia tua masih ada atau hanya salah satunya, tapi hal itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Celaka. Maknanya adanya orang tua dimuliakan di masa tuanya, diprioritaskan, dipentingkan. Orang tua senang, orang tua ridho, orang tua merasa nyaman dengan sikap anak kepada dirinya. Surga tuh bagiannya. Dia akan diselamatkan dari api neraka. Siapa yang membuat orang tua kecewa atas perilaku anaknya, dia tidak akan selamat dari api neraka. Jadi adanya orang tua itu kesempatan emas. Kalau orang tua memiliki kepentingan, keperluan, gak perlu musyawarah dulu sama saudara, adik atau kakak. Yuk kita patungan berapa sewang. Umpamanya orang tua butuh uang 10 juta. Jangan kontak 2 juta sewang. Tapi maaf saya cuma bisanya 1 juta, budgetnya segitu umpamanya. Padahal budgetnya ada. Enggak. Kalau kita mampu memenuhinya, penuhi oleh diri kita. Fastabiqul khairat. Udah dari saya aja 10 juta mah sudah tam. Adapun nanti saudara-saudara ada yang 1 juta, yang 500, yang 2 juta, ada tambahan. Orang tua butuhnya 1 juta, yang terkumpul 20 juta. Gimana perasaan orang tua coba? Senang, bahagia, bangga. Anak-anaknya begitu perhatian. Mungkin ada yang perhatian, ada yang tidak. Ada yang hitungan orang tua mas saya. Kakak aja, adik aja segitulah saya mah lain kali. Maka melihat perbedaan sikap anak. Perasaan orang tua kepada setiap anak juga berbeda. Ini mah setiap orang tuanya ingin sesuatu pokpek. Itu gak ada terjemahannya pokpek. Pokpek itu begitu pok diucapkan oleh orang tua langsung ditunaikan oleh anaknya. Pokpek itu namanya. Ada lagi orang tua ingin mikir dulu, tar, saya juga banyak keperluan pak, bu. Ke orang tua langsung, aduh kok saya jadi menyulitkan, menjadi beban anak. Kecewa dia. Apa yang dirasakan oleh orang tua itu melahirkan respon yang berbeda. Ke anak yang pokpek, saya ingin anu, wah siap, langsung. Senang. Apa yang terjadi? Meluncur doa kebaikan bagi anak ini. Doa orang tua ke anak loh. Apa yang terjadi? Menggedor pintu langit. Mengundang respon. Ijabah. Dikabulkan. Apa yang terjadi? Doa itu kena anaknya. Doa kebaikan. Inilah yang keberapa? Yang keenam. Enam apa tujuh? Ketujuh, penyelamat dari api neraka lah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedelapan. Ini mungkin poin terakhir ya. Poin terakhir dari penyelamat kita dari api neraka. Ini bukan hanya 8 poin saja. Banyak poin lain tapi cukup 8 poin ini untuk bisa kita fahami dan kita amalkan. Poin ke-8 atau terakhir adalah sedang kita lakukan sekarang. Ini penyelamat dari api neraka. Apa yang sedang kita lakukan? Ngaji, hadir dalam majlis pengajian seperti ini. Ini penyebab orang masuk surga, penyebab orang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyarah." Allah itu memiliki beberapa malaikat yang kerjanya muter-muter terus. Yabtaguna majalis dzikr. Mereka mencari majlis-majlis dzikir. Dan seutama-utama majlis dzikir adalah majlis ilmu. Karena seutama-utama dzikir adalah ilmu, baik belajar ataupun mengajar. Ketika ada majlis seperti itu, mereka bilang halluma, ayo ini nih yang kita cari. Lalu mereka berkumpul. Mereka bertumpuk di atas sayap yang lainnya terus sampai tiba di langit dunia. Kata Syekh Utsaimin, hadis ini menjadi dalil. Jumlah malaikat yang menghadiri majlis taklim enggak terhitung sampai dari bumi sampai ke langit dunia. Bertumpuk satu dengan yang lain. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang perawi hadis ini, beliau menggambarkan dengan kedua tangannya seperti ini. Malaikat bertumpuk-tumpuk terus sampai ke langit dunia. Karena menghadiri majlis tersebut. Setelah usai, sekarang kita belum usai, masih ngariung tuh. Mereka naik ke atas langit. Melaporkan kepada Allah. Fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka. Padahal Allah lebih tahu. Allah pasti menyaksikan apa yang kita lakukan. Tanpa bertanya Allah sudah tahu. Tapi kenapa bertanya? Ikhbar. Informasi memberitahukan kepada kita tentang adanya dialog dan kejadian ini. Kata Allah, "Kaifa taraktum ibadi?" Atau "Min aina jitum?" Dari mana kamu? Para malaikat menjawab, "Jina min indi ibadika ya Allah." Kami datang dari hamba-hambamu. Mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahmid, mereka bertahlin. Kata Allah, apa yang mereka inginkan? Kata para malaikat, yarjuna jannataka. Mereka meminta surgamu ya Allah. Hal ra'au jannati, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Dijawab belum. Fa kaifa idza ra'au jannati? Bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Pasti mereka akan sungguh-sungguh lagi. Terus kata para malaikat melanjutkan. Wa yasta'jirunaka. Mereka minta perlindungan kepadamu ya Allah. Wa mimma yasta'jiruna, dari apa mereka minta perlindungan? Min narika, dari nerakamu ya Allah. Hal ra'au nari, apa mereka pernah melihat nerakaku? Belum. Kalau mereka sudah melihat gimana? Pasti akan lebih sungguh-sungguh lagi. Apa kata Allah Azza wa Jalla, asyhadu, saksikan oleh kalian. Aku akan memberikan apa yang mereka harapkan dan aku akan melindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu. Artinya akan diberikan surga yang mereka harapkan dengan hadir di majelis ilmu dan akan melindungi mereka dari api neraka dengan cara hadirnya mereka di majelis itu. Inilah yang disebut dengan doa ibadah. Doa kan ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah, doa secara lisan meminta. Ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya jodoh, ya Allah ampuni. Itu doa masalah, doa dalam bentuk permintaan. Adapun doa ibadah, meminta kepada Allah tidak berupa lisan tapi berupa perbuatan. Seluruh ibadah yang Allah perintahkan bila dilaksanakan di dalamnya sudah tercakup doa. Seperti kita sekarang. Saya hanya saya yang ngomong, antum tidak, antum diam. Diamnya antum mendengarkan ini berisi mengandung doa. Doa apa? Minta pahala, jelas karena Allah menjanjikan pahala. Minta ampunan karena Allah menjanjikan ampunan. Minta surga karena Allah sudah memberikan jaminan surga dalam hadis tadi. Dan minta diselamatkan dari api neraka. Ini semuanya tercakup. Kita diam. Diamnya kita berisi permintaan. Meminta dalam bentuk ibadah yang Allah syariatkan. Ini disebut doa ibadah. Saum. Di dalam saum kita tidak minta, ya Allah minta ini, minta itu. Enggak. Saumnya sudah mengandung unsur doa. Minta pahala, minta ampunan, minta surga, minta diselamatkan dari api neraka, dan seterusnya. Dan hadis ini menjadi dalil salah satu yang menyebabkan seseorang selamat dari api neraka. Belajar ilmu, hadir di majlis zikir, majlis ilmu. Mempelajari syariat Allah, wahyu dari Allah, agama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah janjikan orang itu akan dilindungi dari api neraka. Inilah hadirin sekalian 8 poin yang menjadi amalan penyebab diselamatkan kita dari api neraka. Amalan lain masih banyak, tapi cukup ke 8 poin itu pun insya Allah akan menjadi penyelamat dari api neraka. Cukup sampai di sini dan kita sudah saatnya masuki sesi tanya jawab. Kita mulai tanya jawab. Bismillah, barakallahu fiik ustaz wa fiika barakallah. Apakah zalim kepada tetangga kafir masuk dosa besar? Iya. Ada tetangga kafir. Di Indonesia kafirnya termasuk kafir ahdi. Kafir yang punya komitmen mengadakan perjanjian damai dengan kita, tidak saling menyerang. Dan kafir ahdi termasuk kafir yang wajib untuk tidak disakiti, tidak dizalimi. Mendzaliminya dosa besar. Sampai Nabi SAW menyatakan, man adza dhimmiyan au ahdiyan faqad adzani. Siapa orang yang menyakiti kafir dhimmi atau kafir ahdi, berarti dia telah menyakiti aku. Jangan mentang-mentang kafir terus dizalimi, hak-haknya diabaikan, hartanya diambil, dicuri, enggak boleh ya. Kapan pengajian di Cipaganti dimulai? Nggak tahu. Doakan saja. Kalau orang yang suka parkir mobil di depan rumah menghalangi jalan, apakah itu termasuk orang akhlaknya kurang baik atau termasuk zalim? Ya, ini termasuk zalim. Punya mobil, nggak punya garasi. Zalim. Parkir di pinggir jalan menghalangi jalan orang. Apalagi parkirnya di depan rumah kita. Kita mau keluar mobil, keluar motor, keluar sepeda, enggak bisa, terhalang. Hak kita dilanggar. Zalim? Ya, zalim. Ya. Jadi kalau mau punya mobil, siapkan dulu garasi. Atau garasi punya, tapi malas memasukkannya. Karena garasinya bersih, harus dipel lagi. Akhirnya di pinggir jalan, maka tidak boleh ya. Apakah mengurus anak-anak di pesantren, anak yatim, sama pahalanya seperti mengurus anak sendiri? Iya. Ada orang yang bertugas mendidik, mengasuh, mengajari anak-anak orang lain di pondok pesantren. Apakah pahalanya besar? Gede pahalanya. Dia akan peroleh pahala jariah. Setiap ilmu didikan yang diajarkan kepada anak-anak diamalkan, dia dapat pahala dari pengamalan anak didiknya tersebut. Apalagi kalau anak yatim lalu dikasih makan, dibiayai, dikasih pakaian, maka dia dekat dengan Nabi di akhirat. Kata Nabi SAW, ana wa kafilil yatim kahatain. Aku dan orang yang mengurus anak yatim akan seperti ini. Lalu ditunjukkan dua jari di surga nanti. Ini menunjukkan mulianya orang yang mengurus mendidik anak-anak yatim. Pengumuman dulu, mobil Daihatsu Sigra dengan nomor B, Beta ya, Jakarta, 2404KW dan D, Delta, Bandung, 1521SHC, tolong dipindahkan segera. Mobil Daihatsu Sigra B2404KW dan D1521SHC tolong segera dipindahkan. Tadi disebutkan bahwa menyempurnakan wudu dan sholat akan terhindar dari neraka. Pertanyaan. Seringkali keadaan seorang wanita yang memiliki bayi yang masih beberapa bulan, sering menunda sholat karena harus menyusui anak dan terkadang menjamak sholat antara maghrib dengan isya. Karena waktu maghrib sebentar, sementara anak perlu disusui. Apakah wanita menyusui mendapat uzur dan masih dapat keutamaan seperti yang disebutkan di atas? Baik. Pertama, kalau melepas susuan dari anak tidak menimbulkan madarat. Begitu dilepas, anak diam. Maka lepaslah. Sholat dulu di awal waktu dan tidak boleh menjadi uzur untuk menunda waktu sholat. Kecuali melepas susuan menimbulkan madarat. Begitu dilepas, nangis, teriak-teriak. Mengganggu semua orang di rumah itu. Ya, itu bisa jadi uzur. Silakan susui dulu sampai kenyang. Lalu setelah kenyang kemudian sholat. Saya yakin gak perlu sejam untuk membuat si anak itu kenyang menyusui. Masa dari maghrib ke isya belum kenyang-kenyang. Begitu lepas nangis. Saya pikir enggak ya. Mungkin 10 menit setelah itu dilepas, dia akan diam, tidak nangis lagi. Maka lepaslah segera sholat. Kecuali sekali lagi kalau dilepasnya nangis terus, mungkin kondisinya sakit atau memang anaknya gembul karena turunan. Begitu dilepas nangis, ya boleh ditunda ya. Tapi kalau bisa dilepas, lepaslah. Seringkali ibu menjadikan anak sebagai alasan untuk menunda-tunda sholat. Padahal bisa disegerakan. Anak tidak rewel kok, begitu dilepas diam dia ya. Jangan jadikan anak sebagai alasan untuk menunda sholat. Apa amalan yang berpahala besar dan berat dalam timbangan? Naura 3DBISC. Anak sekolah ini. Ada berapa amalan ringan tapi berat di timbangan? Pertama, membaca tasbih dan tahmid. Membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi SAW kalimatan khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Dua kalimat enteng di lisan, berat di timbangan, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Yaitu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enteng kan? Enteng. Enggak lama, enggak keringetan, enggak sampai keluar tenaga, biaya, enggak butuh pulsa, enggak sampai ngos-ngosan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi berat di timbangan, ya itu salah satunya. Ustaz, bagaimana dengan fenomena doakan aku ya semoga titik-titik, apakah itu termasuk syirik? Tidak, meminta doa orang lain, didoakan orang lain tidak terlarang. Karena para sahabat banyak minta didoakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ukasyah. Ketika disebutkan ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab. Ukasyah berdiri. Doakan ya Rasulullah agar aku termasuk di dalam. Didoakan, boleh. Nabi kepada Umar pernah berkata, kalau nanti kelak kamu bertemu dengan orang namanya Uwais dari Qaran, mintalah doa kepadanya. Hadis ini menjadi penyebab viralnya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Dan Umar bertemu dengan Uwais dan minta didoakan. Lalu didoakan ampunan, ya. Boleh meminta doa kepada orang yang kita yakini doanya dikabul, dibolehkan dan tidak syirik, ya. Suami saya sekitar 5 bulan lalu menikah lagi. Curhat nih. Ketika mendengar kabar itu langsung dari lisan suami, insya Allah saya ridho atas takdir Allah. Wah, 2 jempol. Semoga seluruh wanita demikian. Seiring waktu saya tahu bahwa pernikahan itu diawali dengan perselingkuhan yang telah berlangsung sekitar 6 bulan sebelum mereka menikah. Yang dimaksud selingkuh itu apa? Apa berzina atau hanya komunikasi? Seringkali komunikasi juga dianggap selingkuh, ya. Kalau komunikasi yang wajar, ta'aruf, enggak apa-apa. Asal normal, wajar. Isinya tidak ada yang melanggar syariat. Komunikasinya lewat chat umpamanya. Boleh. Yang enggak boleh, berdua-dua gitu. Itu enggak boleh. Jadi apa selingkuh maksudnya? Dan seiring waktu pula saya melihat suami saya bukan hanya berlaku tidak adil tapi zalim. Mengurangi kewajiban sebagai ayah dan suami. Sekarang sudah 4 bulan saya tidak diberi nafkah batin. Tagih. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya masih harus bersabar? Iya, terus sabar. Dan berupaya mempertahankan pernikahan demi anak-anak. Tidak hanya demi anak-anak, demi dia juga. Apakah dengan bercerai dia lebih baik? Belum tentu. Ya. Coba introspeksi. 4 bulan kenapa suaminya tidak menggaulinya? Coba introspeksi. Mungkin tidak punya hasrat karena sikap si istri setelah dimadu. Dia jadi cuek, dia jadi kurang memperdulikan kondisinya. Pas suami punya hasrat, belum mandi 3 hari, nyengir. Gimana punya hasrat? Pas punya ingin punya hasrat, lihat ekspresi istrinya manyun gitu ya. Cemberut, gimana mau berhasrat? Coba perbaiki. Umumnya ini bukan pengalaman saya, tapi pengalaman orang yang sudah mengalami lalu cerita. Umumnya kalau seorang suami berpoligami, sikap istri pertama biasanya lebih baik karena takut terkalahkan oleh madunya, ya enggak? Ya, dia jadi dandan terus, ya, pakai lipstik, pakai parfum, terus ke suami menjadi lebih mesra, menjadi lebih agresif. Umumnya kayak gitu. Sekali lagi ini bukan pengalaman pribadi, tapi pengalaman orang yang sudah mengalami lalu menceritakan itu ke saya. Tidituna mah ngabibita. Mungkin dia bermaksud memotivasi saya. Apa saya tidak termotivasi? Ya iyalah. Umumnya begitu. Tapi kok mungkin, ya, mungkin sekali lagi. Hilangnya hasrat suami ke istri salah satu penyebab sikap dan kondisi istri. Tapi kalau memang istri sudah selalu berdandan, ya, selalu umpamanya meminta lalu tidak diberi jatah, ya suami ini zalim. Jadi coba perhatikan. Kalau umpamanya sudah maksimal tapi suami tetap tidak memberi jatahnya, ya ini baru zalim, tidak adil dan dia berdosa, ya. Tetaplah sabar, tetaplah pertahankan dan tetaplah melayani suami dengan sebaik-baiknya. Terakhir, ya, izin bertanya, bagaimana hukum menyandarkan sebuah kalimat kepada Allah? Padahal kita tahu Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Contoh, Sekarang banyak fenomena konten Allah said. Said. Allah berkata, berfirman. Terus ditambah dengan kata-kata seperti motivasi atau quote. Quote itu mengutip kata-kata bijak dari orang. Itu biasanya begitu. Apa hukumnya? Apakah diperbolehkan? Kalau orang mengatakan Allah said kada wa kada, Allah berkata begini, begini, begini, kalau betul itu ayat, bagus. Atau hanya mana Allah berfirman yang maknanya begini. Pakai ada yang maknanya begini dan betul. Iya, itu bagus. Tapi kalau umpamanya Allah tidak ada ayat yang kayak begitu. Tapi dia katakan, bukankah Allah berfirman begini, begini, padahal tidak. Ya, itu dia taqawul ala Allah. Taqawul itu berbicara mengataskan, namakan Allah, padahal Allah tidak begitu. Maka itu dosa besar. Seperti ada karena kebodohan, hadis dianggap ayat. Bahkan pribahasa dianggap ayat. Bukankah Allah berfirman, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina? Ada, saya pernah dengar kayak gitu. Ya, ini karena kebodohan. Itu bukan ayat, bukan hadis, bukan firman Allah, bukan sabda Nabi. Itu hanya pribahasa, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Tapi diklaim, diaku sebagai firman Allah, dosa besar. Karena berbicara atas nama Allah. Nabi saja, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diancam dengan ancaman yang dahsyat. Kalau Nabi berani berbicara atas nama Allah, putus urat lehernya. Lihat surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Kalau Muhammad berani berkata atas nama kami, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama Allah, kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu kami putuskan urat lehernya seketika itu juga. Ini menunjukkan haramnya berbicara atas nama Allah, padahal Allah tidak berkata demikian. Maka tidak boleh, ya. Ya, cukup karena waktu sudah habis. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Semoga Allah pertemukan kita kembali di masa yang akan datang dalam momen yang sama seperti ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustadz-ustadz dari kalangan salafin biasanya bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu, ya. Adapun yang lain, ini ayatnya, menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisi hadis sendiri. Ini ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masyaallah, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله بفضل الله ورحمته وإحسانه. Kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang segenap pujian, pujaan dan sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala terpuji karena keistimewaan, kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang ulia, ketetapan perbuatan, hukum dan syariatnya yang sempurna, tidak ada celah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terpuji karena limpahan nikmat, rahmat dan kebaikannya yang tiada henti untuk alam semesta. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Di sore ini Allah mudahkan kita untuk duduk bermajlis di rumahnya dalam majlis ibadah, dalam majlis talabul ilm. Amalan terbaik setelah amalan-amalan wajib, demikian yang dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Hafidh Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad, dalam kitab Al-Jihad, Afdalul A'mal Ba'dal Wajibat, amalan terbaik setelah amalan wajib, dari solat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, apapun amalan-amalan sunnah, yang terbaiknya dari amalan sunnah adalah thalabul ilm. Itu kalau ilmu yang dia pelajari adalah ilmu yang sunnah bagi dia. Tapi kalau ilmu yang dia pelajari adalah ilmu yang wajib bagi dia, tentang mengenal siapa Rabbnya, apa agamanya, siapa nabinya, tentang fikih dasar rukun Islam yang 5, maka hukumnya adalah wajib. Thalabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim, dan pahalanya jauh lebih besar lagi. Amalan wajib tidak bisa disetarai dengan amalan sunnah apapun, seberapapun banyaknya, tidak bisa menyetarai sedikit saja dari amalan-amalan wajib. Takbiratul ihram, salat subuh, tidak bisa disetarai pahalanya dengan seumur hidup seseorang qiyamul lail, seumur hidup seseorang salat duha, seumur hidup seseorang salat 2 rakaat sebelum subuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan

0: amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya hisab kita, dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan kajian kitab Qa'idatun fi Shabr, kaidah dalam bersabar, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan dikhususkan pembahasan sabar di sini adalah sabar dalam menghadapi gangguan manusia, celaan mereka, pengkhianatan, penipuan, sampai darah. Bagaimana kita bisa memaafkan, bagaimana kita bisa bersabar dan tidak membalas. 20 poin ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan kita sudah membahas 9 poin pada pertemuan yang lalu. Insya Allah kita masuk poin yang ke-10. Al-Ashir yang ke-10 untuk membantu seseorang bersabar menghadapi gangguan manusia. Ayyashhada ma'iyatallahi ma'ah idza sabar wa mahabbatallahi lahu idza sabar wa ridah. Wa man kana Allahu ma'ahu dafa'a anhu min anwa'il adha wal madarrat ma la yadfa'uhu ahadun min khalqihi. Qala ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wa qala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Nah, yang ke-10 adalah hendaknya dia meyakini Allah akan bersamanya apabila dia bersabar, dan Allah akan mencintainya apabila dia bersabar. Allah akan ridho kepadanya. Nah, kemudian ayat wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Wallahu yuhibbu sabirin, dan Allah mencintai orang yang bersabar. Nah, dengan ayat ini surat Al-Anfal ayat 46, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar, yang menjadi poin adalah bagaimana, atau di surat Ali Imran wallahu yuhibbu sabirin, Allah mencintai orang yang bersabar. Yang menjadi poin adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah, bukan hanya sekedar kita mengaku cinta kepada Allah. Kemudian ucapan Allah di sini, Allah bersama orang yang bersabar. Allah bersama. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada dua. Yang pertama ma'iyatun 'ammah, yang kedua ma'iyatun khassah. Yang pertama adalah kebersamaan Allah dengan makhluknya secara umum, baik malaikat, jin, manusia, binatang, tempat dan waktu. Apa kebersamaan Allah dengan mereka semua ini adalah ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, kudrohnya, kuasanya. Allah selalu bersama makhluknya. dimanapun dan kapanpun mereka. Wallahu ma'ahum aynama kanu. Dan Allah bersama mereka dimanapun mereka. Ya, ini maknanya adalah kebersamaan umum. Apa itu? Kebersamaan ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, pengawasan Allah, kudrah Allah kepada seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Harun, wahai Musa, wahai Harun. Aku mendengar, aku melihat. Di sini Allah mengatakan, aku mendengar, aku melihat. Ya. Tidak ada ruang dan waktu yang luput dari ilmu Allah. Jadi Allah membersamai kita nih. Tidak ada ruang dan waktu yang luput dari pengawasan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita. Nah, dengan kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy, zatnya arsy, makhluk terbesar Allah dari bumi ini ke arsy, jaraknya dari bumi ke langit yang pertama datang riwayat 500 tahun perjalanan. Tebal langit yang pertama 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit yang pertama ke langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Tebal langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Terus sampai ke langit yang ketujuh seperti itu. Di atas langit yang ketujuh ada kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit-langit dan bumi. Jaraknya dari langit yang ketujuh ke kursi 500 tahun perjalanan. Kal kubbah, seperti kubbah kursi Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Luasnya kursi Allah bandingannya dengan langit-langit dan bumi seperti 8 koin, seperti 8 gelang-gelang tangan yang dilempar ke padang pasir yang tidak kita lihat tepinya, ujungnya. Jauh sekali perbandingan kursi Allah dengan langit-langit dan bumi tersebut. Di atas kursi 500 tahun perjalanan ke atas ada laut, samudra lautan yang sangat besar. Tebalnya 500 tahun perjalanan. Dari laut ke atasnya lagi 500 tahun perjalanan, barulah di sana Arsyur Rahman. Sehingga sana Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk terbesar dan terindah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu fawqal arsy, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Nah, kalau zat Allah berada di atas arsy, jadi yang bersama kita apanya? Yang bersama kita penglihatannya, ilmunya, selalu kita diilmui, diketahui oleh Allah. Ngapainnya kita? Ucapan kita, bahkan dari min fawqi sab'i samawat, di atas langit yang ketujuh, lebih atas lagi arsyana, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui isi hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengilmui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Allah tahu gerak-gerik mata yang berkhianat, melihat yang haram, melihat wanita yang bukan mahram. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin, untuk menundukkan pandangan mereka dari wanita yang bukan mahram. Allah tahu mata yang berkhianat, dan Allah tahu apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Berpuluh tahun beribadah, sholat, puasa, zikir, tilawah Quran, fima yabdulin nas, yang terlihat oleh manusia. Allah melihat isi hati, Allah tahu isi hatinya. Ada riya, ada ujub, ada kibr, sehingga Allah tetapkan dia mendapatkan su'ul khatimah. Hatama bainahu wa bainaha illa dhira. Ketika antara dia dengan kematian tinggal satu hasta, fayasbiqu alaihi alkitab, didahului kitab, ketetapan takdir Allah, dan Allah tahu isi hati orang tersebut. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhulaha, dia melakukan perbuatan penghuni neraka dan dia masuk ke dalam neraka. Allah tahu isi hati seseorang yang Allah zatnya berada di atas arsy. Kebersamaan seperti itu tidaklah sulit bagi Allah. Jangankan Allah Rabbul Alamin, makhluk Allah yang bagi Allah kecil saja mungkin untuk itu terjadi. Seperti apa? Contohnya bulan. Kita dari Bandung melakukan safar ke Jogja malam hari, naik mobil atau naik kereta. Anak kita bilang, "Ayah, itu kok bulan terus bareng dengan kita ya? Kok itu bulan bareng kita terus di Bandung, udah lewat ke pertengahan perjalanan masih bersama kita juga, masih bareng dengan kita juga, sampai di Jogja pun masih juga bareng dengan kita, masih kita lihat bulan cahayanya selalu bersama kita, membersamai kita." Ya, untuk makhluk Allah yang kecil bagi Allah saja bisa seperti itu, di atas dan bersama yang di bawahnya. Ya, walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki permisalan yang jauh lebih mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya dan Allah bersama makhluknya, apanya? Ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, pengawasannya. Jadi bukan zatnya, bukan. Ya, ini bagi ahlu sunnah wal jamaah yang pertama. Yang kedua, ma'iyatul khassah, kebersamaan Allah yang khusus. Ini yang dimaksud oleh Allah di surat Al-Anfal ayat 46. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Apa maksud kebersamaan Allah dengan orang yang bersabar? Innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Adalah kebersamaan khusus. Apa itu? Lebih hanya dari ilmu, penglihatan, pendengaran, pengawasan. Apa? Yaitu perlindungan, pembelaan, pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang bersabar, yang bertakwa, berbuat ihsan, para nabi dan para rasul. Seperti ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bani Israel di malam hari. Fa asri bi ahlika innakum muttaba'un. Fa asri bi ibadi innakum muttaba'un. Wahai Musa, mulai perjalanan di waktu malam, bawa hamba-hambaku Bani Israel, dan kalian nanti akan dikejar, kalian akan diikuti. Ya, bergeraklah Nabi Musa dengan membawa ratusan orang atau ribuan orang Bani Israel yang diperbudak oleh Fir'aun menuju Laut Merah. Mentok, pagi-pagi udah sampai ke ujung Laut Merah, mentok, gak bisa lagi. Fir'aun yang tahu Bani Israel kabur di pagi hari, langsung mengejar mereka dengan bala tentaranya. Dikejar oleh Fir'aun, Bani Israel melihat Fir'aun dan bala tentaranya semakin mendekat. Bani Israel berkata kepada Musa, "Inna lamudrakun." Kita akan ketangkap wahai Musa. Habis kita. Apa kata Nabi Musa? "Kalla, inna ma'ya Rabbi sayahdin." Enggak mungkin. Enggak mungkin kita ketangkap. Sesungguhnya bersama kita adalah Rabb kita, dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, ini thiqah billah. Ya, ada nama ibadah namanya thiqah billah, percaya penuh kepada Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, kalau Allah sudah melarang sesuatu, kemudian terlihat ada fata morgana di sana, kayaknya enggak berhasil kita nih. Allah melarang untuk riba, kita tinggalkan riba, terseok-seok kemudian ekonomi kita nih, kita tinggalkan hal tersebut karena Allah, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik untuknya. Ya, thiqah billah, dia harus percaya kepada Allah, pasti itu yang terbaik, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, Nabi Musa alaihi salatu wasalam yakin tidak akan tertangkap. Nabi Musa yakin Allah akan memberi petunjuk. Ya, kalla inna ma'i Rabbi. Sesungguhnya bersamaku Rabbku. Maksudnya apa? Akan turun kebersamaan Allah, maksudnya di sini apa? Pertolongannya, pembelaannya, perlindungannya. Bukan hanya ilmu Allah, bukan hanya pengawasan penglihatan Allah, tetapi Allah akan lindungi Nabi Musa. Allah akan tolong Nabi Musa dan Bani Israel pada saat itu. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa, wadrib bi'asokal bahar. Pukulkan tongkatmu ke laut. Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Apa yang bisa dibuat dengan sebilah tongkat untuk membelah lautan? Mau tongkat sepanjang apapun, seberat apapun, dari kayu apapun sekarang ini, mana bisa membelah lautan? Tetapi pertolongan Allah untuk Nabi Musa, dan Allah bisa saja langsung membuat pintu 12 untuk setiap suku Bani Israel. Jadi terbelahnya itu 12 ya. Laut itu terbelahnya 12 lorong. Karena Bani Israel ada 12 suku. Anak Nabi Yakub ada 12. Masing-masing suku ke lorong yang sudah ditentukan. Allah bisa saja langsung membuka laut tersebut agar bisa dilewati oleh Nabi Musa dan Bani Israel. Nah, tapi Allah menginginkan ada sedikit usaha dari Nabi Musa dengan memukulkan tongkatnya ke laut. Inilah dalam Islam. Bukan hanya modal tawakal, bukan hanya doa, tetapi harus juga apa? Usaha. Doa, usaha, tawakal. Tiga hal ini prinsip nih. Jadikan ini betul-betul kita patri di hati kita, di jantung kita ini. Ya, enggak hanya doa, enggak hanya tawakal, tapi juga harus ada usaha. Nah, ini di antara bentuk kebersamaan Allah dengan walinya, dengan nabinya, yaitu Allah tolong Nabi Musa, Allah tolong Bani Israel pada saat itu. Kemudian contohnya lagi, kebersamaan Allah dengan para walinya, para nabinya yang bentuknya adalah pertolongan, perlindungan, pembelaan adalah ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu hijrah, tidak pergi ke utara menuju Madinah langsung, enggak, melakukan siasat Nabi Muhammad. Bisa jadi mereka tertangkap dengan kuda yang lebih kencang dari unta yang mereka tunggangi. Mereka pergi dulu ke selatan. Ya, orang kalau jadi Mekah, di atas Mekah di sebelah utaranya itu Madinah. Ya, jadi kalau misalnya orang mau ke Madinah langsung ke utara, tapi Rasulullah SAW pergi ke selatan ke Gua Saur. Ada Gunung Saur, ada Gua Saur. Nah, di situ Rasulullah SAW bersembunyi selama 3 hari. Rasulullah melakukan siasat, Rasulullah melakukan taktik, ada usaha, bukan hanya doa dan tawakal. Nabi Muhammad SAW bahkan beliau menyewa orang kafir. Abu Bakar As-Siddiq menyewa orang kafir, Abdullah ibn Uraikid, untuk menjadi penunjuk jalan. Jalan bukan jalan reguler ini, jalan alternatif, jalan tikus yang enggak biasa dipegang, yang tidak biasa dijalani oleh manusia. Tahu Abdullah bin Uraikid ini, dibayar oleh Abu Bakar untuk menjadi penunjuk jalan mereka. Boleh ya, pada saat itu ketika Irak dulu mau menyerang Arab Saudi, Saddam Hussein mau menyerang Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi menyewa tentara Amerika untuk melindungi perbatasan Irak dan Arab Saudi. Itu boleh dilakukan, menyewa orang kafir untuk membuat sebab perlindungan, seperti halnya Abu Bakar di sini menyewa Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan. Ketika Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di dalam gua, ternyata terbaca oleh orang yang bisa membaca jejak kaki, sekalipun sudah dihapus oleh ternak kambing domba Abu Bakar yang digembalakan oleh pembantunya atau oleh budaknya. Sudah dihapus, digembalakan, jejak Rasulullah itu dihapus ya dengan kambing-kambing, masih juga terbaca oleh beberapa orang ya. Kemudian mereka berdiri di atas gua. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, andaikan mereka melihat ke kaki mereka, mereka akan melihat kita. Jadi ini ternyata nih, lihat ke bawah, di situ guanya, jadi bukan miring ke dalam, bukan ke samping, tapi di bawah. Ya, kalau mereka melihat kaki mereka, itu Muhammad dan Abu Bakar tuh. Ya, baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, bagaimana ketika kita berdua Allah yang ketiganya? Ya, Allah yang ketiganya, la tahzan innallaha ma'ana illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. Ya, Allah menceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Gua Hira, pada di Gua Thawr. Pada saat itu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, ketika berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan kau sedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, Allah akan lindungi kita, Allah akan bela kita, Allah akan tolong kita. Sedangkan riwayat ada sarang burung di atas Gua Thawr, ada sarang laba-laba, itu semua dhaif, tidak sahih. Ya, tapi Allah bela dan tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar, ya, dan Abu Bakar dengan pertolongan ma'iyahnya Allah, ya, dengan ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan Allah bersama para nabi, para wali, ya, ma'iyatul khosoh, kebersamaan Allah yang khusus, yaitu an-nasr wa ta'yid, pertolongan dan pembelaan. Ya, demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai jalan nih, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar udah mulai hijrah, tiba-tiba datang Suraqah ibn Malik mengejar dengan kuda terbaiknya, terkencangnya, yang belum pernah jatuh sekalipun, langsung terjerembab dua kaki depan kuda Suraqah ibn Malik, jatuh. Coba untuk naik lagi, dikeluarkan lagi dari tanah, naik lagi, jatuh lagi. Wah, ini berarti ada yang salah nih. Kemudian dikejar, dibilang aku tidak akan menyakiti kalian. Baru kuda tersebut bisa menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pembelaan Allah apa? Atau kebersamaan Allah yang berupa pembelaan, perlindungan dan pertolongan. Ya, nah. Kita mau ditolong oleh Allah, kita mau dibela oleh Allah, kita mau dilapangkan kesulitan kita, dijauhkan kita dari mara bahaya, dikeluarkan kita dari berbagai macam bentuk kesempitan. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bersabar. Ini kebersamaan yang khusus, sama kebersamaan dengan Nabi. Kalau kita bisa bersabar, memaafkan, ada orang yang mengganggu kita, ada orang yang menggosipi kita, ada orang yang memaki kita, ada yang menipu kita, dan yang lain sebagainya, mengganggu, menyakiti kita, kita sabar, kita maafkan untuk mendapatkan kebersamaan Allah dengan kita. Jelas ini insya Allah? Taib. Nah, ini yang kedua. Ya. Bagi ahlu sunnah, kebersamaan Allah itu ada dua tadi. Kebersamaan umum, apanya itu berarti? Ilmu, pendengaran, penglihatan, pengawasan dan kudrah. Kemudian kebersamaan Allah yang khusus, apa itu? Kebersamaan Allah yang khusus, perlindungan, pertolongan, pembelaan. Berbeda dengan yang dipahami oleh selain ahlu sunnah dalam memahami sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan kebersamaan Allah dengan makhluknya adalah kebersamaan dzatiyah. Kebersamaan zatnya, zatnya Allah. Kalau tadi ahlu sunnah meyakini Allah zatnya di mana? Di atas arsh. Tetapi selain ahlu sunnah, mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama makhluk dengan zatnya. Ada dua sekte. Ada dua sekte. Yang pertama sekte ittihadiyah. Yang kedua sekte hululiyah. Yang pertama sekte ittihadiyah, yaitu Allah bersatu dengan alam. Alam adalah Allah, Allah adalah alam. Tidak bisa dibedakan lagi mana Allah, mana alam, karena Allah sudah bercampur, ya. Dan ini salah satu, seperti misalnya ya, air putih ini kita campur kopi ini, kita tidak bisa lagi membedakan mana air, mana kopi, ya. Kita nggak bisa lagi membedakan mana air, mana kopi. Kita bilang air nggak pas, kita bilang kopi juga nggak pas, harus air kopi, kan kayak gitu. Karena tercampur, nggak bisa dibedakan nih. Itu namanya ittihadiyah, bercampur antara alam dengan Allah. Allah adalah alam, alam adalah Allah. Sampai ucapan mereka mengatakan inilah Allah, ini Allah nih, ini Allah nih. Ini SD, anak belajar SD sama guru agama dibilang kayak gitu. Ini Allah nih, ini Allah nih. Ya. Itu namanya apa tadi? Ittihadiyah, salah satu pemahaman yang dipahami oleh sekte Nasrani. Allah itu bercampur dengan Nabi Isa. Orang Kristen sekarang, ya, orang Nasrani zaman sekarang. Ya, bukan, kalau zaman dulu beda. Kalau zaman dulu hululiyah, kalau zaman sekarang mereka ittihadiyah. Meyakini Allah itu sudah bercampur dengan Nabi Isa. Jadi unsur
1: makhluk dan unsur Tuhan tidak bisa dipisahkan lagi. Mana Tuhan, mana Nabi Isa. Mana Allah, mana Nabi Isa. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa Isa ibn Maryam. Kata Allah, telah kafir mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa ibn Maryam. Bercampur, enggak bisa lagi dibedakan. Nah, ini namanya sekte ittihadiyah. Mereka hanya mempunyai pemahaman ittihadiyahnya itu hanya pada Nabi Isa. Sedangkan sekte yang ada di kalangan yang mengaku Islam selain Ahlu Sunnah itu lebih parah daripada sekte Nasrani. Yang mengatakan sekte Nasrani yang mengatakan Allah bercampur dengan Nabi Isa saja itu sudah dihukumi kafir oleh Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa Isa ibn Maryam. Jelas ini insyaallah. Apalagi yang meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan alam semesta ini, dengan kita nih, dengan pohon, dengan kuburan, dengan binatang. Makanya tidak mengapa untuk seseorang dia sujud di kuburan, tawaf di kuburan, berdoa ke kuburan, atau ke pohon, atau ke batu. Karena sejatinya yang kita lihat itu adalah Allah, kata mereka. Karena Allah ada di mana-mana, kata mereka. Ini sekte apa? Ittihadiyah. Yang kedua adalah Al-Hululiyah. Sekte kedua yang berbeda dengan Ahlu Sunnah adalah Al-Hululiyah. Apa itu? Allahu yahillu fil makan. Allah bertempat pada satu tempat. Seperti ini. Air putih ini. Air putih ini bertempat di mana? Di gelas. Jadi gelas sendiri, air putih sendiri. Kemudian dicampur, kemudian dituangkan air ke dalam gelas. Ya, Allah bersatu ke tempat. Seperti yang diyakini oleh orang Nasrani. Sekte dulu. Sekte dulu ya, orang-orang dulu, Nasrani dulu atau awal-awal. Mereka mengatakan Allah bersatu atau bertempat dengan Nabi Isa. Jadi ada dua unsur tetap dan itu tidak bercampur. Ketika Nabi Isa disalib, kemudian Aili aili lima sabaktani, wahai bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Jadi bagi mereka, sekte mereka dulu, itu Allah pergi keluar dari Nabi Isa. Jelas ini? Asalnya Nabi Isa terlahir sebagai makhluk, kemudian dimasuki Allah. Ketika Nabi Isa ditangkap dan disalib, Allah keluar dari Nabi Isa. Jelas ini? Nah, itu yang diyakini oleh sekte Hululiyah. Allah bersatu dengan sebagian para wali, dengan para ajengan. Ya, ada 6, ada 11, ada 23 kutub atau aqtab. Ya. Kutub. Ya, mereka ini ada 6 kutub. Ya, ada 6 apa isinya ya? 6 inti ya, yang Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan 6 wali tersebut. Ya. Istilahnya manunggaling kaula ning Gusti, bersatu diriku dengan Gusti, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bersatu dengan diriku. Allah sudah bersatu dengan wali fulan. Allah sudah bersatu dengan wali fulan. Allah enggak bersatu dengan santri enggak, dengan pembesarnya nih. Oh, itu Allah sudah bersatu dengan ajengan ini. Allah sudah bersatu dengan itu. Itu namanya apa? Hululiyah. Maksudnya zat Allah yang bersatu dengan mereka itu. Ya. Ini lebih ringan daripada ittihadiyah, ya enggak? Ini lebih ringan daripada ittihadiyah. Itu saja pun dihukumi kafir oleh Allah ketika orang Nasrani meyakini Allah bersatu atau ya Allah menempati tubuh Nabi Isa. Itu saja sudah dihukumi kafir oleh Allah. Bagaimana dengan yang meyakini dalam Islam Allah bersatu dengan sebagian apa? Wali-walinya. Lebih parah keadaannya daripada keyakinan orang Nasrani yang Allah bersatu atau menempati Nabi Isa. Nah, jadi ini perbedaan memahami sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya antara ahli sunnah dengan selain ahli sunnah. Jelas ini insyaallah ya. Barakallahu fikum. Nah, tentunya kita ingin mendapatkan kebersamaan Allah yang itu khusus. Kita ingin dibela, ingin kita ditolong, dibantu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersulit kita inginnya untuk bermaksiat. Dipersulit kita untuk bermaksiat, dipersulit kita untuk melihat yang haram, mendengar yang haram, melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat haram, mengucapkan dengan lisan kita kata-kata yang haram, melakukan dengan kedua tangan kita perbuatan yang haram. Kita minta kita seperti itu. Itu namanya dilindungi oleh Allah. Allah, dan kita minta agar Allah mudahkan kita untuk melihat yang baik, mendengar yang baik, mengucapkan yang baik, melakukan dengan kedua tangan yang baik, melangkahkan dengan kedua kakinya ke tempat-tempat baik. Itu tanda pertolongan Allah, perlindungan Allah kepada seorang hamba. Dan itu bisa ditempuh dengan apabila seseorang dia bersabar diantaranya. Wallahu ma'a as-sabirin. Allah bersama, atau innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Jadi tinggalkan ego, pupuskan keinginan untuk balas dendam, untuk membalas. Tumbuhkan, munculkan rasa memaafkan. Ya, dengan itu dia berkesempatan untuk menjadi hamba Allah ya, yang dilindungi dan dibela. Allah akan bersama dia. Nah, baik. Kemudian juga apabila seorang hamba dia bersabar, dia akan dicintai oleh Allah. Tadi fa idza ahbabtu, kata Allah, apabila aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Apabila aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku adalah pendengarannya yang dia dengar, penglihatannya yang dia lihat, tangannya yang dia pukulkan, kakinya yang dia langkahkan, dalam riwayat lisannya yang dia ucapkan. Maksudnya Allah akan persulit mereka para wali-walinya untuk berbuat maksiat, dan Allah akan permudah mereka untuk melakukan yang baik, untuk melakukan ibadah. Itu apabila Allah sudah mencintai seorang hamba. Bagaimana cara kita meraih cinta Allah? Dengan kita bersabar dari gangguan manusia. Ada orang yang mencela kita, ada orang yang memaki kita, sabar. Sabar. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan sabar kita adalah orang-orang terdekat kita. Istri kita, anak kita, saudara kita, terlebih orang tua kita. Ya, mereka orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan sabar dan maaf dari kita. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya kita baca yang ke-11. Al-hadi asyar ayyashhadu anna sabra nisful iman. Fala yubdhil min imanihi jazaan fi nusrati nafsihi. Fa idza sabara faqad belum, yang sebelumnya belum dibaca semana. Wa man kana Allahu ma'ahu dafa'anhu min anwa'il adha wal madarrat ma la yadfa'uhu ahadun min khalqihi. Nah, masih yang Allah bersama orang bersabar ya. Masih Allah bersama orang sabar. Nah, kalau seandainya kita bisa bersabar dari gangguan manusia, maka ingat ya, kita ini ke depannya itu masih akan ada lagi gangguan-gangguan orang kepada kita tuh. Nah, kalau kita bisa bersabar dengan gangguan ini, maka Allah akan melindungi, membela, menolong kita dari gangguan-gangguan orang-orang yang lain tadi. Yang itu tidak bisa ditahan, tidak bisa dilakukan oleh siapapun makhluk kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, hanya Allah yang bisa untuk melindungi kita dari gangguan manusia.
0: Taib.
1: Kalau kita sudah bersabar, Allah akan melindungi kita. Betul, kita kita bersabar dari gangguan mereka yang satu ini nih. Dengan sabarnya kita dari gangguan mereka yang satu ini, maka Allah akan melindungi kita dari gangguan-gangguan banyak kemudian ke depannya, yang itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bersama kita, karena Allah bersama orang yang bersabar. Seperti itu. Jelas ya?
0: Baik.
1: Nah, poin yang ke-11, ayyashhadu anna sabra nisfal iman. Nah, fala yubdil min imanihi jazaan fi nusrati nafsihi fa idza sabara faqad ahraza imanahu wa sanahu minan naqs. Wallahu ta'ala yadfa'u 'anil ladzina amanu. Yang ke-11, hendaknya diyakini bahwasanya sabar itu setengah dari keimanan. Setengahnya lagi apa?
0: Sabar itu setengah dari keimanan. Setengahnya lagi apa?
1: Iman itu terbagi menjadi dua. Satunya sabar, satunya lagi syukur. Allah menggunakan kata lain dari iman, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang selalu bersabar dan selalu bersyukur. Maksudnya mukmin, Allah bagi tanda-tanda kebesaran Allah itu diimani oleh orang yang beriman. Dan orang yang beriman, Allah juluki mereka itu sebagai sabar syakur.
0: Ya.
1: Nah, apabila ya, sekarang hendaknya diyakini bahwasanya sabar itu adalah setengah dari keimanan. Tentunya dia tidak akan mengeluarkan, ya, membuang setengah imannya untuk membela dirinya. Kalau seseorang dia tidak sabar, berarti dia hilangkan setengah imannya. Jelas ini. Kalau dia gak sabar kan berarti dia mau bela diri nih, mau balas. Ya, dia mau balas. Ketika dia membalas, dia tidak bersabar, berarti setengah imannya terbuang. Ya, setengah imannya terbuang. Kalau sudah imannya lemah, itu terancam. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman kalian, masih lemah, masih sepotong nih iman kalian, sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya yang dia inginkan itu untuk dirinya sendiri, dan dia tidak inginkan keburukan terjadi pada saudaranya sebagaimana dia tidak inginkan keburukan tersebut menimpa dirinya. Jelas ini ya? Nah, yang seperti itu lemah imannya. Kalau orang lemah imannya, mau gimana jawab di alam kubur? Marrabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Mati dalam keadaan imannya seperti itu. Tidak kuat. Apa yang terjadi? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan ucapan orang yang beriman di kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Yang bisa menjawab pertanyaan di alam kubur hanyalah mukmin. Hanyalah orang yang beriman. Gimana kalau imannya lepas? Setengahnya hilang, terancam enggak dia untuk tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur? Terancam dia untuk tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. La adri. Naudzubillah. Kenapa? Untuk bela diri, untuk mendapatkan kepuasan sesaat, membalas itu kepuasannya sesaat. Dan kemudian akan diakhiri dengan penyesalan. Itu pasti semua orang yang membalas mesti dia akan mendapatkan kepuasan. Kepuasannya enggak lama, tetapi enggak lama dari itu dia akan mendapatkan penyesalan.
0: Ya, nanti kita akan baca lagi.
1: Fa idza sabara faqad ahraza imanahu wa sanahu minan naqs wallahu yadfa'u 'anil ladzina amanu. Dan kalau dia bersabar dari gangguan manusia, maka dia telah melindungi imannya dari kekurangan. Ya, dia patenkan, dia jaga, dia perkuat imannya, dia bersabar. Kenapa? Dia enggak ingin imannya lepas, ya. Dia enggak ingin imannya kurang. Dan apabila tetap bulat imannya, Allah akan tolong dia, Allah akan lindungi dia. Wallahu ta'ala yadfa'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela mereka orang yang beriman, yang bulat imannya tuh. Nah, jadi bersabar untuk mendapatkan pertolongan Allah. Ya, kalau enggak sabar, iman kita tergadaikan. Yang berikutnya, ats-tsani 'asyar, ayyashhadu anna sabrahu hakamun minhu 'ala nafsihi wa qahrun laha wa ghalabatun laha, famata kanatin nafsum maqhuratun ma'ahu maghlubah lam tatma' fi istirqaqihi wa asrihi wa ilqaihi fil mahalik, wa mata kana muti'an laha sami'an minha maqhuran ma'aha lam tazal bihi hatta tuhlikahu aw tatadarakahu rahmatun mir rabbihi. Nah, ini mantap nih, yang kedua nih. Penting ini ya. Apa itu? Yang ke-12, afan. Hendaknya seseorang meyakini bahwasanya apabila dia bersabar, ya, apabila dia bersabar, maka dia bisa mengekang jiwanya. Hakam. Hakam. Hakam itu adalah diambil dari kalimat hakamah. Hakamah itu adalah tali kekang yang ada di kuda. Di mulut kuda ada hakamah, ya. Belok kanan, ditarik yang kanan dia belok kanan, ditarik yang kiri dia belok kiri. Nah, itu namanya tali tersebut namanya hakamah. Ya, hukum dinamakan hukum diambil dari tali yang ada di mulut kuda ini. Agar manusia dia teratur, bisa agar manusia dia diatur, belok kanan, belok kiri agar baik, ya. Kuda kalau enggak diatur gimana bisa jatuh dia ke jurang, bisa dia nubruk apa, ya, yang apa yang ada di depannya. Nah, begitulah manusia, bagaimana agar baik hidupnya. Nih, di sini dikasih hukum oleh Allah. Ini hukumnya, ini terlarang, ini yang harus dikerjakan, ini haram, ini halal, ini perintah, ini larangan. Nah, sabar itu adalah hakam. Hakam minhu ala nafsihi, sebagai pengekang untuk jiwanya. Jadi jiwa kita ini liar sebenarnya nih, ya. Jiwa kita ini liar. Nah, sabar itu sebagai pengekang jiwa kita. Wa qahrun laha wa ghalabatun laha, sebagai pengekang, kemudian ini sama sama sinonim ini. Pengekang untuk pengak yang menaklukkan, pawang. Nah, ini pawang nih. Pawang penakluk. Jadi sabar itu adalah pawang penakluk, kemudian pengekang jiwa. Ya. Ketika jiwa bisa ditaklukkan, bisa dikekang. Ya. Lam tatma' fi istirqaqihi, maka jiwa dia tidak akan berontak, ya. Dia akan terus bisa dikendalikan, dia akan tertawan. Tidak akan jiwanya ini menjerumuskan dia pada kebinasaan. Seseorang ahlul ahwa namanya. Apa ahlul ahwa itu? Pelampias hawa nafsu. Ahlul ahwa, mereka orang-orang yang melampiaskan hawa nafsunya. Apa yang terbesit dalam hatinya ucapkan, apa yang terbetik dalam hatinya dilakukan. Ingin beli ini, ingin beli itu, langsung dilakukan. Muslim enggak? Apa yang terbesit dalam hatinya pikir dulu, ini baik enggak untuk diucapkan, di share enggak, valid enggak beritanya. Enggak semua info kabar yang datang ke yang enggak semua info dan kabar yang sampai kepada kita itu kita sampaikan. Kalau ada info kabar datang kepada kita, yang pertama kita lakukan, yang pertama adalah kita pastikan kebenarannya. Yang pertama. Yang kedua, ada maslahat kah untuk itu disampaikan kembali, untuk di-share, untuk dikirim ke yang lain? Kalau enggak terancam kita. Ya. Nah, jadi kayak gini. Kita kembali dulu. Ya. Jiwa kita ini liar. Jiwa kita ini liar. Ya. Coba singa seperti itu bisa ditaklukkan oleh manusia. Ya.
0: Oh.
1: Binatang-binatang buas bisa ditaklukkan oleh manusia. Manusia itu lebih liar daripada binatang liar.
0: Ketiga, seseorang dia bisa bersabar, mudah untuk memaafkan,
1: bersabar tidak membalas dari gangguan manusia, maka dia mudah untuk menaklukkan hatinya keinginan syahwat-syahwatnya yang membara. Dia ingin bermaksiat ini, bermaksiat itu, bermaksiat A, B, mudah dia untuk kekang, mudah dia untuk taklukan, mudah dia untuk tundukkan. Jelas ini? Kalau seseorang dia tidak terbiasa untuk bersabar, memaafkan, mudah dia untuk membalas, maka mudah pula lah dia untuk melampiaskan hawa nafsunya. Tidak bisa dia kekang. Ayatnya di surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
0: wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
1: Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa.
0: Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal-'afina 'anil-kadhimina al-ghayd wal-'afina 'anin-nas.
1: Mereka yang menafkahkan, bersedekah di saat mereka lapang, di saat mereka sempit, kemudian ketika dan mereka yang meredam amarah, dan mereka yang mudah memaafkan manusia.
0: Jelas ini?
1: Kemudian setelahnya apa?
0: Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim.
1: Langsung Allah menyebutkan sifat orang yang bertakwa ketika mereka jatuh pada kemaksiatan. Ya, segera mereka beristighfar kepada Allah. Ada yang tersembunyi, kenapa kok Allah lanjutkan firman-Nya setelah mudah untuk memaafkan manusia, jatuh dia pada maksiat? Bagaimana? Ada yang tersembunyi dalam dua ayat ini, yaitu mereka yang mudah untuk memaafkan manusia, bersabar dari kesalahan manusia, maka dia bisa mengekang dirinya untuk berbuat maksiat. Dia mau maksiat ini, mau maksiat, bisa dia kekang, bisa dia tahan, karena dia sudah taklukkan puncaknya. Apa itu puncaknya? Amarah. Puncaknya itu adalah amarah, balas dendam, tidak memaafkan. Bisa dia kekang itu, yang lainnya mudah tuh. Yang lainnya gampang. Ya, nah.
0: Maka wa mata kana muti'an laha sami'an minha maqhuratan ma'aha lam tazal bihi hatta tuhlika.
1: Kalau dia tidak kekang, ya, dia lampiaskan hawa nafsunya. Maksudnya dia balas dendam. Ulangi lagi. Kalau seseorang dia tidak bersabar, dia lampiaskan keinginannya untuk marah, dia lampiaskan balas dendamnya, ya, dia tidak bersabar, maka jiwa tersebut akan terus mengekang dia, malah justru dia yang dikekang oleh hawa nafsu jadinya, ya, terbalik jadinya, sampai hawa nafsu tersebut menyampakkan dia dalam jurang-jurang kebinasaan. Nah,
0: falau lam yakun fi sabri illa qahruhu li nafsihi wa li syaitani fa hina idin yadhhar sultanul qalbi wa tathabbutu junudih fayafrah wa yaqwa wa yatrudul adu anhu.
1: Subhanallah, ya. Nah, kalau hanya sabar itu, kalau hanya dengan sabar itu bisa dia menguasai jiwanya dan setan yang ada dalam tubuhnya, maka dia sudah menaklukkan seluruh tubuhnya. Ya, tapi kalau itu tidak bisa dia taklukkan, maka dia akan menjadi hamba untuk hawa nafsunya. Jadi budak untuk hawa nafsunya. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. Taib.
0: Kita lanjutkan.
1: Al-thalith ashar, yang ke-13, ayya'lama annahu in sabara fallahu nasiruhu walabud. Yang ke-13, hendaknya seseorang mengetahui apabila dia bersabar, maka Allah yang akan melindunginya, membelanya, dan itu pasti. Dan itu pasti. Fallahu wakil man

mengurusi musuh ini. Fakana huwa nasirun lah, fakana huwa nasirun laha. Fa aina man nasarahu Allahu khairun nasirin. Ila man nasarahu nafsahu ajazir nasirin wa adafa. Kalau Allah yang sudah bela, kalau Allah yang sudah tolong, Allah yang sudah turun tangan untuk menghabisi si zalim, habis semuanya. Tapi kalau kita yang berusaha untuk membalas dendam, seberapa kita bisa melakukan kepada si zalim tersebut? Ya, nah, jadi apa? Bersabarlah. Seakan-akan orang yang bersabar itu mengatakan, ya Allah, saya bersabar dan aku serahkan orang zalim ini kepadamu. Terserah kau buat apa. Seperti itu. Ar-Rabi Asyar yang ke-14. Anna sobrahu ala man adahu wahtimalahu lahu yujibu ruju khasmihi an zulmihi. Wanadamatihi wa'tidarih. Walau min naslahu mualian lahu. Wahada makna qawlihi ta'ala. Idfa' billatihi ahsan. Fa'idhan ladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Wa ma yulakkaha illa alladhina sobaru. Wa ma yulakkaha illa zuhadzin azim. Yang ke-14. Bahwasanya sabarnya dia atas gangguan dan bagaimana dia menahan diri dia, ya, dia bersabar, dia menahan diri, bahkan dia bisa memaafkan, itu bisa menjadi sebab si musuh zalim itu akan rujuk, akan menyesal, akan minta maaf. Dan orang-orang pun akan balik menyerang si zalim. Inilah makna firman Allah, idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan yang terbaik, bukan hasan. Balas dengan yang baik, balaslah dengan kebaikan. Enggak. Allah mengatakan di sini, balaslah dengan yang terbaik yang engkau bisa lakukan untuk dia. Dengan itu, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ, ketika ada permusuhan antara engkau dengan dia, Allah akan jadikan si musuh ini menjadi ring satumu, teman dekat, karib, paling karib untukmu. Jadi kalau kita memaafkan orang ini, waduh saya salah, saya sudah buat salah sama dia, tapi dia maafkan, dia gak balas nih. Dia nyesel, dia datang minta maaf, ya, menjadi sebab terbukanya hidayah untuk dia nih. Ya, jelas ini ya. Jadi kalau kita balas kedzaliman manusia dengan kebaikan, malah justru orang tersebut akan menyesal, rujuk, dan dia akan minta maaf. Itu di surat Fussilat ayat 34 sampai 35. Ya, jadi musuh itu didekati, dibaiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi 100 ekor unta untuk Sofwan ibn Umayyah. Sofwan ibn Umayyah ini dendam kesumat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbunuh ayahnya di perang Badar. Dikeluarkan hartanya semua untuk bikin perang Uhud, dikeluarkan lagi hartanya untuk perang Khandaq. Ya, bencinya Sofwan ibn Umayyah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Fathu Makkah, ketika ditaklukkan Makkah, ya, kemudian perang Hunain, Sofwan dikasih oleh Rasulullah 100 ekor unta. Berkurang marahnya, dendamnya Sofwan. Dikasih lagi 100 ekor unta. Ya, hilang dendamnya Sofwan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikasih 100 ekor unta lagi. Rasulullah menjadi dicintai oleh siapa? Sofwan. Ya. Nah, 300 ekor unta, 4 miliar, 12 miliar. 100 ekor unta teh 4 miliar. Dikasih. Jadi ada orang yang jahat sama kita, nah, kasih uang. Kasih hadiah. Ada orang yang enggak suka sama kita, kasih hadiah terus. Enggak sampai bermiliar-miliar, insyaallah udah apa? Udah nunduk tuh. Nah, Al-Khamis Asyar. Ini masih insya Allah kita selesaikan. Mudah-mudahan masih ada waktu. Nah, masih panjang waktunya. Al-Khamis Asyar yang ke-15. Rubbama kana intiqamahu. Taib. Afan. Rubbama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan li ziyadati syarri khasmihi wa quwwati nafsihi.
wa quwwati nafsihi wa fikratihi fi anwa'il adallati yusiluha ilaihi.

0: هو المشاهد فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر والعاقل لا يختر أعظم الضررين بدفع أدناهما وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه وكم قد ذهبت النفوس والرياسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. نعم ini yang ke-15 ya. Subhanallah. Pikirannya untuk lebih mencelakai kita nih sebagaimana itu terjadi. Diambil tanah, diambil tanah 10 kali 10. Wah ini ngamuk, ini 1 hektar tanah kita hilang. Coba udahlah, orang ini zalim, dia nggak bisa di, nggak bisa orang ini diingatkan, dinasehati, udah biarin aja. Fa'idha sobaro, kalau dia bersabar. Bahkan kalau dia maafkan, ya, maka akan selamat tanah dia yang banyak itu, atau akan selamat jiwa dia, ya. Dan seorang yang berakal, dia tidak akan memilih yang lebih buruk keadaannya daripada yang rendah. Dia mendapatkan keburukan, kedzaliman, udah dia sabar. Kalau dia balas, kalau dia apa ya? Kalau dia balas kedzaliman tersebut, dia tuntut. Ya, maka akan ngamuk orang tersebut lebih kepada kita mengambil apa yang kita miliki lebih daripada apa yang sudah dia ambil sebelumnya. Kata Syekhul Islam di sini, ya, berapa banyak hilang nyawa, berapa banyak hilang jabatan, hilang harta karena sebab membalas. Kalau dia memaafkan, maka itu semua tetap ada. Ya, terkadang terluka, dibunuh keluarganya. Kalau dibalas, dibunuh keluarganya. Ada sebagian orang kayak gitu. Ya, taib. As-sadis asyar, yang ke-16. Anna man i'tada al-intiqam walam yasbir, labudda ayyaku'a fi dhulmi. Nah. Seseorang yang terbiasa membalas dan tidak bersabar, maka pasti dia kemudian akan melakukan kedzaliman. Fa inna nafsa la taqtasir ala qadril adil wajib laha ilman wala iradatan. Wa rubama ajazat anil iqtisari ala qadril haqqa. Fa innal ghadab yakhruj bi sahibihi ila haddin la yaqil ma yaqul wa ma yaf'al fa bainama huwa madlumun yantadiru an-nasr wal 'izz idhin qalaba zaliman yantadiru al-maqt wal 'uqubah. Nah ya, yang ke-16, seseorang yang dia terbiasa untuk membalas dan tidak bersabar, maka dia mesti jatuh pada kedzaliman, karena yang namanya jiwa, dia tidak mau ngalah, ya. Dia nggak mau seri aja nggak mau nih. Seri aja nggak mau. Imbang nggak mau. Ada orang bilang ke kita, kamu bodoh, misalnya. Jiwa kita nggak mau cuman membalas apa, kamu juga bodoh. Nggak mau kan? Keinginan kita membalas lebih daripada itu. Kamu bodohnya kuadrat, kuadratnya pun kuadrat lagi, misalnya kayak gitu. Ya, katotoloyo misalnya. Baik. Seseorang ketika dia sudah membalas, dia marah. Kalau sudah marah, kadang sudah tidak berakal. Dia enggak ngaco ngomongnya, apa yang dia perbuat udah enggak dia pikirkan. Asalnya ketika dia dizalimi, dikata-katai, menunggu pertolongan Allah dan kemuliaan dari Allah berbalik karena dia membalas sampai lebih daripada apa yang dia dapatkan. Asalnya dia dizalimi, berubah menjadi pelaku zalim, Allah timpakan kepada dia azab dan murkanya. Asalnya dia dizalimi, berubah menjadi pelaku zalim. Jadi sabar aja, karena orang yang balas itu mesti dia akan apa, melakukan kedzaliman. As-sabi'asyar, yang berikutnya yang ke-17. Anna hadhil madlamah allati qad dhulimaha hiya sababun imma li takfiri sayyiatihi wa rafi' darajatihi fa idzan taqama wa lam yasbir lam takun mukaffiratan li sayyiatihi wa la rafi'atan li darajatihi. Yang ke-17, bahwasanya kedzaliman yang sampai kepada dia, maksudnya ada orang menzalimi dia, itu sebab Allah akan gugurkan dosa-dosanya, sebab Allah akan tinggikan derajatnya. Kalau seandainya dia membalas dan tidak bersabar, maka musibah yang menerima, musibah yang sampai kepada dia, ya, musibah yang dia terima tidak sebagai penggugur dosa dan tidak sebagai peninggi derajat. Jelas ini insyaallah. Jadi musibah, gangguan orang kepada kita itu sebagai penggugur dosa atau untuk meninggikan derajat. Kalau kita membalas, gugur itu semua, enggak menjadi penggugur dosa, enggak menjadi sebab seseorang ditinggikan derajatnya. Kenapa? Karena dia sudah mengambil haknya dengan membalas, tidak menjadi penggugur dosa. Yang ke-18. Anna afwahu wa sabruhu min akbaril jundilahu ala qasmihi. Fa inna man sabar wa afa kana sabruhu wa afuhu mujiban lidulli aduwihi wa khawfihi wa khasyatihi minhu wa minan nas. Fa inna nasa la yaskutuna an khasmihi wa insakatahu. Fa idha intaquma zala dhalika kullah. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده. Yang ke-18 adalah apabila bahwasanya memaafkannya dia, sabarnya dia adalah tentara terbesar yang dia miliki untuk menghadapi musuh. Enaknya kayak gini. Kalau di sini kata Syekh Akbarul Jun, tentara terbesar ya. Sabar dan memaafkan itu adalah kekuatan terbesar untuk menghadapi musuh. Kalau seseorang dia bersabar dan memaafkan, maka musuh akan kerdil, akan takut. Ya. Dia akan terasa resah, gelisah dan khawatir terus. Dan dia pun tidak hanya takut kepada orang yang dia zalimi, bahkan orang-orang pun akan menyerang dia nih. Karena kalau kita diam, orang-orang gak akan diam membela kita. Ya. Jadi dia ini takutnya bukan hanya ke kita saja, takut juga dia kepada orang-orang. Tapi kalau dia membalas, hilang rasa takut itu pada musuh. Oh, cuman segini dia bisa ngebalas. Oh, kayak gini cuman balasannya. Tapi kalau kita diam, kita memaafkan, kita enggak balas, dia selalu resah, dia gelisah, dia takut, dia selalu kerdil. Wah, ini orang ini enggak balas nih, luar biasa nih. Ya, dan dia takut sama orang-orang. Orang-orang ngelihat orang yang zalim nih, orang zalim nih masyarakat bisa melihat. Ya. Tayib. Dan akan dihukumi oleh masyarakat. Tayib, seperti itu. Atasi asyar, kita percepat ya. Yang ke-19, innahu idza afa an khosmihi istasyarat nafsu khosmihi annahu fawqahu wa annahu qad rabiha alai fala yazalu yara nafsahu duna wa kafa bihadza fadlan wa syarafan lil afu. Nah, jadi ini kebalikannya ya. Kalau tadi kan dilihat dari sisi musuh, kalau kita memaafkan si musuh jadi kerdil. Nah, kalau kita memaafkan, jiwa kita itu tenang, ya, jiwa kita itu berada di atas dia, kita itu sudah menang. Dengan diamnya kita sudah menang, dan dia sudah apa dibilang qad rabiha alaih, dia sudah justru mengambil banyak keuntungan. Ya, terus musuh dia akan selalu melihat dirinya kerdil, dan dia akan selalu merasa lebih apa namanya, bisa lebih tinggi, lebih mulia daripada musuhnya dengan dia bisa bersabar. Jadi yang nomor 18 itu dilihat dari sisi musuh, yang nomor 19 dilihat dari sisi orang yang bersabar. Ini jelas nih ya. Tuh, sekarang kita lihat yang ke-20 yang terakhir. Annahu idza afa wa safa kanat hadhihi hasanah ukhra wa tilkal ukhra tulidu lahu ukhra wa halumma jarra fala tazal hasanatuhu fi mazid fa inna min thawabil hasanah al hasanatu kama anna min iqabil sayyiati sayyiatu ba'daha wa rubama kana hadha sababan linajatihi wa sa'adatihi al abadiyah fa idzan taqama wa intasara zala dhalik. Yang terakhir, yang ke-20 adalah apabila dia memaafkan, dia berlapang dada, maka ini adalah kebaikan, pahala. Dan kebaikan pahala akan melahirkan kebaikan berikutnya. Maksudnya amal soleh akan melahirkan amal soleh yang berikutnya. Amal soleh yang berikutnya ini akan melahirkan amal soleh lagi yang berikutnya. Terus seperti itu. Ya, dan dia pun akan mendapatkan pahala, pahala, pahala, pahala terus naik ke atas. Sebagaimana dosa akan melahirkan dosa yang berikutnya. Terus, terus. Ya. Mana dalilnya? Inna shidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa seseorang untuk beramal soleh. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu membawa seseorang untuk melakukan dosa besar dan maksiat. Nah, ini jadi dosa itu akan melahirkan dosa, akan melahirkan dosa-dosa yang berikutnya. Kemudian, dan bisa jadi, kata Syekhul Islam di sini, bisa jadi ketika dia diganggu dan dia bersabar, dia enggak balas dendam, dia memaafkan, akan melahirkan amalan-amalan soleh yang berikutnya yang bisa menjadi sebab keselamatan dia di akhirat, kebahagiaan abadi nanti di surga, kalau seandainya dia membalas hilang kesempatan itu dari dia. Jelas ini? Kalau dia membalas, udah ya hilang kesempatan, gak melahirkan amal soleh yang berikutnya. Alhamdulillah. Ya, ini mohon maaf, ini waktunya kelewat. Alhamdulillah selesai pembahasan kita kitab Qa'idatun fi Shabr. Ya, mau cari kitab manapun tentang sabar tidak akan sedetail dan sedahsyat ini. Ya, banyak para ulama membuat kitab tentang sabar, tapi tidak ada yang sedahsyat, hanya beberapa lembar, 3 lembar cuman. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, mudah kita untuk bersabar dan memaafkan, bisa kita mengamalkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab ini, mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita, menjadi berkah untuk kaum muslimin yang lainnya. Nah, mungkin ini enggak ada pertanyaan ya? Enggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Enggak ada. Oh ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, maaf mau bertanya. Ini mengenai masalah sabar, Ustaz. Ketika kita dizolimin sama orang gitu ya, Ustaz. Apalagi zolimnya itu lebih ke arah fitnah atau hal yang tidak benar itu, Ustaz. Nah, di sini kan perlu di sampai sejauh mana sih batasan kita sabarnya itu? Apakah untuk meluruskan fitnahnya itu kan kita perlu upaya untuk membenarkan gitu ya, Ustaz, membenarkan bahwa kezaliman itu tidak benar gitu. Nah, kadang upaya kita untuk meluruskannya itu, perjalannya itu berbarengan dengan emosional, berbarengan dengan
0: ketidaksabaran.
1: Ketidaksabaran itu, Ustaz. Perjalanannya itu yang kadang sampai sebatas apa atau sejauh mana kita kesabarannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan dengan Sofia, ada 2 orang Ansor yang asalnya jalannya biasa jadi agak cepat sedikit. Kemudian Rasulullah panggil, ala rislikuma, pelan-pelan. Ini Sofia, istriku. Ya, subhanallah ya Rasulullah, kata 2 orang Ansor ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majradam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah. Jadi Rasulullah jelaskan, jangan sampai terbesit dalam hati 2 orang Ansor ini, Rasulullah berjalan dengan wanita lain nih, bukan istri beliau. Rasulullah menjelaskan, Ya, ada upaya, tetapi kalau seandainya tidak diterima ini dan itu, sebagaimana fitnah yang dimunculkan oleh orang-orang munafik kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bagaimana sakit hati beliau, ya. Aisyah pun beliau mengatakan, andaikan aku berkata jujur, mungkin kalian enggak akan percaya, ya. Jadi ada mau ada usaha menyampaikan silakan kalau itu bisa. Tapi kalau terlihat tidak bisa saja, Allah yang akan menyingkap semuanya. Ya, kalau tidak mungkin kita untuk mengklarifikasi, ya, menjelaskan yang benar itu seperti ini, itu adalah fitnah. Allah yang mengendalikan hati manusia semuanya, ya, akan tersingkap kebenaran itu atau kedusta. Dusta itu sumbunya pendek. Ya, ini peribahasa Arab ya. Dusta itu sumbunya pendek, akan tersingkap kedustaan itu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran, karena ada hadiah di sana, apa boleh apa tidak, ya. Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif, yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat. Seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak, gitu ya. Lomba berenang. Asal auratnya terjaga ya, tidak ada wanita umpah, khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi, musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah ilmiah umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya. Atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat. Maka dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpah semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang, lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya, yang menang tidak. Itu judi. Nah ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat-cepat, tidak ada bayaran. Kalau tuh ada bayaran, administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, ya. Kemudian memperbagus bacaan, karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia termasuk di Saudi Arabia, lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidzah, para ustadz di Indonesia itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustaz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif, dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah, mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania, ya mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustaz. Yang diajar para ustaz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada doktor juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan suka diadakan lomba. Lomba hafalan Quran 30 juz, di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz, bahkan yang 1 juz. Akhirnya semua yang ikut, walaupun hanya daftar, terdaftar saja, walaupun hanya 1 juz, itu dapat hadiah. Walaupun beda, yang 30 juz hadiahnya beda, ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan, asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Lah bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya, karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak di hadapan ahli-ahlinya yang menguji. Di hadapan para ahlinya, ya, para penguji, yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah, tidak menjadi pemenang, hanya menjadi 3 besar dari belakang, dari 1000 peserta. Terpacu lagi, berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya, atau kemampuannya, harus ditingkatkan, ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu'alam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istata ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nalu hasanatan," ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana abudu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempat. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Kurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqu la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau gak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priwe Ambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau pakai sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, Ahasibannas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bismillah. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan-kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang agung ini memberikan pemahaman kepada kita akan pentingnya mempelajari ilmu agama bagi seseorang. Karena siapa yang diharamkan dari ilmu-ilmu agama, maka dia diharamkan juga dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, di sini dalam hadis Nabi SAW datang dengan sighah nakirah pada kata khairan, yang artinya kebaikan-kebaikan secara umum yang luas, yang banyak.

Allah ingin dari kita agar melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu, ataupun Allah menginginkan dari kita untuk menjauhi suatu perbuatan-perbuatan tertentu, maka dengan mengetahui ini, ya, seseorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan sebaliknya, siapa yang diharamkan dari ilmu syar'i karena tidak mempelajarinya, tidak berusaha mendapatkannya, tidak menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka dia juga akan diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Karena ilmu syar'i ini adalah pangkal segala kebaikan-kebaikan. Ilmu syar'i ini membantu seseorang untuk mengetahui bagaimana caranya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena inilah hakikat tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka beribadah kepada Allah, ibadatullah ini adalah satu-satunya tujuan keberadaan manusia di atas muka bumi ini. Tidak ada tujuan yang kedua. Karena itu kita perlu memiliki modal ilmu syar'i agar kita dapat beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan ridhoi. Baik, ini sedikit nasihat di awal kajian kita. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam pada malam Selasa ini di tanggal 4 Safar 1447 Hijriah. Kita melanjutkan kajian Umdatul Ahkam. Ini pertemuan yang kedua dari kajian kita biiznillah. Dan kita melanjutkan sekarang kepada pembahasan kita masih pada kitab Ut-Taharah. Kita berlanjut sekarang kepada hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam kitab Ut-Taharah ini. Berkata penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima salat seorang di antara kalian jika dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita membahas mengenai perawi hadis ini. Beliau adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau berasal dari daerah yang bernama Daus di Yaman. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam ketika terjadinya perang Khaybar.

0: Akbar pada tahun 7 Hijriyah. Dan dikabarkan beliau juga ikut serta dalam perang tersebut. Ya, jadi beliau setelah berhijrah dari Yaman ya dengan susah payah sampai ke Madinah, ya dikabarkan beliau juga langsung turut serta dalam perang Khaybar tersebut pada tahun 7 Hijriyah. Kemudian di antara perkataan sahabat yang lain berkaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, beliau adalah orang yang paling serius di antara kami dalam menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling tahu di antara kami terhadap hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tidak heran ya bahwasanya sahabat yang lain berkata demikian mengenai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun beliau masuk Islam baru di tahun sekitar 7 Hijriyah, ya tapi beliau ini termasuk sahabat yang senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana saja beliau pergi, ya. Padahal beliau ini dalam keadaan yang bukanlah salah seorang sahabat yang kaya raya. Ya, beliau ini termasuk ahlus suffah yang tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi ketika itu yang memang dikhususkan untuk para sahabat yang fakir yang tidak memiliki rumah. Ya, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini salah satu di antara para ahlus suffah. Dan bayangkan di tengah kesempitan hidup beliau radhiyallahu anhu, beliau terus menemani menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sekitar 5374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menjadikan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa banyaknya pahala dan jasa beliau nih untuk kaum muslimin, ya. Sampai saat ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih dipelajari oleh para tulabul ilm, masih dinukil oleh para ulama, masih dipelajari hadis-hadisnya, dijelaskan kepada umat. Dan insyaallah ya sahabat Abu Hurairah memiliki bagian pahala di sana dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat sekitar tahun 57 Hijriyah di Madinah. Ini sedikit berkaitan dengan perawi hadis kita, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
1: Ini mind mapnya tidak bisa ditekan ini.
0: Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, ya tadi kita telah sebutkan terjemahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sana bahwasanya Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai ia berwudu. Dan yang dimaksud dengan berhadas, ya, ahdatha, berhadas adalah keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, jadi hadas ini adalah suatu keadaan, ya, agar kita bisa membedakannya dengan najis. Ya, kalau najis itu adalah suatu zat, adapun hadas ini adalah suatu yang ma'nawi, ya, keadaan di mana seseorang tidak diperbolehkan melakukan ibadah-ibadah atau tidak sah jika dia melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya kesucian. Ya, dan tentu saja ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang dalam keadaan berhadas, di antaranya adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan. Ya. Keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Ini salah satu sebab seseorang dalam keadaan berhadas. Dan juga membatalkan wudu. Ya. Ketika datang sebab hadas kepada seseorang, maka hal itu akan membatalkan wudunya, dan jika dia datang di tengah-tengah sholat, maka itu juga akan membatalkan sholatnya juga. Kemudian yang dimaksud dengan tidak diterimanya sholat di sini, dalam perkataan Nabi alaihi salatu wasalam, la yaqbalullah, ya, Allah tidak akan menerima. Maksud tidak menerima di sini adalah tidak dibalas dia dengan ganjaran pahala ketika melakukannya, dan juga tidak sah salatnya tersebut. Tidak sah salatnya tersebut jika dia melakukannya. Dan makna secara global dari hadis ini adalah bahwasanya pembuat syariat Allah Azza wa Jal telah menunjukkan kepada kita, memerintahkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh masuk ke dalam ibadah salat kecuali dalam keadaan yang paling baik, kecuali dalam keadaan suci. Ya, maka ini menekankan kepada kita agungnya ibadah salat itu sendiri. Bahwasanya salat ini adalah hubungan yang sangat kuat antara Rabb dengan hamba-Nya. Ya, dan ini jalan seorang hamba agar dia bisa bermunajat kepada Rabb semesta alam. Ya, ini melalui ibadah salat ini. Ini menekankan sekali lagi mengenai pentingnya, agungnya ibadah salat. Dan bahkan ibadah salat ini adalah pembeda kita dengan orang-orang kafir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah, ya, antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah perbuatan meninggalkan salat. Ya, dan ini adalah satu-satunya perbuatan ibadah yang mana para sahabat radhiyallahu anhum memandang meninggalkannya akan mengeluarkan seseorang dari Islam, ya, kekufuran meninggalkan salat ini. Karena itu ini menekankan bahwasanya salat ini adalah salah satu ibadah yang agung. Dan sebagai tanda dari hal tersebut adalah bahwasanya seseorang tidaklah dia diperbolehkan untuk masuk ke dalam ibadah salat ini kecuali dia dalam keadaan yang suci, kecuali jika dia berwudu, ya, jika dia berhadas kecil, dan bahkan dia harus mandi terlebih dahulu kalau dia berhadas besar, ya. Dan seandainya seseorang masuk ke dalam ibadah ini tanpa keadaan suci dalam keadaan berhadas, ya, maka tidak akan diterima sholatnya tersebut, tidak akan diganjar dengan pahala, dan tidak sah sholatnya, tidaklah mengangkat beban sholat tersebut dari pundaknya, ya, tidaklah mengangkat apa kewajiban sholat tersebut dari pundaknya, tidak sah sholatnya. Seandainya dia masuk dalam keadaan sholat, dalam keadaan berhadas. Bahkan sholat seseorang yang berhadas ini haram hukumnya. Ya, dia sengaja sholat dalam keadaan berhadas, tidak berwudu, maka ini haram. Ya, karena Allah tidak menerimanya. Allah telah mengabarkan, ya, melalui lisan Rasulnya bahwasanya Allah tidak menerima sholat seseorang yang dalam keadaan berhadas. Maka sengaja mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menerimanya, ini adalah bentuk penentangan dan penghinaan. Ya, karena itu haram seseorang masuk dalam ibadah sholat dalam keadaan berhadas dan tidak berwudu. Maka ini adalah hadis yang pertama, ya, bahwasanya faedah yang pertama, afwan, ini adalah faedah yang pertama bahwasanya salat seseorang yang berada dalam keadaan berhadas tidak diterima. Sampai dia bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian faedah yang berikutnya, kita mengetahui bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu. Hadas ini adalah pembatal wudu. Nah, faedah yang kedua adalah bahwasanya hadas ini adalah pembatal wudu dan pembatal salat jika hadas tersebut berada di tengah-tengah sholat, yakni terjadi ketika di tengah-tengah sholat. Kemudian faedah berikutnya kita tekankan kembali bahwasanya tidak diterimanya sholat dalam hadis. Ya, tadi dalam hadis disebutkan la yaqbalullah sholata ahadikum. Ya, tidak diterimanya sholat di dalam hadis di sini maksudnya adalah tidak sah sholatnya, dan begitu juga dia tidak diganjar dengan pahala. Ya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga, hadis ini menunjukkan bahwasanya taharah adalah termasuk syarat sahnya sholat. Taharah atau suci, yang mana ini dicapai dengan berwudu untuk bersuci dari hadas kecil, dan dicapai dengan cara mandi untuk bersuci dari hadas besar. Toharoh ini adalah termasuk syarat sahnya sholat. Ya, seseorang ketika hendak mau memulai sholatnya, mau masuk ke dalam sholatnya, maka dia harus sudah berada dalam keadaan suci, yakni dengan berwudu untuk mengangkat hadas kecil dan mandi untuk mengangkat hadas besar. Kemudian faedah, di antara faedah dari hadis ini juga adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan keagungan ibadah salat, ya, di mana Allah tidak menerima salat tersebut kecuali pelakunya telah dalam keadaan suci, ya, tidak dalam keadaan berhadas, dia berada dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan suci. Kita juga mengingat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang paling pertama kali akan dihisab seorang hamba dengannya pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Jika baik salatnya tersebut maka dia telah beruntung dan dia telah selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan jika rusak salatnya tersebut maka dia telah gagal dan merugi. Ya, jadi salat ini adalah parameter amalan-amalan ibadah lainnya dari seseorang. Ya, jika baik salatnya maka amalan-amalan yang lainnya ya akan bisa diharapkan kebaikannya. Ya, ketika buruk salatnya maka amalan-amalan yang lainnya juga pupus harapan untuk diharapkan kebaikannya. Karena sudah buruk salatnya, begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Maka ini parameter timbangan-timbangan amal yang lain, ibadah salat ini. Ini menunjukkan keagungan dan pentingnya ibadah salat ini yang merupakan salah satu rukun Islam. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Baik, kita berlanjut kepada hadis berikutnya, hadis yang ketiga dalam kitab yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. An Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin As dan Abi Hurairah dan Aisyah, semoga Allah meridhai mereka, mereka berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Kecelakaanlah bagi tumit-tumit kaki berupa neraka. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, sedikit kita membahas mengenai perawi hadis, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya, beliau ini adalah seorang ahli ibadah, penghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun riwayat yang dinukil darinya ini tidak lebih banyak dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab beliau ini memfokuskan diri dalam beribadah. Ya, beliau banyak memfokuskan diri dalam beribadah dan tidak sebanyak Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis-hadis. Kemudian dari Imam Ahmad disebutkan bahwasanya wafatnya beliau pada akhir bulan Zulhijjah pada tahun 63 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Ya, ini perawi yang pertama. Ya, karena disebutkan ada tiga perawi ya di dalam hadis dari sahabah radhiyallahu anhum. Ya, yang pertama Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian berikutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sudah berlalu sedikit penyebutan mengenai sahabat Abi Hurairah. Kemudian berikutnya adalah perawi dari kalangan sahabah Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. tiap sedikit mengenai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah setelah wafatnya Khadijah dan sebelum pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah. Ya, pada saat dinikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 6 tahun. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berkumpul dengannya, ya, ketika di Madinah saat berusia 9 tahun. Ya, saat berusia 9 tahun. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berusia 18 tahun. Ya, berusia 18 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Kecerdasan, ya, pemahaman dan ilmu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Aisyah radhiyallahu anha, fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tsarid 'ala sa'iri ta'am. Ya, yang artinya keutamaan Aisyah di atas seluruh wanita seperti keutamaan tsarid di atas seluruh makanan. Ya, tsarid ini adalah salah satu, ya, makanan yang favorit lah, bisa kita katakan salah satu makanan yang paling favorit, salah satu makanan yang paling disukai ketika itu. Ya, dikatakan bahwasanya tsarid ini adalah campuran antara daging, kuah dan juga potongan-potongan roti. Ya, tsarid, dan ini termasuk makanan yang paling disukai, difavoriti, ya, ketika itu. Ya, Nabi alaihi wasallam, ya, menyebutkan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam hadis ini. Ya, keutamaan Aisyah atas seluruh wanita seperti keutamaan tsarid di atas seluruh makanan, ya. Kemudian sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, ya, pernah berkata juga mengenai Aisyah radhiyallahu anha, tidak satu pun perkara yang muskil, ya, yang ada permasalahan untuk memahaminya, ya, tidak ada satu pun perkara yang muskil bagi kami melainkan kami mendapatkan ilmu tentangnya pada dirinya, yakni pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena memang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikenal dengan ilmunya, pemahamannya, kecerdasannya. Ya, dan banyak mengajarkan dan menyebarkan ilmunya kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, termasuk generasi sesudahnya. Dan tidaklah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wafat, ya, kecuali telah menyebarkan ilmu yang sangat banyak kepada umat. Ya, Aisyah radhiyallahu anha wafat di Madinah pada bulan Ramadan di tahun 58 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Baik, sedikit berkaitan dengan kosakata-kosakata yang berada di dalam hadis yang tadi telah kita bacakan. Ya, kita mendapati wailun dalam hadis, ya. Ini wailun, ya, maknanya ini adalah ancaman dan peringatan maksudnya. Ya, maknanya ini adalah sebagian sahabat mengatakan, ada yang mengatakan siksaan atau azab, ya, ada yang mengatakan juga nama sebuah lembah di neraka, ya, wailun. Ya, intinya ini adalah sebuah peringatan keras dan ancaman terkait azab, ya, terkait azab. Kemudian al-aqab, al-aqab yang dimaksud dengan al-aqab ini jamak dari aqab, maknanya adalah tumit, ya, ujung belakang dari kaki, maknanya tumit. Ya, jadi kecelakaanlah, ya, bagi tumit-tumit. Apa di sini yang dimaksud dengan tumit-tumit di sini? Ya, tumit-tumit di sini maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu. Ya, karena di antara sebab, ya, yang diriwayatkan mengenai sebab hadis ini, ya, sebab hadis ini adalah karena Nabi alaihi salatu wasalam melihat salah seorang sahabat yang tidak menyempurnakan dengan baik wudunya pada tumitnya, ya. Nah, karena itu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan perkataan seperti ini, wailun lil aqabi minan nar, ya, kecelakaanlah bagi tumit-tumit, ya. Maksudnya adalah di sini konteksnya tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu, ya, karena kita tahu bahwasanya tumit ini termasuk dari anggota wudu, ya. Kita wajib membasuh kaki, ya, sampai ke mata kaki seluruhnya, ya. Kemudian minan nar, ya, minan nar. Minan nar di sini maknanya adalah apa? Api akhirat maksudnya, ya. Maksudnya adalah kecelakaan bagi tumit-tumit dikarenakan azab dari neraka, ya, bukan azab yang lain. Ini maksudnya minan nar di akhir hadis, ya, wailun lil aqabi minan nar, ya, kecelakaanlah bagi tumit-tumit, maksudnya adalah tumit-tumit yang tidak dicuci dengan sempurna saat berwudu, ya, berupa apa kecelakaannya? Kecelakaan berupa azab dari neraka, ya, azab dari neraka. Maka dalam hadis ini, ya, Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan kita agar kita tidak meremehkan perkara wudu, ya. Beliau mendorong kepada kita, ya, bahkan dengan keras, ya, mengingatkan kita bahwasanya kita wajib untuk memiliki perhatian dalam menyempurnakan wudu-wudu kita, ya, dalam menyempurnakan wudu. Sebab ancaman dari azab, ancaman azab neraka ini ditimpakan khusus pada anggota wudu yang tidak disucikan secara sempurna. Ya, meskipun di sini yang disebutkan secara spesifik adalah tumit-tumit, ya, karena memang ini kasus yang lalai disempurnakan oleh seorang sahabah ketika itu, ya, tumit ini. Karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkannya. Ya. Dan tentu saja ini bukan berarti bahwasanya hanya tumit saja yang mendapatkan ancaman ketika kita tidak menyempurnakan wudu. Ya, semua anggota-anggota wudu yang lain ketika kita tidak menyempurnakannya, maka ini termasuk ke dalam dosa besar, ya. Nah, karena diancam dengan neraka, ya. Diancam dengan azab dari neraka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini termasuk dosa besar. Baik yang tidak disempurnakan adalah tumit ataupun anggota-anggota wudu yang lain yang wajib disempurnakan. Ya, ketika seseorang tidak menyempurnakannya, maka dia telah berdosa besar berdasarkan hadis ini. Ya. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini di antara perkara yang harus terus kita memiliki perhatian padanya, ya, masalah sholat dan berwudu ini, ya. Karena terkadang sebagian orang, ya, karena sholat dan wudu ini adalah perkara yang sehari-hari yang mereka lakukan, ya, terkadang mereka melakukannya karena mungkin lemahnya iman, ya, mereka melakukannya sudah seperti otomatis tanpa ada apa penghayatan bahwasanya kedua ibadah ini, baik itu salat ataupun berwudu, ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal, yaitu ibadah yang dia lakukan ketika dia sedang berwudu, yaitu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika dia beribadah, dia harus perhatikan ibadahnya tersebut. Ya, ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan perkara yang diperintahkan tersebut, dia harus perhatikan dengan baik. Jangan, ya, karena terlalu sering dia telah melakukannya, ya, seakan-akan tidak ada maknanya. Seakan-akan itu hanya sesuatu yang berjalan otomatis, ya. Harus dia hayati, ya, bahwasanya wudu ini adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan kita dengannya, ya. Karena itu kita harus memperhatikan untuk benar-benar menyempurnakannya, ya, paling tidak batasan minimal sempurnanya wudu tersebut, ya, karena kita tahu, ya, ada juga sunnah-sunnahnya, ya, tapi paling tidak batasan minimal dari wudu tersebut harus disempurnakan, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tekankan, ya, berkaitan dengan faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini. Ya, yang pertama adalah wajibnya memperhatikan anggota wudu dan tidak melewatkannya sedikit pun. Ya, wajibnya memperhatikan anggota-anggota wudu, ya, ketika berwudu, ya, dan tidak melewatkannya sedikit pun. Meskipun hadis, ya, berbicara mengenai tumit kaki, ya, akan tetapi tentu saja seluruh anggota wudu harus diperhatikan, ya. Ini kita ambil dari qiyas, ya, analogi, ya, bukan maksudnya hanya tumit saja yang harus diperhatikan, enggak, tapi semua anggota wudu yang lain juga harus disempurnakan, harus diperhatikan. Dan termasuk dosa besar jika kita tidak menyempurnakan anggota wudu tersebut. Kemudian sebagaimana tadi kita telah sebutkan, tidak sempurna dalam mensucikan sebagian anggota wudu ini dianggap salah satu dosa besar, ya, karena diancam dengan dengan neraka, ya, siksaan berupa api neraka, ancaman yang tidak main-main. Maka tidak menyempurnakan wudu, ya, ini termasuk dosa besar. Maka kita harus perhatikan ketika berwudu, kita harus menyempurnakan anggota-anggota wudu dengan baik. Dan tentu saja, ya, jangan sampai kita juga terjerumus ke dalam was-was syaitan, ya, ketika menyempurnakan anggota wudu ini. Ya, karena terjadi di sebagian kasus, ya, karena dia sangat khawatir tidak menyempurnakan anggota wudunya, membasuh anggota wudunya, ya, dia berwudu lama sekali, ya, setengah jam dihabiskan untuk berwudu, ya, bahkan diulangi wudunya dengan pengulangan yang banyak, lebih dari 3 kali. Nah, ini termasuk bentuk bentuk was-was dari syaitan, ya. Ya, maka ketika sudah terbasuh dengan sempurna anggota wudu tersebut, maka ya sudah, ya, paling minimal 1 kali, ya, dan disunahkan sampai 3 kali, ya, jangan lebih dari itu. Jadi jangan sampai kita juga termakan was-was syaitan, ya. Aduh, apakah anggota wudhu ini sudah sempurna atau belum? Ya, kayaknya belum, ya. Sehingga akhirnya dia mengulang-ulang wudhunya dan wudhu dengan lama yang tidak wajar, ya, karena was-was. Ya, ini juga termasuk kesalahan tentu saja, ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, membasuh kedua kaki ketika berwudu wajib, ya, jika keduanya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa.
Begitulah keadaan.

0: kemuliaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai hamba, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: وأنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak. Bukan seperti itu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki. Gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, la ba'd, enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hei Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan. Di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la la, tidak mau, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau, tidak mau, sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau, tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la la la. Kata orang itu, tadi datang dua setan. Satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi. Karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani. Karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya gak kedengeran sama dia. Yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan, yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam, ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain. Nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang. Ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain. Untuk murtad. Tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang menyimpang. Mungkin datang, ayo jadi Syiah saja. Itu sebaik-baik agama. Di sana ada mutlak, mut'ah loh, seneng gitu ya. Lalu orang yang sudah ada kecenderungan ke sana diajak ya mau nantinya. Waliyadzubillah ya. Ayo mending ikut ajaran ini, ajaran sesat juga. Ditawari dengan segala macam tawaran-tawaran ke arah yang sesat. Inilah yang disebut dengan fitnah kematian. Fitnah kematianlah fitnah yang tersodorkan kepada seorang menjelang kematian dia, yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam sholat-sholat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudda lahu, kalau dia mau tidak mau, wah kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairuli wa tawaffani makanal wafat khairuli. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku, seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu, boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpamai situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah, syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah, syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi SAW yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di ar-rafiqul a'la. Beliau memilih ar-rafiqul a'la, memilih mati. Ar-rafiqul a'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik, dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya. Dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allahu binar atau la'nah atau azab atau ghadab, fahuwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la tibi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Halo Ustadz.
7: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dini salamah zida lahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma sholihun, thumma al-amthal fal-amthal, terus yubtala rajulu al-hasbi dini, fa'inkanat fi dini sholabah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram, umpamanya kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri nggak begitu paham, nggak begitu mengerti. Orang yang nggak begitu paham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa paham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh enggak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu shorof. Ya kalau dia menguasai nahwu shorof, mau mahasiswa, mau santri, mau ustaz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu shorof. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu, ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansyir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustadz kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
5: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
4: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Ulang-ulang doanya, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan. Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan.

0: menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan, tolong lamar saya. Tidak apa-apa. Oh, minta CV, kasih CV. Ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya, akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu, setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak, afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih. Ya sudahlah, atau umpamanya maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah, nasib itu. Cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak. Sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada Ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu Kalau seandainya

0: Kalian tidak bisa berbuat dosa.
1: La dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian. Wa la ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa.
2: Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yawm, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Tobat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita.
0: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa? Madarat. Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak. Babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat, ya.
2: Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya, orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah istriku sini peluk. Syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladhinahum fi sholatihim khusyun. Terus walidhinahum anillahwi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: اقترب

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. وهو على كل شيء قدير.

0: ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhan.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan kenikmatan melihat pemandangan yang indah, masya Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang tentunya kita bukan hanya sebatas melihat keindahannya saja, tapi juga kita merenungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi akan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga dengan dari situ semakin bertambah keimanan kita bahwa Allah itu maha indah. Indah bukan hanya ciptaannya, tapi juga indah syariatnya, indah perbuatannya. Maka dari itu kita juga berusaha bagaimana kita merasakan keindahan tersebut di dalam ibadah kita, di dalam menjalankan syariat Allah. Maka ini adalah merupakan ya sesuatu yang luar biasa kalau kita ya semua merasakan keindahan tersebut. Sebab tidak ada yang lebih indah bagi seorang hamba dari bermunajat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah bagi hati kita dari ketika hati kita ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum memasuki surga dunia tersebut, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Apa itu surga dunia yang dimaksud oleh beliau? Kata beliau, yaitu ma'rifatullah jalla wa ala. Itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang betul. Karena dengan mengenal Allah, kita akan betul-betul tumbuh sifat-sifat yang indah sekali. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang selalu berbuat baik kepada manusia. Orang yang kenal Allah, dia akan menjadi hamba yang tawadu, yang tidak akan pernah sombong, karena dia sadar semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan hidup dan yang lainnya, karena ia tahu dan ia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi hamba yang mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Lihat Rasulullah SAW, manusia yang paling kenal Allah. Tidak ada manusia yang paling kenal kepada Allah dari Rasulullah SAW. Maka karena pengenalan beliau kepada Allah luar biasa, menimbulkan akhlak yang luar biasa, kesempurnaan sebagai seorang manusia. Makanya manusia menjadi sempurna ketika ia mengenal penciptanya yang maha sempurna. Manusia menjadi mulia ketika ia mengenal penciptanya yang maha mulia. Kenapa? Karena kesempurnaan milik siapa? Milik Allah. Kemuliaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua macam keindahan. Keindahan batin dan keindahan fisik. Kalau kita melihat orang yang masya Allah bertakwa, beriman, soleh, dari air wajahnya aja kita sudah merasa senang melihatnya. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan disebutkan dalam hadis bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan memanggil Jibril. Ya. Lalu Jibril menyeru kepada semua penduduk langit dan bumi, "Annallaha ahabba fulanan fa'ahibbu." Bahwasanya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka dicintailah oleh penduduk langit, dicintai oleh penduduk bumi berupa bebatuan, demikian pula hewan-hewan dan yang lainnya. Wa yudha'ul qabul fil ard, kata Rasulullah, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ya, subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka inilah ya penting sekali kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah. Dengan semakin kita kenal kepada Allah, maka kita akan bisa merasakan keindahan-keindahan yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bandingkan dengan keindahan dunia. Sahih, saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kenikmatan penduduk surga yang paling luar biasa di surga itu apa? Melihat Allah. Tidak ada keindahan di surga yang melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah," dalam surat Yunus itu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, Allah akan berikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, hal azidukum syai'?" Wahai penduduk surga, maukah aku menambahkan untuk kalian sesuatu? Kata para penduduk surga apa? "Ya Rab, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah?" Bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga, ya Allah? Apalagi yang kurang? Ini saja sudah luar biasa. Maka Allah membuka tirai wajahnya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, lebih mereka rasakan keindahan dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka belum pernah melihat Allah. Dan mereka waktu di dunia mengenal Allah. Dan ternyata mereka merasakan keindahan ketika mereka kenal Allah di dunia ini. Iya tidak? Naam. Dia merasakan keindahan ketika bertaqarrub, ketika tahajud, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan keindahan-keindahan tersebut. Bahkan orang yang sudah merasakan keindahan betul, dia dengan mengenal Allah, dia tidak ingin menggantinya dengan yang lainnya. Dia tidak ingin kehilangan. Kenapa? Karena itulah memang sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya ya, Allah gantikan di surga menjadi apa? Melihat wajah Allah langsung yang sangat indah, luar biasa. Bayangkan ya, kita melihat ciptaan Allah saja, kita merasa terkagum-kagum, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Bagaimana coba kalau kita melihat wajah Allah yang paling indah, yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudaraku sekalian. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berusaha mengenal Allah. Rasulullah sabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsanya, dia pasti masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan mengihsa di dalam hadis tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, ya, yaitu Madarijus Salikin, yang dimaksud dengan ihsa itu 4 martabat. Martabat yang pertama adalah kita berusaha untuk mengenal dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Martabat yang kedua, kita berusaha untuk menghafalnya. Martabat yang ketiga, kita berusaha untuk menyelami makna-maknanya. Kita coba ketika kita mengambil nama Allah Ar-Rahman, kita berusaha untuk selami maknanya. Apa makna Ar-Rahman? Kemudian martabat yang keempat, itu kita mengamalkan konsekuensinya, saudara. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Maka dari itulah mari kita berusaha ya, mengenal Allah dengan dua cara. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, mengenal ya Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat yang matluah, yang dibaca, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an, iya. Baca ayat kursi. Allah berfirman, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baca akhir-akhir surat Al-Hasyr. Baca Al-Quran. Kita akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ini cara yang pertama, saudaraku. Cara yang kedua apa? Yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Apa itu? Ciptaan-ciptaannya. Ketika kita melihat bagaimana besarnya langit dan bumi, ya, yang kebesarannya tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Bumi yang kita pijak ini saja sangat besar sekali. 7 langit, 7 lapis, 7 bumi itu, 7 lapis langit itu bagaimana? Allah mengatakan, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bayangkan, bintang-bintang yang ada di situ, bintang, demikian pula matahari. Ternyata itu masih langit dunia, saudaraku. Dan ternyata bumi sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Itu baru langit dunia. Bagaimana langit kedua, ketiga, keempat? Berarti besar sekali. Ketika kita melihat ciptaan Allah yang luar biasa seperti itu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah yang luar biasa. Maka kita kenali melihat ciptaannya, saudaraku. Ketika kita melihat laut yang bergelombang, keindahan-keindahan yang Allah perlihatkan kepada makhluk-makhluknya untuk memperlihatkan kepada hambanya tentang kekuasaan dirinya. Untuk apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang berpikir. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memiliki pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa hasilnya? Hasilnya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Haqina adzaban nar. Maka peliharalah kami dari adab api neraka. Subhanallah. Maka dari itulah, saudaraku, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk melihat, mentadaburi ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Alam semesta ini, masya Allah. Karena ciptaan itu menunjukkan kepada sifat penciptanya. Sahih. Nah, semoga ya, dengan kita mengunjungi tempat-tempat yang indah, semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita diberikan keindahan yang lebih dari itu. Keindahan yang bersifat maknawi, keindahan hati, keindahan akhlak, dan tentunya yang terbesar yaitu keindahan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, saudara-saudaraku sekalian, yaitu sebuah mitos dari masyarakat. Katanya pulau yang ada di belakang kita sana itu
3: Pulau Senua,
1: semua Pulau Senua katanya asal muasalnya wanita hamil yang pelit yang kemudian tenggelam jadi pulau. Ini namanya dongeng. Iya. Tentunya pertama berita-berita semacam ini harus kita periksa secara ilmiah. Apakah memang itu hanya sebatas cerita atau memang ada buktinya? Kalau tidak ada buktinya, mana dalilnya? Tidak ada sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan, kemarikan bukti-bukti kalian jika kamu orang-orang yang benar. Kalau ternyata hanya sebatas cerita demi cerita dan yang lainnya, tentu kita tidak bisa dong mempercayainya. Karena untuk meyakini sesuatu itu membutuhkan kepada bukti yang akurat. Bagaimana kita akan yakin sementara buktinya saja masih bersifat dugaan, bahkan di bawah dugaan. Hanya sebatas mitos saja. Sementara dalam Al-Quran, untuk meyakini sesuatu harus dengan apa? Bukti. Anda yakin ada Mekah? Oh, yakin. Dari mana Anda tahu Mekah ada? Oh, karena saya sudah ke sana. Banyak orang yang sudah melihat. Buktinya sudah sangat jelas. Yakin, betul. Kalau seperti ini, betul. Karena buktinya jelas sekali. Adapun kemudian hanya sebatas mitos, kata orang. Maka yang seperti ini, saudaraku, tidak boleh kita percayai. Ya, hanya sebatas kata orang, mitos-mitos yang tidak jelas. Ya, apa namanya, beritanya dari mana.
3: Jatuhnya mendekati syirik itu wanita?
1: Ya, seperti ini masuknya khurafat. Itu cerita-cerita yang tidak masuk di akal, yang dibuat-buat. Ya, maka yang seperti

0: seperti ini khurafat namanya. Kalau misalnya disertai dengan keyakinan kalau kita pergi ke pulau tersebut akan bisa bertampak begini dan begitu, baru itu akan timbul kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas cerita-cerita katanya begini dan begitu, itu khurafat namanya. Allahu a'lam. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran? Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main, kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup? Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran? Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya, sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat, atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak, atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qurannya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud, khatam Al-Quran. Kenapa beliau tidak bosan, tidak capek? Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung, rela berangkat malam-malam untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana, untuk subuhan di sana, untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sun, sunrise, matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran suka-suka banget? Aduh. Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Qur'an itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Qur'an itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy, hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran lah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria. Apalagi? Sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat. Ngaji supaya di puji-puji didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mau angkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua orang bisa maca, kene masih enom bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya searching-searching sesuatu yang enggak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Wamayudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah. Merana.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Apakah sholat bersama imam harus mengikuti gerakan imam yang tidak ada dalilnya? Ya, ikuti gerakan imam selama imam melakukan gerakan itu didasarkan kepada pendapat dia. Adapun kalau imam melakukan gerakan yang keliru, yang salah karena kelalaian, lalai karena malas. Seperti umpamanya ya, imam itu tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Ada orang yang saking malasnya bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah. Harusnya kan angkat tangan sampai dua bahu atau dua telinga. Ini enggak sami Allahu liman hamid. Ada yang begitu? Iya, ada. Itu karena kelalaian. Bukan karena dia berpendapat begitu. Kesalahan itunya jangan diikuti kalau karena kelalaian. Atau umpamanya contoh ketika si imam duduk di antara dua sujud. Posisi kaki gimana? Posisi kaki si dampal tenon, telapak kaki kiri dihamparkan lalu diduduki. Si telapak kaki kanan diapakan? Diberdirikan, ya, duduki itu. Itu yang benarnya. Tapi karena kelalaian si imam tidak begitu, lalu dua-duanya dihamparkan ke belakang. Ada yang begitu? Ada. Atau hanya dilipat tapi sedikit. Itu karena kelalaian, bukan karena dia berpendapat begitu. Kalau dia salahnya karena kelalaian, ya jangan diikuti. Ya. Atau ketika sujud, imam umpamanya ketika sujud enggak faham bagaimana cara sujud yang benar. Dia lalai dalam hal itu, lalu sujudnya kata orang Sunda purek. Purek itu enggak ada terjemahannya. Dia menyimpan kedua tangannya di sebelah kiri kanan lutut. Bukan di depan, di kiri kanan lalu sujud. Ada yang begitu kan? Ada. Atau kedua tangannya rapat dengan lututnya lalu sujud. Dia bukan berpendapat begitu, tapi dia lalai dari hal itu.
6: yang sebenarnya antara dua tangan dengan dua lutut ada jarak. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada law marrat bahmatun tahta dhira'aihi lanafadat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sedang sujud seandainya lewat seekor anak kambing di bawah perutnya maka saya bisa lewat. Menunjukkan di bawah perut beliau ketika sujud ada slot, ada space, ada ruang kosong, bisa lewat. Nah ini tidak begitu umpah, itu karena kelalaian, maka jangan diikuti, itu karena kelalaian, salahnya karena kelalaian. Jadi harus dibedakan antara gerakan yang memang didasarkan pada pendapat dia atau gerakan yang dilakukan karena dia lalai dalam masalah itu. Adapun yang berdasarkan pendapat yang mungkin berbeda dengan pendapat makmum, contohnya waktu subuh kunut atau tidak, itu pendapat. Waktu turun sujud apakah dua tangan dulu atau dua lutut dulu, itu pendapat dan ada dua ikhtilaf di kalangan para ulama. Ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Itu pendapat. Nah itu didasarkan pada pendapat pribadi si imam, bukan karena kelalaian. Ketika berbeda pendapat antara makmum dengan imam dalam hal sholat, ikuti gerakan imam. Walaupun kita tidak sependapat dengan gerakan seperti itu, tapi Nabi SAW menyatakan innama ju'ilal imamu liutammabi. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Sekalipun pendapat yang dipegang oleh imam itu menurut kita bid'ah, menurut pribadi kita bid'ah, tapi imam meyakini itu sunnah berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Ikuti, banyak dalil tentang hal ini. Di antara para sahabat, seorang khalifah atau penguasa saat itu namanya Marwan bin Malik, dia melakukan kebidahan besar. Ketika sholat id, dia melakukan seperti sholat Jumat, yaitu khutbah dulu baru sholat. Padahal sholat id harusnya gimana? Sholat dulu baru khutbah, kan gitu ya. Nah ini khutbah dulu baru sholat seperti Jumat. Para sahabat Nabi waktu itu masih hidup banyak, diingkari, tapi dia kekeh petekeh. Akhirnya sholat seperti sholat Jumat. Bagaimana sikap para sahabat? Apakah mereka memisahkan diri dan buat sholat baru? Enggak, mereka ikut pertama bersama imam. Kanu yusalluna ma'al imam walau kanat sholatul imam mukhalifatan li sunnah. Mereka tetap sholat bersama imam sekalipun imam itu sholatnya menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Fa'in asabu falahum walakum wa idha akhtau falakum wa alaihim. Kalau imam itu benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian sebagai imam. Tapi kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi harus dibedakan antara gerakan imam yang berdasarkan pendapat dengan berdasarkan kelalaian. Wallahu a'lam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Selacau Batu Jajar KBB yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, juga radio-radio lain dan TV yang ikut merilai siaran kita. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita mengenal alam para malaikat yang mulia. Kita sedang membahas masalah beberapa amalan malaikat yang berkaitan dengan manusia. Dan yang terakhir adalah para malaikat yang ada di masjid. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita teruskan. Ada beberapa amalan malaikat yang berkaitan dengan manusia, baik manusia yang soleh seperti para nabi, orang-orang mukminin, atau manusia-manusia yang durhaka. Para malaikat ikut andil dalam kegiatan manusia tersebut. Di antaranya, ketika Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam wafat, beliau dimandikan oleh para malaikat dan dikuburkan juga oleh para malaikat. Sebagaimana hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Lamma tufiya Adam ghasalatul malaikatu bil ma'i witran wa alhadu lahu wa qalu hadhihi sunnatu Adam fi waladih." Ketika Adam wafat, beliau dimandikan oleh para malaikat dengan air sebanyak 3 kali. Jadi sunnahnya memandikan jenazah minimal 3 kali atau lebih. Ya. Ketika Adam meninggal, dimandikan oleh para malaikat dengan jumlah ganjil, adalah 3, 5, 7. Walhadulahu. Lalu dikuburkan dengan cara lahad. Lahad itu, kita sering mendengar liang lahad. Lubang lahad. Lahad itu lubang di dalam dasar kuburan mengarah ke arah kiblat. Ada lubang kecil lagi tempat menyimpan mayat di sana. Itu disebut lubang lahad. Ada lagi dengan sistem syiqqa, yaitu

bagi anak-anak turunannya. Inilah yang pertama. Kepada manusia soleh, yaitu Adam alaihissalam. Kedua, ada aksi malaikat di dalam memberi azab kepada beberapa kaum yang durhaka. Di antaranya kepada kaum Nabi Lut. Nabi Lut itu mengidap penyakit psikis menyukai sesama jenis. Saya tidak menyebut singkatannya. Ketika saya sebut itu, Instagram saya diblokir karena mungkin sudah ada kata kunci itu. Kalau itu disebut langsung. Jadi kaum Nabi Lut menyukai sama jenis. Oleh Allah dihancurkan, dibinasakan. Dengan cara memerintahkan para malaikat. Dengan cara mereka dihujani dengan batu. Batu itu sudah ditandai. Hanya khusus mengenai orang-orang durhaka. Orang yang enggak durhaka enggak kena. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 31 sampai 37. Ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu, tamu ini para malaikat. Setelah tadinya Nabi Ibrahim tidak tahu ini malaikat, tapi setelah disuguhi daging anak sapi bakar yang enak, tidak dimakan. Ternyata itu malaikat. Setelah itu Nabi Ibrahim berkata, "Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumi mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin." فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kisah kalian wahai para utusan? Yang dimaksud para utusan adalah para malaikat. Mereka menjawab, kami dulu diutus kepada satu kaum yang durhaka. Maksudnya kaum Nabi Lut. Untuk menghujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. Batu-batu itu ditandai di sisi Allah khusus untuk orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan di dalam negeri tersebut orang-orang yang beriman, dikeluarkan, diselamatkan. Siapa? Hanya keluarga Nabi Lut. Tapi istri Nabi Lut ikut terkena azab. Karena istri Nabi Lut, istri yang durhaka. Dijadikan simbol kekafiran oleh Allah bersama istri Nabi Nuh. Daraballahu mathala lilladzina kafaru mur'ata Nuhin wa mur'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Allah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang orang-orang kafir, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Kedua-duanya di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh. Yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Suaminya soleh, istrinya durhaka. Nah, jadi para malaikat yang menghancurkan kaum Nabi Lut karena menyukai sesama jenis. Ini amalan para malaikat kepada manusia. Salah satunya adalah memberi azab kepada yang durhaka atas perintah Allah. Ada lagi malaikat yang sengaja turun dari langit. Terlihat oleh

0: seorang membawa peti. Apa peti ini? Peti ini berisi sisa ajaran keluarga Musa dan Harun. Punten geser ulah di lawang. Ketika seorang nabi di satu zaman, itu kaumnya itu terjajah. Kemudian kaumnya itu datang kepada nabi, minta dipimpin perang melawan penjajah ini. Lalu nabi ini memohon kepada Allah. Dan ternyata Allah memilih seseorang untuk menjadi pemimpin. Tapi orang ini secara sosial, dia ini dianggap rendah oleh masyarakatnya. Karena miskin. Nah, namanya siapa? Talut. Nanti musuhnya siapa? Jalut. Jalut ini ahli perang, panglima perang yang besar sekali. Sementara Talut orang biasa. Nah, masyarakatnya, warga yang terjajah tersebut tidak setuju, tidak ridho. Orang ini bukan orang terpandang di kalangan kami, enggak punya harta. Apa buktinya bahwa orang inilah yang dipilih oleh Allah? Akhirnya Allah menurunkan para malaikat membawa tabut peti, di dalamnya ada lembaran-lembaran ajaran Nabi Musa dan Harun. Ternyata peti itu disimpan di hadapan Talut. Ini menunjukkan apa? Bahwa dialah yang menjadi pemimpin dan akan menjadi raja. Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 248. Kata Allah. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَيَّأْتِيَكُمُ التَّابُوتِ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرُكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً lakum in kuntum mu'minin. Berkatalah nabi mereka kepada mereka, sesungguhnya tanda kekuasaan Talut adalah nanti akan datang tabut kepada kalian, peti di dalamnya ada ketenangan dari Allah dan sisa peninggalan ajaran Nabi Musa dan Nabi Harun akan dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya dalam hal yang demikian, ada tanda yang nyata bagi kalian kalau kalian orang yang beriman. Ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, menerangkan. Kata beliau, yukhbiru ta'ala annahu qad malaka Talut ala bani Israel lakinnahum lam yardaw mulkahu ka'adatihim fi ma'siyati awamirillahi wa takabur alaiha bihujjah annahu lam yakun min baitil malik wa laysa min ahlil amwal wa hum ubaduha. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa Allah memberi kewenangan, kekuasaan kepada Talut atas Bani Israel. Dari Israel kan umatnya Nabi Musa. Nabi Musa, Harun sudah wafat, sudah meninggal. Nah, siapa raja mereka? Allah memilih Talut. Akan tetapi mereka tidak ridho. Seperti kebiasaan Bani Israel yang selalu menentang perintah Allah dan takabur. Yang kemudian Bani Israel ini menjadi bibit buit Yahudi sekarang. Dengan alasan Talut ini bukan keluarga yang terpandang, enggak punya harta. Kemudian Allah menjadikan tanda tentang kebenaran wewenang yang Allah berikan kepada Thalut. Nanti akan diturunkan tabut. Di dalam tabut itu ada beberapa lembaran peninggalan ajaran Nabi Musa dan Harun. Ternyata begitu tabut turun dibawa oleh para malaikat dari langit. Kemudian diletakkanlah oleh para malaikat di hadapan Thalut. Disebutkan wa yuqalu fihi ilmu bani Israel. Ja'atil malaikatu tahmiluhu baina sama'i wal ardi hatta wada'athu baina yaday Thalut wan nasu yanzurun. Di dalam tabut itu berisi ilmu tentang Bani Israel. Beberapa lembaran-lembaran suhuf peninggalan Nabi Musa. Datang dibawa oleh para malaikat antara langit dan bumi sampai diletakkan di hadapan Thalut dan semua manusia melihatnya. Tapi walakin hadza lam yanfa ashabul qulubil ghalaf wal adhan sam wal uyun a'ma. Tapi ini tidak bermanfaat, penjelasan segamlang apapun, sejelas apapun, bagi orang-orang yang hatinya tertutup, yang telinganya tuli dari kebenaran, matanya buta dari kebenaran. Tetap mereka itu maksiat dan tidak mau menerima. Akhirnya berangkatlah Thalut untuk berperang melawan Jalut. Tapi yang ikut sedikit. Tadi nama mereka minta kepada Nabi yang diutus. Ingin perang. Betul perang. Ingin. Kain kita terjajah gitu. Tapi minta pemimpin. Setelah dikasih pemimpin. Enggak ikut kecuali sedikit. Nah nanti yang sedikit ini pun diuji lagi. Kita nanti akan melewati sebuah sungai. Jangan minum. Siapa yang minum gak lulus, gak perlu ikut perang. Siapa yang tidak minum, ikut. Kecuali hanya beberapa teguk saja untuk kebutuhan sesaat. Jangan bekal memenuhi wadah-wadahnya. Setelah lewat, ternyata banyak yang minum. Akhirnya lebih sedikit lagi. Akhirnya mereka pergi ke medan perang. Dengan jumlah sedikit, padahal musuh banyak, dan musuh ini dipimpin seorang jenderal yang tinggi besar, perkasa. Namanya Jalut. Dikenal dengan Thalut dan Jalut. Tapi orang beriman melihat itu menyatakan, kam min fi'atin qalilatin, ghalabat fi'atan kathiratan, biiznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Akhirnya terjadi perang. Dan si Jalut mati oleh seorang pemuda namanya siapa? Daud. Kemudian Daud ini diangkat oleh Allah menjadi nabi. Kemudian menjadi raja. Dan seterusnya begitu. Terkenal dengan sebutan Jalut dan Thalut. Jalutnya dibunuh oleh Nabi Daud. Nabi Daudnya kecil, Jalutnya gede. Dalam versi orang-orang Nasrani disebut David and Goliath. Bahasa kitanya Daud dan Jalut. Nah, ini menjelaskan salah satu di antara amalan para malaikat yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Berkata Imam Ibnu Katsir, innal malaikata aqbalat bitabut amaman nas wan nasu yanzurun ayatu minallahi ala sidqi Thalut wa nabi dzalika zaman wallahu a'lam. Ayat ini menjelaskan para malaikat datang membawa tabut dari langit. Peti di hadapan manusia, semua manusia melihat. Nah, ini termasuk salah satu tanda nyata tentang benarnya Thalut diangkat menjadi pemimpin oleh Allah dan benarnya Nabi di zaman itu. Nabinya tidak disebut Nabi siapa. Inilah yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga, amalan malaikat yang berkaitan dengan aktivitas Bani Adam. Yang pertama tadi memandikan Adam, yang kedua menghancurkan kaum Nabi Lut, yang ketiga ini malaikat turun di zaman Thalut dan Jalut. Tidak hanya itu, ada kisah yang luar biasa menakjubkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena para malaikat terlibat di dalam peperangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jauh sebelum itu ketika Nabi masih di Mekah, ada kejadian yang disadari oleh orang-orang kafir. Sebagaimana sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, qala Abu Jahal, hal ya'rifu ahadun Muhammad wajhihi baina adharikum, ada enggak seorang di antara kalian berani melumuri punggung wajah dan punggung Muhammad nih dengan kotoran unta? Ada yang berani? Ya, saya. Dia berkata, Wallata wal Uzza, la in ra'aituhu yaf'alu dhalika la ata'anna ala rukbatihi aw la a'firanna wajhahu biturab. Ada seorang, dia mengatakan demi Lata dan Uzza. Lata dan Uzza itu sesembahannya berupa patung. Kalau aku melihat nanti Muhammad sujud di Ka'bah, aku akan injak tengkuknya. Dan aku akan lumuri wajahnya dengan tanah. Dalam riwayatnya dengan kotoran unta. Qal fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Za'ama liyata'a ala rukbatihi. Maka ketika dia datang ke Ka'bah, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi salat. Dia datang untuk menginjak tengkuknya di saat sujud dan akan melumuri punggungnya dengan kotoran unta. Apa yang terjadi? Fama faja'ahum illa wa huwa yankusu ala aqibihi wa yattaqi bi yadayhi. Tapi begitu mendekat, tiba-tiba dia mundur lagi ke belakang sambil memegang kedua tangannya. Lalu balik lagi, enggak jadi itu. Maka ditanya malak, ada apa denganmu? Dia menjawab, inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa haulan wa ajniha. Tadi aku dihalangi, antara aku dengan dia itu ada parit dari api. Dan aku melihat ada beberapa sayap. Ternyata itu malaikat. Sayapnya bukan sayap burung. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laudana minni lakhtatafatul malaikatu adwan adwan. Seandainya orang tadi mendekat lagi kepadaku, niscaya akan dilepaskan bagian tubuhnya sebagian demi sebagian. Bakal mati itu orang. Dan ini jauh sebelum Nabi hijrah ke Madinah, masih di Mekah ya. Lihat malaikat tidak tinggal diam ketika ada orang yang mau menghinakan Nabi SAW dalam keadaan sholat. Termasuk ketika setelah pindah ke Madinah. Lalu terjadilah perang. Perang Badar. Perang ini tidak sengaja. Tidak direncanakan. Tadinya rencananya Nabi SAW mendengar berita rombongan Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, baru pulang dari Syam, dari negeri Syam, membawa barang dagangan dan uang hasil jual beli di negeri Syam, mau balik ke Mekah lewat Madinah. Nah, dicegat. Kenapa? Karena dulu harta kaum muslimin muhajirin dirampas oleh kaum kufar. Sekarang balik mau dirampas. Akhirnya Nabi SAW berangkat dengan 300 orang saja. Karena mereka bukan rombongan pasukan perang, rombongan pedagang. Gak bawa senjata. Bukan siap untuk perang. Jumlahnya gak begitu banyak. 300 orang cukup. Apa yang terjadi? Abu Sufyan mendengar bahwa mereka akan dicegat. Akhirnya segera mengirim utusan ke Mekah. Bahwa harta mereka ini akan dirampas. Oh, orang Mekah langsung menyiapkan pasukan untuk benar-benar perang. 1000 orang. Akhirnya dengan cepat mereka berangkat dengan pasukan berkuda. Nah, Nabi SAW mendengar berita ini. Walah. Akhirnya mereka bukan berhadapan dengan rombongan Abu Sufyan yang membawa barang dagangan, tapi harus berhadapan dengan pasukan perang berjumlah 3 kali lipat, 1000 orang. Kaum muslimin cuma 313. Sebab enggak semuanya ikut. Sebagian besar ada di Madinah. Tadinya kan bukan mau perang, cuma mau mencegat saja. Tapi sudah kadung. Sudah mau berhadapan dengan musuh. Akhirnya Nabi SAW berdoa. Beliau menyatakan, Rabbi, lau halakat hadhil asabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, seandainya kelompok kecil ini binasa dalam perang ini, maka engkau tidak akan pernah disembah lagi selama-lamanya. Akhirnya Allah menurunkan pertolongannya. Berupa dikirim 1000 malaikat. Musuh 1000, malaikat 1000. Ya, ini yang menjadi rahasia. Kenapa kaum muslimin menang? Jangankan 1000 malaikat, 1 malaikat bisa mengalahkan semuanya. Ini 1000. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 9, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingatlah ketika kalian berdoa kepada Allah. Dan Allah mengijabah doanya. Bahwa Allah mengirimkan 1000 malaikat yang turun secara berduyun-duyun. Makanya menang kaum muslimin. Termasuk ketika perang Ahzab atau perang Khandaq. Kaum muslimin dikepung di Madinah oleh pasukan gabungan. Akhirnya Allah pun menurunkan pertolongan. Berupa apa? Angin, topan. Yang menerbangkan tenda-tenda mereka. Mereka juga gak bisa membuka matanya. Karena buka mata, debu masuk, pasir masuk. Plus ada para malaikat yang turun tak terlihat oleh mereka. Tapi Allah menerangkannya dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika datang para tentara. Tentara maksudnya pasukan Ahzab yang berjumlah lebih dari 10.000 orang. Nah, kami kirimkan angin. Angin ini menerbangkan semuanya. Jangankan perang, mereka sendiri sibuk menutupi mukanya, menutupi matanya, enggak bisa melek. Semua barang-barangnya diterbangkan. Dan wajunudan lam taruha, dan kami turunkan para tentara kami yang tidak kalian lihat, para malaikat. Dan Allah Maha mengetahui apapun, Maha melihat apapun yang kalian lakukan. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya memberi judul bab yang menceritakan hadis-hadis tentang perang Badar dengan judul bab Syuhudul Malaikati Badaran, hadirnya para malaikat di perang Badar. Hadir bukan nonton, tapi ikut perang. Sebagaimana hadis yang diterima dari Rifa'ah bin Rafi, dia berkata, Ja'a Jibril ilan Nabi SAW. Faqal, ma ta'unduna ahla badrin minkfikum? Qal min afdalil muslimin, au kalimatin nahwaha. Qal kadhalika man syahida badran minal malaikah. Datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril berkata, bertanya, "Bagaimana penilaian kalian tentang para pahlawan Badar?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mereka seafdol-afdol kaum muslimin." Kaum muslimin yang paling utama. Gimana enggak? Mereka itu pasti menyangka kita kalah mati gitu. 300 lawan 1000 loh. Dan mereka belum berpengalaman berperang. Itu perang pertama dalam sejarah Islam antara Nabi dan kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Tapi mereka enggak takut, siap mati. Mengorbankan semuanya gitu. Makanya disebut min afdhalil muslimin. Apa kata malaikat Jibril? Demikian juga para malaikat yang ikut turut dalam perang Badar itu sebaik-baik malaikat. Termasuk ketika perang Ahzab atau perang Khandaq, disebut perang Ahzab karena musuh terdiri dari beberapa hizb, beberapa suku bangsa. Beberapa suku bangsa di Mekah bergabung untuk menyerang Nabi dan kaum muslimin. Disebut juga perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Karena Nabi SAW atas usul Salman Al-Farisi membuat parit di sekeliling kota Madinah. Adanya parit ini efektif. Musuh gak bisa menyerang karena ada parit. Gak bisa dilompati, lebar gitu. Dan dalam, kalau masuk dulu ke bawah, udah dihantam. Kecuali yang tidak dibikin parit adalah di sebuah daerah yang dihuni oleh Bani Yahudi, Bani Quraidah. Kenapa? Karena Bani Quraidah saat itu sekutu Nabi dan kaum muslimin. Nabi dengan orang-orang Yahudi di Madinah itu mengadakan perjanjian damai. Salah satu isi perjanjiannya, siapapun yang diperangi oleh orang luar nanti dibantu gitu. Nah sekarang Nabi diperangi. Si Yahudi Bani Quraidah harus membantu. Salah satunya tugasnya jaga daerah dia, jangan sampai ada orang musuh yang masuk. Kalau dari tempat lain terhalang oleh Khandaq, oleh parit. Itu yang tidak dijaga. Si Yahudi khianat. Dibiarkan musuh masuk ke sana sebagian. Kalau bukan pertolongan Allah Azza wa Jalla, kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya setelah selesai perang, musuh terpukul mundur. Karena adanya apa tadi? Angin. Akhirnya mereka mundur teratur. Ngapain perang juga dalam kondisi badai, pasir yang dahsyat seperti ini. Bukan harus melawan musuh, tapi melawan badai. Mereka mundur, nah beres perang. Maka si Yahudi Bani Quraidah ini nih yang harus ditindak. Tapi Nabi selesai begitu selesai musuh perang, beliau mau mandi terlebih dahulu dan mau meletakkan pedangnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma raja'a an-nabi min al-khandaq wa wada'a silah wa ghtasala atahu Jibril." Faqal qad wada'ta silah wallahi ma wada'na fakhruj ilaihim qal ila aina qal hahuna wa ashara ila bani quraidah fakharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ketika Nabi pulang dari perang Khandaq, beliau meletakkan pedangnya, digantungkan, lalu mandi. Datanglah Jibril. Kata Jibril, engkau telah meletakkan pedangmu. Demi Allah, kami para malaikat tidak melakukan itu. Tidak meletakkan pedang. Ayo keluar lagi. Kata Nabi, keluar kemana? Tuh ke sana tuh, sambil nunjuk ke daerah Bani Quraidah. Yahudi yang hianat tadi. Akhirnya Nabi SAW keluar, diiringi oleh para sahabat. Dengan menenteng pedangnya lagi, para malaikat ikut. Sampai Anas radhiyallahu anhu menyatakan, "Ka'anni anzuru ilal ghubari satian fi zuqaqi Bani Ghanam, mawkibu Jibril hina sara Rasul SAW ila Bani Quraidah." Aku melihat ke apa namanya debu-debu yang berterbangan seolah-olah itu bercahaya. Debunya lu. Kan kalau kita berjalan apalagi banyakan berjalan di pasir, debu-debunya berterbangan kan? Tapi itu bercahaya di gang-gang Bani Ghanim. Karena apa? Karena Jibril dan pasukannya berjalan bersama Nabi SAW menuju ke Bani Quraidah. Akhirnya melihat begitu Bani Quraidah ya udah nyerah. Gak bisa apa-apa lagi. Melawannya pasti kalah. Mau berargumentasi jelas-jelas salah, berkhianat. Mereka siap dihukum. Tapi mereka minta hukumannya jangan Nabi yang menetapkan. Siapa? Dia menunjuk seorang tokoh Yahudi dari Bani Nadir. Ini aja yang menetapkan nih. Karena sesama Yahudi gitu, pasti akan pro ke dia, akan memberikan hukuman yang ringan. Dan Nabi SAW setuju, orang ini yang memutuskan. Apa putusannya luar biasa dahsyat. Putusannya adalah semua laki-laki Bani Quraidah yang dewasa dibunuh. Anak-anak dan para wanitanya menjadi tawanan dan semua harta Yahudi Bani Quraidah dirampas menjadi milik Nabi dan kaum muslimin. Itu tuh keputusannya dahsyat luar biasa. Jadi puas banget ya. Nah ini salah satu keterangan yang menjelaskan para malaikat terlibat di dalam peperangan membantu Nabi dan kaum muslimin. Di antaranya ada pula malaikat menaungi jenazah seorang sahabat bangsa Ansor yang soleh. Namanya Abdullah bin Haram al-Ansori. Ketika wafat, para malaikat itu menaungi jenazah sahabat ini. Sebagaimana diterangkan dalam Sahih Bukhari. Dalam bab yang diberi judul Zillul Malaikah ala Syahid, naungan para malaikat kepada orang yang mati syahid. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ji'a bi abi ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad musila bihi wa wudi'a baina yadayhi fa dhahabtu akshifu an wajhi fa nahani qaumi fa sami'tu sawtan na'iha fa qila ibnatu umar aw ukhtu umar fa qala lima tabki aw la tabki ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha. Ketika jenazah ayahku dibawa ke hadapan Nabi. Ini kata Jabir bin Abdullah. Ayahnya Abdullah bin Haram al-Ansari wafat dalam keadaan dimutilasi. Jenazahnya dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah dimutilasi. Kemudian diletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang untuk membuka wajahnya. Tapi wajahnya ditutup, wajah ayahnya ini. Tapi orang-orang menahanku. Jangan, nanti enggak kuat melihatnya. Nah, aku mendengar suara tangisan. Ternyata itu putri Amr atau adiknya. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Atau dalam riwayat lain, la tabki, jangan menangis. Kenapa? Para malaikat sekarang selalu menaungi jenazah ini dengan sayap-sayapnya. Nah, itu menunjukkan, ya, para malaikat ikut. Termasuk salah satu di antara peran malaikat yang sangat-sangat menguntungkan bagi manusia, terutama manusia mukmin, para malaikat itu memberi syafaat pada hari kiamat. Sebagaimana diterangkan dalam ayat atau dalam hadis yang sahih. Hadis diantaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayaqulullah, Allah nanti berfirman pada hari kiamat, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Nanti para malaikat akan beri syafa'at kepada siapa? Orang-orang muslim yang masuk dalam neraka. Diberi syafaat, dikeluarkan sebagian. Sebagian lagi masih ada di neraka. Terus para nabi juga memberi syafaat, dikeluarkan lagi sebagian. Sebagian lain masih ada di neraka. Terus sesama mukmin memberi syafaat, dikeluarkan lagi sebagian. Masih ada yang tersisa. Tidak ada lagi yang bisa memberi syafaat selain yang tadi, malaikat, para nabi dan orang mukmin, tinggal Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Allah mengeluarkan sisa kaum muslimin dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat memberi syafaat, iya. Tapi yang diberi syafaat oleh para malaikat hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dalam arti tidak berbuat syirik kepada Allah. Dia berdosa besar, tapi tidak sampai pada taraf musyrik. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyaknya malaikat yang ada di langit. Syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Telah diizinkan baru manfaat. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Nah, ini beberapa amalan para malaikat yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia tadi, memandikan Nabi Adam, menghancurkan kaum yang durhaka, termasuk membantu Nabi dan kaum muslimin di banyak peperangan, itu di dunianya. Dan di akhirat nanti memberi syafaat. Inilah beberapa penjelasan tentang amal malaikat ya. Sehingga materi yang ada di poster yang tadi diumumkan, hak-hak para malaikat atas manusia, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dimulai dari yang bapak-bapak dulu di sini, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada yang bertanya? Ibu-ibu? Zain di studio, silakan.
1: Para pendengar dan juga pemirsa, kami persilakan untuk bisa bertanya kepada Ustadz. Barangkali ada. Nanti sebentar, ada Ustadz nanti sebentar. Assalamualaikum, saya Dimas dari Bekasi. Semoga Ustadz Abu Haidar dan keluarga diberikan kesehatan. Mau bertanya, apakah tugas malaikat Qorin pada orang kafir, apakah mengajak ke dalam tauhid, Ustaz?
0: Iya, apakah pertama orang kafir dikasih malaikat Qorin atau tidak? Jawabannya iya, kasih. Kedua, apakah mengajak kepada kebenaran, kepada tauhid? Iya. Sama. Cuma jangankan orang kafir, orang muslim tapi durhaka diajak oleh malaikat Qorin kepada kebenaran tidak digubris. Ketika diajak oleh jin Qorin kepada keburukan langsung, itu orang muslim yang maksiat. Sekarang ada enggak orang Islam di kita? Oleh kita diajak, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Untuk sholat, untuk ngaji. Nurut enggak? Enggak haroream kawedei. Jung aja, kan gitu aja. Padahal tidak lagi diganggu oleh teman-temannya yang jahat. Yang sesama ahli maksiat. Tapi karena imannya sangat lemah. Diajak ibadah, diajak ke masjid, untuk sholat, untuk ngaji, untuk kebaikan, tidak tergerak hati. Karena lemahnya iman, ibarat peralatan elektronik seperti HP, seperti radio. Baterainya itu sudah soak gitu. Atau jam pakai baterai kan sudah soak. Bisa menghidupkan, menggerakkan jarum jamnya? Enggak. HP sudah lowbat gitu, pas dipakai ngelepon langsung parem. Enggak berfungsi. Mau mobilan baru dak pakai remote. Kalau baterainya baru sung kuat gitu ya. Sudah ini mah, truk bergerak sedikit berhenti. Bergerak kalau soak. Dorongan tenaga yang diberikannya lemah. Iman juga begitu. Kalau imannya soak, lemah, gak bisa menggerakkan jiwa untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang muslim yang ahli maksiat, yang durhaka. Apalagi orang kafir. Orang kafir kita ajak untuk ibadah mentauhidkan Allah, malah marah. Malah memerangi, malah membenci. Para malaikat mengajak dia kepada kebenaran. Iya, malaikat Qorin yang mengajak, tapi enggak digubris. Karena enggak adanya iman di dalam hati, ya. Sementara Qorin bangsa jin mengajak kepada keburukan terus. Ya kalah pengaruh para malaikat yang mengajak kebaikan, kalah oleh pengaruh jin Qorin dan kalah juga oleh tidak adanya iman di dalam hati mereka, ya. Makanya mereka tetap berada di dalam kekafiran. Wallahu a'lam. Banyak lagi mujahin.
1: Ada dari YouTube, Ustaz. Apakah malaikat bisa membaca? Saya pernah mendengar penjelasan bahwa malaikat tidak bisa membaca, katanya.
0: Penjelasan dari mana malaikat tidak bisa membaca? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah para malaikat punya akal? Punya akal. Kata siapa? Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Sebab ada sebagian orang, da'i atau ustad lagi, yang menyatakan malaikat tidak punya akal. Ini sebuah pelecehan. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa malaikat punya akal, iya. Allah menyatakan, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Sehingga apabila Allah mencabut rasa takut dari hati-hati para malaikat. Jadi ketika Allah menurunkan perintah, maka para malaikat itu takut, saking takutnya sampai ada yang pingsan. Nah, setelah pingsan, kemudian mereka siuman lagi. Masih diliputi rasa takut. Setelah rasa takutnya hilang, maka malaikat tersebut bertanya kepada malaikat lain, "Madza qala rabbukum?" Apa yang tadi dikatakan oleh Allah? Qalu al-haqq, dijawab kebenaran. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Hatta idza fuzzi'an qulubihim." Ketika Allah telah mencabut rasa takut dari qulubihim, dari hati-hati mereka, hati para malaikat. Ini menunjukkan malaikat punya qulub, punya qalb, punya hati. Dan hati itu akal. Allah menyatakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Dalam hal yang demikian ada pelajaran bagi orang yang punya hati. Maksud hati, akal. Hati itu fungsinya untuk berpikir. Dan itu akal. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu enggak dipakai untuk memahami. Orang-orang kafir yang Allah masukkan ke dalam neraka jahanam punya hati. Hatinya enggak dipakai berpikir, enggak dipakai memahami. Fungsi hati itu, berpikir, memahami. Dan itu kata lain dari akal. Malaikat punya akal. Akal inilah yang menyebabkan mereka berpikir, mereka memahami, mereka bisa membaca. Tentu saja yang Allah berikan kemampuan kepada mereka untuk membaca. Jangankan malaikat, kita aja bisa. Sebab malaikat Raqib dan Atid mencatatkan. Apa mungkin bisa mencatat kalau enggak bisa baca? Enggak mungkin lah. Kalau bisa mencatat berarti bisa baca. Jadi saya enggak tahu dari mana keterangan yang menyatakan malaikat tidak bisa baca dari mana. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Oh ya, mic. Pastikan. Dari bapak-bapak di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, tapi sebelumnya kalau ada kata yang salah, mohon Pak Ustadz bisa membenarkan. Yang saya mau ditanyakan ini, kalau saya bilang assalamualaikum kepada orang lain, tapi dia malah mengusir, Pak Ustaz.
0: Ngusir?
2: Jawabannya, tapi bagus. Jawabannya setelah itu, kesana, pergi.
0: Dijawab dulu, waalaikumsalam.
2: Iya, tapi...
0: Terus, ngusir.
2: Iya, gitu.
0: Kenaon diusir.
2: Ya, just tentang melihat ada sampah mau dijual, ternyata oh dia malah mengusir, gitu.
0: Melihat sampah ada dijual.
2: Mau kata saya teh, Pak Haji mau dijual enggak? Tapi dia nggak menjawab, malah mengusir gitu. Sana-sana, pergi-pergi. Gitu. Terus kalau keduanya, kalau memanggil apa itu gelar haji atau bu haji itu termasuk dosa enggak? Cuma itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya barakallahu fiik. Pertama kasus pas datang salam, salamnya dijawab tapi sampah mau dijual, masa menjual sampah? Gak perlu beli, itu banyak tuh ke tempat sampah. Kangen-kangen sampah. Barang bekas, tuh banyak sampah di sana, ambil gratis. Iya, terus mengusir, pergi, pergi, pergi. Iya. Itu akhlak ya, itu adab. Adab yang buruk, adab yang jelek. Kalau tidak ada alasan yang menyebabkan dia marah, umpamanya mungkin datang tapi mengganggu gitu, akhirnya sana-sana-sana gitu mengganggu. Tapi ini sekedar bertanya mau, cukup dijawab mual kan gitu ya, udah aja. Kalau mengusir tanpa alasan hanya karena tidak suka, yaitu disebut su'ul adab. Su'ul adab itu adab yang buruk, yang jelek, akhlak yang jelek. Kalau itu sifatnya kepada tetangga, ya dosa. Karena apa? Karena mengganggu atau menyakiti. Nabi SAW menyatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali. Ditanya man ya Rasulullah, siapa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang suka mengganggu tetangga. Kalau ada tamu tidak dimuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim dhaifah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu, muliakan tetangga. Jadi kalau ada yang datang, walaupun kepentingannya bertanya, mau dijual sampahnya, mungkin sampah botol gitunya, kardus gitu kan, kan bisa dijual lagi gitunya. Bukan sampah atau barbek, barang, barang bekas. Kalau enggak mau dijual, ya di jawab dengan baik pun ten masih diperjogikan gitu. Gak perlu diusir ya. Kalau mengusirnya berarti adab yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, gelar haji. Haji bukan gelar. Haji itu ibadah. Sama dengan sholat, saum, baca Quran, zakat. Itu bukan gelar. Nah, memberi gelar haji kepada orang yang sudah berhaji. Pertama, tidak ada syariatnya dalam ajaran Islam. Tidak pernah disebut Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Uthman. Para sahabat enggak pernah diberi gelar haji sama sekali. Ada enggak para ulama Haji Imam Syafi'i, Haji Imam Malik, Haji Imam Abu Hanifah? Gak pernah ada ya. Itu pertama. Kedua, nah ini yang berbahaya. Memberi gelar haji menjerumuskan orang itu ke dalam riya atau sum'ah atau ujub. Karena apa? Karena haji di kalangan kita sekarang prestise. Kehormatan. Orang yang berhaji minimal dianggap banyak duit. Sekarang kan haji puluhan juta, malah bisa 500 juta seorang. Kalau hajinya haji furoda. Kalau hajinya haji khusus atau haji plus bisa 300 jutaan. Tapi kalau hajinya reguler masih puluhan juta. Tapi untuk di kita puluhan juta juga luar biasa. Jadi yang haji menunjukkan banyak uang. Kedua, dianggap lebih dari yang lain karena pernah naik pesawat. Pernah ke Ka'bah, pernah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, pernah ke beberapa tempat yang orang lain belum pernah. Jadi istimewa. Jadi dianggap sebuah kehormatan. Makanya ada orang yang